Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Barakallahu fikum para pendengar rahimakumullah, kami hadirkan pembahasan dari Kitab Tauhid Alladzi Huwa Qullahil Alabit di kesempatan pagi hari ini. Kali ini kami hadirkan pembahasan Kitab Tauhid yang akan dibawakan oleh ya Al-Ustaz Abu Yahya Badrussalam LC hafizahullah. Barakallahu fikum.
2: Ikhwata Islam, kita pada tanggal 8 Maret ya 2018 akan memulai kajian Kitab Tauhid. Yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bimbar Kitab Tauhid adalah merupakan kitab yang berbicara tentang hakikat Tauhid, yang merupakan hak Allah yang paling besar atas hamba-hambanya. Oleh karena itu, karena ini hak Allah yang paling besar, bahkan ia adalah merupakan syarat masuk surga, bahkan tidak akan pernah diterima amal kecuali dengan Tauhid. Maka kewajiban setiap kita adalah mempelajari tentang Tauhid. Ya. Kitab Tauhid. Apa itu Tauhid? Tauhid dari kata wahada yuwahidu tauhidan, ay ja'alahu wahidan. Tauhid itu dari kata wahada, artinya menjadikannya esa, menjadikannya tunggal. Ya. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala tunggal, esa. Dalam apa? Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala tunggal, esa dalam rububiyahnya. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala esa dalam uluhiyahnya. Dan yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala esa dalam kesempurnaan nama dan sifatnya. Maka wajib kita mentauhidkan Allah dengan tiga macam tersebut. Yang pertama, rububiyah. Apa itu rububiyah? Yaitu mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam perbuatan-perbuatan Allah. Ya, contohnya perbuatan Allah apa? Contohnya menghidupkan, mematikan, menciptakan, mengatur alam semesta. Maka itu hanyalah milik Allah saja. Tidak ada pencipta langit dan bumi kecuali Allah. Bahkan tidak ada yang mampu bisa menciptakan ya sekecil apapun yang ada di langit dan di bumi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberikan rezeki. Siapapun tidak akan mampu memberikan rezeki, yang bisa memberikan rezeki hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala saja. Ikhwatul Islam. Nah ini ya Tauhid Rububiyah. Adapun uluhiyah, yaitu meyakini keesaan Allah dalam uluhiyahnya, dalam artian wajib diyakini bahwa Allah satu-satunya zat yang berhak disembah. Iya, satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Berarti semua ibadah hanya untuk Allah saja, tidak untuk yang lainnya. Ibadah berupa ibadah hati seperti tawakal, seperti takut, seperti cinta, seperti berharap, itu ibadah hanya untuk Allah. Demikian pula seperti sholat, seperti zakat, seperti zikir dan yang lainnya. Maka itu semua ibadah hanya untuk Allah, tidak untuk yang lainnya. Ya. Dan yang ketiga apa? Yaitu tauhid dalam kita esakan Allah dalam kesempurnaan nama dan sifatnya. Tidak ada yang memiliki nama dan sifat yang paling istimewa dan sangat istimewa, yang sangat sempurna kecuali Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan kita punya keyakinan tidak ada sifat makhluk yang bisa menyamai sifat Khaliq. Ya, dan tidak boleh sifat Khaliq disamakan dengan sifat siapa? Makhluk. Maka apabila Allah disifati dengan mendengar, manusia juga disifati dengan mendengar. Akan tetapi mendengar, sifat mendengar Allah jauh lebih sempurna daripada sifat mendengarnya apa? Manusia. Allah disifati dengan melihat, manusia pun juga disifati dengan melihat. Tapi tentu kesempurnaan melihat Allah jauh dibandingkan dengan apa? Melihat makhluk. Maka apabila ada orang berkata, oh enggak, melihatnya Allah seperti melihat saya, berarti dia sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Maka ini tidak dibenarkan. Iya. Jadi ini Bapak dan Ibu sekalian, bahwa tauhid artinya apa? Mengesakan. Mengesakan dalam apa? Yang pertama apa? Rububiyah. Yang kedua apa? Uluhiyah. Yang ketiga apa? Nama dan sifat. Baik, kita akan mulai buku ini. Beliau ia membawakan kitab berapa membawakan kitab tauhid, lalu beliau berkata wa qaulullahi taala, dan Allah taala berfirman wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar apa? Mereka beribadah kepadaku saja. Lihat Bapak sekalian, di sini beliau membawakan ayat ini untuk mengingatkan kepada kita, Pak, bahwasanya tujuan penciptaan manusia untuk apa? Beribadah. Allah mengatakan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Maka berarti kita hidup di dunia ini bukan hanya sebatas buat main-main, Pak. Tapi tujuan yang paling utama daripada hidup kita di dunia adalah untuk ibadah. Apa itu ibadah yang dimaksud di sini? Kata para ulama, ai tauhid, itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah itu hak Allah dan tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Maka seluruh ibadah hanya untuk Allah semata, tidak untuk siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Saleh Fauzan, ayat ini mengandung beberapa faedah. Surat Al-Dhariyat ayat 56 tadi. Faedah yang pertama, wujubu ifradillah bil ibadah ala jami'i thaqalain. Wajibnya mengesakan Allah dalam ibadah atas seluruh jin dan manusia, tidak terkecuali. Iya, itu wajib, bahkan itu kewajiban yang paling pertama dan yang paling utama. Setiap manusia dan jin wajib untuk ya, mengesakan Allah dan hanya beribadah kepada Allah saja. Yang kedua, bayanul hikmah min khalqil jin wal ins. Penjelasan apa sih hikmah kenapa Allah ciptakan jin dan manusia, Pak? Kenapa sih manusia diciptakan oleh Allah, Pak? Ya, hikmahnya adalah agar direalisasikan tauhid, dan agar mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Iya. Ada orang berkata, "Ustaz, kenapa sih Allah harus menciptakan langit dan bumi?" Iya. Kita katakan kepada dia, "Kenapa Allah menciptakan langit dan bumi?" Iya, jawabnya satu. Karena tentunya ibu-ibu dan bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala mempunyai kekuatan, kesempurnaan dan kelebihan. Sekarang kalau Bapak punya kelebihan ya, banyak kelebihan, tapi kelebihan Bapak tidak digunakan untuk apapun juga, kira-kira sia-sia nggak, Pak? Sia-sia. Hah? Kalau Bapak punya kelebihan, kepandaian, kehebatan, tapi nggak digunakan buat apa-apa, sia-sia. Allah memiliki segalanya nggak, Pak? Untuk manusia dan jin. Neraka untuk siapa? Untuk manusia dan jin. Ya. Dua makhluk inilah yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk mereka, ya, apa namanya? Surga dan neraka. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengan perintah-perintah, memberikan larangan-larangan. Dan perintah yang paling agung adalah tauhid. Dan larangan yang paling besar adalah larangan dari syirik. Ya. Faedah selanjutnya yang bisa kita petik dari ayat ini, annal khaliqa huwa alladhi yastahiqqul ibadah duna ghairihi mimma la yakhluq. Allah berfirman, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah kepadaku. Ini menunjukkan, kata Syekh Fauzan, bahwa yang berhak diibadahi itu adalah yang menciptakan. Adapun yang tidak bisa menciptakan tidak berhak untuk diibadahi. Yang menciptakan kita siapa? Allah. Lalu kenapa kita beribadah kepada selain Allah? Zalim banget kalau begitu. Yang memberikan kepada kita rezeki siapa? Allah. Berarti kewajiban kita adalah hanya beribadah kepada Allah. Iya. Adapun selain Allah, apakah mereka bisa menciptakan? Tidak. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat apa? Al-Baqarah ayat 21, sebagaimana pernah kita bacakan dulu ya. Ya ayyuhan nas, ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Rabbmu yang mana? Yang telah menciptakan kamu. Sembahlah Rabbmu yang telah menciptakan kamu. Adapun yang tidak menciptakan kamu, itu bukan Rabbmu, bukan sesembahanmu, bukan ilahmu. Matahari gak bisa menciptakan. Semua yang disembah selain Allah tidak bisa menciptakan. Maka mereka semua tidak berhak disembah. Iya. Faedah selanjutnya dari ayat ini, kata Syekh Saleh Fauzan, isbatul hikmah fi af'alillahi subhanahu. Penetapan bahwa perbuatan-perbuatan Allah itu tidak lepas dari hikmah, Pak. Kenapa? Karena Allah tidak mungkin menciptakan sesuatu itu sia-sia. Allah tidak boleh disifati dengan kesia-siaan. Dan tidak mungkin. Ya, yang namanya sia-sia itu artinya apa? Tidak ada manfaatnya. Iya. Mungkinkah Allah menciptakan lalat enggak ada manfaatnya? Ya mungkin. Mungkin enggak Allah menciptakan nyamuk enggak ada manfaatnya? Ya mungkin. Mungkinkah Allah menciptakan segala sesuatu tanpa ada manfaatnya? Tanpa ada tujuan maksudnya, Pak. Pasti ada tujuannya, ada hikmahnya di balik penciptaan, tapi terkadang kita tahu dan seringnya kita tidak tahu. Iya. Maka dari itu tidak boleh kita katakan Allah percuma nih menciptakan ini enggak ada. Ya, kita katakan kamu ini tahu dari mana? Allah yang Maha tahu kok. Ya. Itu ada di dalam tubuh kita ya yang enggak ada fungsinya. Apa umbai cacing itu, Pak? Tahu enggak? Usus buntu. Katanya itu dibuang aja enggak ada manfaatnya, enggak ada hikmahnya. Kita katakan ajib. Mungkinkah Allah menciptakan sesuatu tanpa ada hikmah? Tanpa ada guna, tanpa ada apa? Manfaat? Enggak mungkin. Kan dalam Al-Qur'an apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, tidaklah Engkau ciptakan ini semua sia-sia. Semua ada manfaatnya. Ya. Nah itulah makanya hikmah-hikmah Allah itu luar biasa, Pak. Ya, dalam penciptaan-penciptaannya yang terkadang kita tidak mengerti. Ya. Dan seringnya sih kita tidak mengerti, Pak. Tapi Allah yang Maha tahu tentang hikmah di balik itu semua. Kenapa sih Allah timpakan apa berbagai macam bencana? Ada gempa, ada tsunami, ada gunung Merapi, ada wah. Kita katakan Allah pasti mempunyai apa? Hikmah. Hanya Allah yang Maha tahu hikmah di balik semua perbuatannya. Iya. Kemudian penulis buku itu Syekh Muhammad bin Al-Wahhab membawakan firman Allah surat An-Nahl ayat 36. Allah Ta'ala berfirman, "Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul, di mana rasul itu berkata, "Sembahlah Allah saja dan jauhi taghut." Taghut itu siapa, Pak? Yang pernah kita bahas dulu, taghut itu semua yang disembah selain Allah. Maka itu namanya taghut. Iya. Ibnu Qayyim mengatakan taghut itu kullu man tajawaza bihil 'abdu haddahu. Setiap hamba yang melampaui batasan dirinya sebagai seorang hamba, maka itu disebut apa? Taghut. Iya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an dalam ayat surat An-Nahl ayat 36 ini, "Tidaklah kami utus tidaklah kami mengutus pada setiap umat, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu rasul." Berarti, Pak, di sini Allah menyatakan bahwa setiap umat pasti Allah kirim padanya apa? Rasul. Dan umat yang terakhir itu umat siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak akan ada lagi rasul setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Apa yang diseru oleh rasul itu, Pak? Yang diseru oleh rasul itu apa? Ani'budullah. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah. Makanya ini menunjukkan semua nabi, semua rasul yang mereka betul-betul dakwahkan adalah tentang apa? Tauhid, tauhid, tauhid. Makanya apa? Kalau ada orang yang berdakwah tidak memfokuskan tauhid, berarti itu dakwahnya tidak sesuai dengan cara dakwah para nabi. Ada orang terkadang fokus dakwahnya cuma masalah akhlak aja. Enggak pernah bahas masalah tauhid, masalah syirik. Enggak benar. Ada orang dakwahnya cuma masalah apa? Iya. Masalah fikih aja. Enggak pernah bahas masalah tauhid. Padahal tauhid ini hak Allah yang paling apa? Besar. Umat Islam tidak akan ditolong oleh Allah kecuali dengan tauhid. Kalau umat Islam berbuat syirik, jangan harap, Pak, Allah akan berikan kepada kita kemenangan dan kekuatan. Jangan harap. Maka dari itu manhaj metode para nabi yang telah dijelaskan oleh Al-Qur'an, ya, bahwa para rasul semuanya, para nabi semuanya, ternyata yang mereka benar-benar dakwahkan adalah tentang apa? Tauhid. Tauhid dan tauhid. Ayat ini surat An-Nahl ayat 36 kata Syekh Saleh Fauzan mempunyai beberapa faedah. Apa faedahnya? Yang pertama, annal hikmata min irsalir rusul hiya da'watu ila tauhid wan nahyu anis syirk. Bahwa hikmah diutusnya para rasul yaitu mendakwahkan apa? Tauhid dan melarang dari syirik. Nah ini, Pak, berarti seluruh nabi dan rasul itu yang mereka dakwahkan. Iya. Cuma masalahnya, Pak, mendakwahkan tauhid ini berat, Pak, enggak mudah. Kenapa? Pasti akan bersinggungan dengan apa? Banyak kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang berbau syirik. Iya tidak, Pak? Iya. Jangan jauh-jauh lah, di negeri kita sendiri kesyirikan banyak banget kan? Iya, yang di pantainya bikin acara buat Nyi Roro Kidul. Iya, dengan pakai sesajen-sesajen. Iya, kepala kerbau dan yang lainnya. Yang petaninya bikin sesajen buat Dwi Dewi Sri. Yang di kampung-kampungnya bikin sesajen di pohon-pohon digantung-gantung, Mbak, buat para jin. Belum lagi perdukunannya. Wah, berat. Ketika kita berbicara tentang tauhid, wah, banyak yang marah. Iblis marah, setan marah. Orang-orang yang berbuat syirik pun apa? Marah. Bahkan orang-orang non-muslim sangat marah dengan adanya dakwah tauhid. Ya, karena hakikatnya adalah supaya meninggalkan semua tuhan-tuhan selain Allah yang disembah. Yang menyembah matahari marah, Pak, dengan dakwah tauhid. Yang menyembah sapi marah, Pak, dengan dakwah tauhid. Yang menyembah bintang-bintang, jin dan yang lainnya marah dengan dakwah tauhid. Makanya maka berusaha untuk memadamkan dakwah ini, Pak. Iya. Dengan berbagai macam cara, dituduhlah teroris atau dituduhlah pemecah belah umat dan yang lain dan yang lain. Tapi subhanallah, Rasulullah SAW dan para nabi dan rasul tidak pernah berhenti dari mendakwahkan tauhid ini. Iya, terus siang malam mereka mendakwahkan tauhid. Tapi rupanya apa? Hasilnya luar biasa, kan? Dengan tauhid itulah dia membentuk mental-mental yang sami'na wa ata'na. Jiwa-jiwa yang sangat taslim, ya, menyerahkan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah hikmah diutus para rasul, yaitu untuk mendakwahkan apa? Tauhid. Faedah yang kedua, kata Syekh Saleh Fauzan, yang mengambil faedah dari surat ini, An-Nahl ayat 36, "Anna dinal anbiya wahidun." Para nabi itu agamanya satu, Pak. Semua agama nabi satu, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, yaitu agama Islam. Ya. Yeah. Islam maksudnya apa? Islam itu artinya apa, Pak? Islam itu artinya menyerahkan diri kepada siapa? Kepada Allah dengan cara mentauhidkan Allah. Semua nabi sama agamanya, cuman syariatnya yang berbeda. Beda. Ya. Bahwa ikhlasul ibadati lillah wa tarkus syirk, yaitu agama para nabi adalah mengikhlaskan, memurnikan ibadah hanya untuk Allah dan meninggalkan kesyirikan. Ini ikhtalafat syara'ihum, walaupun syariat-syariat mereka berbeda-beda, tapi dalam masalah akidah dan keyakinan semuanya apa? Sama. Ya. Terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa ada nabi yang mendakwahkan kepada syirik, Pak? Tidak ada. Nabi Isa, apa Nabi Isa pernah mengaku bahwa dirinya anak Allah? Tidak ada. Ya, antum pernah lihat enggak perkataan siapa sih? Dr. Zakir Naik gitu ya. Kalau ada dalam Injil yang mengatakan bahwa Nabi Isa berkata, Yesus berkata, aku Tuhan atau aku anak Tuhan, hari ini juga saya akan masuk Nasrani. Tidak ada maksudnya beliau. Tidak ada satupun pernyataan dari Nabi. Iya. Maka dari itu, Nabi Isa tidak pernah mendakwahkan bahwa dirinya anak Tuhan. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Akhir, surat Al-Ma'idah, ya, Allah mengatakan apa? Iya. Allah berfirman, "Idz qala Allah." Ingatlah, nanti Allah akan berfirman kepada Nabi Isa, Yesus itu. Ya Isa, hai Isa bin Maryam, wahai Isa bin Maryam, a'anta qulta lin-nas, apakah kamu dahulu di dunia pernah mengatakan, ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, ambil aku dan ibuku sebagai tandingan selain Allah? Maka Nabi Isa menjawab apa, Pak? Subhanak, ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaq. Maha suci engkau ya Allah, tak layak aku untuk mengucapkan kata-kata yang tak berhak seperti itu. Iya. Nabi Isa enggak pernah ngaku-ngaku dirinya atau mendakwahkan bahwa dirinya anak Tuhan. Enggak pernah. Semua nabi sama dakwahnya. Itu apa? Mendakwahkan tauhid. Faedah yang ketiga, anna risalata ammat kullal umam wa qamatil hujjatu ala kullil ibad. Bahwasanya risalah para nabi itu ya umum untuk seluruh umat. Dalam artian seluruh umat telah Allah utus kepada mereka apa? Rasul. Untuk apa, Pak? Untuk menegakkan hujjah. Agar nanti pada hari kiamat tidak ada orang yang berkata, ya Allah, belum sampai kepada kami apa? Belum datang kepada kami pemberi peringatan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul itu tujuannya untuk menegakkan hujjah, Pak, kepada hamba-hambanya. Supaya menjelaskan tentang hakikat ibadah, siapa yang berhak diibadahi, siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa Tuhan semesta alam itu, siapa Rabbul Alamin. Maka Allah mengirim para nabi dan rasul. Jadi adanya para nabi, adanya para rasul itu apa tujuannya? Supaya kita apa? Ya, supaya kita mau mengenal Allah. Makanya kelak pada hari kiamat ketika Allah bertanya kepada kita, kamu kenapa ya berbuat syirik? Lalu kita berkata, ya Allah, dia belum datang kepada saya ilmu. Bukankah Al-Quran sudah ada, hadis sudah ada, ulama banyak, kenapa kamu tidak menuntut ilmu, belajar tentang tauhid dan yang lainnya? Ya. Maka subhanallah, ikhwatlah Islam. Jadi para rasul itu diutus oleh Allah untuk menegakkan apa? Hujjah, menjelaskan keterangan. Faedah yang keempat kata Syekh Saleh Fauzan, i'zamu sya'ni tauhid wa annahu wajibun ala jami'il umam. Betapa urgennya masalah tauhid. Karena itu merupakan kewajiban seluruh manusia. Seluruh manusia wajib mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Allah berfirman, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Hendaklah kamu beribadah kepada Allah saja dan jauhi apa, Pak? Taghut. Dan itulah makna kalimat la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang paling berhak, yang berhak disembah kecuali apa? Allah. Allah satu-satunya zat yang berhak disembah selain Allah. Selain Allah yang disembah, selain Allah yang disebut taghut, itu harus dan wajib kita jauhi. Wajib, Pak, kita jauhi, wajib kita ingkari, wajib kita ya benci di hati kita. Kalau Bapak berkata, ya saya Tuhan saya Allah, tapi saya menghormati Tuhan-Tuhan selain Allah. Oh, enggak bisa. Anda bukan seorang muslim kalau begitu. Karena Anda tidak berlepas diri dari tandingan-tandingan selain Allah. Iya. Maka kalau ada orang berkata, ya mungkin saja ada Tuhan selain Allah. Wah, ini bahaya. Bahkan ini orang sudah batal imannya, Pak. Ya, dan tidak lagi berhak disebut sebagai seorang apa? Muslim, karena dia meragukan akan Allah satu-satunya pencipta langit dan bumi. Ya, ikhwata Islam, saudara-saudaraku sekalian. Baik, kemudian beliau membawakan firman Allah yang lainnya, yaitu dalam surat Al-Isra ayat 23. Allah Ta'ala berfirman, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقَضَى رَبُّكَ, dan Rabbmu telah memutuskan, artinya memerintahkan, أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهِ, agar kalian tidak beribadah kecuali kepada siapa? Kepada Allah saja. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuamu hendaklah kamu berbuat apa? Ihsan. Iya. Allah Subhanahu wa taala di sini, Pak, memberikan sebuah perintah. Perintah Allah Subhanahu wa taala ini yang paling wajib, yang paling ditekankan. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Makanya kalau kita perhatikan ya Pak, Allah kalau memerintahkan beberapa perintah dalam satu ayat, selalu Allah memulai dengan yang paling penting dulu. Iya. Coba kita perhatikan ayat-ayat yang di situ kebanyakan perintah-perintah dari Allah, selalu Allah mulai dari yang paling penting. Yang paling penting adalah apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Rabbmu memerintahkan agar kamu tidak beribadah kecuali hanya kepada Dia saja. Jadi itu adalah merupakan perintah yang paling apa? Penting, yang paling urgent, bahkan perintah yang wajib kita betul-betul perhatikan dan kita pelajari. Iya. Jangan sampai antum semangat belajar bahasa Arab tapi enggak semangat belajar tauhid, salah. Jangan sampai antum semangat belajar ilmu dunia tapi enggak semangat belajar tauhid, salah besar. Semangat kita yang harus kita kuatkan dahulu adalah belajar tentang tauhid dulu, Pak. Kenapa? Karena itu perintah Allah yang paling besar, yang paling agung, bahkan hak Allah yang paling besar. Iya. Mungkin Anda berkata, "Ah, bosan Ustaz belajar tauhid mulu." Kita katakan subhanallah. Habis dari dulu diulang-ulang kan saya udah tahu. Pak, tauhid itu bukan sebatas tahu, Pak. Tauhid itu yang diinginkan adalah betul-betul menghunjam di dada dan membentuk sebuah apa? Kepribadian. Itu yang diinginkan, Pak. Makanya kenapa para nabi kok Rasulullah SAW 23 tahun berdakwah tauhid kebanyakan. Iya, para nabi, Nabi Nuh berapa tahun? Nabi Nuh berapa tahun berdakwah? 950 tahun kepada apa? Tauhid. Apa yang diinginkan dari itu, Pak? Apakah hanya sebatas pengetahuan-pengetahuan? Tidak. Tapi yang diinginkan dari tauhid adalah membentuk jiwa kita sehingga menjadi hamba yang benar-benar menghambakan dirinya kepada Allah, bukan menghambakan dirinya kepada uang, jabatan, atau setan, atau yang lainnya. Tidak. Iya. Sekarang, okay, Anda sudah belajar tauhid, sudah tahu, masya Allah. Gimana realisasian tauhid dalam hidup kita sehari-hari kita? Ini yang paling penting. Bukan hanya sebatas apa? Pengetahuan. Iya. Orang yang tauhidnya sudah benar-benar kuat itu, Pak, akan terlihat ketika ia sedih, langsung ia mengadu kepada Allah. Tidak mengadu di Facebook. Iya. Ketika ia susah, ia sabar berapa pahala. Ketika diberikan musibah, ya, dia selalu berusaha untuk tegar dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Kenapa? Karena mengharapkan ridha Allah semata. Dia pun betul-betul gantungkan tawakalnya hanya kepada Allah saja. Takut dia hanya kepada Allah melebihi segala-galanya. Cintanya kepada Allah melebihi segala-galanya. Sehingga ketika kepentingan Allah bertabrakan dengan kepentingan kita, kita dahulukan kepentingan Allah. Maka kalau kita sudah seperti itu, berarti kita sudah merealisasikan apa? Tauhid. Adapun kita hanya sebatas tahu, tapi ternyata cinta kita kepada Allah kurang, rasa takut kita kepada Allah kurang, berarti kita belum merealisasikan tauhid secara apa? Sempurna. Ya. Makanya tauhid itu bukan hanya sebatas ilmu teori, Pak, tapi juga yang terpenting ilmu apa? Praktek. Ya. Baik, dari ayat ini yaitu surat Al-Isra ayat 23 tadi kita ambil beberapa faedah kata Syekh Saleh Fauzan dalam kitab beliau Al-Mukhtasar Syarah Kitab At-Tauhid. Faedah yang pertama, an-tauhid huwa awwalu ma amara Allah bihi minal wajibat wa huwa awwal huququl wajibah 'alal 'abdi. Ya. Tauhid adalah kewajiban pertama yang Allah perintahkan. Tuh. Tauhid adalah kewajiban pertama yang Allah apa? Perintahkan. Bahkan awal huquqil wajibati. Ya, hak yang paling wajib dan hak yang paling utama dan yang paling pertama yang harus dilaksanakan oleh hamba adalah tauhid. Ingat itu. Ingat baik-baik. Ya. Jadi tauhid itu hak dan perintah Allah yang paling besar. Faedah yang kedua, kata beliau, ma fi kalimati la ilaha illallah. Ayat ini menjelaskan tentang hakikat kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena Allah berfirman di situ, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Rabbmu memerintahkan agar kamu tidak beribadah kecuali kepada siapa? Allah saja. Berarti ibadah hanya untuk Allah. Berarti meniadakan peribadahan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya konsekuensinya kita harus berlepas diri dari semua kesyirikan-kesyirikan. Iya. Nah, berlepas diri nih, Pak. Penting sekali, Pak. Kalau Bapak berlepas diri dari kesyirikan, ketika melihat kesyirikan, Bapak, hati Bapak tidak ridho dan tidak rela. Harus ada itu. Ya. Kalau Bapak berlepas diri dari kesyirikan, berarti Bapak tidak mau dan tidak boleh menggunakan perkara-perkara yang ada simbol-simbol kesyirikan. Ya. Jangan sampai kita pakai celana atau pakai baju atau pakai apa, ternyata di situ ada simbol kesyirikan. Tidak boleh, kata para ulama, haram. Kenapa? Karena kita wajib berlepas diri dari apa? Syirik. Demikian pula, kita harus berlepas diri dari semua orang yang mempersekutukan Allah. Kenapa? Ya, ini konsekuensi tauhid, Pak. Ya. Faedah yang ketiga, kata Syekh Shalih Fauzan, azamatu haqqil walidain. Keagungan hak kedua orang tua. Kenapa? Karena Allah menyebutkan berbakti kepada orang tua setelah tauhid. Ya, setelah beribadah kepada Allah, Allah menyebutkan yang kedua apa? Dan kepada kedua orang tuamu hendaklah kamu berbuat ihsan. Kenapa? Karena yang menciptakan manusia siapa, Pak? Allah. Tapi sebab adanya kita siapa? Orang tua. Iya kan? Ya. Maka dari itu kewajiban kita kepada orang tua besar, agung. Maka kewajiban seorang mukmin, Pak, untuk selalu berpikir bagaimana saya bisa berbakti kepada orang tua. Rasulullah SAW sabda, syaqiya 'abdun, celaka seorang hamba, adraka abawaih, yang mendapatkan kedua orang tuanya, falam yudkhilahul jannah, ternyata tidak memasukkan ke dalam surga. Celaka. Iya. Faedah selanjutnya, wujubul ihsan ilal walidain bi jami'i anwa'il ihsan. Wajibnya berbuat ihsan kepada orang tua. Karena Allah mengatakan di situ, wa bil walidaini ihsana. Di situ Allah mengatakan, dan kepada kedua orang tua kamu hendaklah kamu berbuat ihsan. Allah tidak menyebutkan ihsannya kayak gimana, Pak. Kenapa? Karena untuk supaya masuk padanya seluruh makna-makna ihsan. Ini menunjukkan, Pak, ya, bahwa tidak cukup sebatas kita tidak menyakiti hati orang tua. Yang penting saya tidak menyakiti hati orang tua saya, udah selesai, tidak cukup. Sampai kamu berbuat baik kepada mereka. Berbuat baik dengan apa? Ya, dengan perhatian kita, dengan uang kita, dengan waktu kita, dengan kasih sayang kita. Kita berusaha untuk perhatikan semua kebutuhan-kebutuhan orang tua kita. Ya, itu berbuat baik kepada orang tua, ya akhal Islam, azani Allah wa iyyakum. Kemudian penulis buku membawakan firman Allah selanjutnya, yaitu dalam surat An-Nisa ayat 36. Allah Ta'ala berfirman, wa'budu allaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan hendaklah kalian beribadah kepada Allah dan jangan kalian mempersekutukan Allah sedikitpun juga. Di sini Allah mengatakan hendaklah kalian beribadah kepada Allah dan jangan kamu sekutukan Allah sedikitpun juga. Itu menunjukkan bahwa kesyirikan sekecil apapun, walaupun tuhannya sedikit, itu bahaya. Makanya kata para ulama, syirik yang kecil itu lebih berat daripada dosa besar. Hati-hati. Iya. Jangan kita menganggap remeh syirik-syirik kecil, Pak. Seperti riya, seperti sum'ah, ya seperti bersumpah dengan nama selain Allah. Maka syirik-syirik kecil seperti ini mengerikan, Pak. Bisa membuat pelakunya itu dibatalkan amalan yang terkena padanya apa? Ya, penyakit syirik kecil tersebut. Ayat ini kata beliau menunjukkan beberapa faedah. Apa itu? Yang pertama, wujubu ifradillahi bil ibadah. Wajibnya mengesakan Allah dalam ibadah. Ingat, ibadah hanya untuk siapa, Pak? Allah. Iya. Jangan sampai ada macam ibadah yang kita tujukan untuk selain Allah. Ingat, Pak. Terkadang, ya kita ada sedikit makna, ya, memalingkan ibadah kepada selain Allah. Nah, ini yang disebut dengan syirik kecil. Contoh, Bapak ketika ibadah update status karena mengharap pujian orang lain. Ini namanya mengharapkan apa? Keriduan manusia selain keriduan Allah. Berarti ada tidak, Pak, makna di situ memalingkan ibadah kepada selain Allah? Ada. Bahaya. Iya. Demikian pula misalnya Bapak punya suara yang indah. Kemudian Bapak baca Quran diindah-indahkan dengan ada keinginan supaya dipuji orang bahwa suaranya indah. Ini juga termasuk apa? Syirik. Berarti ya kita belum menyendirikan Allah dalam ibadah. Belum mengesakan Allah benar-benar murni dalam apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dicampuri, Pak. Jangan sampai sekecil apapun juga. Ibadah hanya untuk Allah saja dan hanya kepada Allah saja. Jangan dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Faedah yang kedua kata Syekh Fauzan dari ayat ini, itu surat Al-Isra tadi. Surat An-Nisa 36. Tahrimu syirik, haramnya syirik. Lian Allah naha anhu fahuwa asyadul muharramat. Karena Allah melarang syirik dan itu keharaman yang paling berat. Saya mau tanya sama Bapak, mana yang lebih berat? Korupsi apa syirik? Mana yang lebih berat? Membunuh atau syirik? Mana yang lebih berat? Berzina atau syirik? Semua dosa selain syirik kecil tidak di hadapan syirik, Pak. Dosa-dosa besar itu masih ada kesempatan pelakunya mendapat ampunan Allah. Tapi kalau syirik dan seseorang wafat di atas kesyirikan, jangan harap diampuni oleh Allah. Dan Allah sudah haramkan surga untuk dia. Orang yang wafat di atas apa? Kesyirikan. Ngeri, Pak. Na'udzubillah. Jangan sampai kita wafat di atas kesyirikan. Na'udzubillah. Ya. Faedah yang keempat. Yang ketiga. Dari ayat surat An-Nisa ini. Anna jinabah syirk syartun fi sihatil ibadah. Menjauhi syirik itu syarat sahnya ibadah. Syarat diterimanya ibadah yaitu menjauhi apa? Syirik. Kalau bapak ibadahnya banyak banget, tapi bapak juga syirik, percuma pak. Allah tidak akan terima ibadah bapak sebanyak apapun juga. Allah mengatakan la in asyrakta la yahbathanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, Allah batalkan amal-amalmu semuanya tanpa terkecuali. Iya. Jadi jangan meremehkan apa? Syirik, hati-hati saudaraku. Iya. Faedah yang keempat. Anna syirka haramun qaliluhu wa katsiruhu. Kabiruhu wa saghiruhu. Bahwa syirik itu semuanya haram. Sedikit maupun banyak, besar maupun kecil, sekecil apapun syirik, tetap itu lebih besar daripada dosa besar. Ingat itu. Maka hati-hati saudaraku, jangan sampai kita jatuh kepada kesyirikan. Faedah yang selanjutnya, annahu la yajuz an yushrak ma'allahi ahadun fi ibadati. La malakun wala nabiyun wala salihun mil awliya wala sonamun. Tidak boleh mempersekutukan bersama Allah seseorang dalam ibadah kepada Allah, baik dia malaikat atau nabi atau orang soleh atau habib atau siapa. Gak boleh pak. Kadang pak ada orang ya takut naik pesawat, ya rupanya di pesawat ada orang soleh. Dia bilang gini, wah gue tenang nih kalau ada orang soleh, iya insya Allah selamat. Ini pak syirik pak. Kenapa? Karena dia menyandarkan hatinya kepada orang soleh. Kenapa enggak pada kepada Allah? Yang memberi keselamatan siapa? Allah. Bukan orang soleh? Bukan. Tapi kan orang soleh kedudukannya tinggi loh. Walaupun tinggi kedudukannya, kalau Allah takdirkan jatuh ya jatuh gitu kan. Artinya jangan disandarkan hati kita kepada makhluk yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Haram seperti ini. Itu termasuk macam tawakal kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah ini akal Islam saudara-saudaraku sekalian. Ini termasuk fenomena ya, bahwa kita masih ternyata jatuh kepada apa? Iya. Banyak lagi ya macam-macam kesyirikan yang terkadang kita tidak sadar kita sudah jatuh kepadanya, Pak. Makanya disinilah penting kita belajar tentang warna-warni syirik. Sekecil apapun wajib dipelajari supaya kita tidak jatuh kepada apa? Kesyirikan. Iya. Kemudian penulis buku menulis membawakan firman Allah surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Ayat 151 sampai 153. Allah Ta'ala berfirman dalam surat apa tadi? Al-An'am ya.

قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. Katakan, hai Muhammad, kemarilah kalian. Aku akan bacakan kepada kalian apa yang diharamkan oleh Rabb kalian atas kalian. Yang pertama, janganlah kalian sekutukan Allah sedikitpun juga. Yang kedua, hendaklah kepada orang tua kalian, kalian berbuat ihsan. Yang ketiga, jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Kamilah yang memberikan kalian rezeki, kata Allah. Ya, kami yang memberikan kepada kalian rezeki dan kepada anak-anak kalian. Ya, selanjutnya, wala taqrabul fawahish, jangan kamu dekati fahishah, zina. Ma dhahara minha wa ma batan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Ya, selanjutnya, wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bilhaq, jangan kamu membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak. Zalikum wasalkum bihi la'allakum ta'qilun. Itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian berakal. Ini ayat 151-nya. 152. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah wa awful kayla wal mizana bil qist. La nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba wa bi'ahdillahi awfu dzalikum wassakum bihi la'allakum tadhakkarun. Dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim

berkata, maka berucaplah dengan keadilan, walaupun kepada karib kerabat kalian sendiri. Dan kepada janji Allah laksanakanlah. Itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian, agar kalian mau ingat. Ini ayat 100 berapa? 52. 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqakum bihi la'allakum tattaqun. Dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalanku itu. Dan jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lainnya. Niscaya jalan-jalan itu akan memecah belah kalian dari jalan yang lurus. Itulah yang Allah wasiatkan kepadanya, ya kepada kalian dengannya, agar kalian bertakwa. Nah ini Pak, ini disebut dengan 10 wasiat Rasulullah. Iya. Jadi kalau pengen tahu wasiat Rasulullah yang 10 dalam ayat ini, surat Al-An'am ayat berapa Pak? Iya, 151, 152, 153. Iya. Baik, kita akan bahas satu persatu. Sedikit-sedikit dari ayat ini. Allah berfirman, "Qul," katakan. Kata-kata "qul," katakan itu menunjukkan bahwa ini firman Allah, bukan sabda Rasulullah dan bukan buatan Nabi Muhammad. Sebab Allah menyuruh kepada Rasulullah, "Qul," katakan. Ya. "Ta'alu," kemarilah. Maka Rasulullah SAW disuruh untuk membacakan wasiat-wasiat ini. "Atlu 'alaikum." Ya. "Qul ta'alu," katakan, kemarilah aku bacakan kali kepada kalian. "Atlu ma harrama rabbukum 'alaikum." Aku akan bacakan kepada kalian apa yang diharamkan oleh Rabb kalian atas kalian. Iya. Apa yang pertama, Pak? Yang diharamkan? Jangan kamu berbuat syirik. Lu lihat, Allah memulai dari yang paling apa? Paling besar dulu, paling berat dulu. Ini memberikan kepada kita faedah apa, Pak? Bahwa kalau kita mau menyampaikan kebaikan ataupun mengingkari dari kemungkaran, mulailah dari yang paling berat dulu. Kalau Bapak mau mendakwahkan kebaikan kepada orang, mulai dari tauhid, karena tauhid itu kebaikan yang paling baik. Kalau Bapak mau mengingkari kemungkaran, mulai dari apa? Syirik. Iya, karena kesyirikan itu adalah kemungkaran yang paling besar. Tapi banyak kan, Pak, di zaman sekarang orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar kurang perhatian sama syirik, Pak. Iya, kalau masalah zina, apa pelacuran, masya Allah, bagus memang ya diingkari. Tapi ketika kesyirikan didiamkan seribu bahasa, biarkan begitu. Ini justru banyak kemungkaran itu. Iya. Kepalanya kemungkaran tuh syirik. Selama kesyirikan masih ada, kemungkaran akan terus ada. Tapi kalau sudah kesyirikannya sudah dihabiskan, insya Allah yang lain pun akan ikut, Pak. Kenapa? Karena sumber kemungkaran itu apa? Kesyirikan. Lihat oleh Bapak dan silahkan survei. Tidak ada satupun negara yang tersebar padanya kesyirikan, kecuali pasti tersebar apa? Perzinahan, makan riba, iya, korupsi, kebid'ahan. Selalu Pak itu, Pak. Silakan, di seluruh negara yang di situ tersebar kesyirikan, pasti akan muncul berbagai macam apa? Keburukan-keburukan, sahih. Makanya, ya, kalau kita hanya mengingkari maksiat-maksiat saja, bukannya tidak boleh, bagus itu, tapi tidak mengingkari kepalanya ini, sumbernya ini, dia tidak akan pernah bisa. Makanya syirik dulu nih. Makanya Allah Subhanahu wa taala di sini memulai dari apa? Syirik. Allah mengatakan, ya, katakan, hai Muhammad, kemarilah aku akan bacakan apa yang diharamkan oleh Rabb kalian kepada kalian. Yang pertama, jangan kamu sekutukan Allah sedikit pun juga. Iya.

0: Maka belajar tentang syirik hukumnya apa? Fardu ain. Setiap kita wajib belajar tentang hakikat apa?
1: Syirik.
0: Ya. Yang kedua, setelah Allah menyebutkan syirik apa? Wabil walidaini ihsana. Dan hendaklah kamu berbuat ihsan kepada siapa? Kedua orang tuamu. Iya. Allah memerintahkan, Pak. Bagaimana cara berbuat ihsan kepada kedua orang tua? Dalam ayat-ayat yang lain Allah juga menyebutkan di antara bentuk perbuatan ihsan. Iya. Allah mengatakan apa? Wa qul lahumā qawlan karīmā waḥfidh janāhal dhulli minar raḥmah. Letakkanlah sayap-sayap kerendah hatianmu sebagai kasih sayangmu kepada kedua orang tuamu. Artinya, kamu sebagai seorang anak jangan sampai punya sifat sombong sama orang tua. Iya. Sayangilah mereka. Bersikaplah Anda sebagai seorang bagaikan seorang budak di hadapan majikannya. Iya, kepada orang tua kita itu, Pak. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan ucapkan kepada kedua orang tua kamu ucapan kata-kata yang mulia, yang sopan, yang santun, masya Allah. Allah juga berfirman, wala taqul lahuma uff, wala tanharhuma. Jangan kamu ucapkan kata-kata kepada orang tuamu uff, cis, ah, dan yang lainnya. Wala tanharhuma, dan jangan bentak mereka. Tapi ucapkan kepada mereka kata-kata yang mulia, yang baik dan menyenangkan, masya Allah. Itu diantara bentuk perbuatan ihsan berupa ucapan, Mbak. Iya. Nah, sekarang kita selalu berpikir, sudah apa yang sudah kita berikan untuk kedua orang tua kita? Oh, udah meninggal Ustaz orang tua saya. Tapi berbakti, walaupun sudah orang tua sudah meninggal dunia, tetap berusahalah, Pak. Dengan cara pertama banyak-banyak mendoakan. Rabbik filli wali walidayya warhamuma kama rabbayani shaghira, ya. Yang kedua, kalau bisa kita bersedekah untuk orang tua kita. Ya. Bapak bersedekah apa gitu, wakaf yang pahalanya terus mengalir atas nama orang tua supaya pahalanya terus sampai kepada kedua orang tua kita. Itu termasuk sikap berbakti, Pak. Ya. Nah, ini yang kedua. Selanjutnya, wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan bunuh anak-anak kamu karena takut miskin. Karena orang-orang Quraisy dulu, Pak, membunuh anak karena takut anak itu mengurangi jatah rezekinya. Ya. Takut enggak kebagian rezeki. Makanya yang seperti ini tidak boleh. Enggak perlu, enggak boleh, Pak. Nahnu narzukukum wa iyyahum, kami yang memberikan rezeki kepada kamu dan mereka. Bukan kamu yang ngasih rezeki, yang ngasih rezeki siapa? Allah. Ini menunjukkan, Pak, ayat ini memberikan isyarat apa? Enggak boleh kita batasi anak cuma dua saja. Iya. Kalau bisa banyak anak kita. Rasulullah aja mengatakan apa? Tazawwaju al-wadud al-walud. Menikahlah dengan wanita yang banyak anaknya dan banyak cinta kepada suaminya. Fa inni mukatsirum bikumul umam. Karena aku akan berbangga dengan banyaknya apa? Umat pada hari kiamat. Pak, ya. Terkadang ada orang berpikir gini, aduh kalau banyak anak nanti gaji saya enggak cukup, gini. Allah mengatakan apa? Kami yang memberikan rezeki kepada kamu dan mereka. Jangan khawatir. Ya. Kadang kan, Pak, orang tua kita terdahulu itu lebih kuat tawakalnya daripada kita, Pak. Saya anak ke-16 dari 18 bersaudara. Dari satu ibu, satu ayah, emak. Alhamdulillah enggak ada yang ini, ya. Semua dapat rezeki. Kakek saya istrinya 2, anaknya 21. Iya. Banyak-banyak orang tua dulu tuh, Pak, enggak takut kayak kita. Kalau kita kan banyak mikir sini, banyak mikir sono dan yang lainnya takut gimana. Kenapa? Karena tawakal kita kadang kurang kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah kurang. Padahal di zaman dulu orang tua mana ada yang namanya jaminan kesehatan, jaminan masa tua dan yang lainnya, enggak ada jaminan-jaminan, cukup jaminan Allah saja udah. Iya. Cuma masalahnya apa? Terkadang kan yang diangkat itu kebetulan ada orang yang banyak anaknya miskin. Diangkat. Padahal yang miskin tuh paling cuma 1%, 2%. Kebanyakannya enggak, kata siapa? Ya, Allah yang ngasih rezeki, Allah yang ngasih rezeki. Maka Allah berfirman, "Nahnu narzuqukum wa iyyahum." Kami yang memberikan kalian apa? Rezeki. Dan kepada kalian dan kepada mereka, bukan kamu yang ngasih rezeki. Allah berfirman, "Wa la taqrabul fawahish." Dan jangan kamu dekati fahisyah. Fahisyah di sini maksudnya apa? Zina. Ma dhahara minha wa ma batan, yang tampak maupun yang tersembunyi. Yang tampak seperti apa? Semua segala sesuatu yang mendekatkan diri kepada zina. Dua-duaan sama perempuan yang bukan mahram. Pacaran. Ya. Chattingan. Ya. Enggak ada keperluan, cuma ya iseng-iseng aja dan yang lainnya. Ini semua bisa mendekatkan, yang tampak maupun yang tersembunyi. Iya, ketika kamu sendirian kemudian chattingan sama akhwat, ingat Allah Maha tahu. Istri Anda boleh tidak tahu, Pak. Iya. Istri Anda boleh tidak tahu, tapi Allah Maha tahu dan semuanya Allah yang catat untukmu. Dan kelak kita akan melihat balasannya di hari kiamat. Iya, walaupun Anda dikasih lock itu biar istri enggak bisa buka. Banyak ya. Maka dari itulah, demikian pula ya, ibu-ibu sama aja. Hati-hati, jangan kamu dekati perbuatan fahisyah yang nampak maupun yang tersembunyi. Lihat ya, hati-hati. Allah berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah tahu kok mata yang berkhianat, yang suka jelalatan. Allah tahu, dan itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala akan semua yang telah kita lakukan. Makanya hati-hati ya, Bapak dan Ibu sekalian. Jangan kita kira bahwa semua itu tidak akan kita lihat balasannya pada hari kiamat. Sekecil apapun Allah pasti akan balas. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Mungkin zaman sekarang banyak-banyak istighfar. Baik saudaraku. Kemudian Allah mengatakan, وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang Allah haramkan, ya, kecuali dengan haknya. Dengan hak maksudnya apa? Ya, kalau misalnya ada orang yang membunuh orang lain dalam Islam, dibunuh lagi, dikisos namanya. Tapi yang melaksanakan hukum kisos tentu harus qadhi, ya, penguasa. Atau ada orang yang berzina sudah menikah, dirajam dalam Islam. Maka itu namanya dengan hak, enggak masalah. Adapun dengan tanpa hak enggak boleh. Ya. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum ta'qilun. Itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian dengannya agar kalian menjadi orang-orang yang berakal. Lihat, Pak. Dengan menjauhi kesyirikan, dengan berbakti kepada orang tua, dengan menjauhi perbuatan zina dan tidak membunuh manusia, Allah mengatakan apa? Agar kalian menjadi orang yang berakal. Ini menunjukkan apa? Orang yang berbuat syirik, akalnya akan dicabut oleh Allah. Sehingga dia tidak bisa memikirkan sesuatu yang sifatnya apa? Maslahat untuk din dan dunia. Makanya lihat orang-orang yang berbuat syirik itu, Pak. Ya. Akal sehatnya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak bisa melihat kebenaran. Demikian pula orang yang berdurhaka sama orang tua, Allah juga cabut akalnya. sehingga ia tidak lagi bisa mengenal apa? Ya, kebaikan.
1: Iya.
0: Orang yang suka berzina sama, Pak. Makanya orang yang sedang jatuh cinta, lihat akalnya udah hilang, Pak. Akal sehatnya udah hilang.
1: Ya.
0: Oh, pokoknya cuma dia wanita di hatiku. Ya, seakan-akan yang lain tidak ada lagi sudah. Dia yang terbaik sudah. Kenapa? Akalnya udah hilang. Padahal mungkin ada yang lebih cantik, lebih solehah, lebih hafal Quran, tetap.
1: Ya.
0: Kenapa? Ya itu. Masya Allah, subhanallah. Maka Allah di sini mengatakan, itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian, agar kalian berakal.
1: Ya.
0: Maka menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah membuat akal manusia itu menjadi bercahaya. Membuat akal manusia semakin apa? Kuat dan kokoh.
1: Ya.
0: Baik, untuk ayat 152-nya insyaallah pertemuan yang akan datang kita buka tanya jawab. Ada yang mau nanya enggak? Thank you.

Jika hewan tidak ada yang masuk surga dan neraka, bagaimana dengan riwayat yang mengatakan bahwa anjing yang bersama Ashabul Kahfi masuk surga? Riwayatnya mana? Saya belum dapat riwayat yang sahih masalah itu, Pak. Dan kemungkinan besar itu dari kabar Israiliyat. Apakah Abu Nawas itu tokoh fiktif? Bukan. Abu Nawas itu betul, Pak. Cuman ceritanya banyak yang fiktif, dibuat-buat atas nama Abu Nawas. Abu Nawas itu, Pak, beliau itu dulu seorang laki-laki yang banyak berbuat dosa dan maksiat. Lalu kemudian di akhir hayatnya beliau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian jadi tokoh yang lucu. Iya. Ada anekdot-anekdot lucu tentang siapa? Abu Nawas. Itu diada-adakan, enggak benar. Adapun Abu Nawasnya ada. Yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi juga dalam kitab Syiar Alamin Nubala. Iya. Abu Nawas. Bagaimana pemakaian benang di badan untuk menangkal jin atau setan? Enggak boleh. Iya. Kata Rasulullah SAW, man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka au kama qol. Siapa yang menggantungkan tamimah, maka dia telah berbuat syirik. Enggak boleh. Man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lah. Siapa yang menggantungkan tamimah, maka Allah tidak akan berikan padanya apa? Ya, kesempurnaan. Bagaimana melepasnya? Cabut aja. Tawakal sama Allah. Jadi untuk menangkal jin atau setan itu caranya gimana dong? Caranya pertama, banyak zikir. Yang kedua, sering membaca-baca ayat-ayat Al-Quran yang bisa mengusir jin dan setan, seperti Al-Baqarah, ayat kursi. Yang ketiga, ya, jangan lupa menjaga zikir pagi dan petang. Amalan anak soleh kan tidak terputus pahalanya walaupun sudah meninggal. Dia tidak terputus kepada orang tuanya, ya. Apakah si anak harus niat dulu, saya niatkan sedekah ini untuk orang tua? Yang rajih tidak perlu. Bahkan seluruh perbuatan anak, hasil usaha dan jerih orang tua, otomatis sampai kepada orang tuanya. Kenapa? Karena anak itu hasil usaha orang tua. Ya. Maka kalaupun bapak tidak meniatkan untuk orang tua, tetap semua amalan soleh bapak sampai ke orang tua. Apa bedanya syirik dengan musyrik? Syirik itu masdar perbuatannya, musyrik itu pelakunya. Ya. Kapan waktu doa yang tepat agar dijabah? Banyak. Di saat hujan turun, di saat sujud, di saat antara adzan dan qomat, di saat sepertiga malam terakhir sampai waktu fajar, di saat ketika ayam berkokok, di saat hari Jumat sore pada asar sampai maghrib, ya. Bagaimana cara berdoa yang baik? Ya tentu kita berusaha berdoa menggunakan dan mendahulukan doa-doa yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Kita menghadap kiblat di atas kesucian, kemudian kita menengadahkan dua tangan kita ke langit. Dan jangan lupa ya untuk memulai dengan memuji Allah dan bersalawat untuk Rasulullah. Dan jangan sampai kita berdoa hati kita lalai. Iya, kita berdoa ya Allah, tapi hati kita pergi kemana? Ke kantor. Iya, berdoa ya Allah, hati kita pergi ke mall. Gak boleh. Karena yang seperti ini sebab doa kita tidak didengar oleh Allah.
Demikian pula jangan minta segera dikabulin, apalagi ngasih waktu sama Allah. Oh, ini kurang ajar namanya. Iya. Apa ada tanda ya Ustadz yang kita alami sendiri sebelum meninggal dunia? Seperti tingkah laku atau apapun nggak ada? Iya, nggak ada tanda. Kenapa Allah tidak berikan menjadikan tanda supaya manusia selalu siap-siap? Sebab kalau ada tanda, orang akan nungguin tanda itu. Pas ada tanda itu segera taubat. Enggak. Mana yang lebih utama bersedekah? Tetangga sekitar rumah atau saudara yang tempat tinggalnya jauh? Mereka sama-sama membutuhkan. Tentu, ya, bersedekah kepada karib kerabat lebih utama daripada bersedekah kepada selain karib kerabat, dan itu lebih diutamakan. Bagaimana sikap sebaiknya manakala sedang sholat menahan kantuk alias menguap? Kalau kita mau menguap, Rasulullah mengatakan apa? Falyaqdhim mastata', hendaklah ia tahan semampunya. Jadi usahakan jangan sampai menguap, Pak. Kalau ia sudah tidak kuat lagi, maka kata Rasulullah, tutuplah dengan tangannya. Iya. Bagaimana kalau menahan kentut? Menahan kentut makruh, tapi tidak sampai kepada membatalkan sholat. Demikian pula menahan kencing. Bagaimana kalau sedang sholat kita mendengar ucapan salam, kita jawab seperti ini? Sebagaimana dalam hadis Rasulullah, dia sedang sholat kemudian para sahabat mengucapkan salam, maka Rasulullah menjawabnya begini. Iya. Benarkah kalau istri bekerja bisa menghilangkan keberkahan dalam rumah tangga? Pertama, Pak, yang Allah wajibkan cari nafkah itu siapa? Suami, bukan istri. Adapun istri, Allah perintahkan mereka supaya lebih banyak tinggal di rumah. Allah berfirman, waqarna fi buyutikunna, hendaklah para wanita tinggal di mana? Di rumah-rumah kalian. Dan Rasulullah mengatakan sebaik sedekat-dekatnya seorang wanita kepada Allah di saat wanita itu berada di rumahnya. Juga dikarenakan keluarnya wanita itu banyak fitnahnya. Maka dari itulah wanita dimuliakan dalam Islam dan dihormati dengan cara udah enggak usah kamu capek-capek bekerja. Karena wanita itu terbuat, tercipta dari tulang rusuk, bukan dari tulang punggung, Pak. Maka yang jadi tulang punggung itu laki-laki. Adapun tulang rusuk itu harus dilindungi. Ya. Ini zaman sekarang enggak. Ya, wanita malah jadi tulang punggung. Apakah memotong janggut enggak wajib? Justru haram. Memotong janggut apakah tidak wajib? Jawabnya, ini pertanyaan kan bingung. Apakah memotong janggut tidak wajib? Berarti maksudnya apa coba? Wajib potong janggut. Iya. Kalau kita perhatikan nas-nas para ulama, terutama imam-imam madhabnya, kita dapati, Pak, pertama, ya, para ulama terdahulu semuanya menyatakan keharaman mencukur janggut. Seluruhnya tidak ada yang mengatakan makruh itu ulama Syafi'iyah belakangan. Belakang itu pun hanya ulama madhab Syafi'iyah saja. Imam Syafi'i dalam Al-Umm menyatakan tidak boleh. Makanya Ibnu Hazm dalam kitab Maratibul Ijma menyatakan adanya ijma ulama akan haramnya mencukur janggut. Ya. Oleh karena itulah, ya, bagi laki-laki hendaknya pelihara janggut aja, Pak, insyaallah, Pak. Lebih apa? Berwibawa, Pak. Apa lihat singa itu, Pak, janggutnya. Masyaallah.
berwibawa sekali Pak ya. Maka Bapak Masya Allah, saya pengen punya janggut tapi qadarullah cuma segini. Ustadz, apa benar katanya air kencing iblis pertama jatuh ke bumi menumbuhkan tanaman bako? Bakau. Gak benar Pak, dongeng. Iya. Bagaimana mensikapi jika bermimpi bertemu dengan tetangga yang sudah meninggal, Ustadz? Apakah percaya kalau ada pesan dalam mimpi tersebut membantu anak-anak yang ditinggalkannya? Itu syirik atau tidak? Sangat mungkin bisa terjadi, Pak. Karena ketika kita meninggal, roh kita sama-sama dipegang oleh Allah. Allah berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah lah yang mewafatkan jiwa ketika apa? Tidurnya. Dan yang ketika meninggalnya dan yang belum meninggal di tempat tidurnya. Berarti sama-sama diwafatkan. Tapi kalau orang tidur itu tidak wafat 100%, masih ada hubungan. Dan kemudian Allah kembalikan lagi rohnya. Dan sangat ada kemungkinan ketika kita tidur dan roh kita diambil bertemu dengan roh orang yang sudah meninggal. Dan orang sudah meninggal ini berwasiat kepada kita, berkata bisa saja dan sangat bisa. Orang itu terjadi kok di zaman Rasul. Iya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dua orang yang hijrah ke kota Madinah. Kemudian yang satu enggak tahan dengan penyakit kota Madinah, bunuh diri. Meninggallah dia. Di malam harinya temannya yang hijrah bersama dia bermimpi bertemu dengan dia dalam keadaan bagus wajahnya, tapi tangannya itu ya disembunyikannya. Lalu sahabat ini berkata, apa yang Allah lakukan terhadap dirimu? Kata orang itu, Allah ampuni dosaku karena hijrahku. Tapi Allah berfirman, kami tidak akan memperbaiki tanganmu karena perbuatanmu sendiri. Lihat, terjadi dialog dalam mimpi. Ya. Itu bisa terjadi, kenapa tidak? Karena itu namanya alam roh. Ya. Kalau bersumpah dengan Al-Quran, boleh enggak boleh? Karena Al-Quran firman Allah dan bukan makhluk. Iya. Apa sih Ustadz faedahnya sholat witir? Sholat witir itu faedahnya Pak, yang pertama ya, kita di waktu pagi dalam keadaan bagus jiwanya, semangat insyaallah. Kata Rasulullah apa? Idza namal abdu, apabila seorang hamba tidur, aqada syaitan ala qafiyati ra'sihi thalatha uqat. Setan akan mengikat kepalanya itu 3 kali ikatan. Setiap ikatan itu setan akan meniup buhulnya dan berkata, 6, tidurlah, malam masih panjang. Kalau dia bangun, kata Rasulullah, fa in istaiqadha wa dzakara Allah, kalau dia bangun dan berzikir kepada Allah, in halat uqdah, terlepas 1 ikatan. Kalau dia pergi berwudu, terlepas 1 ikatan. Kalau dia sholat, maka terlepas semua ikatan. Fa'asbaha nasyitan tayyiban nafs. Di waktu paginya, dia akan semangat. Dan apa? Dia jiwanya baik. Jika tidak, maka jiwanya buruk dan malas. Iya. Yang kedua, bahwa sholat witir itu adalah kebiasaan orang soleh. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir hatta ketika safar. Makanya Imam Ahmad pernah ditanya tentang orang yang suka meninggalkan sholat witir. Kata Imam Ahmad apa? Zakara julun su, itu orang buruk. Iya. Gak bagus Pak. Karena sholat witir ini sangat ditekankan sekali. Yang ketiga, Rasulullah SAW menyebutkan tentang sifat orang yang dibenci oleh Allah siapa? Yang bagaikan malam, bagaikan bangkai di malam hari.
Iya, artinya enggak digunakan sama sekali untuk ibadah, cuma tidur tok. Iya. Yang keempat, itu termasuk sifat-sifat hamba Allah yang Allah cintai. Ketika Allah menyebutkan tentang sifat hamba-hambanya, wa ibadur rahman, dan hanya hamba-hamba Allah ar-Rahman, siapa di antaranya? Walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Dan orang-orang yang melewati malam mereka dengan sujud dan berdiri. Iya. Bolehkah witir dilakukan hanya satu rakaat? Boleh, enggak masalah. Kalau memang mampunya satu rakaat ya silakan. Memang bisa tiga rakaat, alhamdulillah. Bisa lebih dari itu, masya Allah. Iya. Apakah orang yang menyesali sesuatu yang telah terjadi dan mengatakan seandainya, itu bisa jatuh kepada kesyirikan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz. Semangatlah terhadap semua yang bermanfaat untuk dirimu. Minta tolong kepada Allah dan jangan lemah. Dan jangan kamu ucapkan seandainya ketika terjadi yang telah terjadi, karena ucapan ini bisa membuka pintu setan. Gara-gara seandainya, akhirnya apa? Setan membuka pintu, ya, supaya kita apa, Pak? Tidak ridho dengan ketentuan Allah. Ya. Maghrib jam berapa? Oh, masih lama ya. Bagaimana cara memperbaiki hubungan dengan seorang ayah yang dari kecil sampai saat ini tidak merasa dekat walaupun tinggal satu rumah? Ya tentu kita sebagai seorang anak berusaha berpikir bagaimana kita berbuat baik kepada orang tua, kepada ayah kita, walaupun tidak merasa tidak dekat. Kenapa? Karena syariat kok yang memerintahkan. Kita sebagai seorang anak, Pak, yang kita pikirkan adalah bagaimana saya melaksanakan perintah Allah berbakti kepada orang tua. Masalah ayah gimana-gimana itu urusan di antara dia dengan Allah. Yang terpenting saya sebagai seorang anak nanti akan ditanya oleh Allah. Ya, saya tidak ingin ternyata orang tua saya tidak memasukkan saya ke surga. Apa boleh akad kerjasama bagi hasil diubah jadi hutang piutang? Bagi hasil, kalau misalnya ya bagi dari awal bagi hasil ya. Ya apa namanya, modal A, B-nya apa? Sebagai yang menjalankan aja. Berarti namanya bagi hasil. Berarti si B ini ya telah ditentukan berapa persen dan usaha itu tentu milik siapa? Si A. Maka yang seperti ini, Pak, di awal yang namanya bagi hasil harus jelas waktunya. Kalau misalnya di pertengahan jalan, kita rubah aja akadnya gimana? Iya. Apa? Udah saya statusnya ngutang aja deh dari kamu. Nanti saya akan bayar semua hutang-hutang itu. Kalau memang kesepakatan kedua belah pihak, ya udah nggak masalah. Adapun yang sudah berlalu dari keuntungan dan sudah bagi hasil itu sudahlah. Adapun sekarang, ya udah kita sepakati aja bahwa ini hutang piutang. Berarti apa? Si pemilik modal atau pemilik uang tidak boleh lagi menerima apa? Keuntungan. Keuntungan 100% buat siapa? Iya. Paham gak, Pak? Dan wajib dikembalikan sesuai dengan waktu yang telah apa? Ditentukan. Iya. Kalau memang itu sudah berubah menjadi apa? Hutang piutang. Masih ada yang nanya?
Bagaimana hukum Islam menanggapi dengan adanya hukuman mati untuk pengedar narkoba yang baru-baru ini dilaksanakan di Indonesia? Narkoba, pengedar narkoba itu, Pak, kalau memang itu sangat membahayakan manusia dan qadi ataupun mahkamah menyatakan bahwa itu lebih baik dihukum mati, ini sebetulnya dikembalikan kepada ijtihad seorang qadi. Ini namanya hukum ta'zir. Ya. Kalau memang sudah sangat membahayakan narkoba ini, di mana bisa menyebabkan pemuda-pemuda rusak, bangsa hancur moral dan yang lain, dan efek sampingnya juga luar biasa sekali. Ya udah, akhirnya qadi pun memutuskan bahwa pengedar narkoba dihukum mati. Ya, enggak masalah. Kalau menurut ijtihad qadi itu yang lebih ya maslahat, karena ini namanya bab ta'zir. Artinya hukuman-hukuman yang tidak ada ketentuannya dalam Al-Qur'an dan hadis. Kalau mencuri kan sudah ada ketentuannya, potong tangan. Berzina sudah ada ketentuannya. Tapi kalau narkoba kan enggak ada ketentuannya, Pak. Harus bagaimana? Maka yang seperti ini biasanya dalam Islam dikembalikan kepada ijtihad seorang apa? Qadhi, apa yang paling maslahat untuk pelakunya? Ya. Kalau misalnya pelakunya ini ya yang lebih maslahat didakwahi dulu, disadarkan dulu dan yang lainnya, atau dicambuk aja atau yang lainnya, ya silakan. Lihat mana yang paling maslahat, maka itu yang terbaik. Wallahu a'lam. Baik, kalau tidak ada lagi, kita tutup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bointig FM menebar cahaya sunnah.
1: Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahmani wa rahimakumullah jami'an. Kita melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Kita masuk ke hadis nomor 1. An Amir al-Mu'minin Abi Hafs Umar ibn Khattab bin Nufail bin Abd al-Uzza qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wahijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu bidunya yusibuha awi mra'atin yankihuha wahijratuhu ila ma hajara ilaih. Muttafaqun alaih. Dari Amir Mu'minin Umar bin Khattab, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal itu hanyalah sah dengan niat. Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Maka siapa yang niat hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, artinya ia mendapatkan pahala. Dan siapa yang niat hijrahnya karena dunia yang ia ingin raih atau wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya sesuai dengan niatnya. Sebetulnya hadis ini sudah pernah kita bahas di pembahasan Arba'in Nawawiyah nomor 1 ya. Kita ambil pak fikih hadisnya, kata Syekh Salim bin Id al-Hilali. Fikul hadis, fikih hadis yang bisa kepetik dari hadis ini. Yang pertama, la buddha minan niyah fil amal. Bahwa niat itu harus ada pada setiap amal. Setiap amal itu mesti disertai dengan niat. Sawa'un akanat nak maksudatan lidatiha qassalah masalan awasilatin li ghairiha qattaharah. Baik amal itu adalah maksud, ya, tujuannya berupa sholat, atau amal itu adalah wasilah kepadanya seperti wudu. Wadhalika li'annal ikhlas la yutasawwar wujuduhu duna niyyah. Karena niat tidak mungkin, arti ikhlas tidak mungkin tanpa niat, kata beliau. Di sini beliau mengatakan bahwa setiap amal itu harus dengan niat, Pak. Dan dulu sudah pernah kita bahas bahwa amal, ada amal hati, ada amal lisan, dan ada amal anggota badan. Yang butuh niat itu yang mana, Pak? Yang butuh niat itu amal lisan dan amal anggota badan. Adapun amal hati, maka itu tidak membutuhkan niat. Amal hati seperti mencintai, membenci, ya, dan sebagainya, itu semua tidak membutuhkan niat. Kenapa? Karena niat itu sendiri sudah amal hati. Nah, yang membutuhkan niat itu apa? Amal perbuatan, ya, yaitu anggota badan dan apa? Lisan. Dan amal ada dua macam, Pak. ada amal yang bersifat fi'li, perbuatan, melakukan. Ya, amal yang bersifat fi'l, yaitu melakukan. Ada amal yang bersifat tarki, yaitu meninggalkan. Ya. Jadi ada yang perbuatan yang sifatnya melakukan, ada perbuatan yang sifatnya apa? Meninggalkan. Nah, yang membutuhkan niat yang mana? Melakukan atau meninggalkan? Melakukan. Adapun meninggalkan sesuatu, apakah butuh niat? Kata para ulama, tidak butuh niat. Ya, yang disebut dengan af'al turuk, perbuatan yang sifatnya meninggalkan. Apakah kita diharuskan setiap hari berniat untuk meninggalkan maksiat? Misalnya tiap hari kita disuruh mengatakan, saya hari ini berniat untuk tidak berzina, tidak mencuri, tidak merokok, tidak minum arak. Waduh, betapa repotnya, Pak. Ya. Demikian pula kata para ulama, mencuci najis termasuk amalan meninggalkan najis. Dan ini pun tidak butuh niat. Contoh misalnya kalau kepala antum kena najis, terus tiba-tiba hujan lebihnya tanpa ada niat, maka pada waktu itu sah-sah, gak masalah. Ya. Demikian pula sebagian ulama memasukkan bayar hutang termasuk af'al turuk, meninggalkan, tarki. Artinya kalau misalnya antum bayar hutang, kemudian apa, antum dibayarkan sama orang lain tanpa sepengetahuan antum, ada yang bayarin utang antum, ya, maka itu sah. Tapi kan saya nggak ada niat. Walaupun kamu nggak ada niat, yang penting sudah dibayarkan orang lain, sudah selesai. Ya khotbah Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Akan Islam saudaraku seiman. Jadi yang butuh niat itu adalah apa? Amal, perbuatan anggota badan dan lisan. Ya. Faedah yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, an-niyah mahalluhal qalbu dunal lisan bittifaqi a'immatil muslimin fi jami'il ibadat. Niat itu tempatnya di hati, bukan di lisan, dengan kesepakatan seluruh ulama kaum muslimin. Ya. Dalam seluruh ibadah, baik toharah, bersuci, sholat, zakat, puasa, haji, jihad, dan yang lainnya. وَتَلَفُّذُ بِهَا بِدْعَةُ ضَلَالَةٍ. Dan melafazkan niat itu termasuk bid'ah yang menyesatkan, kata beliau. Kenapa? Karena tidak pernah ada contohnya di Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mau wudu melafazkan niat, mau sholat melafazkan niat, mau puasa melafazkan niat. Tidak ada, saudaraku seiman. Kalaulah melafazkan niat itu sesuatu yang harus, tentu Rasulullah SAW yang pertama kali apa? Mengajarkannya. Tidak pernah ada satupun seriwayat yang sahih bahwa Rasulullah SAW mau sholat mengucapkan begini, nau usolli fardho al-maghrib misalnya, arba'a raka'atin mustaqbil al-qiblah adaan atau qodoan. Semua ini diada-adakan, Pak, dibuat-buat. Yang sama sekali tidak ada asal-usulnya dari syariat Islam, dari perbuatan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Dan niat itu sendiri, Pak, sudah otomatis sebetulnya. Perbuatan kita itu tidak mungkin lepas dari niat, Pak. Antum mau makan ada niat nggak, Pak? Antum mau minum sebelumnya ada niat nggak, Pak? Mungkin nggak ada orang berkata begini, tadi saya makan nggak tanpa niat loh, Mas. Gimana itu makan tanpa niat? ini tangan saya gerak sendiri.

Mas, mulut saya tiba-tiba celangap sendiri. Ya, kita katakan ente ngelindur kali. Kalau dalam keadaan sadar nggak mungkin, Pak. Ketika kita mau makan, mau minum, pasti sebelumnya ada apa? Niat. Setiap gerakan manusia itu, Pak, pasti sebelumnya ada apa? Niat, kecuali gerakan refleks atau anggota yang memang tidak butuh niat, seperti mata antum yang berkedip misalnya, yang seperti ini. Adapun tangan kita, kaki kita, ya, ketika antum mau pergi sholat sudah ada niat sebetulnya, Pak. Bahkan teman antum aja bisa tahu niat antum kok. Antum pergi ya dengan memakai koko, pakai peci, pakai ini, pergi ke masjid. Kata teman antum apa? Mau sholat ya, Pak? Iya, kok tahu? Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya kata para ulama, kalaulah kita diberikan beban untuk mengerjakan sesuatu tanpa niat, pasti itu beban yang mustahil, Pak. Coba kalau antum disuruh sama seseorang, ayo kamu makan tanpa niat. Gimana? Saya mau makan tanpa niat gak mungkin, mustahil, Pak. Sulit sekali, ya. Maka dari itu, niat itu sudah otomatis ada di hati kita. Ya. Faedah selanjutnya, al-a'malu shalihah bin niyatis shalihah. Wa niyatul hasanah la taj'alul munkar ma'rufan wal bid'ah sunnatan. Amal soleh itu harus disertai dengan niat yang benar. Dan niat yang benar pun juga perbuatannya harus sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebatas niat yang baik tidak menjadikan maksiat jadi taat, enggak bisa. Sebatas niat yang baik tidak menjadikan bid'ah jadi sunnah, enggak. Ya, maksiat jadi baik gara-gara niatnya baik, enggak mungkin, Pak. Antum misalnya korupsi dengan niat mau bangun masjid, apakah korupsi jadi halal gara-gara niatnya baik? Ya enggak. Antum misalnya mencuri dengan niat untuk sedekah buat fakir miskin, apakah gara-gara niat kayak gitu mencuri jadi halal? Ya enggak. Antum berzina sama janda katanya buat menghibur kesepiannya, niat saya baik. Apa aja zina jadi halal? Enggak. Jadi niat yang baik itu tidak menghalalkan yang haram. Ya. Niat yang baik itu tidak menjadikan bid'ah jadi sunnah. Makanya Abdullah bin Mas'ud pernah melihat ya di masjid orang lagi kumpul, Pak. Berhalaqoh. Dipimpin satu orang, kalau pemimpinnya berkata, ucapkan subhanallah 100 kali. Maka rame-rame dengan satu suara mereka berucap subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ucapkan alhamdulillah 100 kali. Maka mereka rame-rame ya mengucapkan bersama-sama alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Apa kata Abdullah bin Mas'ud kepada mereka, Pak? Laqad ji'tum bi bid'atin dhulma. Kalian telah melakukan perbuatan bid'ah. Ya. Apa kata mereka? Ya Aba Abdurrahman, ma aradna illa khaira. Wahai Aba Abdurrahman, niat kami baik. Ya, niat kami apa? Baik. Dalam rangka ibadah, zikir. Masa enggak boleh? Apa kata Abdullah bin Mas'ud, Pak? Kam min muridin lil khairi lan yusibah. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi dia tidak mendapatkannya karena caranya yang salah. Di situ Abdullah bin Mas'ud mengingkari orang yang dzikir berjamaah, Pak, dengan satu suara dipimpin satu orang. Iya.
Dan Ibnu Mas'ud tidak melihat kepada niat mereka yang baik. Nah, ini saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Faedah selanjutnya, al-ikhlasu lillahi syartun fi qabulil amal. Mengikhlaskan perbuatan karena Allah adalah syarat diterimanya amal. Fa inna Allah la yaqbal min al-amal illa akhlasuhu wa aswabuhu. Karena Allah tidak akan menerima amal kecuali yang paling ikhlas dan yang paling sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis ini, wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu akan mendapatkan apa yang ia apa? Niatkan. Ya. Artinya kalau niatnya ikhlas, dapat pahala. Kalau niatnya tidak ikhlas, dapat dosa. Makanya niat itu ngeri, Pak. Amalannya bagus, baik, tapi niatnya salah, dosa. Antum sholat, ya. Tapi niat sholatnya pengen disebut kalau antum ahli ibadah. Kira-kira sholat antum dapat pahala apa dapat dosa, Pak? Dapat dosa. Antum menuntut ilmu, ternyata niatnya hanya ingin disebut ulama. Kira-kira menuntut ilmunya antum ini dapat pahala apa dapat dosa? Dapat dosa. Sebagaimana Imam Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Salatatun awwalu man yuqta bihim." Ada tiga orang yang pertama kali diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu yang lain, pertama kali dibakar dalam api neraka. Yang pertama, alimun qari. Orang yang alim dan qari, Pak. Lalu Allah bertanya kepada dia, "Ma amaluk?" Apa amalmu hai fulan? Apa kata Allah Subhanahu wa taala, kata orang ini, Pak? "Ya Rabb, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu lin-nas wa qara'tul Qur'ana fika." Ya Allah, aku dahulu menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, dan aku membaca Quran karena Engkau, ya Allah. Apa kata Allah, Pak? "Kadabta, kamu dusta. Bal ta'allamtal ilma lituqal 'alim." Kamu dahulu menuntut ilmu hanya ingin disebut ulama. "Wa qara'tal Qur'an lituqal qari." Kamu dahulu membaca Al-Quran hanya ingin disebut qari. "Maka tuqil." Dan kamu sudah mendapatkan predikat itu. "Fasuhibabih." Lalu ia diseret. "Wa ulqiya fitnar." Lalu dilemparkan ke dalam api neraka. Bayangkan, Mbak. Ini orang menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, baca Quran. Ini kan amalan-amalan yang luar biasa loh, Pak. Tapi gara-gara niatnya yang salah, enggak ikhlas. Bukannya ia masuk surga, malah masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Makanya di sini penting, akhi. Masalah niat ini penting, betul-betul kita harus perhatikan. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi seperti itu gara-gara niat yang salah. Ya. Kita masuk hadis yang kedua. An ummil mu'minina ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yagzu jayshunil Ka'bata. Fa idza kanu bi baydaa min al-ard yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim." Qalat qultu ya Rasulullah, كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم ولا يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم متفق عليه.
dari umul mukminin semoga Allah, Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, ia berkata, "Akhi, antum jangan

Ada nanti akan ada pasukan yang memerangi Ka'bah. Akan ada pasukan yang memerangi apa? Ka'bah. Fa idza kanu bi bayda'a minal ard. Apabila mereka telah berada di sebuah tanah lapang, bayda minal ard, ya tanah lapang. Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Maka mereka pasukan itu ditenggelamkan seluruhnya pak ke dalam bumi dari awal sampai akhir. Ya. Qalat qultu ya Rasulullah. Kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Lalu aku bertanya kata Aisyah, wahai Rasulullah, bagaimana mereka semua akan ditenggelamkan sementara di antara mereka ada aswaquhum. Aswaq itu jamak dari sawq, artinya orang yang tidak ikutan perang, Pak, yang berada di belakang. Iya. Dan wa man laysa minhum, dan bukan, dan orang-orang yang bukan dari mereka, ya. Artinya orang-orang yang apa namanya, sebatas mungkin misalnya dia ikut pasukan cuma pengen tahu jalan aja misalnya. Iya. Maka Rasulullah sabda, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Semua akan ditenggelamkan ke bumi. Thumma yub'atsuna 'ala niyyatihim, kemudian semua mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing. Muttafaqun 'alaih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini, akhi, merupakan pemberitaan tentang perkara yang gaib, di mana Rasulullah SAW mengabarkan akan adanya nanti di akhir zaman pasukan yang memerangi Ka'bah. Ya. Di mana mereka yang memerangi Ka'bah itu nanti ada dua pasukan, Pak. Pasukan yang pertama ini, di mana mereka ketika keluar menuju Ka'bah untuk menghancurkan Ka'bah, maka Allah tenggelamkan mereka semuanya. Ya. Yang kedua itu pasukan dari Habasyah, dari Ethiopia. Ya. Nah, merekalah yang kemudian berhasil menghancurkan Ka'bah. Sampai disebutkan dalam hadis bahwa mereka akan menghancurkan Ka'bah batu per batu. Dan semenjak itu orang tidak akan ada lagi yang haji. Tapi nanti di akhir zaman, Pak, setelah Nabi Isa turun tentunya, Pak. Ya. Karena di zaman Nabi Isa disebutkan masih ada haji, masih ada umroh. Berarti itu nanti setelah zamannya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Allahu a'lam. Hadis ini kita ambil fikihnya, Pak. Kata beliau, fikhul hadis at-taba'ud an ahli dhulmi wa tahziru min mujalasatihim. Itu hendaknya kita menjauhi orang-orang yang zalim, dan jangan duduk di majlis orang-orang yang berbuat zalim. Iya. Supaya apa? Li'alla yanaluhu ma yu'aqabuna bih. Supaya kita tidak terkena adab. Ya. Kalau Allah adab mereka, kita selamat, Pak. Kadar itu wajib kita menjauhi tempat-tempat maksiat. Jangan kita malah datang ke tempat maksiat. Di tempat-tempat yang di situ banyak orang berbuat maksiat, tinggalkan. Kenapa? Khawatirnya kalau kita, ya, kalau Allah azab mereka, kita kena. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu salamata wal afiyah. Faedah yang kedua, kata beliau, man katsara sawada qaumin fil ma'siyah mukhtaran fa innal

uqubah yalhaquhu. Siapa yang meramaikan tempat maksiat, ya, dengan pilihan dia sukarela, bukan dipaksa, maka dia tetap dapat berbuatan dosa walaupun dia tidak ikut berbuat apa? Maksiat. Jadi, ya, meramaikannya kita, datangnya kita ke tempat maksiat walaupun kita tidak berbuat maksiat, maka ini bahaya, Pak. Ya. Kecuali kalau kita datang ke tempat maksiat dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Antum datang kemudian menceramahi mereka, mengingkari perbuatan maksiat mereka, baru, ya. Faedah selanjutnya, ikhbarul Rasul sallam bil maghibat allati atla'ahu Allahu 'alaiha. Rasulullah sallam mengabarkan tentang perkara-perkara yang gaib. Namun bukan berarti Rasulullah tahu yang gaib. Yang mengetahui yang gaib hanya siapa? Allah. Tapi Rasulullah SAW diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul tidak tahu yang gaib, Pak. Banyak bukti Rasul tidak tahu yang gaib, Pak. Buktinya ketika kalung Aisyah hilang di perjalanan. Tahu kan hadisnya, Pak? Pernah dengar enggak? Ya. Itu Aisyah radhiyallahu anha, ya, apa namanya, kehilangan kalung, maka para sahabat bersama Rasulullah sibuk nyariin kalung, Pak. Sampai datang masuk waktu subuh dalam keadaan enggak ada air. Sampai Abu Bakar ngambek sama Aisyah, dicubitnya Aisyah sama Abu Bakar. Gara-gara kamu, kaum muslimin jadi susah. Ya. Makanya dalam keadaan seperti itu Allah turunkan ayat tayammum. Allah turunkan ayat apa? Ayat tayammum. Setelah sholat, ya, ternyata ketemu. Rupanya apa? Rupanya berada di bawah unta. Kalau Rasulullah tahu yang gaib, enggak perlu capek-capek nyariin sana sini. Ya, tinggal Rasulullah bilang tuh ada tuh di bawah unta gitu kan. Bukankah itu menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak tahu yang gaib? Ketika Aisyah dituduh berzina dalam kisah Ifik gitu, Rasulullah SAW hampir percaya, Pak, berita Ifik gitu, berita dusta itu. Sampai-sampai Rasulullah SAW tidak mau mencakapi Aisyah, sampai Aisyah nangis. Ya. Sampai akhirnya Allah turunkan ayat yang membebaskan Aisyah dari tuduhan tersebut. Kalau Rasulullah tahu yang gaib, ya, enggak bakalan beliau hampir percaya begitu kepada apa namanya berita-berita dusta tersebut. Ikhwat Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi Rasulullah tidak tahu yang gaib? Tidak tahu. Yang mengetahui yang gaib hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faedah selanjutnya, saudaraku seiman, yang bisa kita petik dari hadis ini, kata beliau, "Wa fil haditsi nuktah latifah wa hiya mawqi'ul istishkal haitsu istashkalat ummul mu'minin Aisyah. Wuku'ul 'adab 'ala man la iradata lahu fil qital alladhi huwa sababul 'uqubah." Dalam hadis ini terdapat sebuah poin, kata beliau, di mana Aisyah radhiyallahu anha merasa problem, kok bagaimana semuanya akan ditenggelamkan ke dalam bumi padahal di antara mereka ada yang tidak ikut-ikutan berperang gitu loh. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Maka Rasulullah SAW mengabarkan semuanya kena. Semuanya apa? Kena. Kemudian nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan sesuai dengan niat masing-masing. Ini menunjukkan, Pak, masalah niat pada hari kiamat itu ternyata setiap manusia dibangkitkan sesuai dengan apa? Niatnya. Iya.
Makanya sebagian ulama mengatakan, kenapa penduduk neraka itu kekal di neraka? Padahal kan kekafiran mereka di dunia hanya sementara. Tapi kenapa di neraka kekal? Kata sebagian ulama, karena mereka di dunia berniat untuk tidak pernah beriman. Karena niat mereka itulah yang membuat mereka kekal dalam api neraka. Demikian pula penduduk surga. Penduduk surga kenapa kekal di surga? Padahal amal mereka beramal soleh di dunia cuma sempat sebentar di dunia. Kata para ulama, karena niatnya. Karena orang beriman berniat tidak akan pernah kafir selama-lamanya. Dia akan terus beriman kepada Allah selama-lamanya. Karena niat itulah dia masuk surga dan kekal dalam di dalam apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis yang ketiga. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun wa niyyah wa idza istunfirtum fanfiru. Dari Aisyah semoga Allah meridainya, ia berkata, Nabi SAW bersabda, tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah. Maksudnya hijrah, hijrah dari Makkah ke Madinah. Kenapa? Karena setelah Makkah dikuasai oleh Rasulullah SAW, Makkah itu jadi negeri Islam. Ya. Maka Rasulullah mengatakan apa? Tidak akan ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah, setelah dikuasainya kota apa? Makkah. Walakin jihadun wa niyyah. Tapi yang ada adalah jihad dan niat. Wa idza stunfirtum fanfiru. Dan apabila kalian diminta untuk pergi jihad oleh pemimpin, maka wajib kalian pergi. Ya. Di sini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Di sini kita ambil faedah, Pak. Faedah yang pertama, naskhu wujubil hijrah min Makkah ila al-Madinah. Bahwa kewajiban hijrah dari Makkah ke Madinah sudah dihapus. Kenapa? Karena tadi sudah kita sebutkan bahwa Makkah sudah menjadi negeri apa? Islam. Ya. Faedah yang kedua, bisyarah nabawiyah anna Makkah tatabqa daru islamin abada. Ini kabar gembira, Pak, dari Nabi SAW. Apa itu? Itu bahwa Makkah akan menjadi negeri Islam selama-lamanya. Artinya tidak akan pernah Makkah dikuasai orang kafir. Tidak akan pernah sampai hari kiamat. Kenapa? Karena Nabi mengatakan tidak akan lagi ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah. Hati ini kabar gembira, ya. Maka nanti ketika Dajjal muncul, seluruh dunia dikuasai Dajjal kecuali dua kota. Apa itu? Makkah dan Madinah. Ya. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Faedah yang ketiga, la tanqati'ul hijrah madama fid dunya dar kufrin wa dar islam. Hijrah tidak akan terputus selama masih ada negeri Islam dan negeri kafir. Selama masih ada negeri kafir dan negeri Islam, tetap, Pak, diwajibkan, disyariatkan hijrah. Ya. Faman kana fi daril kufr wastata al-khuruj minha ila daril Islam, fal hijru fardun alaih. Siapa yang tinggal di negeri kafir dan dia mampu untuk hijrah ke negeri Islam, maka wajib bagi dia hijrah. Ya. Wa amal mustad'afuna min ar-rijal wan nisa' wal wildan alladziina la yastati'una hilah wa la yahtaduna sabila, fa ij'alallahu lahum sabila. Adapun orang-orang yang tidak mampu hijrah, baik laki-laki, wanita ataupun anak-anak, mereka lemah, maka pada waktu itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah ini.
Agar itu seperti di zaman sekarang nih Pak. Kalau zaman sekarang kan untuk hijrah sulit Pak. Ya antum pergi mau hijrah ke negeri, dari negeri kafir ke negeri Islam misalnya. Sementara untuk tinggal di negeri orang itu sekarang kan ribet banget Pak. Syarat-syaratnya harus dipenuhi dan berbagai macam lagi. Apalagi untuk mendapatkan keluarga negaraannya. Ya sulit sekali. Makanya pada waktu itu di zaman seperti ini yang sifatnya sulit dan susah, Allah maafkan. Ya. Ada selanjutnya al-khairul ladzi inqata'a bil-qita'il hijrah yumkinu tahsilu bil-jihad wa niyati salihah. Kebaikan yang telah terputus dengan terputusnya hijrah masih mungkin dihasilkan dengan cara yang lain, yaitu dengan jihad dan niat. Artinya Pak, apabila sebuah kebaikan sudah terputus, maka kita cari masih ada kebaikan-kebaikan yang lain gitu Pak. Karena sudah tidak ada lagi hijrah dari Makkah ke Madinah, berarti untuk orang Makkah kebaikan hijrah sudah terputus, ya kan? Bukan berarti kemudian tidak ada kebaikan, masih banyak kebaikan yang lain. Antum yang enggak bisa haji misalnya karena ketidakmampuan. Apalagi di zaman sekarang kan yang namanya haji nunggunya sampai berapa tahun, Pak? Sampai 30 tahun, 40 tahun. Bahkan ada yang 50 tahun. Sampai-sampai Ustaz Erwandi fatwanya enggak wajib haji buat orang Indonesia. Kenapa? Karena melihat keadaan-keadaan seperti ini. Iya. Gara-gara apa, Pak? Gara-gara itu bisa nyicil. Masih duit 25 juta. Nunggu sampai berapa puluh tahun. Padahal orang kalau boleh berduit, baru punya duit 25 juta, belum cukup haji, gak ada kewajiban haji sebetulnya. Iya. Cuma gara-gara itu, dana talangannya itu, Pak. Jadi panjang banget antrian, Pak. Ya, ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Nah, saudaraku seiman. Nah, kalau kita misalnya enggak mampu untuk berhaji, masih banyak kok amalan lain yang harus kita lakukan, Pak. Ya. Ada amalan-amalan yang nilainya seperti haji? Ada. Pahalanya sama seperti haji? Ada. Nah, ini saudaraku seiman. Faedah selanjutnya, wujubul khuruj fil ghazwi idza da'a ilaihi al-imam. Wajib ikut perang kalau imam atau pemimpin negara sudah menunjuk. Kalau zaman sekarang istilahnya apa? Wajib militer. Artinya kalau antum terkena wajib militer, maka antum wajib untuk pergi apa? Perang. Dalam rangka membela negara. Wajib. Walaupun jihad itu asalnya hukumnya apa? Fardu kifayah. Tapi kalau pemimpin sudah mewajibkan dan mewajibkan militer misalnya keadaan darurat perang ya melawan orang-orang kafirin, maka pada waktu itu wajib kita keluar untuk berjihad. Pada selanjutnya kata beliau, al-a'mal tu'tabaru bin niyat. Perbuatan itu ya dilihat sesuai dengan niatnya apa. Sebagaimana sudah kita sebutkan. Faedah selanjutnya, yajibu qasdul jihad wa tahdithun nafsi biha. Wajib setiap kita, Pak, kalau misalnya ada jihad yang syar'i, wajib ada niat untuk berjihad. Kalau ada jihad yang sesuai dengan apa? Syariat. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda, kata seman mata walam yagzu walam yuhaddis nafsahu bil ghazwi mata ala syu'batin minan nifaq. Siapa yang meninggal dalam keadaan dia tidak ikut berperang dan tidak ada niat ikut berperang, maka ia mati di atas salah satu cabang kemunafikan, kata Rasulullah SAW. Maksudnya kata para ulama, kalau ada jihad yang sesuai dengan apa?
syariat. Karena kan untuk mengatakan jihad itu enggak mudah, Pak. Zaman sekarang bom bunuh diri sebut jihad. Bom bunuh diri itu bukan jihad, Mas, itu terorisme itu. Ya. Zaman sekarang ini dikit-dikit jihad, demo jihad. Subhanallah, ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Jihad itu ada syarat-syaratnya, Pak. Makanya yang berhak memfatwakan kapan jihad, kapan tidak jihad itu para ulama besar. Ini para ahli ijtihad. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Baik, kita masuk hadis yang keempat. An Abi Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu maqal Kunna ma'an Nabi sallam fi ghazatin maqala Inna bil madinati larijalan masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul 'udhur Wa fi riwayatin illa sharakukum fil ajr rahu Muslim ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلقنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر Dari Abu Abdullah Al-Ansari, semoga Allah meridhinya, ia berkata, kami pernah bersama Nabi SAW dalam sebuah peperangan. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya di kota Madinah ada beberapa orang yang tidaklah kalian berjalan, tidak pula melewati lembah, kecuali mereka bersama kalian dalam pahala. Mereka yang di kota Madinah itu terhalang oleh udzur. Dan dalam riwayat yang lain, kecuali mereka bersekutu dengan kalian dalam pahala. Dan Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas, semoga Allah meridainya, ia berkata, kami pulang dari perang Tabuk bersama Nabi SAW. Maka beliau bersabda, sesungguhnya ada beberapa orang di belakang kita di kota Madinah, tidaklah kita melewati bukit, tidak pula lembah, kecuali mereka bersama kita dalam pahala. Mereka terhalang oleh udzur. Riwayat Bukhari, riwayat Muslim, ya. Dan hadis Anas tadi riwayat Imam Bukhari. Hadis ini, Bapak dan Ibu, kita ambil faedah. Faedah yang pertama, kata beliau, al-mujahiduna fi sabilillah afdal minal qa'idina bidarajat. Orang yang berjihad di jalan Allah itu lebih utama daripada orang-orang yang tidak ikut berjihad karena adanya udzur. Ya. Namun mereka yang punya udzur tetap dapat apa? Pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua, laisa 'ala ulil dharar kal a'ma wal marid wal a'raj haraj. Bahwa orang yang punya udzur dimaafkan seperti orang buta, orang sakit, orang pincang, itu dimaafkan untuk tidak ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan akan kemudahan syariat, Pak. Ada sebuah kaidah mengatakan, ya, bahwa sesuatu yang wajib itu disesuaikan dengan kemampuan. Kalau tidak mampu, maka tidak wajib. Ya. Apalagi ketika ada masyakoh, maka itu mendatangkan kemudahan. Faedah selanjutnya, man habasahul udhru kana ka'ulil dharar. Orang yang punya udhur sama dengan mereka-mereka yang ulul dharar tadi, orang yang buta, ya, dan yang lainnya. Tapi udzur ini seperti apa, Pak? Yaitu udzur yang syar'i tentunya, Pak. Ya. Nah, kalau di zaman sekarang udzur-udzur syar'i banyak, ya. Untuk tidak salat berjamaah misalnya. Apa udzur syar'i tidak salat berjamaah? Hujan lebat.
Ya. Itu termasuk udzur apa? Syar'i. Yang berbahaya itu yang enggak ada udzur tapi enggak mau pergi, Pak. Ini kenapa kok enggak mau pergi tanpa udzur? Biasanya Pak, itu akibat daripada adanya penyakit nifak di hatinya, Pak. Nih ya. Faedah selanjutnya, man shahat niyyatuhu min dzabil a'dzar wa ulil dharar balagha ajral mujahidin. Orang-orang yang punya udzur bila niat mereka benar, artinya mereka juga pengen ikut jihad, tapi qadarullah gimana? Ya. Enggak bisa, maka tetap pahalanya sama dengan orang yang berjihad. Antum pengen sholat berjamaah, pengen pergi ke masjid, tapi qadarullah antum sakit keras, gimana? Tetap antum diberikan pahala untuk pergi ke mana? Ke masjid. Kenapa? Niatnya itu, Pak. Ya, pengen pergi menuntut ilmu, tapi qadarullah enggak bisa karena ada udzur. Dengan niat antum, antum dapat pahala orang-orang yang menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan akan pentingnya niat, Pak. Ya. Pada selanjutnya, dalal hadithu ala si'ati rahmati rabbil alamin wa yusril Islam. Hadis ini menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah, Pak. Dan bahwasanya Islam itu agama yang mudah. Ya. Allah itu rahmatnya luas dan Islam ini agama mudah. Makanya orang yang punya udzur diberikan maaf. Ketika Allah menurunkan ayat tentang puasa Ramadan, Pak. Ya. Allah memaafkan bagi mereka yang apa? Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Siapa yang sakit atau bepergian jauh, ya, boleh dia tidak puasa, tapi dia wajib mengganti dan mengqadha di waktu yang lain. Lalu Allah mengatakan apa, Pak? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan untuk kalian kemudahan dan Allah tidak menginginkan untuk kalian apa? Kesulitan. Iya. Iya. Tapi kita terkadang senangnya yang sulit-sulit, Pak. Ya enggak, Pak? Banyak umat Islam senangnya yang sulit-sulit. Sholat yang mudah, Allahu Akbar begitu, ditambah-tambah yang bikin susah, Pak. Musalli fardhu dzuhri arba'a rakaatin. Allah, pas takbir disuruh niat lagi, Pak. Allah, enggak jadi lagi. Mana? Padahal cara sholatnya Rasulullah mudah, kok tinggal Allahu Akbar selesai. Iya. Ketika ada orang kematian, udah kematian sedih, suruh masak-masak pula, suruh bikin apa namanya? Ya, masakan-masakan buat tahlilan lah dan yang lainnya, menyusahkan saudaraku seiman. Hari raya dalam Islam cuma dua, ditambah lagi dengan Isra Mi'raj, Maulid Nabi, banyak benar. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis berikutnya. Hadis nomor 5. Wa Nabi Yazid Ma'an bin Yazid ibn Akhnas radhiyallahu anhum. Wahwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Qal kana Abi Yazid akhraja dananira yatasaddaqu biha fawadu'aha inda rajulin fil masjidi faji'tu fa'akhadtuha fa'ataituhu biha. Qal wallahi ma iyyaka aradtu takhasamtuhu ila Rasulillah SAW faqala laka ma nawaita ya Yazid walaka ma akhadta ya Ma'an. Rahul Bukhari. Dari Abu Yazid Ma'an bin Yazid bin Al-Akhnas, ia dan bapaknya dan kakeknya semua sahabat Rasulullah. Masya Allah. Kakek, bapak, anak semua menjadi sahabat Rasulullah SAW. Ini keutamaan yang luar biasa, Pak. Iya. Kata Ma'an, bapak
pelaku yaitu Yazid mengeluarkan beberapa dinar untuk disedekahkan. Lalu ia titipkan dinar-dinar itu pada seseorang di masjid. Ya, ini menunjukkan boleh nitipin sedekah ya ke orang lain atau ke lembaga apa namanya tertentu yang amanah. Lalu aku datang, siapa itu? Ma'an. Dan aku pun mengambilnya karena Ma'an orang miskin. Ya. Bapaknya orang kaya. Lalu aku membawa dinar-dinar itu ke bapakku. Melihat itu ayahnya berkata, "Demi Allah, bukan kamu yang aku maksud, yang aku inginkan." Maka aku pun mengadukan bapakku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? "Wahai Yazid, kamu sudah mendapatkan niat dari sedekah kamu. Wahai Ma'an, kamu telah mendapatkan apa yang telah kamu ambil." Ya. Dalam Bukhari. Hadis ini Pak, kita ambil faedah kata Syekh Salim bin Idah Al-Hilali. "Fihi jawazul i'lam bil mawahib ar-rabbaniyah wa tahadduth bi ni'amillah." Bolehnya kita memberitahu orang lain tentang pemberian yang Allah berikan kepada kita dan menceritakan tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada kita kepada orang lain. Iya. Kenapa? Karena di sini Ma'an menceritakan tentang pemberian Allah kepada dirinya itu. Banyak kalau antum cerita ke teman antum, "Alhamdulillah, saya bisa beli mobil." Boleh aja sih, Pak. Cuman jangan setiap teman kamu kasih tahu. Kenapa? Karena enggak setiap teman kamu itu hatinya bersih, Mas. Ya, kalau hatinya bersih dia akan ikut gembira, Pak. "Oh ya, Masya Allah, Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berkahi kamu." Tapi kalau hatinya penyakitan, ya, ketika antum ngomong, ibu ngomong gitu, "Alhamdulillah bisa beli mobil," langsung manyun, gitu aja cerita-cerita. Hatinya langsung panas gitu, Pak. Ya. Bahkan ada yang menganggap, "Sombong banget sih, baru beli mobil aja sudah cerita-cerita." Padahal dia tujuannya benar. Tujuan dia hanya ingin menceritakan tentang apa? Nikmat. Ya, mengamalkan firman Allah, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Adapun nikmat Allah, ceritakanlah. Ya. Tapi yang tadi, Pak, ceritakan saja kepada orang-orang yang kita tahu dia jujur mencintai kita. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Hadis ini kita ambil faedah, jawazu tawkil fi tawzi'i sadaqah walasiyama sadaqatu tatawwu. Bolehnya mewakilkan orang lain untuk membagikan sedekah, terlebih sedekah itu sedekah sunnah. Kalau zaman sekarang kan ada lembaga-lembaga, Pak, ada lazis ya, lembaga-lembaga yang lebih bagus, Pak, lembaga tersebut yang memang sudah diakui oleh pemerintah, Pak. Ya, dan dikelola oleh orang-orang yang amanah dan yang paham tentang bagaimana mengelola apa sedekah dan zakat. Ya, itu penting, saudaraku seiman. Karena banyak juga sih lembaga-lembaga yang nggak amanah, Pak. Ya. Ada selanjutnya, yajuzul amal bil mutlaqat ala itlaqiha. Walau ihtamala annal mutlik لو خطر بباله فرد من الافراد لقيد اللفظ به. Bolehnya mengamalkan dalil-dalil yang bersifat mutlak. Apa sih mutlak itu, Pak? Mutlak itu artinya tidak ada ikatan. Tidak ada apa? Ikatan. Ya. Dari mana? Itu dari perbuatan Ma'an. Di mana Ma'an pergi ke masjid. Kemudian ternyata ada orang yang dititipi apa? Sedekah. Karena Ma'an merasa dia miskin, dia ambil. Berdasarkan keumuman kemutlakan dalil.
ya, bahwa orang yang miskin berhak mendapatkan apa? Sedekah. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, memang amalkan dalil yang mutlak boleh, Pak. Bahkan kaidah usul fikih mengatakan dalil yang mutlak hendaknya dibawa kepada kemutlakannya sampai ada dalil yang mengikatnya. Ya. Sama seperti dengan kaidah dalil yang umum wajib dibawa kepada keumumannya sampai ada dalil yang mentakhsis, mengkhususkannya. Ya. Selama tidak ada dalil yang mengikat dan tidak ada dalil yang mengkhususkan, ya sudah, kita amalkan sesuai dengan apa? Keumumannya dan kemutlakannya. Saudaraku seiman, rahiman ya rahimakumullah jami'an. Iya. Faedah selanjutnya, jawazut tahakum bainal ab wal ibn. Bolehnya anak dan ibu, anak dan bapak, ya, melaporkan ke hakim tentang permasalahan mereka berdua. Karena ma'an ketika bawa sedekah bapaknya, pas bapaknya tahu, waridah bapaknya dan mengatakan, bukan kamu sayang saya maksud. Akhirnya ma'an datang ke Rasulullah melaporkan bapaknya. Ya. Aida selanjutnya, akhi, jawab ya jujur daf musoda kotut tapau lil furu'. Sedekah sunnah boleh diberikan kepada anak. Demikian pula anak kepada bapak. Kalau antum punya anak, qadarullah anak antum miskin, lalu antum sedekah buat anak antum, boleh. Yang tidak boleh itu kalau sedekah wajib, itu zakat. Kalau zakat, Pak, tidak boleh diberikan kepada orang yang wajib kita biayai. Siapa orang yang wajib kita biayai? Istri, anak, orang tua. Nah, mereka-mereka ini enggak boleh dikasih zakat, enggak boleh. Kenapa? Karena mereka wajib kita apa? Biayai. Adapun yang orang-orang yang kita tidak wajib biayai, boleh kita berikan zakat? Boleh, enggak masalah. Contohnya apa? Istrinya kaya, suaminya miskin. Kemudian istrinya mau ngeluarin zakat. Boleh enggak berzakat buat suami, Ustaz? Boleh. Kenapa? Karena istri tidak ada kewajiban membiayai suami. Berbeda dengan suami. Suami wajib membiayai siapa? Istri. Makanya pernah di zaman Rasulullah ada seorang sahabiat, yaitu istrinya Abdullah bin Mas'ud. Dia kaya raya, Pak. Ketika dia mengeluarkan zakat hartanya, apa kata suaminya? Aku ini suamimu, lebih layak kamu berikan zakat. Bingung istrinya, masa zakat buat suami? Pergi ke Rasulullah, dia minta fatwa. Apa kata Rasulullah? Benar suamimu itu. Ya, akhirnya dia berikan zakatnya kepada siapa? Suaminya. Ya, kalau memang suaminya kere, istrinya apa? Kaya raya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Ada selanjutnya, akhi. Lil mutasaddiq ajrun ma yajru mana wa siwa. Sadafal mustaiq awla. Orang yang bersedekah ternyata salah sasaran, maka dia tetap mendapatkan pahala sedekahnya yang sempurna. Ya, antum sedekah ternyata salah orang, maka pada waktu itu antum tetap dapat apa? Pahala. Seperti disebutkan dalam hadis, Rasulullah SAW mengatakan, dahulu ada orang yang berkata, la atasaddaqanna laila, malam ini saya mau sedekah. Pergilah malam-malam, di zaman itu kan enggak ada lampu, Pak. Dia melihat orang ini kayaknya miskin nih, susah nih. Dikasih. Rupanya pencuri. Di pagi hari orang-orang pada bicara, tadi malam ada pencuri dikasih sedekah. Orang ini berkata lagi, malam ini aku mau sedekah lagi. Malam-malam dia keluar mencari orang susah. Dilihat kayaknya nih orang susah nih.
dikasih. Ternyata pelacur. Wah. Akhirnya dia berniat lagi, malam ini saya mau sedekah lagi. Keluar malam-malam, Pak. Sengaja malam-malam supaya enggak kelihatan orang, biar ikhlas. Dia melihat ada orang, kayaknya ini orang susah, dikasih. Ternyata orang kaya. 3 kali sedekah, salah orang terus. Iya. Lalu kemudian dia diberitahu, maka dia berkata, Alhamdulillah ala sarik wazani walghani. Segala puji bagi Allah. Mudah-mudahan orang yang berzina tadi, yang mau berzina ketika saya kasih sedekah, enggak jadi dia berzina. Orang yang mau mencuri ketika saya kasih sedekah, mudah-mudahan enggak jadi dia mencuri. Adapun orang kaya tadi, mudah-mudahan dia mengambil pelajaran dari situ. Artinya kata para ulama, sedekahnya tetap sah walaupun salah orang. Di jalan ada orang yang minta-minta gitu, Pak. Dan antum lihat kayaknya ini orang berhak ini, antum kasih. Ternyata di kampungnya rumahnya gedong. Ya, kayak di zaman sekarang banyak kayak gitu kan. Tetap antum dapat pahala yang sempurna di sisi Allah. Yang dosa dia. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Makanya kita itu hanya sebatas menggunakan dugaan kuat saja, Pak. Enggak perlu kita mengecek langsung orangnya gimana-gimana, enggak perlu sebetulnya. Yang penting ada dugaan kuat dia memang berhak, ya udah kasih aja. Ya. Kalau ternyata qadarullah salah, tetap antum dapat pahala yang sempurna. Ya. Faedah yang terakhir dari hadis ini, la yahiqqu lil abi ar-ruju' fi shadaqah 'ala waladihi bi khilafil hibah. Ketika seorang ayah sedekah kepada anaknya, maka tidak berhak ayah meminta kembali uang sedekahnya tersebut. Berbeda dengan hibah. Kalau hibah masih boleh. Atas pendapat yang rajih. Ya. Jadi beda antara sedekah dengan apa? Hibah. Kalau seorang ayah bersedekah buat anaknya, gak boleh ayahnya besok-besok minta lagi, mana kemarin duit. Gak boleh. Tapi kalau hibah boleh. Walaupun memang ada celaan orang yang meminta kembali hibahnya. Sebutkan dalam hadis, al-a'id ila hibatihi kal-kalb ya'udu ila qawi'ihi. Orang yang kembali meminta hibahnya sama seperti anjing yang memakan muntahnya. Artinya itu tercela, enggak bagus, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian kita buka tanya jawab, barangkali ada mau nanya.

0: Bolehkah dalam sholat tahajud sering membaca surat Al-Baqarah 285 dan 286? Orang yang sering membaca ayat tertentu, Pak, padahal Rasulullah tidak menyeringkannya, perlu ditanya tujuannya kenapa. Pernah dilaporkan ke Rasulullah SAW, ada seorang laki-laki, setiap kali jadi imam, selalu setiap rokaatnya membaca surat Al-Ikhlas. Akhirnya dilaporkan ke Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah nggak pernah setiap rokaat baca Al-Ikhlas, nggak pernah Rasulullah lakukan itu. Maka Rasulullah bertanya kepada orang ini, kenapa kamu setiap rokaat baca surat Al-Ikhlas? Kata orang ini apa? Li'anni uhibbuha, karena aku mencintainya ya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Hubbuka iyaha, ya, cintamu kepada surat Al-Ikhlas, yudkhilukal jannah, memasukkan kamu ke surga. Artinya orang ini, Pak, membaca Al-Ikhlas itu semata-mata karena dia cinta kepada surat apa? Al-Ikhlas, bukan karena meyakini bahwa itu disunahkan seperti halnya diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Tidak. Ya. Kalau seperti itu niatnya enggak masalah. Adapun kalau niatnya dia sering membaca surat ayat tertentu di surat tahajud karena dianggap dia itu sunnah, diajarkan oleh Rasul, kita tanya dalilnya mana? Wajib bawa dalil kamu. Karena itu ibadah, ibadah harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Apakah zikir subhanallah walhamdulillah pahalanya selangit dan sebumi, Ustaz? Ada hadisnya memang. Rasulullah bersabda, alhamdulillahi tamla'ul mizan, wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani ma baina sama'i wal ard. Itu ada dalam hadis Arba'in Nawawiyah yang sudah pernah kita bahas. Ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan, dan ucapan subhanallah dan alhamdulillah memenuhi apa yang ada di langit dan di bumi. Iya, itu menunjukkan akan agungnya ucapan tersebut di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Tahun lalu saya berniat untuk pergi umroh. Qadarullah pas masuk pandemi atau lockdown. Dan setelah pandemi travelnya memberikan janji-janji palsu. Atau diulur waktu sampai beberapa tahun dan akhirnya saya menarik uang saya. Pertanyaannya apakah niat saya sudah sampai Ustadz untuk umroh? Dapat niatnya, pahala niatnya Pak. Bukan pahala umrohnya. Tapi pahala apa? Niatnya. Ya. Dari itu, mengikuti sunnah Rasul wajib. Ya, kenapa? Karena Rasulullah lah yang menjelaskan Al-Quran. Allah berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzila ilaihim. Dan kami turunkan kepadamu hai Muhammad Al-Quran agar kamu menjelaskan kepada mereka Al-Quran yang diturunkan tersebut. Sekarang bagaimana kita tahu tentang Al-Quran dan penafsirannya kalau kita tidak rujuk kepada sunnah Rasulullah SAW? Gak mungkin, saudaraku seiman. Baik, saya kira cukup. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah.

0: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Ikhwatal iman rahimakumullah, saatnya kita mendengarkan kumandang azan sholat duhur bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Pada hari ini kami mengajak Anda tentunya untuk melaksanakan sholat duhur secara berjamaah bagi kaum pria di masjid-masjid terdekat yang terletak di tempat Anda. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: tapi yang penting dipandang oleh agama Islam. Tapi yang penting dipandang oleh Islam itu adalah keikhlasannya. Itu yang paling hebat dalam sebuah
1: agama. وجلة أنهم إلى ربهم راجعون.
0: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أثبت عليها حتى اللقمة تجعلها في جبهتك. Apapun yang kamu nafkahkan, kamu ingin mengharapkan dengan nafkah kamu tersebut wajah Allah, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
1: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda berbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari perbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerah.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
1: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.
2: Kejahatan lisan ya akhul Islam, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah, itu adalah perkara yang sangat besar, dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim walam yu'min biqalbi. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin, jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahu man tatabba'a auratahum tatabba'a Allahu 'aratah. Siapa kata Rasulullah yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baiti, kata Rasulullah, Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.
3: Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu.
4: Wa'tasimu bihablillah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu.
3: Berpegang eratlah kalian dengan tali Allah. Tali Allah al-Islam, al-Kitab dan sunnah yang harusnya berada di atas satu manhaj, di atas landasan, di atas Al-Kitab dan sunnah. Berjalan di atas hidayah dan cahaya Al-Kitab dan sunnah. Tapi mereka mencerai-beraikan kaum muslimin dengan membuat kelompok-kelompok
5: sekte,
3: filqa.
5: Alangkah banyaknya pada hari ini.
3: Jangan kalian bercerai-berai.

yang telah menjadikan tangkal dan jimatnya sebagai pemberi rezekinya dan memiliki keyakinan penuh bahwa lapangnya rezeki gara-gara cincin yang ada di tangannya, gara-gara keris yang ada di rumahnya yang ia mandikan dan beri parfum setiap malam Jumat Kliwon. Pikir sedikit dong. Keyakinan kita yang sampai kepada perbuatan syirik, adanya sesuatu yang mengatur di permukaan bumi selain Allah, adanya yang mendatangkan rezeki selain Allah, adanya yang menolak diri kita dari mara bahaya selain Allah, adanya yang mendatangkan manfaat selain Allah, dan ini semua akidah syirik.

Dosa yang paling besar nenek moyangnya dosa adalah syirik. Karena tauhid dan syirik dua hal yang tidak bisa terpisahkan sama sekali. Perintah kepada tauhid artinya larangan kepada syirik. Larangan kepada syirik artinya perintah kepada tauhid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Ya'buduni, beribadah kepadaku. Dan Allah tidak butuh ibadah kita. Karena orang yang tidak beribadah kepada Allah, dia akan menderita dunia dan akhirat. Maka kalau ustaz sudah mengajar, namanya ustaz, kalau dia mengajak orang memasang tangkal, memasang jimat, bermain dengan jin, ini bukan ustaz, ini dukun berjubah. Jangan pernah yakin itu. Karena yang mendatangkan manfaat dan menolak mudarat, yang bisa menghalangi kita dari mudarat hanya Allah.

0: Berpikirlah, wahai pelaku syirik.
1: Wahai para wanita muslimah, barangkali Anda memperlihatkan aurat-aurat Anda menganggap itu adalah sebagai sebuah kemodernan. Barangkali Anda memperlihatkan kecantikan-kecantikan Anda kepada laki-laki dianggap itu sebagai sebuah kemajuan zaman. Kemajuan zaman tidak demikian. Coba ingat di zaman purbakala terdahulu, disebutkan dalam sejarah-sejarah, wanita-wanita telanjang tak berpakaian. Demikian pula ketika sebelum turunnya ayat hijab, wanita-wanita jahiliyah memperlihatkan auratnya, terlihat perhiasan dan kecantikannya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk menutup aurat-aurat mereka dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, kepada anak-anak wanitamu, dan kepada wanita-wanita kaum muslimat, hendaklah mereka mengulurkan jilbab-jilbab mereka." Berarti sebetulnya jilbablah yang sesuai dengan kemodernan. Justru membuka aurat itu kembali kepada zaman kuno, zaman jahiliyah terdahulu.

Apakah Anda orang sibuk? Ada seorang ulama berguru kepada seorang ulama. Selang beberapa saat, dia ingin melanjutkan belajar ke guru lain, dan sang gurunya berpesan, "Jangan tinggalkan membaca Al-Quran. Semakin banyak baca Al-Quran, urusanmu semakin mudah." Dan muridnya pun melakukan. Dia membaca Al-Quran 3 juz per hari. Sampai dengan 10 juz per hari. Dan urusannya pun semakin mudah. Allah yang mengurus semua urusannya. Waktu pun semakin berkah. Kemudian, apa yang dimaksud dengan berkahnya waktu? Bisa melakukan banyak hal dalam waktu sedikit, itulah berkah Al-Quran. Al-Quran membuat kita mudah mengefektifkan manajemen waktu. Bukan waktu yang mengatur kita, akan tetapi kita yang mengatur waktu. Padahal teorinya, orang yang membaca Al-Quran menghabiskan banyak waktu, mengurangi jatah kegiatan lain. Tapi Allah yang membuat itu semua menjadi berkah, hingga menjadi begitu efektif. Hidup pun efektif. Dan Allah akan mencurahkan banyak berkah dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Dan Allah akan mencurahkan banyak keberkahan dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Salah satu berkahnya adalah membuka pintu kebaikan dan membuka kesempatan untuk amal soleh yang berikutnya. Dan salah satu balasan bagi amal soleh yang kita lakukan adalah kesempatan untuk amal baik berikutnya. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Dan sebaliknya, waktu yang selalu sibuk sehingga hanya habis untuk urusan dunia yang terserak, bisa jadi itu adalah tandanya ada yang salah di dalam hidup kita. Barang siapa yang bangun di pagi hari dan hanya dunia yang dipikirkannya, sehingga seolah-olah ia tidak melihat hak Allah dalam dirinya, maka Allah akan menanamkan 4 macam penyakit padanya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus-putusnya. Yang kedua, kesibukan yang tidak pernah jelas akhirnya. Dan yang ketiga, kebutuhan yang tidak pernah merasa terpenuhi. Dan yang terakhir, khayalan yang tidak berujung wujudnya. Keberkahan waktu yaitu bisa melakukan banyak amal kebaikan di dalam waktu yang sangat sempit dan sangat sedikit. Selamat membaca Al-Quran dan beraktivitas dengan

Jika Anda, wahai para orang tua, menginginkan anak-anak kita saleh, anak-anak kita nyaman dipandang mata, anak-anak kita keturunan yang baik, maka ada satu kiat yang kalau Anda melakukannya, Anda dijamin insya Allah ta'ala akan mendapatkan keturunan yang saleh. Kiat itu apa? Jadilah orang tua yang saleh. Jadilah orang tua yang baik. Jadilah orang tua yang nyaman dipandang mata, menyejukkan hati. Di sini rahasia firman Allah, sungguh telah nampak bagi kalian di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Maka jangan pernah berharap Anda akan mendapatkan keturunan yang saleh, keturunan yang baik, ketika Anda tidak saleh, ketika Anda tidak baik, dan ketika Anda bukan sosok orang tua yang nyaman dipandang mata.

0: Bagaimana kiat-kiat untuk memantapkan iman yang sering naik turun, sedangkan saat mau meningkatkan lagi cukup susah? Ya, terima kasih Jazrul. Kaidah ini sudah kita jelaskan di majelis ini, bahwa saya ingatkan sekali lagi, bangkit untuk kedua kali itu jauh lebih susah. Bangkit untuk kedua kali itu jauh lebih susah daripada bangkit yang pertama. Kita ingin hijrah lagi setelah kita terpuruk untuk kedua kalinya, itu lebih susah daripada hijrah yang pertama. Ini kaidah yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Seperti antum sedang hiking, lalu antum sampai ke ketinggian 1000 kaki, misalnya 1000 kaki, ada nggak 1000 kaki? Gunung 1000 kaki ada nggak sih? Ada ya, ada 1000 kaki. Ya nggak aja ada lah, kalau nggak ada 1000 kaki. Lalu antum terjatuh sampai ke ketinggian 800 kaki. Saya ingin tanya, apa yang antum lakukan? Antum akan bangkit, antum akan berdiri, dan antum akan berusaha lagi melangkah, melangkah, dan melangkah sampai tiba di 1000 kaki. Mana yang lebih susah? Sampai di 1000 kaki yang pertama atau perjalanan ke 1000 kaki yang kedua? Yang kedua. Karena antum udah capek. Capeknya beda. Dan saat antum jatuh pasti ada efek. Mungkin kaki kesleo, punggung memar. Begitu juga dengan kualitas hati kita. Begitu kita terpuruk lagi, itu bangkitnya lebih susah. Oleh karena itu hadirin sekalian, banyak kiat, tapi walau talam bisawab, di antara kiat yang terbaik adalah apa yang Allah firmankan di dalam surat Ali Imran ayat 102. Ketika Allah berfirman, wa kaifa takfurun wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh. Bagaimana kalian bisa murtad? Bagaimana kalian bisa kufur wahai para sahabat? Sedangkan kalian selalu mendengar ayat-ayat Allah dibacakan di hadapan kalian, dan di tengah-tengah kalian adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini adalah sebuah garansi. Allah jamin bahwa iman para sahabat tidak akan murtad. Kenapa? Karena dua faktor. Yang pertama, mereka senantiasa mendengar ayat Al-Quran dibaca dan dikaji di hadapan mereka. Dan yang kedua, di tengah-tengah mereka ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, hadirin sekalian, salah satu kiat utama untuk bisa istiqamah adalah senantiasa berada di majelis ilmu, senantiasa belajar, belajar, dan belajar. Karena inilah dua alasan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengapa para sahabat bisa istiqamah. Ini adalah dua sebab yang sangat vital. Karena di majelis ilmu itulah kita akan mendengar ayat-ayat Allah itu dibacakan dan dikaji. Dan di majelis ilmu itulah Nabi bersama kita melalui sunnah-sunnahnya dan hadis-hadisnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka barang siapa yang ingin istiqamah, dia tidak bisa tidak untuk datang dan langkahkan kakinya di sebuah majelis ilmu. Dan hadirin sekalian, majelis ilmu di sini itu benar-benar belajar. Benar-benar belajar. Makanya, wallahu ta'ala misawab, nasihat para ulama, kita ini butuh kajian rutin. Bukan hanya sekedar tausiah-tausiah umum, tema-tema yang dibahas secara global. Itu bagus. Tapi kalau ingin istiqomah, gak bisa dengan cara seperti itu. Kita harus belajar dari awal sampai akhir. Kita harus benar-benar menyelami agama kita. Tidak bisa hanya sekedar ikut-ikut euforia yang seru-seru, yang rame-rame. Itu gak bisa. Itu bukan metode para ulama. Makanya lihat bagaimana para ulama membuka kajian. Coba lihat yang umroh, yang haji. Coba lihat para ulama. Mereka ngaji setiap hari. Makanya buku-buku para ulama selesai. Sahih Bukhari selesai. Imam Muslim selesai. Tirmidzi selesai. Abu Daud selesai dan seterusnya. Dan benar-benar belajar Islam. Sehingga kita tahu betapa indahnya agama kita. Betapa sempurnanya agama kita. Betapa menakjubkannya agama kita. Sehingga kita tidak akan berpaling ke lain hati. tidak kenal maka tidak sayang. Bagaimana kita bisa menyayangi agama kita sehingga kita bisa istiqomah kalau kita tidak paham? Tidak paham apa itu tauhid, tidak paham apa itu iman. Bagaimana konsep iman kepada Allah, konsep iman kepada malaikat, konsep iman kepada kitab, konsep iman kepada nabi dan rasul. Harus belajar, belajar, belajar dan belajar. Bukan hanya sekedar seru-seruan, bukan hanya sekedar retorika, bukan hanya sekedar gelak tawa. Makanya harus diakui kualitas umat Islam secara umum itu menurun. Kenapa? Karena yang ada sekarang adalah majelis-majelis yang hanya mengandalkan retorika, hanya mengandalkan humor-humor segar. Gak bisa, generasi tidak bisa dibangun dengan humor. Siapa yang punya Sahih Bukhari di rumah? Ada yang punya Sahih Bukhari? Atau Riyadhus Shalihin punya? Punya. Atau punya Riyadhus Shalihin? Coba antum baca kitab pertama atau bab pertama, bab ikhlas. Atau baca lagi bab kedua, bab sabar. Antum baca nih. Hadis pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai selesai bab ikhlas dan bab sabar. Saya ingin tanya. Coba tanya kepada diri antum. Antum ngakak gak baca hadis-hadis itu? Antum tertawa terbahak-bahak tidak? Enggak kan? Antum gak tertawa? Berbeda kalau kita mendengar sebagian ustaz sekarang ngakak dari awal sampai terakhir. Tapi antum baca hadis-hadis Nabi, gak ada tertawanya. Saya jamin antum gak akan tertawa baca bab ikhlas Riyadhus Shalihin. Karena kalau antum tetap tertawa, antum harus cek ke sebuah rumah sakit jiwa. Karena gak lucu. Tapi ketahuilah hadirin, itulah hadis-hadis yang merubah manusia, merubah generasi, merubah dunia, merubah Umar bin Khattab, merubah Khalid bin Walid, merubah Abu Bakar As-Siddiq, merubah Uthman, merubah Bilal. Itu yang harus kita pelajari. Bukan hanya sekedar ceramah biasa, hanya permainan kata, kemampuan retorika, membahas hanya di hanya membahas di permukaan. Tidak, tak bisa. Jangan berharap bisa istiqomah dengan cara seperti itu. Kita harus masuk ke dalam, menyelam, pelajari agama kita dengan benar, lalu praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita akan berubah. Ini yang perlu kita capai.
1: Yang namanya santet itu benar adanya. Dan bukti nyatanya juga ada di tengah-tengah kita. Ada orang yang disantet, ada orang yang disihir. Lantas apa yang mesti kita amalkan agar kita terlindung dari santet tadi? Maka kita mesti meminta perlindungan pada Allah dari sihir, santet, dan semacam itu. Ada salah satu doa yang bisa melindungi kita dari sihir, santet, dan semacam itu. Nabi SAW itu mengajarkan, "A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli 'ainin lammatin." Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dengan kalimat-kalimat-Mu yang sempurna. Dari, di sini sebutkan tiga hal. Yaitu dari setan, karena setan ini akan terus menggoda kita. Dan setan ini yang bekerja sama dengan tukang sihir, dengan tukang santet, sehingga bisa mencelakai manusia. Kemudian yang kedua, dari binatang yang beracun. Yang ketiga, dari ain atau mata hasad yang buruk.

Tidak ada hadiah yang lebih utama yang diberikan oleh anak kepada orang tuanya lebih daripada hidayah Allah yang dia hantarkan kepada orang tuanya. Mungkin sebagian bisa membelikan mobil buat orang tuanya, bisa membelikan rumah buat orang tuanya, bisa memberikan banyak kebaikan buat orang tuanya. Tapi terkadang dia sedih tatkala melihat orang tuanya masih belum mengenal Allah Jalla Jalaluhu. Maka di antara cara anak untuk berbakti kepada orang tua, membawanya ke dalam surga, adalah sering berjumpa dengan orang tuanya. Ini banyak terjadi, anak di Jakarta, orang tua di Jogja. Hanya ketemu dengan orang tuanya kapan? Setahun sekali. Orang tua itu butuh ada yang mendampingi dia. Dia ingin bangga dengan anaknya. Ketika anaknya itu sering datang ke orang tuanya, sering silaturahim. Cerita Al-Auza'i yang dia mengatakan kepada muridnya, engkau dari mana? Dari Persia, sah. Ditanya sama Auza'i. Orang-orang sana orang Majusi. Ditanya, bagaimana orang tuamu? Kata dia. Dia mengatakan, orang tuaku masih Majusi. Kata Auza'i, kau pulanglah. Siapa tahu Allah kasih hidayah kepada orang tuamu lewat dirimu. Sampai sana dia dapatin bapaknya sakit. Lalu dia rawat orang tuanya berhari-hari. Orang tuanya terkesan dengan anaknya yang datang jauh-jauh merawat orang tuanya. Ditanya sama bapaknya, nak, agamamu ini apa sih? Dijelasin sama sang anak, pak, ini agama Islam, pak. Tertarik itu orang tua masuk Islam. Besoknya meninggal dunia. Meninggal setelah dia masuk Islam. Bayangkan, hadiah terbesar dibawa sama anaknya buat orang tua. Maka bila anak ingin orang tuanya dapat hidayah, dia sering ketemu paling tidak, datang ke sana ya. Jangan cuma uangnya yang dikirim. Kadang-kadang orang tua itu ngelihat dari jauh anaknya, Allahu Akbar ya. Tapi memang ibu satu itu bisa merawat 10 anaknya. Tapi 10 anak belum bisa merawat satu ibu, jamaah.

0: 6 amalan pembuka pintu rizki. Berikut ini adalah 6 amalan pembuka pintu rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, istighfar. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai." Kedua, menjalin silaturahim. Silaturahim adalah menjalin hubungan dengan kerabat yang pernah putus atau terus menjalin hubungan dengan kerabat yang sudah terjalin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Siapa yang suka dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung silaturahim." Ketiga, memperbanyak sedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rizki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang sebaik-baiknya." Keempat, bertakwa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya." Kelima, melakukan haji dan umrah. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Rangkaikanlah ibadah umrah dengan haji, karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa sebagaimana pembakaran mampu menghilangkan karat pada besi, emas, dan perak." Keenam, memperbanyak doa meminta rizki. Setiap Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat subuh, setelah salam beliau membaca doa berikut ini: "Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala." Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat bagi diriku dan orang lain, rizki yang halal dan amal yang diterima di sisimu dan mendapatkan ganjaran yang baik. Rumaisa.com.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
1: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Baik, ikhwatan iman pemerhati Rojak Kendari, kita masuk pembahasan kita di kesempatan siang kali ini dalam program acara Literatur Islam adalah pembahasan tentang sejarah Islam. Ikhwatan iman, sebuah kisah sejarah Islam yang kami nukil atau kami ambil artikel ini dari website almanhaj.org.id tentang perubahan arah kiblat. Ikhwatan iman pemerhati Rojak Kendari, perubahan arah kiblat yang mana artikel ini ditulis oleh Al-Ustadz, disebutkan ikhwatul iman pemerhati Rojak Kendari, pada bulan Rajab tahun kedua hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah terjadi pertempuran kecil antara utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahaz dengan kelompok dagang dari kaum Quraisy. Nah, pada bulan ini juga terjadi peristiwa penting yang disebut perubahan arah kiblat kaum muslimin dari Masjidil Aqsa yang pertama menuju ke arah Ka'bah di kota Mekah Arab Saudi saat ini. Nah, ikhwatul iman pemerhati Rojak Kendari, menghadap Baitul Maqdis dan kebanggaan Yahudi, disebutkan dalam sebuah riwayat yang sanadnya sahih, diceritakan bahwasanya ketika di kota Mekah sebelum hijrah ke kota Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat menghadap Baitul Maqdis. Meskipun beliau sallallahu alaihi wasallam salat di Mekah menghadap Baitul Maqdis, bukan berarti beliau sallallahu alaihi wasallam membelakangi Ka'bah, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil posisi supaya Ka'bah berada di tengah antara beliau sallallahu alaihi wasallam dan Baitul Maqdis. Jadi dengan demikian Ka'bah tetap berada di depan beliau sallallahu alaihi wasallam meski beliau sallallahu alaihi wasallam menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi kota ini mana pemerhati Rojak Kendari, setelah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih tetap salat menghadap Baitul Maqdis selama kurang lebih 16 bulan lamanya. Ada juga yang mengatakan sampai dengan 17 bulan lamanya. Dan pada pertengahan bulan Rajab di tahun kedua hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk merubah arah kiblat salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang awalnya dari arah Baitul Maqdis yang berada di kota Palestina saat ini atau di negara Palestina ke arah Ka'bah yang saat ini berada di kota atau negara Arab Saudi. Kiblat Nabinya Ibrahim alaihi salam dan Ismail anaknya alaihi salam. Disebutkan ikhwatul iman, Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan cara mempertemukan dua riwayat yang menjelaskan berapa lama Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap Baitul Maqdis setelah beliau sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Kata beliau rahimahullah, mempertemukan dua riwayat ini sangatlah mudah. Kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani.

0: rahimahullah.
1: Orang yang menetapkan 16 bulan berarti dia menggabungkan antara bulan kedatangan beliau sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah dengan bulan turunnya perintah untuk merubah arah kiblat menjadi satu bulan serta mengabaikan sisa hari 6. Sisa hari 2 bulan tersebut karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah pada pertengahan bulan Rabiul Awal dan beliau diperintahkan untuk merubah kiblat pada pertengahan bulan Rajab. Nah, sedangkan orang yang menetapkan 17 bulan berarti dia menghitung kedua bulan tersebut. Nah, menghitung sampai di bulan, nah, bulan Rajab tentunya. Nah, ikhwatul iman, pemerhati roja kendari. Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau salat menghadap Baitul Maqdis setelah beliau hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah mendapatkan sambutan yang hangat dari kaum Yahudi karena mereka juga beribadah menghadap ke Baitul Maqdis. Mereka mengira bahwa agama yang dibawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengikuti kiblatnya dan cara beribadah orang-orang Yahudi. Nah, berangkat dari anggapan inilah mereka, orang-orang Yahudi, sangat berambisi untuk mengajak Nabi sallallahu alaihi wasallam bergabung bersama mereka. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat berharap agar kiblat kaum muslimin dirubah ke arah Ka'bah. Kiblat Nabi Ibrahim dan Ismail, rumah pertama yang dibangun untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Berkali-kali beliau menengadahkan wajah ke langit mengharapkan agar Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu tentang perihal kiblat ini. Harapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebuah ayat dari Al-Quran ya, tentang yakni dikabulkannya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perihal kiblat. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-144, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke atas langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-144. Nah, ikhwatul iman, jadi solat pertama kali yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menghadap Ka'bah adalah solat zuhur di Bani Salamah. Nah, inilah solat yang pertama kali dilakukan oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ketika baru arah kiblat dirubah ke Masjidil Haram, yakni di Ka'bah. Yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan solat asar. Nah, inilah solat asar yang pertama dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menghadap ke masjid atau ya di Masjidil Haram atau di Ka'bah. Naam. Yani salat asar ketika beliau berada di Bani Salamah. Naam. Sedangkan salat zuhur. Naam. Sedangkan salat asar Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu berada di Masjid Nabawi. Jadi yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhur. Naam. Sudah menghadap ke Masjidil Haram atau di Ka'bah bersama orang-orang dari Bani Salamah, dan setelah itu beliau Nabi SAW mengajarkan salat asar, yakni beliau ketika berada di Masjid Nabawi. Nah, penduduk Kuba merubah kiblat mereka ke arah Ka'bah ketika sedang menunaikan salat subuh. Setelah kabar tentang perubahan kiblat mereka sampai kepada mereka, nah ini penduduk Kuba tatkala itu sudah merubah arah kiblatnya yang pertama dari Masjidil Aqsa merubah ke arah Masjidil Haram atau Ka'bah ketika mereka yakni melaksanakan salat subuh. Karena waktu itu baru mereka mendengar kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perubahan arah kiblat tersebut. Jadi perubahan arah kiblat ikhwatul iman pemerhati Raja Kendari adalah kesenangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan merupakan sebaliknya kemurkaan dari orang-orang Yahudi. Perubahan kiblat ini memberikan suasana gembira di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan harapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaliknya, Bagi orang-orang Yahudi, kaum Yahudi, perubahan ini merupakan pukulan telak bagi mereka. Karena dugaan mereka selama ini ternyata salah total dan terbantahkan. Oleh karena itulah, mereka, yakni orang-orang Yahudi, sangat geram, marah, serta melontarkan isu-isu baru yang bersumber pada praduga-praduga yang hanya praduga kosong semata. Nah, Allah Subhanahu wa taala pun turun tangan dengan menurunkan ayat-ayat-Nya di dalam Al-Qur'an untuk menghancurkan dugaan-dugaan dari orang-orang Yahudi tersebut. Ketika orang-orang Yahudi, kaum Yahudi, menebarkan isu bahwa kebaikan hanya bisa diraih dengan cara salat menghadap ke Baitul Maqdis. Hal ini disebutkan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yakni tepatnya dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-177. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayat yang cukup panjang yang artinya, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebaikan atau kebaktian, akan tetapi sesungguhnya, kata Allah, kebaktian itu ialah beriman kepada Allah, beriman kepada hari kemudian, beriman kepada malaikat-malaikat-Nya, kepada kitab-kitab-Nya, dan kepada nabi-nabi, memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta. Yani memerdekakan hamba sahaya, mendirikan solat dan menunaikan zakat, serta orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan di dalam peperangan. Mereka itulah, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-177. Kemudian ikhwatul iman, pemerhati Roja Kendari, ketika mereka mempertanyakan sebab perubahan arah kiblat ini, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan jawaban dari pertanyaan ini ya kepada nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat yang ke-143. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami tidak menjadikan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang ini melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelok dari perintah Rasul. Dan sungguh, kata Allah, pemindahan arah kiblat itu terasa amat berat kecuali bagi beberapa orang yang telah diberikan petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyanyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Nah, jadi ikhwatul iman, pemerhati Roja Kendari, sekali lagi, ya, perpindahan arah kiblat ini merupakan kebahagiaan bagi Nabi kita Muhammad SAW, dan justru sebaliknya merupakan kemurkaan, ya, kemurkaan bagi orang-orang atau kaum Yahudi tatkala itu. Kemudian selanjutnya, ikhwatul iman, pemerhati Roja Kendari, tentang perubahan kiblat sebagai ujian bagi kaum muslimin. Perubahan kiblat merupakan ujian bagi kaum muslimin. Disebutkan melalui Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa tujuan lain dari perubahan arah kiblat tersebut adalah untuk menguji kekuatan akidah kaum muslimin tatkala itu dan kesigapan mereka, kaum muslimin, ya, ketika mereka melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan, ya, dalam surat Al-Baqarah tadi, dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-143, ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, merupakan ujian. Naam, ya, merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Dan ternyata kesiagaan para sahabat merupakan bukti dari keimanan yang sangat luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini tergambar dalam sebuah hadis Nabi SAW yang dibawakan oleh Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia mengatakan, ketika jamaah kaum muslimin sedang menunaikan solat subuh di Quba, tiba-tiba ada seorang sahabat mendatangi mereka seraya mengatakan, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan sebuah ayat kepada nabinya agar menghadap ke Ka'bah, maka hendaklah kalian menghadap ke Ka'bah. Maka setelah mendengar ucapan, nah, dari sahabat itu, mereka pun semua berpaling untuk menghadap ke arah Ka'bah ketika melaksanakan sholat. Nah, kemudian di ayat tersebut juga sebagai bentuk jawaban dari pertanyaan yang timbul akibat perubahan arah kiblat tersebut. Yakni bagaimana dengan sholat para sahabat yang meninggal dunia sebelum perubahan arah kiblat. Nah, apakah sholat mereka dengan menghadap Baitul Maqdis saat kala itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Maka jawabannya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyanyiakan ya amalan sholat mereka. Nah, karena mereka melakukan sholat dengan menghadap Baitul Maqdis itu dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Sebagaimana para sahabat yang masih hidup menunaikan sholat menghadap Ka'bah juga dalam rangka untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwatul iman, inilah ikhwatul iman ya, sejarah singkas tentang perubahan arah kiblat yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita sekalian ya, memberikan hidayah taufik kepada kita sekalian, memudahkan kita sekalian untuk mendirikan sholat dengan benar dan teratur sehingga keimanan kita semakin bertambah kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala, ikhwatul iman, pemerhati rojak kendari, menjadikan kita yakni umat yang bersatu di seluruh dunia ini, bersatu padu ya kaum muslimin seluruh dunia ini untuk ya mengadakan wajahnya ketika sholat ke arah kiblat yang saat ini ya, dan sampai hari kiamat yakni menghadapkan wajahnya ke arah kiblat yakni di Ka'bah di Masjidil Haram kota Mekah Arab Saudi yang saat ini. Nah, semoga ikhwatul iman apa yang dapat kita bahas kesempatan siang kali ini bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu, terkhususnya adalah tentang sejarah perubahan arah kiblat ini. Kami mohon maaf jika ada salah-salah kata, sekali lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kita tutup perjumpaan kita sejenak dengan membaca zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah.

0: mengambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Al-Qur'an

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ikhwani fiddin wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, itulah kewajiban hamba yang paling agung. Sebaliknya, menjauhi dosa syirik adalah juga kewajiban hamba yang paling besar. Karena dosa syirik merupakan dosa terbesar. Sebab mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah hanya kepadanya adalah tujuan hamba diciptakan di muka bumi ini. Sebagaimana dalam surat Adz-Dzariyat ayat ke-56, Allah Azza wa Jalla menegaskan, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Oleh karena itu, dosa syirik harus kita benar-benar waspadai. Melebihi dosa apapun. Karena dosa syirik akan menafikan tujuan kita diciptakan di muka bumi ini. Dan Allah Azza wa Jalla telah menjelaskan kepada kita betapa dahsyatnya bahaya dosa syirik. Dosa syirik adalah dosa yang tidak terampunkan. Maksudnya, kalau pelakunya sampai mati tidak bertobat. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa apapun selain syirik itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Maka kita bisa memahami dari ayat ini betapa dahsyatnya kemurkaan Allah terhadap orang yang berbuat kesyirikan sehingga Allah tidak berkenan untuk memberikan ampunan kepadanya. Maksudnya, kalau dia sampai mati tidak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun kalau dia bertobat, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang serta Maha Penerima Taubat. Iya. Dosa apapun itu, sebanyak apapun dan sebesar apapun, sebut semua jenis dosa. Riba, minum khamar, korupsi, mencuri, apapun itu, asalkan tidak sampai derajat kesyirikan atau kekafiran. Ketika seorang mati membawa dosa-dosa itu, enggak bertobat dia kepada Allah, maka masih mungkin Allah berikan ampunan kalau Allah menghendaki. Sebanyak dan seberat apapun, bahkan walaupun dosanya memenuhi bumi, asalkan dia tidak berbuat syirik, maka masih mungkin dia mendapatkan ampunan. Sebagaimana dalam hadis qudsi yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, "Ya bani Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataaya, tsumma laqitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka bi qurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, andaikan engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi,
namun engkau tidak mempersekutukan aku sedikitpun. Sedikitpun di sini maknanya mencakup syirik besar maupun syirik kecil, tidak dia lakukan. Maka kata Allah, niscaya aku akan memberikan kepadamu ampunan sepenuh bumi itu pula. Subhanallah, dosa sebesar apapun, sebanyak apapun, masih ada harapan mendapatkan ampunan, walaupun sampai mati dia enggak tobat. Makanya jemaah sekalian, kalau ada saudara kita mati dan dia masih muslim, Islamnya belum batal. Kenapa? Dia tidak berbuat syirik, tidak pula kekafiran. Walaupun dia koruptor, walaupun dia pencuri, walaupun dia preman pasar, walaupun dia pemakan riba, kalau dia mati, Allah masih mengizinkan kita mendoakan dia. Apalagi misalkan orang tua kita sendiri. Seandainya, semoga Allah menjaga dan melindungi orang tua kita. Tapi seandainya orang tua kita sendiri pelaku semua dosa-dosa, asalkan bukan dosa kesyirikan dan kekafiran, sampai mati enggak tobat, maka anak masih tetap wajib mendoakan. Dan selamanya jemaah sekalian, anak tidak boleh memusuhi orang tuanya kecuali dalam satu keadaan. Kapan itu? Orang tuanya memusuhi Islam, orang tuanya memerangi Islam, orang tuanya berbuat dosa apapun, gak boleh dia musuhi. Maksudnya dia harus tetap berbakti, tidak boleh durhaka kepada orang tuanya. Selama orang tuanya masih muslim, sebanyak apapun dosanya, ketika orang tuanya wafat, sampai wafat gak tobat, anak wajib mendoakan. Dan bisa jadi orang tuanya diampuni berkat doa anaknya. Tetapi jemaah sekalian, sebaik apapun orang tua kita, tapi dia seorang musyrik atau orang yang kafir kepada Allah, maka walaupun orang tua kita sendiri, tidak boleh kita doakan. Kalau sudah mati, kalau masih hidup gimana? Boleh tidak didoakan supaya dia diampuni oleh Allah? Juga tidak boleh. Tapi doakan supaya mendapatkan hidayah, maka itu boleh. Tapi selama dia musyrik, kafir kepada Allah, tidak boleh kita doakan ampunan. Terlebih lagi kalau dia sudah wafat, karena memang sudah tidak ada harapan dia diampuni. Dan Allah melarang kita memohonkan ampun walaupun kepada kerabat terdekat, walaupun untuk kerabat terdekat, orang tua kita sendiri sekalipun, kalau mati dalam keadaan musyrik. Surat At-Taubah ayat 113, Allah Azza wa Jalla menegaskan, "Ma kana lin-nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil-musyrikin walau kanu uli qurba." Tidak patut bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun bagi kaum musyrikin walaupun kerabat mereka yang terdekat. Nabi pun dilarang. Doa nabi pun enggak bermanfaat kalau mendoakan orang musyrik. Dan Nabi SAW dilarang oleh Allah Azza wa Jalla untuk mendoakan orang musyrik yang sudah wafat untuk mendapatkan ampunan. Ini juga menunjukkan kepada kita benar-benar Allah murka kepada orang yang berbuat dosa syirik. Dan yang paling berbahaya jemaah sekalian, yang perlu kita khawatirkan adalah bahaya terbesar yang akan menimpa orang-orang yang mempersekutukan Allah, orang-orang yang berbuat dosa kesyirikan, adalah kekal di neraka. Seburuk-buruknya seorang muslim, sejelek-jeleknya seorang muslim, sebanyak apapun dosa yang dia kerjakan, kalau dia mati, sampai mati enggak taubat, pertama masih ada harapan diampuni, kalau Allah menghendaki. Tapi kalau Allah tidak menghendaki diampuni, Allah menghendaki dia diazab, maka azabnya tidak kekal. Azabnya tidak kekal. Mungkin satu hari saja, tapi seperti 1000 tahun di dunia. Maksudnya, jangan sampai kita anggap remeh.
walaupun itu bukan dosa syirik. Tapi bagaimanapun, selama apapun dia diazab, dia tidaklah kekal di neraka. Beda dengan orang musyrik, pasti masuk neraka dan kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya. Surat Al-Ma'idah ayat ke-72. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya. Neraka adalah tempatnya, dan tidak ada yang bisa menolong orang-orang yang zalim tersebut. Tidak ada yang bisa menolong artinya apa? Enggak ada harapan mendapatkan syafaat. Seorang muslim yang seharusnya masuk neraka karena dosa-dosa besar yang dia kerjakan, bisa jadi dia enggak jadi masuk neraka. Dibatalkan masuk neraka. Kenapa? Dapat syafaat. Mendapatkan syafaat. Kenapa dia bisa dapatkan syafaat? Karena dia tidak berbuat syirik. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As'adun nasi bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih." Orang yang akan berbahagia atau orang yang paling berbahagia dengan syafaatku di hari kiamat adalah yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah dengan ikhlas dari dasar hatinya. Ini yang akan mendapatkan syafaat. Yang tidak berbuat kesyirikan, yang mentauhidkan Allah, yang mengucapkan la ilaha illallah, dia yakini kebenarannya dan dia amalkan. Adapun orang-orang musyrik, maka Allah telah menegaskan, wa ma lidh-dhalimina min hamimi wala syafi'in yuta. Tidak ada bagi orang-orang zalim tersebut kawan setia dan pemberi syafaat yang akan ditaati. Enggak ada harapan mendapatkan syafaat. Yang akan mendapatkan syafaat hanyalah orang yang mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik. Bahkan Nabi SAW juga bersabda, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku untuk para pelaku dosa besar dari kalangan umatku yang tidak berbuat kesyirikan. Jadi sebesar apapun dosa seseorang, sampai mati enggak tobat, kemudian dia sudah divonis masuk neraka, maka dia masih punya harapan untuk mendapatkan syafaat. Sedangkan orang yang berbuat kesyirikan, tidak ada yang bisa memberi syafaat kepada mereka. Oleh karena itu jemaah sekalian, kita pun semakin memahami dosa syirik adalah dosa yang paling besar. Dosa syirik kalau begitu harus lebih kita khawatirkan dibandingkan dosa-dosa yang lain. Makanya para ulama mengatakan termasuk orang yang ditipu oleh setan, dia takut terkena dosa riba. Bahkan setiap hari kampanye anti riba, bikin poster besar-besar anti riba, bikin kaos anti riba. Tapi kepada dosa syirik dia biasa-biasa saja. Dia enggak seaktif itu kampanye. Ini orang yang tertipu oleh setan. Ada orang yang begitu semangat memberantas segala perbuatan maksiat, bahkan mendatangi tempat-tempat maksiat, tempat prostitusi, klub-klub malam, diskotik. Dia serukan semua itu untuk ditutup. Tapi di dekat rumah dia, kuburan disembah, kuburan diagungkan, kuburan penghuninya dipersekutukan dengan Allah. Dia biasa-biasa saja, bahkan dia anggap itu baik. Ini orang yang tertipu oleh setan. Walaupun dia semangat melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tetapi dosa kesyirikan dia sikapnya tidak terlalu semangat untuk melarangnya. Maka ini orang yang tertipu oleh setan. Karena dosa syirik adalah dosa terbesar. Begitu pula orang tua berusaha sekuat tenaga menjaga anaknya,
dari pergaulan bebas, dari berbagai macam kenakalan remaja, tapi tidak mengingatkan anaknya bahaya kesyirikan, maka dia orang yang tertipu oleh setan. Karena jemaah sekalian, enggak ada gunanya, enggak ada gunanya orang yang menjalankan perintah dan menjauhi larangan, tapi perintah terbesar tidak dia lakukan, yaitu tauhid, dan larangan terbesar tidak dia jauhi. Walaupun dia rajin sholat, walaupun dia rajin puasa, rajin sholat malam, rajin puasa sunnah, rajin bersedekah baik kepada orang, berakhlak mulia kepada tetangga, kepada masyarakat, tapi dia melakukan dosa syirik, semua amalannya tidak berguna, tidak bermanfaat, semuanya terhapus. Surat Az-Zumar ayat ke-65, Allah Azza wa Jalla menegaskan, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu berbuat syirik, maka terhapuslah amalanmu, dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Jadi kita tidak boleh tentunya meremehkan dosa apapun, walaupun bukan dosa syirik, walaupun bukan dosa kekafiran, gak boleh kita pandang remeh. Harus kita takuti, harus kita jauhi. Tetapi dosa syirik harus lebih kita takutkan, harus lebih besar usaha kita untuk menjauhinya. Begitu pula harus lebih besar usaha kita untuk mencegahnya dan melarangnya. Kalau ada yang semangat memberantas maksiat tapi kurang semangat memberantas syirik, maka dia telah memilih jalan yang salah dalam berdakwah. Dia tidak mengikuti jalan para nabi dan rasul alaihissalatu wassalam. Nah, jemaah sekalian, dakwah para nabi dan rasul alaihissalatu wassalam yang mereka utamakan, yang mereka prioritaskan dari awal sampai akhir adalah tauhid. Mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah dan melarang semua bentuk kesyirikan. Makanya kata para ulama, barang siapa yang berdakwah tapi dia tidak mementingkan dakwah tauhid, meremehkan kesyirikan, padahal dakwah yang lain dia semangat, maka dia telah menyimpang dari jalan dakwahnya para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan hari ini dengan merebaknya medsos, YouTube dan lain-lain, maka banyak pula para penceramah yang dikenal oleh masyarakat, para ustadz, para da'i yang dikenal oleh masyarakat, sehingga membuat sebagian orang bertanya-tanya, itu da'i beneran tidak? Itu ustadz beneran bukan? Itu kiai beneran bukan? Itu guru agama yang pantas diambil ilmunya atau tidak? Karena guru agama yang pantas diambil ilmunya, yang pantas dijadikan sebagai guru, hanyalah dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah, sebagaimana dipesankan oleh para ulama salaf dahulu, di antaranya tabi'in yang mulia Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Maka banyak orang kemudian bingung, dia itu ahlu sunnah atau tidak? Dia bisa membawa kita ke jalan yang lurus atau malah menyesatkan? Maka jemaah sekalian, supaya tidak bingung, pelajarilah pokok-pokok manhaj ahlu sunnah, yang dengan itu kita menilai orang. Jadi kebenaran yang digunakan untuk menilai orang, bukan orang yang digunakan untuk menilai kebenaran. Kalau kita mengerti pokok-pokok manhaj ahlu sunnah wal jamaah, kita pun mengerti, ini orang ahlu sunnah, ini orang yang berjalan di jalan yang lurus, dan itu yang menyesatkan kita. Maka ketahuilah, pokok ahlu sunnah, pondasi manhaj dan akidah ahlu sunnah yang paling mendasar, begitu pula dakwah ahlu sunnah yang paling penting adalah tauhid. Mudah saja. Kalau ingin lihat orang itu ahlu sunnah atau tidak, maka lihat seberapa besar perhatiannya kepada tauhid, perhatian dalam mempelajarinya, perhatian dalam mengamalkannya, perhatian dalam mendakwahkannya.
Pada kenyataannya banyak kita saksikan mereka yang berdakwah ada yang tidak terlalu mementingkan tauhid. Yang dia pentingkan persatuan misalkan. Bersatu betul, bersatu ajaran Islam. Tapi bersatu di atas apa? Justru persatuan pondasinya yang paling utama adalah tauhid. Ada yang lebih mementingkan bagaimana merebut jabatan kekuasaan supaya bisa menegakkan khilafah. Itu yang dia pentingkan. Ini ciri-ciri golongan yang menyimpang. Kalau dia tidak mementingkan tauhid, padahal tauhid itulah kunci untuk berkuasa dan berjaya. Ada yang lebih mementingkan bagaimana hati menjadi tenang dengan berzikir. Manajemen hati bagaimana? Dia tidak mementingkan tauhid. Bahkan kebanyakan mereka cenderung meremehkan kesyirikan. Bahkan juga tidak sedikit yang belum paham, belum ngerti apa itu syirik. Kesyirikan mereka anggap bukan syirik. Jadi jamaah sekalian, ini pondasi dakwah Ahlus Sunnah yang paling mendasar. Perhatian yang besar terhadap dakwah tauhid dan semangat dalam memberantas kesyirikan. Untuk mengenal orang itu Ahlus Sunnah atau bukan, lihat yang pertama sekali adalah perhatiannya kepada tauhid. Baik. Jadi jamaah sekalian, inilah kewajiban hamba yang paling besar, mentauhidkan Allah dan menjauhi dosa syirik. Karena dosa syirik adalah dosa yang paling berbahaya. Oleh karena itu jemaah sekalian, wajib bagi kita untuk mempelajari dua perkara atau tiga perkara. Yang pertama hakikat tauhid. Yang pertama hakikat tauhid. Yang kedua dosa-dosa yang bisa membatalkan tauhid. Itulah yang disebut dengan dosa syirik. Dan yang ketiga, dosa-dosa yang mengurangi kesempurnaan tauhid dan akan mengantarkan kepada syirik. Itulah yang disebut dengan perangkap-perangkap syirik atau pintu-pintu yang menjerumuskan kepada kesyirikan. Dan hukumnya adalah syirik kecil. Jadi kesimpulannya, tiga yang kita pelajari. Yang pertama tauhid, yang kedua syirik besar, yang ketiga syirik kecil. Dan tiga permasalahan ini, di antara buku yang sangat bagus yang membahas tentang ini adalah kitab tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad At-Tamimi, terdiri dari 67 bab. 67 bab hakikatnya hanya membahas tiga permasalahan ini. Tauhid, syirik besar, syirik kecil. Dan pada kesempatan ini jemaah sekalian, kita ingin fokuskan pembahasan di poin yang ketiga. Tentang syirik kecil. Tapi lebih spesifik lagi, syirik kecil berupa perbuatan dosa yang akan menjadi perangkap bagi kita sehingga kita terjerumus di dalam syirik besar. Karena umumnya orang yang melakukan syirik besar itu masuk dulu dia ke perangkap, gak langsung. Setan menyiapkan perangkap-perangkap untuk menjaring manusia terlebih dahulu, baru kemudian mereka digiring untuk melakukan syirik besar. Dan pada kesempatan ini jemaah sekalian, karena waktu kita yang terbatas, kita hanya akan mempelajari insyaallah ta'ala tiga pintu kesyirikan yang terbesar, atau diantara pintu-pintu kesyirikan yang terbesar. Inilah tiga perangkap setan yang paling berbahaya. Sejak awal digunakan oleh setan untuk menjerumuskan manusia dalam kesyirikan, sampai hari ini pun masih dia gunakan. Sampai hari ini pun masih dia gunakan tiga pintu ini. Pintu yang pertama adalah al-gulu fis solihin, berlebih-lebihan di dalam memuliakan orang soleh. Subhanallah jemaah sekalian,
memuliakan orang soleh itu sebenarnya ibadah yang sangat agung. Tetapi ternyata setan bisa memanfaatkannya, menjadikannya sebagai perangkap kepada kesyirikan, yaitu dengan membuat manusia bersifat gulu, melampaui batas terhadap orang-orang soleh. Padahal pada dasarnya memuliakan orang soleh itu merupakan ibadah yang sangat agung. Sebaliknya memusuhi orang soleh, orang soleh itu para nabi, para wali, memusuhi mereka adalah dosa yang sangat besar. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, "Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb." Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan perang terhadapnya. Jadi, memusuhi orang saleh adalah dosa yang sangat besar. Sebaliknya mencintai orang soleh adalah kesempurnaan iman. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man a'ta lillah wa mana'a lillah wa ahabba lillah wa abghada lillah faqad istakmala al-iman." Barang siapa memberi karena Allah, mencegah karena Allah, menahan karena Allah, tidak memberi karena Allah, mencintai karena Allah dan membenci karena Allah, maka dia telah menyempurnakan keimanan. Apa artinya mencintai karena Allah? Mencintai orang-orang yang taat kepada Allah. Makin taat dia kepada Allah, wajib bagi kita semakin mencintainya. Apa maksudnya membenci karena Allah? Membenci orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Makin besar kemaksiatannya, makin besar pula kebencian kita kepadanya. Jadi, mencintai orang soleh adalah ibadah yang sangat agung. Membenci orang yang Allah benci juga ibadah yang sangat agung.

ini ibadah yang sangat agung. Tapi lihat jemaah sekalian, bagaimana setan masuk di dalam ibadah yang agung ini untuk merusak manusia. Dengan cara apa? Membuat mereka melampaui batas dalam pemuliaan kepada orang-orang soleh. Jadi kalau ada sebagian orang yang setan jadikan mereka memusuhi orang soleh, dan umumnya mereka pelaku dosa. Umumnya mereka pelaku dosa. Tapi ada sebagian orang dibiarkan oleh setan, dibiarkan mereka mencintai orang soleh, dan kebanyakan mereka ahli ibadah. Tetapi setan mengajak mereka mencintai orang soleh dengan cara melampaui batas. Dan subhanallah jemaah sekalian, inilah pintu kesyirikan yang pertama terjadi di muka bumi ini. Setelah sebelumnya manusia, semuanya tidak ada yang berbuat syirik, dan itu bertahan selama 10 generasi. Sebagaimana kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kana baina Adam wa Nuh 10 qurun. Antara Adam dan Nuh adalah 10 generasi. Kulluhum 'ala tauhid, semuanya di atas tauhid. Semuanya tidak ada yang mempersekutukan Allah. Dan itulah yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah, kana an-nasu ummatan wahidatan faba'athallahu nabiyyina mubasysyirina wa munzirin. Kata Allah, dulu manusia adalah umat yang satu. Apa artinya umat yang satu? Semuanya muslim, semuanya menyembah Allah, semuanya tidak ada yang berbuat kesyirikan. Ini adat manusia yang paling tua, budaya manusia yang asli. Makanya sekarang kalau kita lihat orang berbuat syirik, lalu kita larang kesyirikannya, lalu dia berdalih, ini kan budaya. Katakan kepadanya, itu bukan budaya yang asli, itu budaya palsu. Itu adalah budaya yang diajarkan oleh setan. Budaya yang asli adalah tauhid. 10 generasi manusia, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai masa Nabi Nuh alaihissalam. Dan jemaah sekalian, 10 generasi pada umat terdahulu itu hidupnya lama. Nabi Nuh saja berdakwah 950 tahun. Itu di luar masa hidup beliau. Jadi selama berabad-abad lamanya, manusia tidak seorang pun yang berbuat dosa syirik. Mereka mentauhidkan Allah. Maka semua adat istiadat, semua budaya yang mengandung kesyirikan, itu bukan asli budaya manusia, bukan asli adat manusia. Itu semua adalah penyesatan setan. Termasuk penyesatan setan yang menamakan budaya-budaya itu sebagai kearifan lokal. Kesyirikan, kekufuran mereka namakan kearifan lokal. Bahkan kalau ditambah salawat dan zikir, jadi Islam Nusantara. Padahal syirik, padahal kufur. Tinggal tambah salawatan, tinggal tambah zikir-zikir, jadilah Islam Nusantara. Itu yang mereka maksud dengan Islam Nusantara. Walaupun mungkin teorinya gak begitu, tapi faktanya yang mereka maksud dengan Islam Nusantara, tidak boleh menyalahkan budaya bangsa, adat istiadat orang-orang Nusantara, walaupun bertentangan dengan syariat, bahkan walaupun mengandung kekufuran dan kesyirikan. Itu yang mereka maksud dengan Islam Nusantara. Dan ajaran-ajaran Islam warisan Nabi Muhammad SAW yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, menurut mereka harus disesuaikan dulu dengan budaya. Kalau sesuai dengan budaya Nusantara diterima, kalau tidak maka mereka sebut itu berarti Islam Arab. Kalau tidak sesuai dengan budaya Nusantara, intinya mereka hendak menolak syariat tapi gak berani secara terang-terangan, maka mereka sebut itu Islam Arab, kami Islam Nusantara. Itu faktanya. Walaupun mungkin teorinya gak begitu. Iya.

Jadi sebenarnya ini budaya manusia yang paling tua. Nabi Adam alaihissalam dan 10 generasi anak keturunannya. Faba'athallahu nabiyyina mubasysyirina wa munzirin. Kemudian kata Allah, setelah terjadi kesyirikan, maka Allah mengutus para nabi untuk memberikan kabar gembira dan peringatan. Kabar gembira artinya mengajarkan tauhid dan mengabarkan janji surga. Peringatan artinya memperingatkan dosa syirik dan bahayanya. Itu setelah 10 generasi. Nah, jemaah sekalian, bagaimana ceritanya? Manusia kemudian terjerumus dalam kesyirikan. Allah jelaskan tentang orang-orang yang pertama disembah selain Allah dalam surat Nuh ayat ke-23. Wa qalu la tadharunna alihatakum. Mereka berkata, jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Ini ucapan sebagai respon mereka terhadap dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam mengajak mereka mentauhidkan Allah. Tapi apa jawaban mereka? Terhadap sebagian yang lain mereka berkata, jangan tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Kemudian mereka rinci lagi, siapa Tuhan-Tuhan yang tidak boleh ditinggalkan itu? Wala tadharunna wadda wala suwa'a wala yagusa wa ya'uqa wa nasra. Dan jangan kalian tinggalkan Wad, jangan pula Suwa, jangan pula Yaguth, Ya'uq dan Nasr. Inilah jemaah sekalian, 5 sesembahan mereka selain Allah, yang mereka anggap Tuhan selain Allah. 5 orang yang pertama diperlakukan kepada mereka dosa terbesar, dosa syirik. Siapa sebenarnya 5 orang ini? Apakah mereka ini penjahat? Apakah mereka ini pembantu setan, penyesat umat, sehingga diperlakukan kepada mereka pertama sekali dosa terbesar di muka bumi? Tidak, jemaah sekalian. Mereka adalah orang-orang soleh. Mereka adalah para wali Allah. Inilah kesyirikan pertama terjadi di muka bumi ini. Yang disembah adalah orang-orang soleh. Setan menyesatkan manusia dengan mengajak mereka memuliakan orang-orang soleh tersebut dengan cara melampaui batas, dengan cara berlebih-lebihan, sampai akhirnya mereka menyembah orang-orang soleh tersebut. Dan subhanallah, setan pun berhasil menjerumuskan Yahudi dan Nasrani dengan perangkap ini, memasukkan mereka ke dalam kesyirikan melalui pintu ini. Sebagaimana yang Allah ingatkan juga dalam surat An-Nisa ayat 171. Ya ahlal kitabi, la taglu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqqa. Innamal masihu Isa ibn Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Apa kata Allah? Wahai ahlul kitab, janganlah kalian berlebih-lebihan, gulu, melampaui batas di dalam agama kalian. Dan janganlah kalian berucap atas Allah kecuali hak, kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa bin Maryam, yang mereka sebut Yesus Putra Maria, kata Allah, dia hanyalah utusan Allah dan kalimatnya yang dia berikan kepada Maryam. Maksudnya Allah ciptakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kalimat kun, dan dia adalah ruh yang Allah ciptakan, yang berasal dari ciptaan Allah Azza wa Jalla. Inilah jemaah sekalian, satu ayat yang menjelaskan kepada kita sikap gulu ahlul kitab, khususnya Nasrani, terhadap Nabi Isa alaihissalam.
seorang nabi yang Allah utus ke muka bumi ini untuk mengajak mereka menyembah Allah. Sebagaimana dalam ayat yang lain Allah mengatakan tentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya bani Israil budullaha rabbi wa rabbakum. Wahai bani Israil, sembahlah Allah, dialah Rabbku dan Rabb kamu. Tapi kenapa kemudian beliau yang disembah? Karena sikap mereka yang melampaui batas kepada beliau, yaitu memuliakan beliau tapi dengan cara melampaui batas, berlebih-lebihan, sehingga akhirnya mereka angkat beliau menjadi sesembahan mereka. Dan jemaah sekalian, ada berapa miliar manusia sekarang yang menyembah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Subhanallah, lebih banyak mungkin dari umat Islam kalau dihitung di seluruh dunia ini. Dan mereka juga semangat untuk menyebarkan agama ini, agama mereka yang sudah dirubah oleh mereka. Tadinya Nabi Isa mengajak mereka menyembah Allah, mereka rubah menjadi penyembahan kepada beliau. Coba bayangkan, sampai hari ini setan menjerumuskan manusia, bahkan miliaran manusia, ke dalam dosa terbesar, dosa kesyirikan, dari pintu ini, pintu pemuliaan dan penghormatan kepada orang saleh, namun dengan cara melampaui batas. Maka hati-hati jemaah sekalian, wajib bagi kita memuliakan orang saleh, menghormati para guru, para kiai, para wali Allah, tetapi jangan melampaui batas. Pertanyaannya, apa yang disebut melampaui batas? Apa batasannya? Batasannya adalah syariat. Kalau kita menghormati seseorang sudah melampaui batasan syariat, itu sudah melampaui batas. Tidak lama lagi kita akan terjerumus dalam peribadahan kepadanya, dalam penyembahan kepadanya. Contohnya jemaah sekalian, menghormati orang soleh secara melampaui batas, meyakini bekas-bekas orang soleh mengandung keberkahan. Air minum Pak Kiai mereka sengaja sediakan banyak supaya gak dihabisin sama Pak Kiai. Ini gak terlalu banyak kayaknya, habis insya Allah. Untuk apa? Nanti bekas minumnya jadi rebutan. Untung kalau Pak Kiai gak kena TBC ya. Kalau kena penyakit bahaya. Maka jemaah sekalian, ini melampaui batas. Tidak ada dalil yang menunjukkan bekas-bekas orang soleh itu bisa memberikan keberkahan kecuali satu orang, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat, mereka berebutan sisa wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencari berkah dengannya. Tapi mereka tidak memperlakukan itu kepada pemimpin para wali. Siapa pemimpin para wali? Siapa jemaah sekalian pemimpin para wali? Para wali yang paling tinggi kedudukannya setelah para nabi dan rasul, siapa dia? Hah? Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Mereka adalah sadatul awliya, pemimpin-pemimpin para wali. Tapi sahabat tidak memperlakukan mereka seperti kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada cucu beliau Al-Hasan Al-Husain. Enggak ada sahabat memperlakukan bekas-bekas Al-Hasan dan Al-Husain mereka rebutan, tidak. Begitu pula para ulama tabi'in tidak memperlakukan seperti itu. Mereka perlakukan seperti itu hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada dalil yang menunjukkan bekas-bekas orang soleh itu memberikan keberkahan. Ini contoh memuliakan orang soleh tapi dengan cara melampaui batas, bahkan meyakini sesuatu memiliki berkah padahal Allah tidak menentukannya sebagai sebab keberkahan,
itu sudah masuk kategori kesyirikan. Hanya saja dia bisa menjadi syirik kecil, bisa menjadi syirik besar. Kalau mereka yakin makhluk itu, benda itu, sesuatu itu bisa memberikan keberkahan dengan sendirinya, bukan Allah yang memberikan keberkahan, maka itu syirik besar. Tapi kalau mereka yakin itu hanyalah sebab dan Allah yang memberikan keberkahan, maka itu syirik kecil. Kenapa itu termasuk syirik? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri telah menegaskan dalam hadis Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi tentang kisah perjalanan menuju perang Hunain. Maka di perjalanan sekelompok sahabat yang baru masuk Islam, mereka minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar ditetapkan bagi mereka sebuah pohon untuk mencari berkah. Karena mereka melihat orang-orang musyrik punya pohon untuk mencari berkah. Jadi ini kebiasaan kaum musyrikin, mencari berkah dari benda-benda, pepohonan, batu-batuan, kuburan, batu-batu di kuburan orang soleh, dan seterusnya. Maka jemaah sekalian, apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau marah seraya bertakbir, Allahu Akbar, innaha sunan, itu kan tradisi-tradisi musyrik. Kultum walladzi nafsi biyadih kama qalat banu Israil li Musa, yang kalian ucapkan demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sama seperti ucapan Bani Israel kepada Musa. Kemudian beliau sebutkan satu ayat dalam surat Al-A'raf tentang ucapan Bani Israel kepada Musa. Apa kata mereka? Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, buatkan untuk kami patung untuk disembah sebagaimana yang disembah oleh orang-orang musyrik. Maka apa jawab Nabi Musa alaihissalam? Qala innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang bodoh. Maka perhatikanlah jemaah sekalian, kebodohan itu yang menyebabkan mereka terjerumus dalam kesyirikan. Tapi yang perlu kita petik pelajaran, permintaan untuk mengambil berkah dari pepohonan disamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan permintaan untuk dibuatkan patung agar disembah. Maka itu jelas syirik. Berarti dua-duanya syirik. Menyembah patung adalah syirik, mencari berkah dari benda-benda adalah kesyirikan. Hanya saja seperti yang kita katakan tadi, dia bisa menjadi syirik besar, bisa juga menjadi syirik kecil. Contoh lain jemaah sekalian, melampaui batas kepada orang-orang soleh. Kepada para ustaz, kepada para kiai, kepada para habib, seakan-akan mereka meyakini kalau sudah ustaz fulan yang berbicara, karena dia ustaz besar, ustaz kibar, sudah makan garam dalam berdakwah, atau dia ustaz sejuta umat, sejuta viewer dan lain-lain, atau dia habib keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau dia sudah bicara, seakan-akan enggak mungkin salah. Dia pasti benar. Karena dia bukan sembarang ustaz, ustaz besar, kiai besar, habib keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalannya enggak mungkin salah, ucapannya enggak mungkin salah. Maka ini adalah melampaui batas. Ini contoh pemuliaan yang melampaui batas. Ini pintu kesyirikan. Pintu kesyirikan. Kalau sampai mereka menolak dalil yang jelas, ada ayatnya, ada hadisnya, disampaikan kepada mereka, lalu mereka katakan, tapi kiai saya bilang gak seperti itu, tapi ustadz kibar bilang gak seperti itu, tapi habib bilang gak begitu, maka saat itu mereka telah menjadikan para ustadz, para kiai, para habib sebagai Tuhan mereka. Mereka sudah menyembah
para kiai, para ustaz, para habib. Surat At-Taubah ayat ke-31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan ulama mereka dan ahli-ahli ibadah mereka sebagai tuhan-tuhan yang disembah selain Allah. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, ketika beliau mendengarkan ayat ini, beliau merasa heran. Maka beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, lasna na'buduhum." Wahai Rasulullah, kami tidak menyembah mereka. Kami di sini maksudnya siapa? Umat Nasrani. Karena beliau dulunya Nasrani. Bahkan beliau seorang Nasrani, seorang Kristen yang taat. Kemudian masuk Islam. Lalu ayat mengatakan orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan ulama dan pendeta mereka sebagai Tuhan mereka. Maka sahabat ini pun heran, "Ya Rasulullah, kami enggak menyembah pendeta kami. Kenapa dalam ayat ini dikatakan kami menyembah mereka?" Artinya kalau menyembah Yesus, dia akui, betul. Tapi kalau menyembah pendeta, tidak, ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam balik nanya kepadanya, "Bukankah para pendeta kalian menghalalkan untuk kalian apa yang Allah haramkan? Kalian pun ikut menghalalkan. Dan para pendeta kalian mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian pun ikut mengharamkan?" Kata sahabat ini, "Betul ya Rasulullah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fatilka ibadatuhum." Itulah yang dimaksud beribadah kepada mereka. Allah katakan halal, gurunya bilang haram. Allah katakan haram, gurunya dia bilang halal. Dia ikut gurunya. Dia halalkan yang haram demi mengikuti gurunya. Dia haramkan yang halal demi mengikuti gurunya. Ini sudah termasuk kategori kesyirikan. Bukan lagi perangkap syirik. Sudah masuk kategori syirik. Akibat terperangkap dalam keyakinan, kalau sudah apa kata guru, gak mungkin salah. Maka dari itu jemaah sekalian, ketahuilah, ukuran kebenaran bukan apa kata guru, bukan apa kata kiai, bukan apa kata ustaz, bukan apa kata habib, tapi apa kata Allah dan Rasulnya sesuai pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Itulah kebenaran. Ulama sebesar apapun, dia masih mungkin terjerumus dalam kesalahan. Dan kalau dia salah, gak boleh kita ikuti. Walaupun bukan berarti juga kita merendahkan dia, tidak. Bukan berarti kita menjatuhkan dia. Apabila dia seorang ulama, haram hukumnya. Ketika dia salah, lalu kita hina, kita jatuhkan. Lalu kita tahdir umat darinya. Kalau dia memang ulama ahlus sunnah. Tetapi gak boleh kita ikuti kesalahannya. Bahkan kalau kita punya kesempatan untuk memberi nasihat kepadanya, berikan nasihat secara tertutup, sampaikan dengan penuh adab. Dan jemaah sekalian, inilah pesan imam-imam besar ahlu sunnah wal jamaah. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad, semuanya berpesan, kalau kami salah, jangan diikuti. Bahkan di antara mereka ada yang lebih keras lagi, sampai mengatakan haram bagi kalian mengikuti pendapat kami sampai kalian periksa dulu pendapat kami ini sesuai Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berpesan, kalau kalian dapatkan pendapatku bertentangan dengan Al-Quran atau Sunnah Nabi SAW, buang pendapatku ke tempat sampah. Itu pesan imam-imam besar ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa mereka berpesan begitu jemaah sekalian? Karena mereka meyakini mereka hanyalah manusia biasa yang mungkin benar dan mungkin salah. Dan karena juga mereka khawatir, takut jangan sampai umat ini memperlakukan mereka secara melampaui batas. Demikian pula jemaah sekalian, sudah sampai pada tingkat kesyirikan, perbuatan melampaui batas dalam memuliakan orang soleh, dalam bentuk meyakini orang-orang soleh itu tahu perkara gaib.
Ini bukan perangkap syirik lagi, ini sudah syirik. Tapi kategorinya masih sama. Pemuliaan secara berlebihan. Pemuliaan secara melampaui batas. Sampai meyakini karena dia orang soleh, dia rajin ibadah, dia sudah kasyaf. Tersingkap baginya yang gaib. Atau dia sudah wali Allah, dia sudah menjadi wali Allah. Wali Allah itu bukan lagi pada tingkatan syariat, sudah sampai tingkat hakikat atau ma'rifat. Maka dia tidak wajib lagi melakukan syariat. Ini dua bentuk kekafiran. Meyakini orang soleh tahu perkara gaib, dan meyakini wali Allah sudah tidak terikat lagi dengan syariat. Padahal kalau ada orang yang mengaku dia sudah jadi wali Allah karena sudah sampai derajat hakikat atau ma'rifat, tidak perlu lagi dengan syariat, saat itu dia sudah jadi setan. Tapi dianggap wali Allah, dianggap wali Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Ini melampaui batas. Ulama sepakat kalau ada yang berkeyakinan dirinya terlepas dari syariat. Kenapa? Sudah sampai hakikat, sudah sampai ma'rifat, gak perlu lagi dengan syariat. Sepakat ulama, dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Kenapa demikian? Karena itu berarti dia tidak lagi mengimani kerasulan Muhammad SAW untuk seluruh manusia. Karena dia mengklaim tidak wajib lagi menjalankan syariat Rasul. Persis itu tadi, yang mengaku Islam Nusantara, lalu syariat Nabi SAW harus ditimbang dengan budaya. Kalau sesuai budaya diterima, kalau tidak maka tidak. Berarti itu Islam Arab. Itu sama mengingkari kerasulan Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia. Berarti itu mengingkari ayat-ayat Al-Quran, diantaranya surat Al-A'raf ayat 158. Allah Azza wa Jalla menegaskan, Kul ya ayuhan nasu, inni rasulullah ilaikum jami'an. Katakan wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah untuk kalian semuanya. Iya. Begitu pula tadi, meyakini orang-orang soleh, para kiai, para habib, mengetahui perkara gaib, mengetahui isi hati orang, mengetahui apa yang akan terjadi besok. Kenapa? Dia sudah kasyaf, dia sudah jadi wali Allah. Ini juga termasuk kesyirikan. Ini bukan lagi perangkap syirik, tapi kesyirikan. Karena dalam surat An-Naml ayat ke-65, Allah Azza wa Jalla menegaskan, Kulla ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah, tidak ada yang mengetahui perkara gaib satupun makhluk di langit maupun di bumi kecuali Allah. Maka kalau ada yang meyakini makhluk tahu perkara gaib, berarti dia telah menuhankan makhluk tersebut, menduakan makhluk itu dengan Allah. Jangankan para wali jemaah sekalian, para nabi sekalipun, atau nabi kita yang paling mulia Nabi Muhammad SAW tidak tahu perkara gaib. Surat Al-A'raf ayat 188. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma masani su. Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan kepada umatnya, seandainya aku ini tahu perkara gaib, maka aku akan memperbanyak kebaikan dan tidak akan ditimpa keburukan. Artinya Nabi SAW tidak tahu perkara gaib, tidak tahu ada keburukan yang akan menimpa beliau. Makanya di perang Uhud, gigi beliau patah dan kepala beliau berdarah kena serangan musuh. Seandainya beliau tahu perkara gaib, tentu beliau bisa menghindar. Nabi SAW saja, makhluk yang paling mulia, tidak tahu perkara gaib. Nah jemaah sekalian, di sini ada pintu setannya, ada perangkap setannya. Kenapa mereka terjerumus dalam kesyirikan? Karena meyakini para wali lebih tinggi dari para nabi. Ini ajaran sesat. Mungkin belum bisa dikategorikan sebagai syirik, tapi itu adalah pintu kesyirikan. Tapi kalau mereka tahu sebenarnya para rasul lebih tinggi daripada wali, lalu mereka ingkari, itu sudah kesyirikan.
Namun ketika mereka meyakini, karena dia lebih tinggi daripada Nabi, dia tahu perkara gaib yang Nabi tidak tahu. Ini pintu kesyirikan mereka. Iya. Dan mereka juga punya dalil. Subhanallah jemaah sekalian, setiap orang yang berbuat kesesatan pada umumnya punya dalil. Dalilnya apa? Surat Al-Kahfi, kisah Nabi Khidir alaihissalam. Mereka bilang Nabi Khidir wali, tahu dia perkara gaib yang Nabi Isa enggak tahu. Dan dia keluar dari syariat Nabi Musa. Nabi Musa enggak tahu, beliau tahu. Dan Nabi Khidir kata mereka keluar dari syariat Nabi Musa alaihissalam. Itu syubhatnya. Bagaimana membantah syubhat ini? Banyak sisi bantahan. Pertama kita katakan Nabi Khidir memang bukan umat Nabi Musa. Para nabi terdahulu syariatnya hanya berlaku bagi umatnya. Umat yang lain ada nabi yang lain. Makanya terkadang di satu zaman ada beberapa orang nabi sekaligus. Kemudian Nabi Khidir itu bukan sekedar wali, beliau nabi. Buktinya beliau menerima wahyu. Menerima wahyu tentang perkara gaib. Beliau mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, "Wa ma fa'altuhu an amri." Aku tidak melakukan itu karena keputusanku, melainkan wahyu dari Allah. Jadi yang menerima wahyu itulah para nabi. Kemudian setelah kita lihat lebih dalam, ternyata yang dilakukan Nabi Khidir alaihissalam juga tidak bertentangan dengan syariat Musa. Kenapa Musa protes? Karena beliau belum tahu alasannya. Setelah Nabi Khidir menjelaskan kenapa beliau membunuh anak kecil itu, karena Allah telah mewahyukan kepadanya, anak itu setelah dewasa dia akan membawa bencana untuk kedua orang tuanya. Setelah Nabi Musa alaihissalam mendengarkan alasan itu, beliau enggak protes lagi. Berarti sesuai dengan syariat beliau. Kenapa Nabi Khidir alaihissalam melobangi kapal-kapal milik orang miskin? Nabi Khidir kemudian menjelaskan, ada raja suka nyuri kapal. Kalau kapalnya bagus, maka dibuat cacat supaya enggak dicuri. Jadi cuma dibuat cacat saja, enggak sampai tenggelam. Nabi Musa alaihissalam tidak protes lagi. Berarti enggak bertentangan dengan syariat Nabi Musa alaihissalam. Iya. Maka jemaah sekalian, ini contoh perbuatan melampaui batas, memuliakan orang soleh secara berlebihan. Dan masih banyak contoh lain. Ini yang pertama. Yang kedua, ini juga sebenarnya cabang dari yang pertama, tapi sengaja saya poinkan yang kedua sebab ini bencananya sangat dahsyat. Ini luar biasa dahsyat bencananya. Orang-orang terjerumus dalam kesyirikan dikarenakan pintu kesyirikan ini, perangkap syirik ini. Apa itu? Memuliakan kuburan orang-orang soleh secara melampaui batas. Jadi ini sebenarnya cabang dari yang pertama. Memuliakan kuburan orang-orang soleh secara melampaui batas. Memuliakan kuburan orang soleh itu wajib. Bahkan setiap muslim kuburannya harus kita muliakan selama dia masih muslim. Makanya kalau kita datang di kompleks pekuburan, kita harus lepas sandal. Gak boleh pakai sandal. Gak boleh kita langkah-langkahi kuburan itu, apalagi menginjak-injaknya. Gak boleh duduk di atasnya. Tidak boleh, bahkan disebutkan dalam hadis sahih, sekedar menjadikannya sebagai senderan. Jadi betul-betul harus dimuliakan. Seorang muslim, hidupnya dan matinya mulia dia. Harus kita muliakan. Dia masih mulia walaupun dia sudah mati. Tetapi jemaah sekalian, sebagian orang
melampaui batas dalam memuliakan kuburan orang-orang soleh. Bagaimana bentuknya melampaui batas? Kebanyakan dalam dua bentuk. Yang pertama, beribadah di kuburan itu. Yang kedua, membangun kuburan itu. Membangun kuburan itu, membuatnya jadi megah. Satu lagi yang ketiga, membuat tempat ibadah di situ. Maka jemaah sekalian, tiga hal ini, beribadah di kuburan orang-orang soleh atau membangun tempat ibadah di kuburannya, atau sebaliknya, tempat ibadah dia dikubur di situ. Begitu pula membuat bangunan agar kuburannya semakin megah. Semua ini dilarang keras di dalam syariat. Subhanallah. Hadis-hadisnya sangat banyak dan bentuk-bentuk peringatan dan larangannya sangat keras. Dan ini ada satu pelajaran berharga bagi kita. Kenapa hadisnya yang sangat banyak dan larangannya sangat keras, tapi malah sebagian kaum muslimin menganggap itu sebagai kebaikan? Bahkan yang ngajarin mereka, yang mereka anggap kiai, yang mereka anggap ustadznya, habibnya, yang mengajarkan kemungkaran besar ini. Padahal hadis-hadis dari Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam sangat banyak dan sangat keras melarang. Maka bisa menjadi pelajaran bagi kita, yang menjadi ukuran kebenaran bukan apa yang dilakukan oleh habib, bukan apa yang dilakukan oleh kiai, oleh ustaz, tapi ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat hadis-hadisnya yang sangat banyak. Insyaallah kita sebutkan di antaranya saja. Hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Ini enggak main-main lagi. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Ini adalah tingkatan hadis yang paling tinggi kesohihannya setelah Al-Quranul Karim. Aisyah radhiyallahu anha berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradihi alladhi lam yakum minhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam kondisi sakit yang tidak lagi beliau sembuh darinya. Artinya apa? Tidak lama lagi beliau wafat. Sudah sakit ketika itu. Apa kata beliau ketika itu? Ini juga pelajaran bagi kita. Kondisi sakit menjelang wafat, kondisi berat, tapi Nabi SAW menyampaikan hadis ini. Berarti itu wasiat penting. Seorang pemimpin kalau dia mau berpisah, dia tahu atau dia merasa sudah enggak lama lagi wafat, tentu dia akan memberi wasiat penting. Ini wasiat penting nih. Tolong dicubit yang tidur. Ya. Cubit sedikit enggak apa-apa, tapi jangan keras-keras ya. Ya. Atau kalau enggak mau dicubit, kasih tahu aja. Jangan lupa baca doa tidur. Ya. Wasiat penting Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat. Apa kata beliau? La'anallahu al-yahuda wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Apa rahasianya jemaah sekalian? Dalam kondisi yang genting seperti itu, berat, sakit parah, Nabi SAW gak lama lagi wafat, masih menyampaikan hadis ini. Karena beliau khawatir kuburan beliau dijadikan tempat ibadah. Makanya Aisyah kemudian berkata, falaula dzalika falaula dzaka
ubriza qabruhu ghaira annahu khusya ayyutakhadha masjida. Kalau bukan karena takut, kalau bukan karena khawatir kuburan beliau dijadikan tempat ibadah, maka beliau akan, kuburan beliau akan ditampakkan kepada manusia. Itulah sebabnya mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di kamar Aisyah. Siapa yang berani masuk kamar Aisyah? Enggak ada yang berani masuk. Kenapa? Khawatir kuburan beliau dijadikan tempat ibadah. Sebab Allah telah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Artinya kalau kuburan para nabi saja enggak boleh dijadikan tempat ibadah, apalagi para wali. Maka jemaah sekalian, ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, juga diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qatalallahu al-yahuda ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajidah. Semoga Allah memerangi orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Kenapa Nabi SAW berdoa semoga Allah memerangi mereka? Karena mereka telah memberi contoh buruk kepada umat Islam. Maka Nabi SAW memperingatkan umat Islam, jangan ikuti contoh buruk mereka. Tapi subhanallah jemaah sekalian, apa yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW ternyata terjadi. Bukan hanya terjadi, malah mereka anggap itu baik, itu muliakan para wali, itu bagus. Yang ngajarin malah kiainya. Padahal Nabi SAW memberi peringatan keras. Sekali lagi, ini pelajaran bagi kita. Walaupun dia seorang kiai, seorang ustadz, seorang habib, dia mungkin salah. Kalau salah jangan diikuti. Kalau dia menyelisihi petunjuk Nabi Muhammad SAW, dia pasti salah, tidak mungkin benar. Maka jangan diikuti. Oleh karena itu jemaah sekalian, di samping ini menjerumuskan kepada kesyirikan, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah juga masuk dalam kategori tasyabbuh, menyerupai orang kafir. Dan Nabi SAW memberi peringatan keras juga dalam hadis yang lain, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari mereka. Ada sebagian da'i, sebagian ustaz, dia melarang ulang tahun. Bagus, melarang ulang tahun. Kenapa? Alasannya tasyabbuh, menyerupai orang kafir. Sayangnya orang-orang yang beribadah di kuburan dia tidak anggap sebagai masalah. Padahal justru inilah penyerupaan kepada orang kafir yang lebih berbahaya dibandingkan sekedar buat ulang tahun. Buat ulang tahun bahaya, itu tasyabbuh kepada orang kafir. Tapi tasyabbuh kepada orang kafir dalam bentuk beribadah di kuburan itu lebih berbahaya, karena lebih menjerumuskan kepada kesyirikan. Di sisi lain itu juga mengada-ada dalam agama, membaca Al-Quran di kuburan, sholat di kuburan. Di samping itu tasyabbuh menyerupai orang kafir juga mengada-ada dalam agama, dan jelas-jelas menyelisih petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang lain, juga diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Subhanallah, banyak sekali hadisnya, dan pada tingkatan hadis yang paling sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan juga dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, lamma kana maridan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tadzakara ba'du nisa'ihi kanisatan bi ardil habasyah.
Ketika Nabi SAW sakit, maka ada sebagian istri beliau menceritakan kepada beliau SAW tentang sebuah gereja yang mereka lihat di negeri Habasyah. Ada dua istri Nabi SAW yang pernah berhijrah ke Habasyah. Ada yang tahu namanya? Dua istri Nabi SAW yang pernah pergi ke negeri Habasyah karena berhijrah ke sana. Siapa namanya? Kalau enggak tahu PR saja ya. Ya. Di sini juga Aisyah menyebutkan namanya ternyata. Jadi kita baca saja. Yuqalu laha Maria. Gereja itu namanya Gereja Maria. Maria itu adalah penamaan mereka kepada Maryam, ibundanya Nabi Isa alaihissalam. Jadi mereka namakan gereja itu Gereja Maria. Kalau di Indonesia mungkin dia tambahkan jadi Santa Maria. Sama saja. Wa qad kanat Ummu Salamah wa Ummu Habibata qad atata ardal Habasyah. Fadakarna min husniha wa tasawiriha. Ummu Salamah dan Ummu Habibah, dua orang istri Nabi SAW. Keduanya pernah berhijrah ke negeri Habasyah dulu, sebelum menjadi istri Nabi SAW. Maka mereka pun menceritakan tentang keindahan gereja tersebut dan lukisan-lukisan atau patung-patung yang terdapat di dalamnya. Kata Aisyah, farafa'at Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ra'sahu. Farafa'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ra'sahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengangkat kepalanya. Jadi serius beliau. Ini lagi sakit. Karena mendengarkan cerita itu, beliau angkat kepalanya. Beliau jadi serius untuk mengatakan, faqal, beliau bersabda, ulaika idza kana fihim ar-rajul salih banau ala qabrihi masjida thumma sawwaru fihi tilka suwar ulaika syirarul khalqi indallah yaumal qiyamah. Mereka itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila di tengah-tengah mereka ada orang saleh yang wafat, maka mereka akan membangun tempat ibadah di kuburannya, kemudian mereka buat gambar-gambar itu di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk di sisi Allah Azza wa Jalla. Iya. Maka Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam Fathul Bari beliau mengomentari hadis ini. Hadzal hadis yadullu ala tahrimi bina'il masajid ala kuburi salihin. Hadis ini menunjukkan haramnya membangun tempat-tempat ibadah di kuburan-kuburan orang soleh. Jadi sama saja para nabi maupun para wali. Iya. Hadis yang lain dari Jundub bin Abdullah Al-Bajali, annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabla ayyamuta bi khamsin. Bahwasannya beliau mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda 5 hari sebelum wafat. Di antara yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam 5 hari sebelum wafat adalah ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim wa salihihim masajida ala fala tattakhidul qubura masajida fa inni anhaakum an dhalik. Ketahuilah, orang-orang sebelum kalian, yaitu Yahudi dan Nasrani, telah menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang soleh mereka sebagai tempat ibadah. Maka ketahuilah, jangan kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah, karena aku melarang kalian melakukan itu. Karena aku melarang kalian melakukan itu. Jadi hadis ini jelas, Nabi SAW melarang para sahabat melakukan hal tersebut. Iya. Hadis yang lainnya, hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu,
Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya. Adapun hadis-hadis Bukhari dan Muslim sebenarnya masih banyak. Namun hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min syirarin nas man tudrikuhumus sa'ah wa hum ahya, wa may yattakhidul qubura masajida." Sesungguhnya di antara seburuk-buruknya manusia adalah dua golongan. Yang pertama, orang-orang yang masih hidup ketika hari kiamat terjadi. Yang kedua, orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah. Subhanallah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka termasuk sejelek-jeleknya manusia. Iya. Kemudian hadis riwayat Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu tentang larangan membangun apapun di atas kuburan, walaupun bukan kuburan orang soleh. Apalagi kuburan orang soleh, justru itu lebih berbahaya. Sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyujassas al-qabr wa ayyubna alaih wa ayyub'ada alaih." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mengapuri kuburan, maksudnya menyemen kuburan, dan melarang membangun di atasnya, serta melarang duduk di atasnya. Dalam riwayat Tirmidzi ada tambahan, dan tambahan ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani, "Wa ayyuktaba 'alaiha." Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melarang menulis di atas kuburan-kuburan. Jadi empat larangan terkait kuburan. Larangan menyemen, larangan membangun apapun di atasnya. Jadi biarkan dia seperti aslinya. Enggak usah ditambah-tambahin dengan batu-batuan atau semen. Kecuali satu batu boleh untuk menandakan itu adalah kuburan. Tapi kalau di semen, dibatu-batuin, dibangun, atau dibangun dari kayu, dari kemah, sama saja. Dilarang oleh Nabi SAW. Yang ketiga, dilarang duduk di atasnya. Yang keempat, dilarang menulis di atasnya. Kemudian hadis riwayat Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali mengatakan kepada pegawainya atau panglimanya, tentaranya, ketika beliau menjadi khalifah, "Ala ba'atsuka ala ma ba'atsani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ketahuilah, kamu akan aku utus untuk melakukan sebuah misi seperti dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku. Yaitu misinya ada dua. "Alla tad'a timsalan illa tamastahu wa la qabran musyrifan illa sawaitahu." Nabi SAW memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib, janganlah kamu biarkan patung-patung atau gambar-gambar bernyawa kecuali kamu hancurkan, dan kuburan yang ditinggikan kecuali kamu ratakan. Ratakan di sini maknanya kembalikan seperti aslinya, yaitu kurang lebih satu jengkal dia dari bumi. Pakai tanah hasil galian itu. Jangan-jangan ditambah-tambahin dengan bangunan. Bahkan yang sudah dibangun disuruh hancurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini juga ada pelajaran, yang menghancurkan pemerintah atau walinya. Tapi dengan syarat tidak memunculkan mudarat yang lebih besar. Kalau antum hancurin lalu jadi perang saudara, jangan, ditunda dulu. Iya. Jadi yang menghancurkan pemerintah atau walinya, tapi dengan syarat tidak memunculkan mudarat yang lebih besar. Jadi sudah dibangun pun disuruh hancurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu bukan ajaran Wahabi. Itu ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuburan jangan dibangun, yang sudah dibangun beliau suruh hancurkan. Ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka jemaah sekalian,
beribadah di kuburan orang-orang soleh. Apalagi sampai membangun tempat ibadah atau meninggikan kuburan, itu semuanya dilarang dalam syariat. Kenapa? Karena itu termasuk perangkap kesyirikan. Dan itu fakta, sampai hari ini terjadi. Ketika kuburan para wali dibangun, lalu pada akhirnya menjadi tempat wisata religi, wisata spiritual, maka sudah dibangun begitu megah, orang-orang pun berdatangan ke sana. Maka fakta telah berbicara kepada kita, apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW terjadi. Ternyata orang-orang yang ke sana itu enggak murni ziarah. Ada yang datang untuk berdoa kepada penghuni kubur tersebut. Itu bukan lagi perangkap syirik, itu sudah syirik. Berawal dari pengagungan secara berlebihan terhadap kuburan orang-orang soleh. Ada yang berdoa dengan harapan orang soleh yang sudah wafat itu bisa mengabulkan doanya, bisa memberikan hajatnya. Ada pula hanya niatnya minta diteruskan kepada Allah. Dua-duanya syirik. Karena doa itu ibadah. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoalah kepadaku, maka aku akan mengabulkan doa kalian. Tidak pernah Allah mengatakan, berdoalah kepada Nabi, berdoalah kepada wali, karena mereka dekat denganku, nanti mereka teruskan doa kalian kepadaku. Enggak pernah. Jadi jemaah sekalian, itu termasuk kesyirikan. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang melarang keras beribadah di kuburan atau menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Sama saja, dibangun masjid di situ atau tidak, atau meninggikan kuburan-kuburan, menjadikannya megah, ini semuanya melampaui batas. Menghormati orang soleh tapi dengan cara melampaui batas. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, yang ketiga, yang terakhir ini juga sebenarnya adalah cabang dari yang pertama, yaitu memuliakan orang-orang soleh secara melampaui batas. Dalam bentuk apa? Membuat patung-patung mereka atau gambar-gambar mereka. Inilah jemaah sekalian, sebab pertama manusia terjerumus dalam kesyirikan, yaitu kisah 5 orang di zaman Nabi Nuh alaihissalam yang disembah tadi. Bagaimana sampai mereka bisa disembah? Diriwayatkan Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan tentang 5 orang yang disembah di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Hadhihi asma'un rijalin salihina min qaumi Nuh. Mereka adalah orang-orang soleh yang berasal dari kaum Nabi Nuh. Falamma halaku auha syaitan ila qaumihim. Ketika mereka wafat, maka setan membisikkan kepada kaumnya, aninsibu ila majalisihimullati kanu yajlisuna fiha ansaba wasammuha bi asma'ihim. Buatlah patung-patung di tempat dulu mereka biasa beribadah kepada Allah, dan namakan patung-patung itu sesuai nama-nama mereka. Fafa'alu walam tu'bad. Maka mereka pun melakukannya, tapi ketika itu belumlah disembah. Belumlah disembah. Sampai berlalu masa yang sangat panjang. Berlalu masa yang sangat panjang. Sehingga orang-orang yang membuat patung itu
satu generasi telah wafat. Datang generasi berikutnya, yaitu anak keturunan mereka. Sebagaimana kata Ibnu Abbas,

tentang fakta bahwa patung-patung itu hanyalah manusia biasa, gak boleh disembah. Maka pada akhirnya patung-patung itu disembah. Kapan patung itu disembah? Setelah generasi pertama yang membuat patung itu sudah mati semuanya. Disebutkan dalam riwayat yang lain, setan kembali mendatangi anak keturunan mereka dan mengatakan, dulu nenek moyang kalian menyembah patung-patung tersebut. Oleh karena itu di sini juga ada pelajaran bagi kita. Mengagungkan budaya nenek moyang juga termasuk perangkap kesyirikan terbesar. Karena setan mengatakan kepada mereka, nenek moyang kalian menyembah patung itu. Barulah patung itu disembah. Jadi jemaah sekalian, ini juga ada pelajaran penting bagi kita. Bisa jadi yang menyembah patung-patung itu bukan generasi yang membuatnya. Mungkin mereka sudah belajar tauhid, mengerti siapa yang harusnya disembah, tapi mereka tidak waspada dengan perangkap-perangkap syirik. Mereka tidak menyembah selain Allah, tapi mereka membuat anak keturunan mereka menyembah patung-patung itu. Siapa yang bisa menjamin patung-patung yang hari ini dibuat oleh orang, anak keturunan kita kelak tidak akan menyembah patung-patung itu? Gak ada yang bisa menjamin. Dan inilah yang terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Yang menyembah patung-patung itu bukan generasi yang membuatnya, tapi anak keturunan mereka. Jadi kita dilarang mendekati kesyirikan, bukan saja agar kita tidak terjerumus dalam kesyirikan, juga agar jangan sampai orang lain terjerumus dalam syirik. Ini yang harus kita pahami jemaah sekalian. Ada seorang kiai, dia pergi berdoa di kuburan. Berdoanya kepada siapa? Kepada Allah. Tapi tempat yang dia pilih untuk berdoa kepada Allah, tempat yang salah. Dan dia punya keyakinan yang menyimpang. Karena ini adalah kubur orang soleh, kalau saya berdoa di kuburannya, maka lebih dekat pengabulannya oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi dia berdoa kepada Allah, sementara orang yang melihatnya mungkin memahami dia berdoa kepada penghuni kubur itu. Jadi yang terjerumus bisa jadi orang lain. Ini yang perlu kita khawatirkan. Sama dengan kita menghadiri majelis-majelis yang gak jelas, mungkin kita bisa mengatakan ambil baiknya buang buruknya. Bagaimana dengan orang lain yang datang ke situ karena melihat kita datang? Belum tentu dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Bahkan kita pun gak bisa menjamin yang baik kita ambil, yang buruk kita tinggalkan. Jangan sampai yang kita kira baik padahal buruk. Bahkan bisa jadi yang kita sudah tahu buruk lalu dihiasi dengan dalil-dalil yang dipahami sendiri tidak sesuai pemahaman salaf, kita pun termakan syubhatnya. Jadi jemaah sekalian, ini yang harus kita pikirkan. Bisa jadi orang lain yang terjerumus dalam kesyirikan itu. Iya. Oleh karena itu, di dalam syariat yang mulia ini dilarang keras membuat gambar-gambar bernyawa, membuat patung-patung, atau membuat lukisan-lukisan bernyawa. Apa itu kategori bernyawa? Manusia dan hewan. Kalau dia orang soleh, maka potensi untuk menjerumuskan dalam kesyirikan semakin besar. Tetapi walaupun dia bukan orang soleh, dalam syariat sudah terlarang keras membuat-buat gambar-gambar bernyawa. Apakah itu patung atau lukisan? Dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna asyaddan nasi adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun." Sesungguhnya orang yang paling keras azabnya pada hari kiamat adalah para tukang gambar itu.

0: Ini enggak main-main hadisnya, keras sekali. Dan apabila gambar-gambar ini, patung-patung ini, lukisan-lukisan ini kita bawa masuk ke dalam rumah kita, maka para malaikat tidak mau masuk rumah kita. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah." Sesungguhnya para malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya ada kalbun, anjing, wala surah. Tidak pula yang di dalamnya ada gambar bernyawa. Sekali lagi, sama saja itu patung atau lukisan, malaikat enggak mau masuk. Walaupun kata para ulama, yang tidak mau masuk adalah malaikat rahmat. Malaikat mau tetap bisa masuk, tetap akan masuk kalau sudah ajalnya. Iya, enggak ada tempat lari dari malaikat maut. Maka dilarang keras dalam syariat membuat gambar-gambar bernyawa. Mungkin tersisa pertanyaan, bagaimana dengan foto-foto dan video? Maka kita tidak pungkiri ulama berbeda pendapat. Ulama berbeda pendapat tentang foto-foto dan video. Apakah dia masuk kategori gambar bernyawa atau tidak? Ini masih dalam ranah perbedaan pendapat antara ulama ahlu sunnah. Oleh karena itu saya menasihatkan untuk kita berhati-hati, jangan bergampangan. Jangan gunakan video atau foto-foto itu kecuali untuk satu keperluan. Kalau cuma untuk selfie, cuma untuk kenang-kenangan, itu hindari saja. Gak ada gunanya, gak ada manfaatnya. Bahkan bisa menjerumuskan dalam dosa. Seperti para wanita selfie kemudian di-upload di medsos, itu dosa. Atau dijadikan foto profil di BBM-nya, di WhatsApp-nya, itu dosa. Kalau ada kemudian laki-laki yang melihatnya. Atau bisa menjerumuskan kita dalam riya. Selfie lagi di mana? Lagi di majelis ilmu, lagi taklim, lagi umroh. Ya, untuk enggak selfie sambil sholat. Ya. Ini bisa menjerumuskan kita dalam riya atau dalam ujub. Jadi ada bahaya-bahaya yang lain. Ya. Jadi tidak kita gunakan foto-foto itu, video-video, kecuali kalau memang sangat dibutuhkan. Untuk KTP, untuk SIM, untuk paspor, dan lain-lain. Kalau cuma sekedar untuk kenang-kenangan, main-main, sepatutnya dihindari. Tetapi jemaah sekalian, kalau itu adalah foto yang diagungkan, maka tidak diragukan lagi, itu hukumnya haram. Foto yang diagungkan. Dan ini betul-betul terjadi. Ada foto yang diagungkan, foto yang dimuliakan, yang sudah sampai pada tingkat kesyirikan. Terjadi di sebagian daerah, ada sebagian orang memajang di rumah-rumah mereka dan di restoran mereka, di rumah makan mereka, foto para guru agama, para kiai, para habib. Ternyata pada akhirnya sebagian mereka bukan hanya sekedar memajang foto, tapi sampai pada keyakinan foto itu bisa memberi manfaat kepada mereka, bisa menolak, mengusir setan dari rumah. Kalau diletakkan di restoran, bisa melariskan dagangan. Ini fakta, ada terjadi. Maka kalau sudah seperti itu, itu sudah syirik. Jadi ada pengantar kepada kesyirikan, barulah terjadi kesyirikan. Dan jemaah sekalian, tentu masih banyak lagi yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Namun tiga yang kita sebutkan dengan semua cabang-cabangnya tadi, ini yang paling banyak terjadi. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Bersandar pada zikir dengan lafaz la ilaha illallah, karena walaupun dosanya seberat tujuh langit dan bumi, tapi lebih berat la ilaha illallah. jemaah sekalian, itu betul. La ilaha illallah adalah amalan yang lebih berat. Tapi bukan sekedar dilafazkan, bukan sekedar diucapkan, namun harus diamalkan maknanya, kandungannya di dalam hidup kita, yaitu dengan mentauhidkan Allah dan menjauhi dosa syirik. Amalkan dua rukun yang terkandung dalam la ilaha illallah. Yang pertama an-nafiyu, penafikan. Yang terkandung dalam la ilaha, apa maknanya penafikan? Maknanya adalah pengingkaran terhadap semua yang disembah selain Allah, serta meyakini semua yang menyembah selain Allah adalah orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Walaupun dia ucapkan la ilaha illallah setiap hari 1000 kali, tapi dia tidak mengkafirkan orang kafir, orang yang menyembah kepada selain Allah, gak ada gunanya. Gak ada gunanya dia ucapkan. Dia ucapkan, tapi hatinya, perbuatannya mendustakan kalimat ini. Gak ada gunanya. Rukun yang kedua adalah al-isbat, penetapan. Yang terkandung dalam illallah, yaitu penetapan keimanan bahwa hanya Allah satu-satunya yang berhak disembah. Kemudian dia murnikan ibadahnya hanya untuk Allah semata-mata. Kalau dia ucapkan la ilaha illallah, tapi dia masih menyembah kepada selain Allah, contohnya berdoa kepada selain Allah, menyembeli untuk selain Allah, tawakal kepada jimat-jimat, bergantung hatinya kepada para wali yang sudah wafat, bahkan bergantung hati kepada setan yang mereka yakini yang menguasai laut tertentu, gunung tertentu, itu adalah setan. Terserah mereka mau ngasih nama apa, kasih nama Nyi Loro Kidul, kasih nama Kiai Sapu Jagat, setan itu. Mereka bergantung hati kepadanya, mereka lakukan taqarrub kepadanya. Gak ada gunanya ucapkan la ilaha illallah walaupun setiap hari 10.000 kali, gak ada manfaatnya. Jadi bukan sekedar diucapkan, tapi diyakini kebenarannya dan diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya, tidak berbuat syirik dan rajin membaca la ilaha illallah sudah nyaman, walaupun sholatnya belang bentong. Bagaimana mengenai hal ini? Meninggalkan sholat termasuk pembatal keislaman. Makanya yang bisa membatalkan keislaman bukan hanya kesyirikan, tapi juga kekafiran. Setiap kesyirikan adalah kekafiran, tapi kekafiran itu lebih luas. Tidak semua kekafiran kesyirikan. Contohnya bukan syirik, tapi kufur adalah meninggalkan sholat. Sama, batal Islamnya. Syirik membatalkan Islam, meninggalkan sholat membatalkan Islam. Sama dengan orang yang menghina Allah, menghina Nabi, menghina ayat-ayat Allah. Walaupun dia tidak syirik, tidak menyembah selain Allah, tapi dia melakukan dosa yang sama dengan syirik, yaitu kekafiran. Islamnya batal. Meninggalkan sholat adalah kekafiran. Berdasarkan sabda Nabi SAW, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat. Barang siapa meninggalkan sholat, maka dia kafir. Terkait larangan menulis di atas kuburan, bagaimana dengan tinggi 1 jengkal kemudian ada tulisan sekedar menerangkan nama fulan tersebut? Kondisi ini sudah sangat umum di negeri ini. Memang ada sebagian ulama membolehkan sekedar namanya saja untuk diketahui itu adalah kuburan dan itu adalah kuburan keluarganya, supaya diketahui itu kuburan, supaya dia tidak dihinakan oleh orang, tidak diinjak-injak karena ketahuan ada kuburan. Sebagian ulama membolehkan, tapi sebaiknya kita hindari kalau masih mungkin untuk dihindari, karena Nabi SAW melarang hal itu. Iya. Apakah memajang foto ulama bagian dari perangkap kesyirikan? Justru foto ulama yang paling berbahaya. Selfie sama ustaz yang paling berbahaya. Kenapa? Karena jiwa manusia ada kecenderungan memuliakan, menghormati ulama. Itu yang akan dimanfaatkan oleh setan, memperlakukannya secara berlebihan. Kalau mungkin cuman orang biasa, bukan ulama, tidak terlalu, tidak terlalu jiwa manusia itu memuliakan dia. Justru itu yang paling berbahaya, sebagaimana telah saya ceritakan tadi, ini sudah betul-betul terjadi, bukan lagi perangkap, sudah terjadi. Kalau pasang di restoran guru fulan, kiai fulan, habib fulan, mereka yakin itu bisa melariskan barang dagangan. Iya. Nanti kalau antum jalan-jalan ke daerah seperti itu, antum akan lihat sendiri. Iya. Gak usah saya sebut nama daerahnya ya. Apabila seorang melakukan dosa riba dan orang tersebut bertobat, namun orang tersebut masih terjerat riba dan berusaha untuk keluar dari riba, masih terjerat hutang riba dan berusaha untuk keluar dari riba, apakah dosa riba tersebut tetap mengalir ataupun orang, walaupun orang tersebut telah bertobat? Insya Allah tidak lagi. Insya Allah tidak lagi kalau dia sudah bertobat. Karena namanya hutang, gak boleh dia lari dari hutang, tetap dia harus bayar. Iya. Jangan karena itu riba lalu kita gak mau bayar hutang lagi, tetap bayar. Kalau kita bisa nasihati, kalau kita bisa nasihati orang yang meminjamkan uang kepada dia untuk apa namanya menghapuskan ribanya, itu lebih bagus. Tapi kalau dia gak mau, maka dosa-dosa dia insya Allah kita sudah terlepas dari riba itu, asalkan kita sudah betul-betul bertobat, tinggal melunasi hutang itu saja, jangan dilakukan lagi. Apabila ada sekumpulan orang yang menguburkan mayit, lalu sekumpulan orang tersebut berzikir dan berdoa di kuburan tersebut, apakah tindakan tersebut syirik? Apabila syirik, bagaimana caranya untuk bertobat? Kalau mereka berdoa kepada Allah untuk penghuni kubur itu, justru itu disyariatkan. Yang terlarang itu mereka berdoa karena meyakini itu adalah kuburan orang soleh, sehingga doa mereka lebih afdal di situ. Atau doa-doa yang tidak terkait doa untuk mayit. Jadi kalau mendoakan untuk mayit, justru itu yang dianjurkan, bukan berdoa kepada mayit. Mayit itu yang didoakan. Iya. Tapi kalau dia kesana minta rezeki, minta usaha lancar, nah itu dia masalahnya. Apalagi sampai meyakini karena dia wali, maka berdoa di kuburannya lebih afdol. Keyakinan itu adalah.
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM. Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
4: Barakallahu fikum pemerhati Roja Kendari rahimani rahimakumullah, dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan solat asar bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiin alim, wa tubu alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum.

0: قائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Ada sebagian orang memiliki sifat pelit. Dalam istilah bahasa Arab dikenal dengan bakhil dan ada dikenal dengan istilah syuh. Keduanya hampir mirip, namun bakhil kita katakan pelit, sedangkan syuh ini artinya pelit ditambahkan dengan orang itu masih tergila-gila, masih tamak pada harta. Maka kita diperintahkan mohon pada Allah supaya terselamatkan dari sifat pelit, kikir, apalagi ditambah dengan begitu rakusnya kita dengan harta, tidak puas-puasnya kita dengan harta. Syaikh Sa'ad bin Waf Al-Qahtani dalam buku doanya itu menyusun doa seperti berikut. Allahumma kini syuhan nafsi waj'alni minal muflihin. Ya Allah, selamatkanlah aku dari sifat pelit lagi tamak pada harta, dan jadikanlah aku sebagai orang-orang yang beruntung.

0: Siapa manusia di atas muka bumi ini yang tidak mengalami permasalahan? Ada yang diliputi kesedihan karena memikirkan kekurangan hartanya, memikirkan hutang yang bertumpuk-tumpuk, mengharapkan anugerah anak yang tidak datang-datang, merasakan penderitaan penyakit yang tidak kunjung sembuh-sembuh. Setiap kita pasti ada permasalahan yang kita hadapi. Dan solusi yang paling utama, yang terkadang dilupakan oleh seorang mukmin, adalah solusi doa. Lihatlah bagaimana para anbiya, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka para anbiya, orang-orang yang soleh, juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Nabi Ayub alaihi salam yang pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan tentang kisah Nabi Ayub, dan ingatlah bagaimana Nabi Ayub alaihi salam tatkala dia berkata kepada Rabbnya, "Ya Allah, aku ditimpa dengan penderitaan, ditimpa dengan penyakit, dan Engkau adalah Zat yang paling maha pengasih lagi maha penyayang. Kami kabulkan permintaannya dan kami hilangkan penyakit yang dialaminya." Lihat, satu doa namun keluar dari hati yang tulus bisa menghilangkan permasalahan yang lama yang dihadapi oleh seorang muslim. Demikian juga Allah sebutkan tentang Nabi Yunus alaihissalam. Beliau menyeru dalam kegelapan-kegelapan. Beliau berada dalam kegelapan perut ikan paus, berada dalam kegelapan malam, dan berada dalam kegelapan lautan. Maka Nabi Yunus kemudian mengatakan, "Ya Allah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau, ya Allah. Aku termasuk orang-orang yang berbuat zalim." Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kami pun mengabulkan doa Nabi Yunus alaihissalam, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Artinya apa? Keselamatan ini bukan hanya khusus kepada Nabi Yunus alaihissalam, tetapi juga kepada kaum mukminin. Allah sebutkan lagi tentang Zakaria. Tatkala dia melihat dirinya sudah tua dan istrinya dalam keadaan mandul, namun hal ini tidak menjadikan Zakaria putus asa. Maka dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang artinya kami menyebutkan tentang rahmat kami terhadap hamba kami Zakaria. Tatkala dia menyeru Rabbnya dengan suara yang lirih, "Ya Allah, aku sudah sangat tua. Ya, kemudian tulangku sudah lapuk dan rambutku sudah memutih seluruhnya. Akan tapi aku tidak pernah putus asa dari meminta kepada Engkau, ya Allah." Dia mengatakan, "Ya Allah, istriku mandul dan aku sudah sangat tua. Akan tapi anugerahkanlah kepadaku seorang anak." Lihatlah Zakaria yang sudah dalam keadaan sangat tua, istrinya mandul, ternyata Allah kabulkan permintaan Zakaria alaihissalam. Dari sini kita yakin bahwasanya terkadang doa melakukan berbagai macam keajaiban. Tinggal doa tersebut harus kita keluarkan dari hati yang tulus dengan penuh adab tatkala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan yakin bahwasanya Allah Maha mengabulkan segala doa. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan yakin bahwasanya Allah akan mengabulkan doa kalian." Dan ketahuilah bahwasanya barang siapa yang bangun tengah malam kemudian dibuka dengan solat malam, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang tulus, dengan penuh pengharapan, dengan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sulit untuk tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Janganlah engkau mengejek doa dan jangan kau meremehkan doa. Kau tidak tahu apa yang bisa dilakukan doa. Doa itu ibarat panah-panah yang dilepaskan di tengah malam, tidak akan meleset, pasti suatu saat akan mengena. Tetapi waktu untuk mengena itu butuh waktu." Oleh karenanya seorang tatkala berdoa di malam hari, yakinlah pasti suatu saat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cepat atau lambat, Allah yang lebih mengetahui apa yang terbaik bagi hamba-hambanya.
1: Azkarul masa, azkarul masa, azkarul masa, azkarul masa. A'udzu billahi minasy syaithanir

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi'ni'matihi tatimu sholihat wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala mabad. Ikhwatal iman dan para pendengar rahimakumullah, di kesempatan Senin sore ini seperti biasa kita akan ikuti lanjutan dari pembahasan kitab Al-Qaul Mufid ala Kitab Tauhid, pembahasan syarah Kitab Tauhid tulisan Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin rahimahullah, yang seperti biasa akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Ibrahim Irham LC hafizahullah, disiarkan langsung dari studio Radio Rojak Kendari. Dan untuk mempersingkat waktu seperti biasa juga kita akan buka sistem tanya jawab di 08234143495 kepada beliau. Kami persilakan alaihi falyatafadhal masykura.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqakum min azawjaha wa thabirama rijalan kathira nisa'a wa taqallahu alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Ya ayuhal ladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalam kitabullah wa khairal huda huda Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyaallah muslimin wal muslimat, seluruh pemerhati Radio Rojak Kendari mana pun berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam dan nikmat yang lainnya. Dengan itu semua alhamdulillah di sore hari ini kembali Allah SWT pertemukan kita semua dalam lanjutan pembahasan kitab Tauhid alladzi huwa haqqullah wal labid, yang merupakan karya dari Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dengan syarahnya dari kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala. Kita sekarang masuk di bab ma ja'a fi kathratil halif. Bab tentang dalil-dalil yang disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis tentang larangan banyak bersumpah. Larangan banyak bersumpah. Ya, bersumpah ya sudah kita sudah sempat bahas di pembahasan terdahulu ya. Bersumpah diperbolehkan ya untuk menekankan sesuatu yang disampaikan oleh seseorang ya, untuk menguatkan statement dia, pernyataan dia, maka disertai dengan tambahan kalimat sumpah ya, demi Allah atau semisalnya. Dan

0: bersumpah ini wajib dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, karena tujuan bersumpah dengan menyebut nama Allah berarti mengagungkan, ya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang disebut dalam sumpah itu adalah sesuatu yang diagungkan, dan seorang muslim wajib mengagungkan satu-satunya zat yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, barang siapa yang ingin bersumpah, maka hendaknya dia bersumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, ya, termasuk dengan nama Rasulullah SAW, misalnya dia mengatakan demi Rasulullah, ini tidak diperbolehkan, ya, karena ini termasuk kesyirikan, ya. Karena bersumpah itu dengan menyebut nama sesuatu itu menunjukkan yang sesuatu yang disebut ini diagungkan, ya, sangat diagungkan, ya. Oleh karena itu, ya, seorang muslim mukmin wajib hanya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dia mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Namun, ya, para ulama menyebutkan, ya, bahwasanya banyak bersumpah ini tidak juga dibenarkan, ya. Banyak bersumpah, ya, baik itu perkataannya jujur, ya, terlebih lagi kalau dusta, ya, ini tidak dibenarkan, ya. Karena sebagaimana dijelaskan oleh Syekh bin Baz radhiyallahu taala ketika, ya, dalam salah satu fatwa beliau ketika ditanya tentang hukum seseorang yang banyak bersumpah, ya, baik itu perkataan yang benar maupun yang dusta, ya. Kata beliau rahimahullah, ya, banyak bersumpah ini sesuatu yang tidak dianjurkan, ya, yang seharusnya dihindari, ya, karena dikhawatirkan akan menyebabkan dia akhirnya berkata dusta, dan untuk membenarkan, ya, untuk meyakinkan orang lain dengan perkataan dustanya, dia pun juga ikut bersumpah, dan ini tentu tidak dibenarkan, ya. Oleh karena itu, di sini Syekh Muhammad bin Al-Habib rahimahullah taala membawakan bab ini, ya, beserta dalil-dalil yang mengingatkan kita semua agar tidak banyak bersumpah. Ya, kalau sesekali saja, ya, untuk menguatkan pernyataan kita, maka tidak mengapa kita bersumpah, ya. Yang penting tadi dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad rahimahullah taala, ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan di sini korelasi bab ini dengan kitab tauhid, apa hubungannya, ya. Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah taala membawakan pembahasan ini di kitab tauhid, apa hubungannya dengan pembahasan tauhid, ya. Kata beliau, "Anna katsratal halifi billah yadullu ala annahu laisa fi qalbil halifi min ta'zimillahi ما يقتضي حيبة الحلف بالله وتعظيم الله تعالى من تمام التوحيد." Korelasi antara bab ini, bab menyebutkan dalil-dalil tentang larangan banyak bersumpah, dengan kitab tauhid, dengan pembahasan tauhid, bahwasanya banyak bersumpah, ya, seorang banyak bersumpah dengan menyebut nama Allah, ya, bersumpah terus, ya, dengan menyebut nama Allah, menunjukkan bahwasanya annahu laisa fi qalbil halifi min ta'zimillah, bahwasanya ketika seorang itu banyak bersumpah meskipun dengan menyebut nama Allah, ya, dia banyak bersumpah, ya, hampir setiap perkataan ini dibarengi dengan sumpah, mengindikasikan, ya, mengindikasikan bahwasanya atau menandakan bahwasanya di hati orang yang mengucapkan sumpah ini, yang banyak bersumpah ini, itu tidak ada, ya, pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak ada pengagungan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan konsekuensi dari sumpah dengan nama Allah tadi, ya. Tidak ada pengagungan. Kenapa? Karena biasa saja begitu dia keluar kata-kata sumpah itu. Seharusnya seorang menghormati, memuliakan kalimat sumpah ini, ya, tidak sembarangan. Tidak sembarangan sesuatu seorang itu mengeluarkan kata-kata sumpah, ya. Karena tadi konsekuensi dari sumpah tadi itu adalah pengagungan kepada Allah. Dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah termasuk bagian dari kesempurnaan tauhid ya, ta'dhimullah ta'ala min tamam tauhid ya. Jadi pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala ini termasuk bagian daripada kesempurnaan tauhid. Nah, ini korelasinya ya, ini keterkaitannya antara pembahasan di bab ini ya, dengan kitab tauhid ya. Jadi pengagungan kepada Allah termasuk bagian daripada kesempurnaan tauhid. Oleh karena itu ketika seorang banyak bersumpah menunjukkan atau menandakan di hati orang ini itu tidak ada pengagungan kepada Allah, dalam artian karena sudah terlalu seringnya dia bersumpah sehingga itu dianggapnya biasa saja. Padahal dengan bersumpah ini, sumpah ini kalimat yang menunjukkan pengagungan kepada Allah tabaraka wa taala. Ya. Semakin banyak dia bersumpah menunjukkan dia sama, di hatinya menandakan ya, tidak ada pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya biasa saja begitu dia keluar. Ya, tidak ada pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, di sini di bab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala membawakan beberapa dalil dari Al-Quran Al-Karim dan juga dari hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Dalil yang pertama, firman Allah Subhanahu Wa Taala yang terdapat dalam surat Al-Ma'idah ayat 89. Allah Subhanahu Wa Taala firman, wahfadhu aymanakum, ya, dan jagalah sumpah-sumpah kalian. Jadi ayat ini ya, di awal ayat ini menjelaskan tentang kafarah sumpah ya. Allah Subhanahu wa taala firman, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksudkan, yang tidak diniatkan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah yang kalian sengaja. Fakaffaratuhu it'amu 'asyarati masakin min awsati ma tud'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Maka kafarahnya ketika kalian melanggar sumpahnya, sumpah kalian adalah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluarga kamu, atau memberikan pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak. Faman lam yajid fasyamu thalathati ayyam. Maka barang siapa yang tidak mampu memberi makan, tidak mampu memberi pakaian, atau tidak mampu membebaskan budak, maka silakan dia berpuasa 3 hari. Dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Itulah kafarah ya, sumpah-sumpah kalian jika kalian bersumpah. Wahfadhu aymanakum. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk wahfadhu aymanakum ya. Jagalah sumpah-sumpah kalian ya. Jagalah sumpah-sumpah kalian. Jadi setelah Allah menyebutkan sumpahnya, kafarahnya, ya Allah menyebutkan wahfadhu aymanakum ya, dan jagalah sumpah-sumpah kalian. Ya. Disebutkan di sini oleh Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Makna ya, menjaga sumpah-sumpah ya, la tuktsirul halif billah ya, janganlah ya, jadi makna yang pertama janganlah ya, jagalah sumpah-sumpah kalian. Makna yang pertama adalah la tuktsirul halif billah, janganlah kalian banyak bersumpah ya, dia jaga, jangan selalu bersumpah ya, sesekali namun mengapa ya. Yang kedua, idza halaftum fala tahnuthu. Kalau kalian sudah bersumpah, maka jaga jangan sampai ya, kalian langgar ya. Kalau sudah bersumpah jangan sampai dilanggar ya, kecuali memang mengharuskan untuk dilanggar ya, karena sumpahnya berisi mengerjakan yang diharamkan atau meninggalkan yang diperintahkan. Ini harus dilanggar. Ya, kalau seorang bersumpah untuk mengerjakan yang dilarang dalam syariat, atau bersumpah untuk meninggalkan sesuatu yang diperintahkan oleh syariat, maka ini sumpahnya wajib dilanggar. Namun jika sumpahnya tidak bertentangan dengan syariat, maka dia wajib menjaga, tidak boleh dilanggar. Ya. Mana yang ketiga, wahfadu aimanakum, yaitu ketika seorang melanggar sumpahnya, ya, maka wajib baginya untuk menunaikan kafarah sumpah. Ya, ini bagian dari menjaga sumpah. Idza halaftum fahanathum fala tatrukul kafar. Kalau kalian sudah bersumpah lalu melanggar sumpahnya, maka jangan tidak menunaikan kafarahnya. Bagian dari menjaga sumpah adalah menunaikan kafarahnya. Kalau seorang bersumpah kemudian dia melihat, ya, bahwasanya yang lebih baik adalah melanggar sumpahnya, maka silakan dia langgar, lalu dia menunaikan kafarahnya. Dan hal ini sesuai hadis Nabi SAW, ya. Hadis Nabi SAW kepada Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana Nabi SAW bersabda, "Idza halafta ala yaminin faraita ghairaha khairan minha fakaffir an yaminik wa'ti alladhi huwa khair." Ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Jika engkau bersumpah, ya, bersumpah untuk suatu perkara, lalu kamu memandang melanggar sumpahmu itu lebih baik, ada yang lebih baik daripada yang kamu sumpahkan tadi itu, maka langgar sumpahmu, tunaikan kafarahmu, ya, tunaikan kafarah dari sumpah tadi, wa'tilladhi huwa khair, kerjakan yang lebih baik itu. Misalnya seorang, ya, bersumpah, ya, untuk tidak mengajak berbicara seseorang misalnya. Nah, ternyata, ya, dia menyadari apa yang dilakukan tidak benar, ya. Karena orang yang dia sumpah untuk tidak ajak berbicara adalah orang baik, orang soleh, ya. Maka, ya, dia langgar sumpahnya, dia berbicara kepada orang tersebut, kemudian dia tunaikan kafarah sumpah, ya. Nah, ini harus dilanggar, ya, karena ada yang lebih baik. Atau sebaliknya, misalnya bersumpah untuk meninggalkan sesuatu yang diperintahkan misalnya, atau mengerjakan sesuatu yang dilarang. Nah, ini wajib dilanggar, ya, dan dia harus menunaikan kafarah sumpah. Kafarah sumpah tadi sudah disebutkan, memberi makan 10 orang miskin, pilihannya, ya, memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian atau membebaskan budak. Ini dipilih salah satunya. Ya. Dipilih salah satunya. Ya. Kalau memang dari ketiga-tiganya tidak mampu, ya, maka baru pindah kepada alternatif terakhir, ya, pilihan terakhir, yaitu berpuasa 3 hari. Ya, berpuasa 3 hari ini tidak mesti berturut-turut, ya, tidak mesti berturut-turut, ya, karena dalam dalil tadi surat Al-Maidah 89 disebutkan faman lam yajid fasyam tsalatsati ayyam. Barang siapa yang tidak mendapati, ya, tidak mampu untuk melakukan 3 hal tadi, maka dia silakan berpuasa 3 hari. Ya, puasa 3 hari, yang penting 3 hari, ya, tidak mesti berturut-turut. Ya. Ini dalil yang pertama, ya, yang dibawakan, ya, di bab ini, ya, oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala tentang larangan banyak bersumpah. Ya. Dalil yang kedua yaitu hadis Nabi SAW, ya, Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-halifu munfiqatun lis-sil'ati mumhiqatun wa munfaqatun lis-sil'ati mumhiqatun lil-kasbi akhrajahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya, sumpah untuk melancarkan dagangan, ya, yani kathratul halif, ya, banyak bersumpah untuk melancarkan dagangan, melariskan dagangan, ya, yang kemudian dengan sumpahnya itu akhirnya dia berdusta, ya. Maka ini akan menyebabkan mamhaqatun, ya, lil kasb, akan membinasakan usahanya tersebut, ya, akan mencabut keberkahan dari usahanya tersebut, ataupun bisa menyebabkan usahanya tersebut hancur, ya. Nah, jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya. Jadi hadis ini, ya, sebutkan, ya, manfaqatun lis-sil'ah, ya, tarwijun, ya, ya, manfaqatun lis-sil'ah, ya, seorang bersumpah untuk melariskan dagangannya dengan dia manfaqah, ya, menyembunyikan sesuatu dengan sumpahnya dia, ya, dia berdusta dengan sumpahnya, ya, dengan dia bersumpah bahwasanya barang dagangannya bagus mutunya, atau dia bersumpah jenisnya demikian demikian demikian, ya, atau harganya demikian demikian demikian, ya, dia bersumpah, ya, namun sumpahnya ini, ya, dusta langsung, ya, hanya agar larangan dagangannya laris, ya, orang tertarik, ya, dengan dagangannya, orang percaya dengan penjelasan dia, ya, maka dia bersumpah. Maka yang demikian ini mamhaqatun lil kasb, ya, mutlifatun lah, ya, bisa membinasakan, menghancurkan usahanya, mencabut keberkahannya. Mungkin tidak hancur, namun keberkahannya menjadi tidak ada. Harta yang dia dapatkan tidak berkah, ya. Mungkin nampaknya laris, tetapi tidak berkah, ya. Li'annal barakata pada muhiqat, ya, karena keberkahannya sudah diangkat oleh Allah SWT disebabkan kedustaan tadi. Berarti ada yang disembunyikan, ya. Dan pedagang, ya, pedagang ketika menyembunyikan, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis lain, ketika seorang pedagang sengaja menyembunyikan aib yang ada, ya, pada barang dagangannya dan tidak menjelaskan, ya, maka, ya, muhiqat barakatuh, kata Nabi SAW. Ya, kata Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis sahih, al-bay'ani bil khairi ma lam yatafarraqa. Ya. Kedua, fa in bayyana, ya, ketika penjual dan pembeli itu menjelaskan, ya, burika fi bai'ihima, maka diberkahi, ya. Diberkahi jual beli mereka. Akan tetapi wa in kada bahwa katama, ya, karena akan tetapi jika ada yang disembunyikan, ya, atau berdusta, maka muhiqat barakatu baihim, maka kata Nabi SAW akan dicabut keberkahan dari perdagangan mereka, ya. Oleh karena itu, ya, kalau mau lancar dagangannya, mau berkah, ya, maka jujur dalam berdagang. Kalau sesekali bersumpah, ya, sesekali tidak mengapa, ya. Namun kalau banyak bersumpah hanya tujuannya supaya untuk melariskan dagangan agar orang percaya dengan apa yang dia sampaikan, yang kemudian akhirnya dia berdusta, ya, maka, ya, dia bersumpah dengan Allah, ini barangnya bagus, kualitasnya, mutunya bagus dan seterusnya, ternyata dusta, ya, maka ini akan membinasakan dia, menghancurkan usahanya. Dalil yang ketiga yang dibawakan di bab ini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, wa an Salman anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salasatun la yukallimuhumullahu wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim, ushaymitun zanin wa a'ilun mustakbirun wa rajulun ja'ala Allahu bidha'atahu la yashtari illa biyaminihi wa la yabi'u illa biyaminihi. Rawahu Tabrani bi sanadin sahih. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dengan sanad yang sahih, salah satu la yukallimuhumullah, ada tiga golongan yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengajak berbicara kepada mereka, ya, la yukallim, tidak akan mengajak berbicara, berarti selain daripada ini itu akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan ini kenikmatan, ya, ketika diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana perkataannya Allah Subhanahu wa taala, ya, apakah kita akan dengarkan, apakah seperti perkataan manusia, Allah taala menjawab, ya, yang jelasnya kata para ulama kalamun masmu, perkataan Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang didengarkan kelak, ya, yang namanya berbicara kan seperti itu, ya, ada kalimat yang didengarkan, hanya bagaimana hakikat kalimatnya tersebut, ya Allah taala menjawab, ya, kita tidak tahu. Wala yuzakkihim, dan tiga golongan ini tidak akan ditazkiyah, ya, tidak akan ditazkiyah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak akan disucikan, tidak akan direkomendasikan. Dikatakan di sini oleh Syekh rahimahullah taala, wala yashhadu alaihim bil iman, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak mempersaksikan keimanan mereka, ya, karena perbuatan mereka ini Allah tidak, ya, tidak mentazkiyah mereka, tidak mempersaksikan keimanan mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka adab yang pedih. Bagi mereka adab yang pedih ini menunjukkan, ya, tiga perbuatan yang akan disebutkan di sini ini adalah dosa-dosa besar, ya, karena punya ancaman semua di sini, ya. Yang pertama, ushaymitun zanin. Golongan yang pertama yang terancam tadi tidak akan diajak berbicara Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan mencucikan mereka dan bagi mereka adab yang pedih. Yang pertama adalah ushaymitun zanin. Ushaymit, ya, ushaymit adalah seorang yang sudah tercampur, ya, rambut putihnya dan hitamnya, ya, sudah bercampur, artinya karena usianya, ya, sudah mulai uzur, maka ya sudah banyak putihnya daripada hitamnya mungkin, ya. Atau dengan kata lain, ushaymitun zan artinya orang tua yang berzina, ya. Orang tua yang berzina ini, ya, menunjukkan memang hatinya rusak, ya, bermasalah orangnya, ya. Karena kenapa? Karena orang tua yang lurus pada, ya, yang hatinya bersih, ya, tentu dia akan fokus memperbaiki dirinya, ya, fokus memperbaiki diri, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia sadar dia akan wafat, wafatkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebaliknya, ya, orang yang tua yang memang sudah rusak hatinya, akalnya, ya, ya, dia tidak peduli dengan usia dia, ya. Dia hanya fokus untuk memperturutkan hawa nafsu dia, ya, perturutkan hawa nafsu dia sehingga akhirnya dia terjerumus ke dalam perzinahan. Oleh karena itu, ini sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, karena orang ini tidak tahu diri, ya. Orang tua yang berzina ini tidak tahu diri, ya. Seharusnya dia banyak beribadah, fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebentar lagi, ya, maut akan datang, ya, sebentar lagi akan meninggalkan dunia ini, ya. Ini justru malah fokus untuk memperturutkan hawa nafsunya dengan berzina, ya waliyadzubillah. Ya. Karena itu Allah sangat murka dengan orang-orang seperti ini. Ya. Makanya dalam hadis lain, ya, orang tua yang berzina ini dia pantas dihukum mati, ya, pantas dihukum mati. Ya. Selanjutnya golongan yang kedua, a'ilun mustakbir, orang miskin yang sombong, ya, a'il orang miskin, ya. Miskin ya seharusnya banyak merenung, berpikir, ya, dan banyak merendah, ya, namanya miskin, bukan justru menyombongkan dirinya. Ini orang yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Nah, sombong sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Muslim, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran, ya. Jadi bukan hanya orang kaya yang sombong, ya, orang miskin juga ternyata ada yang sombong, dan ini yang dimurkai Allah SWT, ya. Orang tidak tahu diri namanya, ya, orang miskin ini, ya, dia miskin sombong tidak tahu diri, ya. Kalau orang kaya sombong kemudian dia menolak kebenaran, ya, karena keangkuhan dia, ya, kemudian dia akhirnya ghamtun nas, ya, meremehkan orang lain, ya, bukan dikatakan dibenarkan, tidak, tentunya salah, ya, namun ya ada pemicunya memang, ya, karena dia punya kekayaan, ya, sehingga merasa dirinya di atas lebih daripada yang lain. Namun orang miskin, ya, apa yang membuat dia berani sombong, menyombongkan diri, ya, dengan dia menolak kebenaran, ya. Seharusnya kalau sudah miskin, ya, tunduk patuh, ya. Tentunya bukan berarti yang kaya boleh-boleh saja, tidak tentunya, ya. Namun orang miskin lebih ditekankan lagi, ya. Atau ghamtun nas, ya, atau mungkin dia meremehkan orang lain, dia meremehkan orang yang lebih miskin dari dia mungkin misalnya, ya, menghina orang yang lebih miskin dari dia misalnya, ya, ini tentunya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang ketiga, rajulun ja'ala Allah bid'atahu la yashar illa bi yamini wa la yabi'u illa bi yamini, ini syahidnya, ya. Golongan yang ketiga ini adalah seseorang yang Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikan dia, atau dia menjadikan Allah SWT seperti dagangannya, artinya dia menjual dengan bersumpah, membeli dengan bersumpah, atau ringkasnya, ya, dia melariskan dagangannya dengan sumpahnya, ya. Ja'alallah ja'alal halifu billah bidha'atan lahu, ya, dia menjadikan sumpah dengan nama Allah itu seperti dagangannya, barang dagangan, ya. Dia menjual dengan bersumpah, membeli dengan bersumpah, ya. Banyak bersumpah, ya. Ini tidak dibenarkan, ya. Ini tidak dibenarkan, ya. Banyak bersumpah, ya. Bagi seorang pedagang, ya, ketika dia membeli bersumpah, menjual pun juga bersumpah, ya, hanya untuk menutupi kedustaan dia, ya, agar orang lain percaya, ya, dia bersumpah, ya, padahal apa yang dia ucapkan ini dusta, ya. Maka ini kembali dalil yang menunjukkan larangan seorang untuk banyak bersumpah. Adapun sesekali, ya, sesekali, ya, ya, mungkin kalau kelihatan orang lawan bicaranya kurang percaya, ya, dia pertegas kalimatnya dengan sumpah, ya, ini tidak mengapa, ya, tidak mengapa. Adapun kalau terus-terusan, nah, ini yang tidak diperbolehkan, ya. Nah, di sini disebutkan, ya, oleh Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Wa in kana kadziban jama baina arba'ati umur mahdhurah. Ketika seorang berdusta atas sumpahnya, ya. Ketika pedagang, ya, seorang pedagang bersumpah dusta, ya. Maka dia telah mengumpulkan empat perkara yang terlarang, ya. Ya, ketika seorang banyak bersumpah, ya, dan sumpahnya itu termasuk dusta, ya, seorang pedagang, maka dia telah mengumpulkan empat perkara yang dilarang. Yang pertama, istihanatuhu bil yamin wa mukhalafatuhu amrallahi bihifdzil yamin. Seorang yang banyak bersumpah berarti dia telah menghinakan sumpah ini, ya. Dan dia telah menyelisih perintah Allah SWT yang memerintahkan kita untuk menjaga sumpah itu. Yang kedua, kadzibuhu, ya, kedustaan dia, ya, kedustaan itu perkara yang dilarang, ya. Banyak bersumpah juga dilarang. Nah, kalau dia berdusta, tambah terkumpul perkara yang dilarang padanya. Yang ketiga, akluhul mal batil, ya, dia memakan harta orang lain dengan cara yang batil, ya, dengan cara berbohong. Yang keempat, anna yaminahu ghumus, ya, bahwasanya dia telah bersumpah palsu, ya. Dan dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, man halafa ala yamin huwa fiha fajir yaqtatu biha mal lamri'in muslim laqiya Allah wa huwa alaihi ghadban. Barang siapa bersumpah terhadap sesuatu dan dia berdusta di situ, ya, berbuat dusta, ya, dengan sumpahnya, yang kemudian dengan sumpah dustanya tadi dia mengambil hak seorang muslim, ya, mengambil harta seorang muslim dengan sumpah palsunya tadi, maka laki Allah wa huwa alaihi ghadban. Kelak orang ini menghadap Allah SWT dalam keadaan dia dimurkai oleh Allah SWT, ya. Jadi seorang yang di dunia, semasa hidupnya di dunia, pernah bersumpah palsu, ya, bersumpah palsu, ya, yang kemudian dengan itu dia mengambil harta seorang muslim, ya, maka kelak dia akan menghadap kepada Allah dalam keadaan dia dimurkai oleh Allah SWT. Jadi ini peringatan, ya, bagi mereka para saksi-saksi, ya, yang bersaksi di pengadilan, ya, yang kemudian mereka berdusta padahal sudah disumpah, ya. Anda mungkin selamat di dunia ini, selamat, ya. Tapi Anda tidak akan selamat dari pengadilan akhirat kelak. Ya. Di sini disebutkan kelak Allah murka kepada Anda. Anda menghadap kepada Allah dalam keadaan dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil berikutnya bahkan, ya, bab ini, ya, wa fi sahih, ya, dan dalam, ya, hadis sahih, ya, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, An Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu, ya, dari Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, khairu ummati qarni thumma ladzina yalunahum thumma ladzina yalunahum, ya, sebaik-baik umat, ya, sebaik-baik umatku adalah di zamanku, ya. Dalam riwayat lain dikatakan, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah di zamanku, ya, itu zaman, ya, para sahabat, ya. Summa ladina yalunahum, kemudian generasi setelah mereka, ya. Summa ladina yalunahum, kemudian generasi setelah mereka. Qala Imran radhiyallahu ta'ala berkata, fala adri adzakara ba'da qarnihi marratain aw thalathan, ya. Saya tidak tahu, ya, ada keraguan dari Imran, apakah dia, Nabi SAW menyebutkan setelah masanya dua kali atau tiga kali. Suma inna ba'dakum qawmun yashhaduna wa la yustashhadun wa yakhununa wa la yu'tamanun wa yadharuna wa la yufun wa yadharu fihi musiman. Kemudian kata Nabi SAW, akan datang orang-orang setelah kalian yang mana mereka yashhadun wa la yustashhadun, yang mana mereka bersaksi, ya, namun, ya, mereka tidak dimintai persaksian mereka. Kenapa? Nah, dijelaskan di sini karena Syaikhul menyebutkan makna la yustashhadun ay la yutlabu minhum tahmilus syahadah. Ya, jadi mereka tidak diminta untuk bersaksi karena mereka diketahui syuhada uzur. Mereka adalah para saksi-saksi palsu, ya. Namun mereka tetap datang untuk bersaksi. Ya, ini tentu perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakhununa wa la yu'tamanun. Dan mereka berbuat khianat. Ya, berbuat khianat sehingga mereka tidak diberikan amanah. Wa yadharuna wa la yufun. Dan mereka bernadar ya, wa yanzuruna wa la yufun ya. Mereka bernadar ya, namun mereka tidak menepati nadarnya ya. Wa yadhharu fihi musliman ya, dan nampak pada mereka ya, asiman ya, kegemukan ya, yakni mereka adalah orang-orang yang fokus hanya untuk makanan ya, minuman dan kemewahan ya. Jadi bukan semua orang gemuk itu dimurkai, tidak ya. Karena gemuk itu ya masalah fisik, gemuk, kurus, tinggi, pendek ya, itu seorang tidak dimurkai karena fisiknya, tidak, namun sebab-sebabnya ya. Ada orang kurus dia tetap dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia fokus pada makanan, minuman, kemewahan, itu saja yang fokus ya. Bukan berarti kalau seorang kurus kemudian dia hanya ngurusin makanan, minuman, saya kemewahan, aman-aman saja, tidak ya. Di sini dijelaskan oleh Syekh Sayyidina Ta'ala, al-murad anna ha'ula ya'tanuna bi asbabis siman min al-mata'im wal-masyarib wa taraf fa yakunu hamhum islah abdanihim wa tasminiha. Yang dimasukkan di sini adalah yang dicela di sini adalah orang-orang yang perhatian mereka hanya sebab-sebab untuk penggemukan tadi ya, seperti makanan, minuman, kemewahan-kemewahan yang lainnya, sehingga perhatian mereka hanya untuk urusan makanan ya, badan mereka ya. Adapun orang gemuk karena memang ya Allah takdirkan dia gemuk ya, yang mana ya seorang tidak bisa memilih dalam hal itu misalnya ya, sama seperti kurus, pendek, tinggi ya, putih, hitam, ini takdir yang tidak bisa dipilih ya, maka ini tentu tidak tercela ya. Oleh karena itu tadi kita sebutkan ya, celaan untuk gemuk di sini bukan berarti orang kurus itu aman dari celaan, tidak. Ketika orang kurus itu dia fokusnya banyak ngurusin makanan ya, karena ada orang yang kerjanya hobinya makan ya, makan, makan dan makan, tapi tidak gemuk-gemuk ya. Apakah berarti dia aman dari celaan di sini? Tentu tidak ya. Karena yang dicela di sini adalah kegiatan dia, fokusnya dia ya. Fokusnya dia adalah untuk urusan makanan, makanan dan makanan. Jazakallah. Kemudian wafihi, dan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni thumma alladziina yalunahum thumma alladziina yalunahum ya, sebaik-baik masa, sebaik-baik manusia adalah di zamanku yaitu para sahabat, kemudian yang datang setelah mereka yaitu tabi'in, kemudian yang datang setelah mereka yaitu tabi'in. Thumma yaji'u qaumun tasbiqu syahadatu ahadihim yaminahu wa yaminuhu syahadahu datahu. Kemudian datang setelah mereka kaum yang persaksian mereka, salah satu antara mereka mendahului sumpahnya, atau sumpahnya mendahului persaksian mereka, ya. Artinya dia sumpah palsu, ya. Sumpah palsu. Nah, ini tentunya tercela perkara yang diharamkan dan termasuk dosa besar, ya. Inilah kaum muslimin, kaum muslimat rahimahullah subhanahu wa taala, beberapa dalil-dalil yang dibawakan di bab ini oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah taala yang menunjukkan larangan banyak bersumpah, ya. Adapun sesekali bersumpah tidak mengapa, ya. Namun kalau terlalu banyak bersumpah sehingga hal itu, ya, orang ini dikenal sebagai orang yang banyak bersumpah, maka ini sesuatu yang terlarang dan tidak dibenarkan. Demikianlah apa yang bisa kita sampaikan di sore hari ini. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Semoga Allah SWT jadikan yang kita dapatkan sebagai ilmu bermanfaat, dimudahkan bagi kita semua untuk mengamalkannya. Dan insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan pekan depan dengan pembahasan berikutnya. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, barakallahu fikum Ustaz. Jazakallahu khairan atas ilmu yang disampaikan kepada kita semuanya dari pembahasan lanjutan dari kitab Al-Qolamu Fit ala Kitabi Tauhid. Baik, para pendengar mukamullah, Anda bisa bergabung bersama kami di 0823 1434 9599 untuk pertanyaan langsung telepon ataupun juga melalui WhatsApp. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan dari WhatsApp yang masuk di kesempatan kali ini dari 08. Ya, seperti biasa kita angkat pertanyaan dari pendengar setia kita, Bapak Latif, ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Iya, tafadhol, Pak, silakan.
2: Ya, ini uhibbukum fillah, Pak Ustaz. Nah, yang terkait dengan ini sumpah ini, Pak Ustaz, kan ada sumpah yang terlarang, ada sumpah juga yang dibolehkan, yaitu sumpah ketika kita bersumpah dengan menyebut Allah dan ketika kita bersumpah dengan menyebut selain Allah. Maka itu sumpah yang terlarang. Nah, misalnya kita katakan demi bangsa dan negara, atau demi malaikat, demi Ka'bah. Nah, pertanyaan saya nih, Pak Ustaz, apakah setiap kata demi ini otomatis dia termasuk sumpah? Nah, kalau misalnya kita katakan demi bangsa dan negara, saya rela berkorban jiwa dan raga. Dan Nabi juga pernah sering juga menyebut demi ayah bundaku, demi kata-kata. Nah, apakah kata-kata demi ini otomatis jadi sumpah? Atau kalau memang tidak jadi sumpah, maka pertanyaan yang berikutnya, kapan kata demi ini bisa dikategorikan sebagai sumpah? Kemudian yang berikutnya, Pak Ustaz, mengenai nazar dan janji. Nah, terkadang ada orang yang bernazar, ada juga orang yang berjanji. Ini dua ini kan berbeda antara janji dengan nazar. Nah, tapi ketika ada orang yang misalnya anaknya sakit keras, misalnya. Nah, kalau anak dia berkata, kalau anak saya ini sembuh dari sakitnya, maka saya akan menyembelih seekor kambing. Nah, di sini tidak mengatakan saya bernazar atau saya berjanji. Nah, apakah ini kata-kata ini, Pak Ustaz, ini termasuk nazar atau termasuk janji? Nah, saya kira demikian, Pak Ustaz. Syukran. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan barakallahu fikum Pak Latif. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik kepada beliau, menjaga beliau dan kepada kita semua kaum muslimin. Barakallahu fikum. Yang pertama, mana demi, ya. Apakah demi itu termasuk sumpah? Ya. Ya, tergantung niat. Ya. Karena kata demi itu bisa juga dimaknai untuk, ya. Ya, untuk kepentingan bangsa dan negara, ya. Jadi tidak semua kata demi itu dimaknai sumpah, ya. Seperti kalimat tadi, demi bangsa dan negara, itu maksudnya adalah untuk kepentingan bangsa dan negara, ya. Adapun kalimat, ya, demi bapak dan ibumu, ya, yang terkadang diucapkan oleh Nabi SAW, itu ya kalimat-kalimat yang biasa keluar dari lisannya orang-orang Arab, yang itu bukan sumpah, ya, itu bukan sumpah, ya, itu bukan sumpah. Nah, wallahu ta'ala bisawab. Kemudian yang ke berikutnya berkaitan dengan ya perbedaan nazar dan janji ya. Nazar ya, dijelaskan ya oleh para ulama definisi nazar itu ilzamu syai' alaihi ma la yalzamu alaih ya. Seorang mewajibkan kepada dirinya sesuatu yang asalnya tidak wajib, yaitu nazar ya. Seorang mewajibkan kepadanya ya sesuatu yang asalnya tidak wajib ya, maka ketika dia mengucapkan itu maka dia wajib tunaikan ya, wajib dia laksanakan ya. Dan tentunya ini kembali dilihat pada niatnya ya, dan sighah ucapannya ya, dan sighah ucapannya ya. Kalau memang dia niatkan itu nazar seperti ucapan tadi, kalau anak saya sembuh ya saya akan menyembelih seekor kambing, kalau dia niatkan itu sebagai nazar ya, maka ya wajib bagi dia untuk menunaikannya ya. Kalau dia tidak dilaksanakan ya karena tidak mampu, maka ya, dia bayar kafarah sumpah ya, menaikkan kafarah sumpah kalau dia tidak bisa melaksanakannya ya. Namun kalau dia tidak meniatkan itu nazar, hanya ya sekedar berjanji saja kepada anak-anaknya ya, misalnya nah, kalau kita sembuh nanti ya saya akan potongkan kambing ya, ya supaya dia semangat anaknya untuk sembuh misalnya ya, itu janji, berarti bukan masuk nah nazar ya. Wallahu ta'ala bissawab.
1: Baik, barakallahu fikum Ustaz. Ini mungkin satu-satunya ya. Pertanyaan di kesempatan kali ini ada yang disampaikan.
0: Nah, barakallahu fikum kaum muslimin sallallahu alaihi wasallam, mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Intinya sumpah itu adalah sesuatu yang agung, yang bersumpah dengan Allah adalah sesuatu yang agung. Hendaknya kita tidak memudah-mudahkan dalam bersumpah ya. Sesekali diperbolehkan, namun mudah-mudah dalam bersumpah mengindikasikan orang ini tidak ada pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya ketika dia bersumpah ya. Demikianlah, lebih dan kurang sekali mohon dimaafkan. Kita tutup dengan zikir kafaratul majelis. Mohon kurang bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para pendengar rahimakumullah, telah kita ikuti bersama dari lanjutan pembahasan kitab Syarah Kitab Tauhid Al-Qul Mufid ala Kitab Tauhid bersama Ustaz Abu Ibrahim Irham Elsi Hafizahullah. Banyak terima kasih atas ilmu yang disampaikan kepada kita. Semoga Allah memberkahi ilmu dan juga kebaikan bagi beliau sekeluarga, dan juga kepada Anda para pendengar telah menyimak siaran kami, terkhusus kepada Pak Latif, semoga diberikan kesehatan dan kebaikan. Kita akhiri pertemuan kita dan semoga pekan depan bisa kita ikuti kajian yang bermanfaat ini. Sallallahu Muhammad wa khiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
0: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah ومن يذلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar ayyuhal ikhwah wa ayyatul ahwat kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kecintaan dan pengagungan kepadanya, karena hanya dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala di pagi ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di salah satu rumah dari rumah-rumahnya dalam rangka talabul ilm, untuk menuntut ilm, karena memang kita semuanya sangat membutuhkan kepada ilmu. Jiwa kita, hati kita sangat membutuhkan ilmu lebih daripada kebutuhan kita kepada makanan dan minuman. Oleh karenanya Imam Ahmad rahimahullahu taala beliau pernah mengatakan, hajatun nasi ilal ilmi ashaddu min hajatihim ila at-ta'ami wasyarab. Kebutuhan manusia kepada ilmu lebih daripada kebutuhan mereka kepada makanan dan minuman. Kalau kita tidak makan dan tidak minum sehari, kita akan merasakan lemas, loyo, sakit, bahkan mungkin mati. Demikian juga hati kita. Kalau kita tidak mendapatkan siraman ilmu yang bersumberkan dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hati ini akan kering, hati ini akan kosong, berpenyakit, bahkan mungkin mati.

sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mayuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia dalam agama. Maka ya ahi wa ya uhti, wahai saudaraku, wahai saudariku, tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepadamu untuk duduk di majlisul ilm, majlisul zikir seperti ini, hendaknya engkau bergembira. Hendaknya engkau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan husnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ini adalah tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Karena Allah hendak menginginkan kebaikan bagi kita di dunia dan di akhirat. Semoga langkah kita ke majlisul ilm seperti ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam timbangan kebaikan kita. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala sehingga menuai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ayyuhal ikhwah wa ayyatul akhwat, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tauhid adalah perkara yang sangat penting sekali. Karenanya lah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini. Karenanya lah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya. Karenanya lah Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan para rasulnya. Oleh karenanya, hendaknya bagi kita yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu agama, lebih memfokuskan diri, memprioritaskan dalam masalah mempelajari tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Ilmuilah, pelajarilah, ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang hak untuk diibadai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Surat Muhammad ayat 19. Oleh karenanya, barang siapa yang difahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masalah tauhid, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan nikmat dan anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba adalah nikmat pemahaman tauhid la ilaha illallah. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl. Dan surat An-Nahl sebagai faedah disebut juga oleh para ulama ahli tafsir dengan surat An-Ni'am. Nama lain dari surat An-Nahl, lebah, itu adalah An-Ni'am, yang bermakna nikmat-nikmat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala, kenapa ayat ini atau surat ini disebut dengan surat An-Ni'am? Karena dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada hambanya. Makanya disebut dengan surat An-Ni'am. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan banyak nikmat kepada hambanya. Namun, tahukah kita nikmat apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan nomor satu dalam ayat yang mulia ini? Dalam surat yang mulia ini, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan pertama kalinya adalah nikmat tauhid. Ya. Dalam ayat yang kedua dalam surat An-Nahl yang disebut juga dengan surat An-Ni'am, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadi an andiru annahu la ilaha illa ana fattakun." Ya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan para malaikatnya dengan membawa ruh, wahyu, Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebut ruh karena seorang yang tidak memiliki ruh, maka dia adalah mati, dia adalah bangkai. Demikian juga apabila kita sebagai umat manusia tidak memiliki Al-Quran, tidak memiliki

kisunah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita ibaratkan orang yang mati di dunia ini. Ya. Lalu kata Allah Subhanahu Wa Taala, dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang menurunkan para malaikatnya dengan membawa ruh, yaitu Al-Quran, wahyu kepada orang-orang di kalangan hambanya yang Allah kehendaki untuk mengingatkan kepada manusia, annahu la ilaha illa ana fattakun, bahwasanya tidak ada ilah yang hak ya untuk diibadai kecuali saya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hendaknya kalian bertakwa kepada saya. Inilah nikmat Allah yang Allah sebutkan dalam surat An-Ni'am ini. Nikmat yang pertama kali Allah sebutkan adalah surat adalah tentang tauhid la ilaha illallah. Oleh karenanya Sufyan bin Uyainah pernah mengatakan, tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan nikmat kepada hambanya sebuah nikmat yang lebih agung daripada Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pemahaman kepada mereka, pemahaman tauhid la ilaha illallah. Tauhid ini ayolah ikhwah disebut dengan tauhidul uluhiyah, disebut dengan tauhidul ibadah, yaitu hendaknya seorang hamba memurnikan ibadahnya seluruhnya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baik di dalam berdoa, baik di dalam menyembelih, tawaf ya, dan tawakalnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, takutnya, harapannya, dan seluruh ibadah dia serahkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang selalu kita katakan di dalam sholat-sholat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Tauhid inilah yang menjadi pertentangan antara para nabi dengan para umatnya, dengan masyarakatnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat An-Nahl, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut, dan kami telah utus pada setiap umat, setiap kelompok, seorang rasul untuk menyerukan i'budullaha wajtanibut taghut, ya, beribadalah kalian hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja, dan jangan kalian beribadah kepada tauhid sesembahan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Surat An-Nahl ayat 36. Oleh karenanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan perhatian yang ekstra terhadap tauhid ini. Dalam banyak kesempatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan secara gamblang tentang tauhid ini dan menjelaskan secara rinci segala hal-hal yang dapat menodai tauhid uluhiyah dan tauhid ibadah ini. Rasulullah membendungnya dan menutup segala cerah yang dapat mengantarkan kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang dapat menodai tauhid ibadah, tauhid uluhiyah ini. Ya, maka tidak mungkin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya melupakan dan melalaikan penjelasan tentang tauhid ini. Imam Malik pernah mengatakan, muhalun anna dunna bin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam annahu ul'allama ummatahu al-istinja walam yu'allimhumut tauhid. Mustahil kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umatnya masalah istinja, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalaikan penjelasan tentang tauhid. Artinya, kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja menjelaskan kepada umatnya tentang seluk-beluk adab masalah istinja, buang kotoran, dibahas di dalam Islam, apakah kemudian masuk akal? Apakah kemudian diterima oleh logika umat manusia? Lalu Nabi, kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalaikan dan melupakan masalah tauhid yang jauh lebih utama, yang jauh lebih penting dan agung, ini adalah sesuatu yang tidak diterima oleh akal yang sehat. Kembali kepada tadi, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan perhatian yang khusus, perhatian yang ekstra untuk menjelaskan masalah tauhid ini, membentengi umat dari tauhid ini, dan menjelaskan segala celah. Ya, memperingatkan segala celah yang dapat mengantarkan kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salah satu celah yang dapat menodai tauhid, ya, yang menjerumuskan banyak manusia
ada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah masalah fitnah kuburan. Fitnah ini adalah fitnah yang sangat dahsyat, fitnah yang sangat besar, yang telah memakan banyak korban. Oleh karenanya sangat menarik ucapan sebagian para ulama, fitnatul kubur asyaddul fitani ala mamaril usur. Fitnah kuburan itu adalah fitnah yang paling kencang, fitnah yang paling dahsyat sepanjang masa, sepanjang zaman. Dan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala telah mengatakan dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, aslu ibadatil asnami minal mughalati fil kuburi wa ashabiha. Sumber penyembahan kepada berhala adalah sebabnya berlebih-lebihan terhadap kuburan dan berlebih-lebihan kepada ahli kubur, ya, yang dikubur. Jadi ma'asyiral muslimin, kenapa kita perlu membahas tentang masalah fitnah kuburan dan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan kuburan sebagai masjid, tempat ibadah? Karena ini telah menjerumuskan banyak manusia ke dalam fitnah kesyirikan, sehingga mengantarkan kepada mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena kuburan, banyak orang meminta-minta kepada kepadanya, kepada penghuninya, beristighosah dan beristianah, meminta pertolongan kepada ahli kuburan. Sehingga diceritakan dalam sebuah kitab bahwa ada seorang komandan mengatakan kepada para prajuritnya tatkala diserang oleh Tatar waktu itu, dia mengatakan, ya khaifina minat Tatar alaikum biqabri Abi Umar yunjikum minat darar. Wahai orang-orang yang takut dari pasukan Tatar, ya, hendaknya kalian berlindung kepada kuburan Abu Umar, ya, niscaya dia akan menyelamatkan kalian dari mara bahaya. Ya. Dan seorang di antara mereka membuat hadis yang palsu, ya, idza ayatkumul umur fa'alaikum bi ashabil kubur. Ya, apabila kalian tertimpa kesusahan, maka mintalah bantuan kepada ahli kuburan. Ya. Karena kuburan, banyak orang yang melakukan ritual-ritual ibadah di sekitar kuburan. Ya, mereka membaca Al-Qur'an di sana, sholat di sana, berdoa di sana, ngalap berkah di sana. Ya, bahkan diceritakan di dalam kitab At-Tabarruk Syekh Dr. Nasir Al-Judai bahwa di Sudan, dan ini juga terjadi di Indonesia sebagaimana diceritakan oleh sebagian kawan yang berasal dari luar Jawa. Di Sudan, ya, ada seorang, ya, yang punya keyakinan, ya, kalau kita ingin mendapatkan anak yang soleh dan solehah, maka hendaknya seorang suami berhubungan badan dengan istrinya di kuburan wali fulan. Sampai ada yang seperti itu. Untuk apa? Ngalap berkah. Biar nanti anaknya pintar, anaknya soleh dan solehah. Ya. Banyak di antara mereka yang ngalap berkah, ya, mencium-cium kuburan, mengusap-usap kuburan. Bahkan diceritakan dalam kitab Ahuna Ustadzuna, ya, Abu Abdurrahman Abdul Zain, dalam kitabnya Imam Syafi'i menggugat syirik, bahwa beliau pernah ke Kalimantan. Orang-orang sana cerita bahwa baru beberapa bulan setelah kematiannya Guru Ijai, seorang tokoh di Kalimantan, tokoh Sufi, tarikat Sufi, ya, yang konon dia pernah mengatakan bahwa pernah berjumpa dengan Nabi dan Nabi sujud kepadanya. Ya. Setelah kematiannya dia, banyak orang berbondong-bondong rebutan, ya, bergopoh-gopoh untuk mengusap nisannya sampai nisannya ambruk. Kami rebutan. Untuk apa, ikhwan? Untuk ngalap berkah kepada kuburannya. Ya. Ini bukan ngarang-ngarang. Ini bukan isapan jempol. Ya. Ini adalah fakta yang ada di negeri kita dan di negeri-negeri kaum muslimin. Ya, betapa banyak orang ngalap berkah kepada kuburan-kuburan karena dianggap, ya, memiliki kesaktian, membawa kepada keberkahan.
Padahal Imam Al-Ghazali sendiri dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin pernah mengatakan, fa innal massa wat takbila adatul yahudi wan nasara. Mengusap-usap kuburan, mencium-cium kuburan, itu adalah kebiasaannya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Bahkan Imam Nawawi, salah seorang ulama madhab Syafi'i, dalam kitabnya Majmu' Syarhul Muhadzab, beliau mengatakan bahwa adat seperti ini tidak dilakukan kecuali orang-orang yang bodoh. Ikhwani fillah wa akhwati fillah, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbarokah ini insyaallah taala kita akan membahas tentang masalah seputar masalah kuburan dan fitnah kuburan ini dengan mengacu kepada kitab yang ditulis oleh Syekhul Albani rahimahullahu taala yang berjudul Tahdzirus Sajid min Ittikhadil Quburi Masajid, peringatan kecaman ya terhadap atau dari menjadikan kuburan sebagai masjid, tempat ibadah. Buku ini adalah buku yang sangat bagus sekali, mengupas masalah larangan ya menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Dan buku ini termasuk buku yang awal-awal yang pertama ditulis oleh Syekhul Albani rahimahullahu taala. Ya. Faktornya adalah saat itu di Damaskus ada masjid agung di sana, ada kuburannya. Dan beliau sering diajak oleh ayahnya untuk salat di sana. Namun karena beliau tahu, karena beliau membaca beberapa hadis bahwasanya itu terlarang, maka beliau pun memberikan nasihat kepada bapaknya, ya, sehingga terjadi diskusi. Namun bapaknya kurang puas, sehingga Syekhul Albani rahimahullahu taala menulis, ya, membuat tulisan khusus, ya, sehingga jadilah buku yang sekarang insya Allah akan menjadi acuan pembahasan kita atau kajian kita kali ini. Dalam buku ini beliau menjelaskan, ya, dengan dalam dan menyusun dalam beberapa bab yang insya Allah akan kita lalui, ya, sedikit demi sedikit, ya, secara pelan-pelan. Tapi di awal buku ini Syekhul Albani rahimahullah ta'ala mengabarkan dan menginformasikan tentang kenapa, apa yang mendorong beliau untuk menulis buku ini. Beliau mengatakan, yang menjadi patokan saya buku aslinya, ya, bahasa Arabnya, ya. Nanti bisa dilihat di, kalau yang bawa buku terjemahannya. Baik, beliau mengatakan minal mu'sifi likulli mu'minin haqqa, sangat disayangkan. Ya, ini faktor kenapa beliau menulis buku ini. Karena banyak pada zaman kita sekarang ini adanya kuburan di masjid-masjid. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hal itu dan seakan-akan Islam tidak melarangnya. Seakan-akan Islam menganjurkannya. Bahkan hampir sekarang ini jarang kita jumpai masjid yang tidak lepas dari kuburan. Di mana-mana mesti ada kuburan. Bahkan banyak di antara mereka, kata Syekh juga, mewasiatkan nanti kalau saya mati, kuburlah di masjidku ini. Ya, seperti dulu pernah di Mesir, salah seorang tokoh Mesir, Azhar, ya, dia pernah berwasiat, apabila saya meninggal dunia, maka kuburlah saya di kuburanku ini. Ya. Dan konon diceritakan bahwa dai sejuta umat di Indonesia ini juga berwasiat demikian. Ya, sehingga dia dikubur di masjid miliknya. Padahal masjid ma'asyiral muslimin harus kita bangun di atas tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada." Masjid-masjid itu adalah untuk Allah. Miliknya Allah, rumah Allah Subhanahu wa taala. "Fala tad'u ma'allahi ahada." Maka janganlah kalian berdoa, beribadah, karena doa di sini mencakup
dua macam ibadah, dua macam doa. Ada doa ul ibadah dan doa ul masalah. Janganlah kalian beribadah bersama Allah Subhanahu wa taala seorang pun, siapapun, ahada. Ya, dalam bahasa Arab itu adalah nakirah. Dan dalam kaidah, ya, isim nakirah apabila jatuh setelah larangan maka menunjukkan umum. Berarti siapapun, ya, tidak boleh untuk menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala di masjidnya terutama. Ya. Kita harus membersihkan masjid-masjid kita dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dari hal-hal yang dapat mengantarkan kita kepada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah kita akan mempelajari buku ini dan melalui beberapa pembahasan-pembahasan yang ada di dalamnya. Buku ini memuat 7 pembahasan, 7 pasal pembahasan. Ya, insyaallah kita akan bahas secara global isinya, ya. Kemudian kita akan memberikan komentar baik dari penjelasan Syekhul Albani rahimahullah atau dari penjelasan ulama-ulama yang lainnya. Pasal yang pertama, kalau yang punya buku mungkin halaman 13. Pasal yang pertama adalah fi ahadisin nahyi an ittikadil kuburi masajid. Hadis-hadis yang berisi larangan menjadikan kuburan sebagai masjid. Pada pasal ini Syekh rahimahullah taala akan menampilkan membawakan beberapa hadis yang berisi larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dari menjadikan masjid sebagai, dari menjadikan kuburan sebagai masjid. Kita akan baca beberapa hadis tersebut, ya. Beliau di sini menukilkan sekitar 14 hadis, ya, tapi kita ambil beberapa saja. Hadis yang pertama, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi maradihi alladhi lam yakum minhu, pada sakitnya, ketika beliau sakit, alladhi lam yakum minhu, yang beliau tidak sembuh darinya. Artinya ini adalah sakit yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian meninggal dunia. Artinya ini adalah detik-detik akhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam detik-detik akhir beliau? Detik-detik beliau akan meninggal dunia. Ya. Beliau berpesan kepada umatnya seraya mengatakan, la'anallahu al-yahuda wan-nasara. Semoga Allah melaknat. Laknat di sini bisa bermakna khabar, berita, atau bermakna doa. Allah melaknat itu kalau kita artikan khabar. Dan bisa juga bermakna doa. Semoga Allah melaknat. Dan arti laknat ada dua. Laknat kalau itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka artinya adalah Allah menjauhkan dari rahmatnya. Adapun apabila laknat datangnya dari makhluk, maka maksudnya adalah celaan. Baik, la'anallahu al-yahud, semoga Allah menjauhkan Yahudi dan Nasrani dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ittakhadhu quburan anbiya'ihim masajid. Karena mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Baik, qalat, berkata Aisyah, falaula dzalik, seandainya bukan karena itu, ubriza qabruhu, niscaya kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dinampakkan. Yani beliau akan dikubur di tempat umum. Ghaira annahu khusya ay yattakhadha masjida. Hanya saja beliau khawatir atau dikhawatirkan, ya, kalau-kalau, ya, kuburan beliau nanti akan dijadikan sebagai masjid. Ya, sehingga beliau tidak dikubur di kuburan umum, tetapi dikubur di tempat beliau meninggal dunia, yaitu di rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dalam hadis ini, ayolah wa, dapat kita petik beberapa faedah. Yang pertama, hadis ini menunjukkan bagaimana semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perhatian beliau untuk memberikan nasihat kepada umatnya, terutama masalah tauhid, terutama masalah hal-hal yang dapat menjuruskan umat manusia kepada kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan, bayangkan dalam kondisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sakaratul maut, dalam kondisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan meninggal dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memberikan nasihat, memberikan pesan kepada umatnya yang berhubungan tentang masalah tauhid. Dari sini dapat kita ketahui bagaimana kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, sehingga tidak ada sesuatu pun yang dapat mendekatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada surga Allah, kecuali Nabi telah menjelaskan kepada kita. Dan tidak ada sesuatu pun yang mengantarkan kita kepada neraka Allah, kecuali telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, laqad ja'akum rasul min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari jenis kalian, ya, yang dia adalah seorang yang merasa berat ketika melihat penderitaan kalian, dan dia adalah seorang yang kasih sayang kepada kalian, dan dia adalah orang yang paling semangat untuk memberikan hidayah kepada kalian. Dan di antara nasihat beliau dan di antara semangat beliau di dalam berdakwah terbukti di dalam hadis ini, di mana di detik-detik akhir beliau, di saat beliau dalam sakaratul maut, beliau memperingatkan umatnya dari hal-hal yang dapat menodai dan menjerumuskan kepada syirik. Semua itu untuk menjaga tauhid. Ya, untuk menjaga tauhid. Yang kedua, dalam hadis ini juga dapat kita ambil faedah haramnya menjadikan kuburan sebagai masjid, dan bahwasanya hal itu termasuk dosa besar. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan dengan laknat. La'anallahu al-yahud. Dan ini tidak mungkin kecuali menunjukkan bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang merupakan dosa besar. Sebagaimana insyaallah nanti akan kita sebutkan secara lebih detail. Yang ketiga, di antara faedah dari hadis ini juga adalah bahwa peringatan Nabi, kecaman Nabi, larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari menjadikan kuburan sebagai masjid ini adalah hukum yang paten, yang tidak terhapus. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal ini di akhir hayatnya. Dan ini sebagaimana disebutkan oleh Aisyah. Para ulama mengatakan, kenapa Aisyah perlu menjelaskan waktu munculnya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, yaitu detik-detik akhir kehidupan beliau. Faedahnya adalah untuk menunjukkan bahwasanya hukum ini bukanlah hukum yang dihapus, hukum yang telah terhapus, tidak. Bahkan hukum ini adalah hukum yang paten, yang berjalan, ya, karena ini adalah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir-akhir kehidupan beliau. Faedah yang keempat, diambil faedah dari hadis yang mulia ini adalah hendaknya kita membendung semua jalan, semua sarana yang dapat mengantarkan seseorang kepada kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah kaidah yang sangat besar yang hendaknya kita pahami, bahwa tatkala Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan kita sesuatu, maka Allah juga haramkan segala sarana yang dapat menjerumuskannya. Inilah kaidah yang dikenal oleh para ulama dengan kaidah sadduzzara'i', membendung segala celah yang dapat mengantarkan kepada perbuatan haram. Oleh karenanya, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan zina kepada kita, maka Allah haramkan juga segala sarana yang dapat mengantarkan perzinaan. Allah haramkan kepada kita untuk bersepi-sepi dengan seorang wanita yang bukan mahramnya. Allah haramkan kepada kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahramnya. Kenapa? Karena itu adalah sarana kepada perbuatan zina. Oleh karenanya
Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati zina. Allah tidak mengatakan jangan kalian berzina, tapi Allah mengatakan jangan kalian mendekati zina. Artinya, ya, kalau mendekati aja enggak boleh, apalagi melakukannya. Yang ini mencakup segala hal yang dapat mengantarkan kepada perbuatan zina, maka itu adalah enggak boleh. Demikian juga, tatkala Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari perbuatan syirik, tatkala Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa syirik adalah dosa besar yang tidak diampuni kalau pelakunya tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah juga dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan kita, ya, dari segala hal yang dapat mengantarkan kita kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir diambil faedah dari hadis yang mulia ini adalah hikmah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dikubur di kuburan kaum muslimin, yakni di Baqiyah, ya, kuburan kaum muslimin di Madinah. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dikubur di rumahnya, di tempat dia meninggal dunia? Kenapa tidak dicampur dengan para sahabat yang lainnya? Ya. Aisyah mengatakan, "Ghayra annahu khusya an yuttakhadha masjida." Khawatir kalau masjid beliau, kalau kuburan beliau nanti akan dijadikan sebagai masjid tempat ibadah. Ya. Karena kalau diumum, dicampur dengan yang lain, maka orang akan dengan mudahnya untuk meminta-minta kepada Nabi. Jangankan di kuburan diumum, orang sekarang di tempat yang sekarang berada, yang sudah ada temboknya, yang tidak mungkin seorang untuk mendekat kepadanya, ini saja banyak orang yang masih apa, ya, berdoa menghadap kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ke Madinah, banyak ada sebagian orang yang melakukan seperti itu, ya. Apalagi kalau kemudian dikubur di kuburan umum. Apalagi kalau dikubur di Indonesia misalkan. Wah. Bisa jadi apa? Ya, bisnis. Jangankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang biasa aja, ya, sudah ramainya orang begitu berbondong-bondong orang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, apalagi kalau seandainya, ya, orang seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi Muhammad, ya, dan mengabulkan doanya, Allahumma la taj'al qabri watanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburan saya sebagai berhala yang disembah dan diibadai. Hadis yang kedua, ya. Ana Aisyah wa Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma hadaratuhu al-wafah ja'ala yulki ala wajhihi tarfata khamisa. Dari Aisyah dan sahabat Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala, ya, akan meninggal dunia, ja'ala yulki ala wajhihi tarfata khamisatin lah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menutupkan ujung kain, khamisah itu kain wal, ya, di wajahnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, saking merasa sakitnya. Ya, karena dalam beberapa hadis disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakitnya itu berlipat-lipat dari manusia biasa. Ya, saking sakitnya maka beliau menutup, ya, kain kepada wajahnya. Fa idza tamma, kalau beliau sesak napas, ya, namanya orang kalau ditutup terus kan pengap, ya. Kasafaha, maka Rasulullah sallallahu membuka kain tersebut, membuka penutupnya. Ya. Membuka penutup dari wajahnya, wa huwa yaqul. Dalam kondisi seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sakaratul maut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menahan rasa sakit yang sangat dahsyat, ya, ketika beliau membuka wajahnya, membuka kain dari wajahnya, beliau mengatakan, laknatullahi alal yahudi wan nasara, laknat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu kubura anbiyaihim masajid, karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid tempat ibadah. Taqulu
Aisyah. Aisyah mengatakan, yahdhar mislal ladhi sona'u. Rasulullah SAW maksudnya adalah memperingatkan kita, jangan sampai kita melakukan seperti apa yang mereka perbuat. Nah, jadi maksud dari doa Nabi SAW di sini, Allah melakukan

0: Yahudi dan Nasrani hanya gara-gara berlebihan kepada kuburan. Ya, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lainnya telah memberitakan, la tattabi'unnal yahuda wan nasara. Ya, shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhulu juhradabbin la dakhaltumu. Kalian pasti ya akan mengikuti jalan orang-orang sebelum di antara kalian. Sejengkal demi sejengkal, ya. Sehasta demi sehasta. Hatta law dakhulu juhradabbin. Sampai-sampai kalau seandainya seorang di antara mereka memasuki lubang dhab, ya, binatang sejenis biawak yang ada di Arab sana, ladakhaltumu, niscaya kalian akan mengikutinya. Dan ini terbukti pada zaman kita sekarang, di mana banyak umat Islam yang membiul kepada tradisi orang-orang Yahudi dan Nasrani, orang-orang kafir, ya, mengikuti tasyabbuh, meniru gaya hidup mereka. Bukan hanya dalam masalah ibadah, bukan hanya dalam masalah akhlak, bahkan dalam masalah berpakaian, dalam masalah gaya, penampilan. Banyak di antara mereka yang mengidolakan, ya, banyak di antara mereka yang mengagung-agungkan, kagum terhadap orang-orang kafir. Coba baru-baru kemarin datang, ya, pemain bola ke Indonesia, begitu banyak orang yang ngefan, begitu banyak orang yang mengidolakan. Ya, mereka tidak mengidolakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mengidolakan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun orang-orang kafir, ya, yang menjadi idola mereka. Kalau seperti ini, ya, akankah kita akan meraih kejayaan Islam yang kita harapkan? Ya, akankah kita menginginkan ketinggalan misalkan? Maka boleh bagi kita untuk mensolati apa? Mensolatinya walaupun dia sudah dikubur. Sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada tukang kebersihan masjid. Ya, nah, ini hukumnya adalah boleh. Ini pengkhususan. Sebagian para ulama mengatakan dikhususkan sholat jenazah karena sholat jenazah itu tidak ada apa? Rukuk dan sujudnya. Tidak ada rukuk dan sujudnya. Hanya sekedar mendoakan kepada Allah SWT agar diampuni. Wah, ini panjang-panjang ini. Yang singkat-singkat aja dah. Apa maksud ketika menguburkan jenazah yang menguburkan melemparkan kepala, tanya sebanyak 3 kali, karena anak pernah baca tentang hal ini. Apa yang maksudnya? Maksudnya ketika selesai menguburkan, ini mungkin maksudnya, selesai menguburkan disyariatkan bagi kita untuk melemparkan beberapa tanah ke kuburan. Nah, kuburan tersebut. Nah, ini disyariatkan. Antum bisa lihat dalilnya dalam kitab Syekhul Albani, Ahkamul Janais. Ya, Ahkamul Janais. Sebagai keikutsertaan kita untuk mengurusi apa? Jenazah. Ya. Nah, ini disyariatkan bagi kita untuk ikut menguburkan dengan melemparkan beberapa lemparan, ya. Ini tidak benar 3. Yang benar berapa? 7 kali lemparan. Bolehkah sholat jenazah di kuburan? Tadi sudah, ya, sebelum ada pertanyaan sudah kita jawab tadi. Bagaimana sekarang dari saudara-saudara kita kaum muslimin yang memasang foto-foto pendiri dalam majlisul ilmu, apakah juga termasuk dalam pengagungan terhadap orang mati? Nah, memasang foto-foto, terutama foto-foto tokoh, ya, ini adalah tidak diperbolehkan. Ya, kita tahu bahwasanya hukum foto itu sendiri adalah tidak diperbolehkan. Apalagi ini tidak ada darurat, bukan suatu kebutuhan yang mendesak. Kalau memang ada kebutuhan yang mendesak seperti KTP, SIM, ya, paspor atau yang lain, maka para ulama membolehkan. Tapi yang tidak ada hajat, bahkan yang berpotensi kepada pengagungan hulu, ini lebih-lebih terlarang. Karena apa? Seperti ini tadi yang ditanyakan adalah tokoh-tokoh. Ini berpotensi kepada apa? Hulu. Dan hulu adalah sebab kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat kisah kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Bagaimana mereka terjatuh dalam kesyirikan? Karena mereka apa? Mengabadikannya, mengukirnya. Lalu setan membisikkan kepada generasi selanjutnya bahwasanya bapak kamu, nenek moyang kamu itu menggambar dan mematungkan itu karena mereka adalah orang-orang yang berjasa, yang hendaknya kita apa? Ibadah kepada mereka. Akhirnya mereka pun beribadah kepada mereka. Pada peristiwa Isra, pada saat datang perintah sholat yang begitu banyak, maka Musa memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk minta keringanan. Apakah ini bisa dalil, bisa jadi dalil kalau orang nanti bisa mendengar orang yang hidup? Maksudnya? Diambil dari mana? Oh, Nabi Musa dianggap hidup. Gitu ya. Berarti orang yang mati bisa mendengar perkataan orang hidup bisa mendengar perkataan orang yang sudah meninggal dunia. Sama hadis ini tidak bisa dijadikan dalil. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ini bermakna apa? Pengkhususan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang lainnya maka tidak bisa. Oleh karenanya, pendapat yang kuat, apakah orang yang hidup itu bisa mendengar ucapan orang yang mati? Apakah orang yang mati bisa mendengarkan ucapan orang yang hidup? Ya, masalah ini adalah masalah yang sudah dibahas oleh para ulama. Bahkan sebagian ulama, ya, Al-Alusi memiliki sebuah kitab khusus, Al-Ayatul Bayyinat Fi Adami Sama'il Amwat. Ya, dalil-dalil yang konkret bahwa orang yang mati itu tidak bisa apa? Mendengar. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Innaka la tusmi'ul mauta." Sesungguhnya engkau tidak bisa membuat orang yang mati itu mendengar. Oleh karenanya, ayo lehwa, apakah orang yang mati bisa mendengar atau tidak? Kita katakan pada asalnya orang yang sudah mati tidak bisa mendengar. Kecuali dalam keadaan-keadaan yang dikabarkan oleh Nabi bahwa mereka bisa mendengar. Seperti misalkan ada hadis yang menjelaskan bahwasanya apabila seorang hamba itu dikubur, maka dia bisa mendengar suara sandal orang yang mengantarnya. Kita katakan dalam kondisi itu dia bisa mendengar. Baik. Demikian juga hadis kisah ketika Nabi SAW mengatakan pada perang Badar. Ya. Itu juga. Demikian juga hadis dialog Nabi dengan Musa alaihi salam di sini. Ya. Nah. Dan yang lainnya. Jadi itu keadaan-keadaan khusus yang hukum asalnya adalah mereka tidak bisa mendengar. Kalau kita dilarang berdoa menghadap kuburan, bagaimana kalau kita menguburkan jenazah kita diperintahkan untuk mendoakannya? Ini sama seperti tadi ini, bahwa kita ketika sholat jenazah itu bukan berarti kemudian apa? Berdoa kepada dia. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan bukan karena kita menghadap dia, tetapi karena menghadap kiblat. Ya, karena menghadap kiblat. Oleh karena seorang misalkan kalau ke kuburan, dia disyariatkan untuk berdoa. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada ketika beliau ke Baqi, maka beliau mendoakan, "Allahumma aghfir li ahli al-Baqi, ya wa ampunilah bagi penduduk Baqi." Tapi beliau menghadap kiblat, bukan menghadap apa? Kuburan. Ya, beliau menghadap kiblat, bukan menghadap kuburan. Ustaz, saya tanya, yang pertama kali dibangun masjidnya setelah beberapa waktu ada mayit di kuburan di depan masjid, maka sholat di masjid itu sah atau tidak? Sudah kita jelaskan tadi bahwa masalah ini apa? Diperinci. Kalau memang kita sholatnya karena ada kuburannya tersebut, ketergantungan kepada kuburan tersebut, maka ini adalah membatalkan sholat. Ya, tapi kalau tidak ada niat, ya, tidak ada niat seperti itu, maka ini terlarang, tapi sholatnya adalah apa? Sah.
1: Sudah? Masih ada satu pertanyaan.
0: Baik. Ini satu tapi tiga pertanyaan. Bagaimana jika di kampung kita tidak terdapat masjid kecuali di depannya ada kuburan umum? Apa yang harus dilakukan? Apakah kita sholat di kampung lain yang tidak terdapat kuburan di masjid itu, sedangkan jaraknya sangat jauh? Bagaimana? Baik. Ini masalah juga ini, sering ditanyakan. Masjid yang ada di desanya ada kuburannya. Di kampung yang lain ada yang enggak ada mas, ada yang enggak ada kuburannya, tapi cukup jauh. Baik. Maka bagaimana caranya? Caranya bikin masjid sendiri. Nih, bangun masjid sendiri yang tidak ada kuburannya. Itu pertama, nanti antum akan keluar, dan ini solusi dari problem ini. Ya. Karena kalau kita misalkan ke kampung itu mungkin kadang-kadang memberatkan. Ya, kadang kalau pas lagi semangat ya kan ya. Lagi semangat. Tapi kalau pas lagi lemas ya. Nah, kadang orang itu kan kadang kempes imannya, kadang berkembang, kadang kempes. Baik. Kalau antum di salat di apa namanya? Di rumah, sekalipun ini adalah diperbolehkan karena memang di ada kubur, karena masjid yang ada di kampung antum adalah ada kuburannya. Namun terus menerus di dalam di rumah ini juga tidak baik. Ya, tidak baik, karena kewajiban kita pada dasarnya adalah sholat berjamaah. Ya. Dan ini akan juga menimbulkan fitnah. Ini orang kok enggak mau sholat di masjid. Padahal dia tahu bahwasanya jamaah itu adalah wajib. Maka solusi yang tepat adalah ya, antum pertama menasihati dulu. Ini yang paling penting, nasihati yang ada di pengurus masjid yang ada kuburannya tersebut ya, untuk memisahkan antara masjid dengan kuburan. Kalau memang tidak bisa, maka antum ya bekerja sama dengan saudara-saudara ikhwan yang lain bagaimana caranya untuk membangun masjid yang tidak ada apa kuburannya. Nah, apakah boleh membuat tembok atau dinding di depan masjid atau pemisah antara masjid dan kuburan? Nah, ya, pada dasarnya harus dipisah. Pada dasarnya harus dipisah. Tapi kalau memang ya menyulitkan, kalau misalkan kuburannya banyak atau yang lain, maka hendaknya apa? Dibuat pemisah tembok dua. Ya, sehingga terpisah antara masjid dengan apa? Kuburan. Bukan hanya satu tembok. Ya, di sebagian tempat itu hanya satu tembok. Apa pemisahnya? Pemisahnya adalah dinding atau tembok masjid. Ini tidak cukup. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Albani rahimahullahu taala. Apakah yang paling bagus antara membongkar kuburan atau membangun masjid yang baru? Mana yang lebih mudah? Ya, mana yang lebih mudah? Yang lebih mudah wallahu alam adalah memindahkan kuburan. Ya, yang lebih apa namanya? Mudah. Kalau bongkar masjid kan sulit ya. Ya, udah apa namanya? Habis banyak bangunnya ya. Adapun kalau memindahkan kuburan ini lebih mudah. Ya. Nah. Demikian yang dapat kita bahas ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Moga-moga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Ikhwatan iman, pendengaran pemerhati Roja Kendari dimanapun Anda berada, berikut kita simak dikumandangkannya azan sholat maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Mari bersama-sama melaksanakan salah satu dari kewajiban kaum muslimin, yakni melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin.

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Kita perlu bersama kami di 95.1 FM Raja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Raja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi'. Siapa yang kenal sama Sa'ad bin Rabi'? Sa'ad bin Rabi' ini salah satu dari 12 orang yang menjadi kapten-kapten, pemimpin-pemimpin ketika Bai'atul Aqabah. Ketika orang-orang Ansar berbaiat, berjanji suci untuk membela Rasulullah SAW, salah satunya Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' orang kaya, konglomerat di kota Madinah. Dia qadarullah dijadikan saudara dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf mantan orang kaya, gak punya apa-apa. Dijadikan saudara. Maka Sa'ad bin Rabi' menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf hartanya, kebunnya. Ya, aku punya kebun separuhnya buat engkau. Kemudian aku punya dua istri. Aku ceraikan satunya, mana yang kau suka, nanti kau nikahin dia setelah masa iddahnya selesai. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Barakallahu laka fi malika wa ahli. Semoga Allah memberikan berkah kepadamu, di keluargamu dan harta. Jiwa yang besar bertemu dengan jiwa yang besar pula. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Dullani ala suq. Tunjukkan aku di mana ada pasar. Aku mau kerja. Aku gak mau hidup dengan minta-minta. Enggak. Aku mau kerja. Itu Abdurrahman bin Auf. Ketika perang Uhud, Zaid bin Thabit meriwayatkan. Qala ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin atlubu Sa'ad ibn Rabi'. Ketika perang Uhud, Nabi alaihi salatu wasallam mengutusku untuk mencari Sa'ad bin Rabi' di medan perang. Faqala li, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada aku, in ra'aitahu fa'aqri'hu minni salam. Kalau kau melihat Sa'ad bin Rabi' masih hidup, sampaikan salamku kepada dia. Wa qul lahu yaqulu laka Rasulullah sallallahu

0: فأتيت وهو بآخر رمق وبه سبعون ضربة ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم. Aku cari di antara jenazah-jenazah yang udah mati itu. Aku berjumpa dengan Sa'd bin Rabi. Dia dalam kondisi sudah sekarat. Di tubuhnya itu ada 70 luka. Antara tusukan tombak, tebasan pedang, dan panah-panah yang menempel di tubuh. 70, kata Sa'd, kata Zaid bin Thabit. Fakultu ya Sa'd, ya Sa'd, ya Sa'd, kata Zaid bin Thabit mengatakan, wahai Sa'd, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra alaika salam. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kirim salam kepadamu. Antum bisa dibayangkan ketika Nabi alaihi wasallam kirim salam dengan seseorang. Kita nih kalau ada orang yang kita cintai kirim salam sama kita, bahagianya. Wa yaqulu lak akhbirni kaifa tajidu. Rasul sallallahu alaihi wasallam kirim salam kepadamu dan dia berkata kepadamu, bagaimana kondisimu sekarang? Bagaimana engkau mendapati dirimu? Apa kata Sa'd bin Rabi? Wa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam assalam. Salam balikku buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul lahu, katakan buat beliau, ya Rasulullah, katakan kepada beliau, wahai Rasulullah, ajidu rihal jannah, aku sekarang mencium bau surga. Jamaah, masih di dunia dia jamaah, hendak tewas, tapi dia benar-benar mencium bau surga. Ada orang-orang yang sampai mati, sampai di padang mahsyar enggak mencium bau surga. Tapi Sa'd bin Rabi, dia mengatakan ajidu rihal jannah. Lalu apa kata Sa'd bin Rabi? Wa qul liqaumi al-ansar, dan sampaikan pesanku kepada orang-orang Ansar, kaumku orang-orang Ansar. La udhra lakum inda Allah an yakhlusa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fiikum aynun tatruf wa fadat ruhuhu min waqtih. Kata Sa'd bin Rabi, sampaikan kepada kaumku orang-orang Ansar, tidak ada alasan, tidak ada uzur bagi kalian di hadapan Allah Jalla Jalaluh apabila orang-orang kafir bisa sampai kepada Rasulullah SAW sedangkan di antara kalian masih ada mata yang berkedip. Kalau semua Ansar mati, baru bisa orang-orang kafir itu mendekat Rasulullah SAW. Para jamaah, mereka benar-benar siap mengorbankan harta dan nyawa mereka untuk Rasulullah SAW.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah SAW. Al-Quran.

0: Tetaplah bersama kami, Jak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Asyrul ikhwa wal akhwat fid din hafidhakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita untuk kembali mengadakan majelis ilmu yang mulia di malam hari ini di Masjid As-Sunnah yang Mubarak ini. Dilanjutan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Aqidatul Tahawiyah, tulisan dari Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala, dengan penjelasan dari Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala. Saat ini kita masih

lanjutkan pembahasan tentang ya kemuliaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah kita sebutkan di pertemuan-pertemuan yang lalu, disifati beliau sebagai Nabi Allah Subhanahu Wa Taala yang terakhir, yang paling mulia, kemudian pemimpin semua para nabi dan para rasul alaihissalatu wassalam, Imamul Atqiya, imamnya orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya di sini, wa habibu rabbil alamin, dan beliau adalah kekasih, habib dari Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Dan kita akan membahas kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana banyak disebut oleh kaum muslimin yang mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan habibullah atau habibur rabbil alamin, kekasih Rabb al alamin, kekasih Rabb semesta alam, yakni kekasih Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi meskipun ini benar, tapi tidaklah menunjukkan makna yang khusus dan tinggi, karena habib ini derajat yang bisa dicapai oleh banyak orang. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai ya orang-orang yang memiliki sifat-sifat mulia seperti orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa innallaha yuhibbul muttaqin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa adalah habibullah, kekasih Allah, atau orang-orang yang berbuat kebaikan. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Maksudnya derajat ini kurang untuk diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun secara makna benar Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti adalah kekasih Allah, habibullah, sebagaimana para nabi dan para rasul alaihi salatu wasallam. Akan tetapi ketika ada sifat yang khusus, dan itu sifat yang istimewa yang kedudukannya lebih tinggi daripada habib, tentu yang pantas kita sebutkan adalah sifat tersebut. Karena penyebutan habib ini disebutkan dalam hadis yang lemah. Adapun kedudukan yang lebih tinggi dan lebih mulia yang disebutkan di dalam beberapa hadis yang sahih, yaitu kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai khalilullah, kekasih terdekat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah menjadikan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam juga sebagai khalilnya, sebagai kekasih terdekatnya. Jadi ya, ini membantah pernyataan orang-orang awam yang selalu menyebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan habibullah, dengan anggapan itulah kedudukan yang tinggi, padahal ini kedudukan yang dibawa khalil. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dan menganugerahkan kedudukan yang tinggi ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Innallaha qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahima khalilan." Dalam Sahih Muslim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan aku sebagai khalilnya, kekasih terdekatnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam sebagai kekasih terdekatnya. Kita akan baca di sini. Penjelasan Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullahu taala, beliau berkata, "Thabata lahu sallallahu alaihi wasallam a'la maratibil mahabbah." Habatalahu, ya, telah tetap bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam tingkatan cinta yang paling tinggi kedudukannya, melebihi dari habib, yaitu derajat al-khullah, ya, cinta yang lebih tinggi, yang lebih khusus. Wahiyal khullah, kata beliau, yaitu kedudukan al-khullah. Jadi cuma Allah berikan kepada dua hambanya, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berarti kan lebih pantas kita sifati dengan sifat yang lebih tinggi seperti ini daripada sifat yang di bawahnya.
kama sahha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qal, sebagaimana dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, innallaha ittakhadhani khalilan kama takhadha Ibrahim khalila, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan aku sebagai khalil, kekasih terdekatnya, sebagaimana Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasih terdekatnya. Ini jelas bahwa Nabi Ibrahim kan disebutkan dalam Al-Quran, wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah menjadikan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam sebagai khalilnya. Padahal juga ini berlaku juga untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, sebagaimana keutamaan dari nabi-nabi yang lalu seperti Nabi Musa alaihi salatu wasalam, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepadanya secara langsung seperti disebutkan dalam Al-Quran, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mendapatkan keutamaan yang sama sewaktu Isra Mi'raj, sewaktu Mi'raj naik ke langit ketujuh. Ya, maka ini kedudukan mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, karena ada sebagian orang yang tadi kita katakan orang-orang awam yang menyebutkan Nabi Ibrahim adalah khalilullah sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah habibullah. Berarti kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Padahal kan dalam Islam tidak demikian. Kedua-duanya adalah khalilur rahman. Baik. Wa qala, di hadis yang lain yang juga hadis riwayat Imam Muslim, ya juga terdapat dalam Sahih Bukhari awal dari hadis ini, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, walau kuntu muttakhidan min ahli al-ardi khalilan lattakhadhtu Abu Bakrin khalilan walakinna sahibakum khalilur rahman. Seandainya aku boleh mengambil seorang dari penduduk bumi ini sebagai khalil, kekasih terdekat, maka mestinya aku akan menjadikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu sebagai kekasih terdekat. Akan tetapi teman kalian ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, adalah khalilur rahman, kekasih terdekat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pemurah. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diperbolehkan untuk menjadikan seorang pun dari makhluk sebagai khalilnya, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai khalilnya, kekasih terdekatnya. Baik. Wal hadithani fis sahihi wahuma yubtilani qawla man qala al-khullatu li Ibrahim wal-mahabbatu li Muhammadin alaihimas salatu wassalam. Fa Ibrahimu khalilullah wa Muhammadun habibuhu alaihimas salatu wassalam. Hadis ini, kedua hadis ini terdapat di dalam Sahih Muslim, yang kedua hadis ini membantah, ya, membatalkan ucapan orang yang mengatakan al-khalil itu adalah untuk Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, sedangkan al-mahabba atau al-habib itu adalah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga mereka mengatakan Ibrahim itu adalah khalilullah sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah habibullah. Kita katakan tadi ini tidak menempatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempat atau kedudukan yang tinggi, karena beliau juga, ya, dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai khalil, kekasih terdekat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tentu pujian yang lebih tinggi dan lebih pantas untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dikatakan beliau sebagai khalilullah, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai khalilnya. Baik. Wa fi sahihi aydan, kemudian dalam hadis sahih yang lainnya, juga riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inni abra'u ila kulli khalilin min khullatihi." Sesungguhnya aku berlepas diri
kepada setiap khalil dari sifat khullahnya. Ya. Ini yang ana pernah baca dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim ada lafaz yang seperti ini, inni abra'u ilallahi an yakuna li minkum khalil. Sesungguhnya aku berlepas diri kepada Allah untuk menjadikan salah seorang di antara kamu sebagai khalil. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan menjadikan seorang pun di antara manusia sebagai khalilnya karena beliau telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menempati kedudukan khalil yang merupakan kedudukan cinta yang paling tinggi. Nah, wal mahabbatu qad thabatat li ghairihi. Adapun yang namanya mahabbah, kecintaan, yakni habib menjadi kekasih biasa, ini thabatat li ghairihi, juga ditetapkan untuk selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti kan ini bukan kedudukan istimewa. Dalam artian jelas ini pastinya kedudukan tinggi, tapi tidak khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau hanya dikatakan beliau sebagai habibullah saja. Ya, kama qala ta'ala misalnya di ayat-ayat yang tadi kita bacakan di surat Ali Imran ayat 134. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Orang yang berbuat ihsan banyak. Ya, berarti ini kedudukan memang mulia tapi tidak khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal tentu kedudukan beliau adalah kedudukan yang harusnya lebih khusus. Sedangkan di kalangan para nabi dan para rasul alaihi wasallam beliau yang paling mulia, apalagi dibandingkan manusia biasa. Ya. Kemudian dalam ayat lain surat Ali Imran juga ayat 76. Fa innallaha yuhibbul muttaqin. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, orang yang berbuat baik adalah semua habibullah. Berarti ini kedudukan juga diraih oleh selain beliau di kalangan manusia biasa. Tidaklah kedudukan yang kedudukan istimewa yang khusus. Ya. Kemudian di surat Al-Baqarah ayat 222. Inna Allaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang selalu bertobat dan mencintai orang-orang yang selalu mensucikan dirinya. Berarti banyak orang-orang yang dicintai oleh Allah. Sehingga predikat sebagai habibullah itu bisa dimiliki banyak orang. Ya. Nah. Baik. Fabatala qawlu man khassal hullata bi Ibrahim wal mahabbata bi Muhammadin alaihi masallatu wassalam. Maka berarti batallah, ya gugurlah ucapan orang yang mengkhususkan derajat al-khullah khalil kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan tingkatan mahabbah atau habib untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini tidak berdasarkan dalil. Ya, tidak berdasarkan dalil yang sahih. Tapi yang benar adalah balil khullatu khassatun bihima. Bahkan derajat al-khullah, kedudukan cinta yang paling tinggi ini adalah khusus untuk kedua nabi yang mulia ini berdasarkan dalil-dalil yang tadi kita bacakan. Wal mahabbatu 'amatun, sedangkan derajat mahabbah atau habib ini sifatnya umum. Banyak yang memilikinya di kalangan manusia. Wa hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma alladhi rawahu at-Tirmidzi alladhi fihi inna Ibrahim khalilullah ala wa ana habibullah wala fakhr lam yathbut. Adapun hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi yang disebutkan di dalamnya, ya, sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah khalil, kekasih Allah, ketahuilah sesungguhnya aku adalah habibullah, kekasih Allah, dan tidak ada kebanggaan, tidak ada kesombongan. (Tuh)
kata beliau, ini hadis lam yathbut, bukanlah hadis yang sahih. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam jami'nya atau sunannya, dan beliau mengatakan hadis ini hadis yang gharib. Dinyatakan lemah oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala di dalam dhaif Sunan At-Tirmidzi. Ya, hadis yang lemah. Tidak bisa dijadikan sebagai sandaran, apalagi bertentangan dengan hadis-hadis yang tadi lebih sahih dan lebih kuat, ya, yang menetapkan bahwa derajat khalil juga Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersama dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Nah, baik. Beliau tambahkan di sini agar kita lebih faham, wal mahabbatu maratib. Tingkatan cinta itu ada derajat-derajatnya. Ada tingkatan-tingkatannya. Ya, jadi kecintaan itu ada tingkatan-tingkatannya, ada derajat-derajatnya. Awwaluha, yang pertama adalah al-alaqah, adanya keterkaitan. Wahia ta'allukul qalbi bil mahbub, yaitu keterkaitan hati dengan orang yang dicintai atau pihak yang dicintai. Ini tingkatan awal dari cinta. Ya. Namanya al-alaqah dalam bahasa Arab. Wasaniyatu, tingkatan yang kedua namanya al-iradah, keinginan. Setelah hati terikat, dia punya keinginan untuk dekat dengan orang yang dicintainya. Wahiya mailul qalbi ila mahbubihi wa talabuhu lahu, yaitu kecenderungan hati kepada pihak yang dicintai dan keinginan hati terhadapnya. Ya, hatinya sudah cenderung dan kemudian hatinya selalu mencari agar bisa dekat dengan orang yang dicintainya. Itu tingkatan yang kedua di atas. Ats-tsalitsatu, tingkatan yang ketiga, as-sababah. As-sababatu, as-sababah yakni tercurah. Setelah dia punya keinginan, hatinya lebih tinggi lagi, tercurahkan kepada yang dicintainya. Wahiyan sibabul qalbi ila ilaihi bihaitu la yamlikuhu sahibuhu kan sibabil ma'i fil huduri, yaitu tercurahnya hati kepada yang dicintainya di mana orang ini tidak bisa menguasai hatinya. Ya, ini tercurah dengan sendirinya begitu. Sebagaimana tercurahnya air, ya ini turunnya air ke tempat yang lebih rendah. Ini kan tidak bisa dicegah. Artinya hatinya tercurah kepada pihak yang dicintainya dengan sendirinya, sehingga orang-orang tersebut tidak bisa menguasai dirinya. Ini tingkatan yang ketiga dari cinta. Ya. Kemudian ar-rabi'atu, yang keempat, al-gharamu. Al-gharam, ya, menetapi. Wahiyal hubbul lazimu lil qalbi, yaitu kecintaan yang sudah menetapi, mengikat hati. Wa minhu al-gharim, diambil dari kata-kata inilah al-gharim. Al-gharim artinya orang yang terlilit utang. Yani utang itu sudah meliputi dirinya, melilit dirinya. Limulazamatihi, karena utang itu sudah menetap pada dirinya. Artinya susah lepas darinya. Wa minhu, ya, di antaranya yang disebutkan dalam Al-Qur'an di firman Allah surat Al-Furqan ayat 65 tentang adab neraka jahannam, ya na'udzubillahi min dzalik, inna adzabaha kana ghorama. Sesungguhnya adab neraka jahannam itu adalah ghorama, adab yang meliputi, tidak bisa lepas darinya.
ya, azab yang menetap pada diri orang-orang yang diazab tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian al-khamisatu, tingkatan yang kelima, al-mawaddatu. Al-mawaddatu, ya, al-mawaddah, kecintaan yang murni atau yang tulus. Wahiyya saful mahabbati wa khalisuha wa lubbuha, yaitu saful mahabbah, kemurnian cinta, ketulusan cinta, dan lubbuha, ya, inti daripada cinta. Ya. Qala ta'ala saya ja'alu lahumur rahmanu wudda. Sebagaimana yang Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman, Allah akan jadikan bagi mereka al-wud. Ya, Allah akan jadikan bagi mereka al-wud, yakni kecintaan yang tulus, kecintaan yang besar. Ya, tentu saja kalau kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala pastinya tidak sama dengan apa yang ada pada manusia, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada satupun yang serupa dengannya, yang seperti dirinya, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Yang jelas kita tahu di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Wadud, yang secara makna mengandung dua makna, Al-Wadud dan Al-Maudud, yaitu Allah mencintai hamba-hamba yang beriman dan mereka mencintai Allah. Allah akan mudahkan bagi mereka sebab-sebab agar mereka bisa mencintai Allah dan Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka. Ini makna nama Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara al-asmaul husna yaitu al-wadud. As-sadisatu, yang keenam, asy-syaghaf. Ya, kecintaan yang namanya asy-syaghaf. Ya, ini kecintaan yang sampai ke dalam lubuk hati. Wahiyya usulul mahabbati ila syagofil qalbi, yaitu sampainya rasa cinta ke dalam lubuk hati. Ini jelas lebih tinggi lagi. Ya, jadi kita perhatikan tingkatan-tingkatan cinta ini memang menunjukkan, ya, bahwa kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu memang bisa ditingkatkan dan dikuatkan supaya tidak menjadi cinta yang hanya di tingkatan di awal-awal saja, yang ini akan lemah ketika dikalahkan dengan kecintaan kepada dunia, kecintaan terhadap keinginan nafsu dan seterusnya. Makanya tingkatan-tingkatan cinta ini kita harus kuatkan agar menetap dengan kuat di dalam hati kita. Dan inilah yang merupakan sifat pujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba yang beriman. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman sangat kuat kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, as-sabi'atu, yang ketujuh, tingkatan yang ketujuh, al-ishqu. Ya, al-ishq, kecintaan yang disebut dengan al-ishq. Al-ishq inilah diambil yang dari inilah diambil dalam bahasa kita yang namanya asyik. Itu dari bahasa Arab. Asyik. Ini kecintaan yang cenderung disertai dengan nafsu, dengan syahwat. Makanya ini tidak boleh disifati untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memiliki sifat ini, atau tidak boleh disifati orang yang beriman mencintai Allah seperti ini. Ini kecintaan yang pantas ditujukan kepada yakni kecintaan seorang laki-laki kepada perempuan. Itu al-ishq, sebagaimana disebutkan dalam syair-syair orang Arab. Ini tidak pantas disebutkan untuk Allah Subhanahu wa taala, karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala kecintaan yang tentu jauh dari hal-hal yang seperti ini. Al-ishq wa huwa al-hubbul mufrit alladhi yukhafu ala sahibihi minhu, yaitu kecintaan yang berlebihan, al-mufrit, yang dikhawatirkan bagi orang yang memilikinya terjerumus dalam keburukan.
Walakin la yusafu bihi Rabbu ta'ala walal abdu fi mahabbati rabbih. Akan tetapi kecintaan ini tidak ya disifati untuk Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga tidak disebutkan untuk seorang hamba yang mencintai Rabbnya. Ada sebagian dari orang-orang yang menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menggambarkan kecintaan mereka kepada Allah dengan lafaz seperti ini. Jadi kalau kita baca keterangan mereka itu, kecintaan kepada Allah seperti digambarkan kecintaan orang seorang laki-laki yang sedang bernafsu terhadap seorang perempuan. Jelas ini naudzubillahi min dzalik. Ya Allah subhanahu wa ta'ala maha suci dari sifat-sifat yang seperti itu, dan tidak pantas orang-orang yang beriman disifati dengan kecintaan seperti ini. Naudzubillahi min dzalik. Wa in kana qad atlaqahu ba'dhuhum, meskipun sebagian dari mereka memutlakkan atau menyebutkan sifat seperti ini untuk kecintaan hamba kepada Rabbnya, padahal ini tidak benar, tidak pernah kita dapati dari penjelasan para ulama salaf yang menyebutkan kecintaan seperti ini. Taib. Waktulifa fi sababil man'i, dan diperselisihkan oleh para ulama, kenapa dilarang mensifati al-ishq ini untuk kecintaan kepada Allah? Berbeda pendapat para ulama tentang sebab dilarangnya. Fakila, ada yang mengatakan ada mutawqif karena tidak ada dalilnya. Jelas ini merupakan argumentasi yang kuat. Ada mutawqif karena tidak ada dalilnya, tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, dalam hadis-hadis yang sahih, tidak juga dari pernyataan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain atau para imam salaf yang menjadi panutan. Wakila ghairu dzalik, ada juga yang mengatakan alasan selain itu, wa'allam imtina'a itlaqihi annal ishqa mahabbatun ma'a syahwah, dan boleh jadi sebab dilarangnya menggunakan lafaz ini dalam kecintaan kepada Allah karena kecintaan yang namanya al-ishq, asyik tadi itu, ini adalah kecintaan yang disertai dengan syahwat. Ya, kecintaan yang disertai dengan syahwat. Jadi kalau dikatakan asyik, ya asyik ma'syuk itu maksudnya orang yang kecintaannya sudah berlebihan sampai sudah apa ini, tergila-gila kepada orang yang dicintainya. Makanya ini kan biasanya digunakan untuk orang-orang di zaman jahiliyah, Arab jahiliyah menggunakan syair dengan lafaz ini untuk menggambarkan kecintaan yang disertai syahwat dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya. Nauzubillah min dzalik. Taib. Ats-tsaminatu, kemudian tingkatan yang kedelapan, at-taimu. Wa huwa bi makna ta'abbud. At-taim. Taim ini artinya ta'abbud, penghambaan diri atau ibadah. Kecintaan yang sudah disertai dengan ibadah, ketundukan, ketaatan kepada yang dicintai. Ini jelas, yang seperti ini kalau diserahkan kepada selain Allah bisa ya membawa kepada kesyirikan. Na'udzubillahi min dzalik. At-tasi'atu at-ta'abbud, penghambaan diri. Jadi kecintaan itu kalau sudah sampai pada tingkatan seperti ini, jelas hanya boleh ditujukan kepada Allah. Makanya sudah pernah kita sebutkan kan, ma'anal ubudiyah, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ibaratun amma yajma'u kamalal hubbi wa kamalal dhulli lillah, sesuatu yang menghimpun kesempurnaan cinta, kecintaan yang utuh, kesempurnaan cinta dan ketundukan diri yang utuh kepada Allah. Jadi benar-benar dikatakan seorang itu beribadah kalau kecintaannya kepada Allah itu murni, sempurna, melebihi kecintaannya kepada yang lain. Karena ini adalah tingkatan cinta yang sangat tinggi.

menetapkan keberadaan para malaikat ya, keberadaan para malaikat, dan wajib mengimani mereka. Mereka ini makhluk yang nyata. Disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, malaikat ini adalah makhluk yang Allah ciptakan dari cahaya. Sehingga para malaikat itu diartikan oleh sebagian dari para ulama, mereka adalah alamun ghaibiyun khalaqahumullahu min nur wa ja'alahum ta'iina mutadhallilina lahu. Mereka adalah alam gaib atau makhluk gaib yang tidak nampak, yang Allah ciptakan dari cahaya, dan Allah menjadikan mereka selalu taat dan tunduk kepada perintah Allah. Jadi malaikat tidak ada yang bermaksiat, mereka semua kerjanya hanya beribadah. Ada yang sujud, ada yang ruku, ada yang selalu berzikir kepada Allah setiap saat. Ya, itulah malaikat. Nah, di sini kita wajib mengimani keberadaan para malaikat, bahwa mereka itu benar-benar punya wujud yang nyata. Ya, ini punya jasad, bukan cuma khayalan. Ya, sebagian orang mengatakan malaikat itu hanya apa ini, kekuatan, simbol kebaikan dalam diri manusia. Sebagaimana syaitan itu juga katanya tidak nyata, itu cuma simbol keburukan. Ini pemahaman yang sesat. Jelas sekali Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang para malaikat, ya, ja'ilul malaikati rusulan uli ajnihatim mathna wa thulata wa ruba. Di surat Fatir ayat yang pertama, Allah menjadikan para malaikat sebagai utusan-utusannya yang mereka memiliki sayap ada yang 2, 3, 4. Bahkan Nabi SAW dalam hadis yang sahih pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Malaikat yang mulia ini memiliki situ mi'ati janah, 600 sayap yang masing-masingnya memenuhi ufuk. Jadi jelas malaikat itu jelas benar-benar wujudnya ada dan nyata, dan wajib kita mengimaninya. Mengingkari keberadaan para malaikat seperti ini bisa menjadi sebab kekufuran juga. Kemudian kewajiban mengimani semua rasul. Ya. Dan mendustakan seorang rasul berarti mendustakan semuanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang kaumnya Nabi Nuh, disebutkan kadzabat qaumu Nuhinil mursalin. Kaumnya Nabi Nuh mendustakan para rasul. Padahal yang mereka tolak adalah Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Tapi prinsipnya menolak seorang rasul berarti menolak semuanya. Ini disebutkan juga di dalam dalil-dalil dalam Al-Qur'an. Kemudian yang ke-17, menetapkan yaumil akhir. Itsbatul yaumil akhir alladhi huwa yaumul qiyamah alladhi yab'atsun nasu alladhi yub'atsun nasu fihi lil hisabi wal jaza. Ya, menetapkan adanya hari akhir, yaitu hari kiamat, yang ketika itulah manusia dibangkitkan untuk perhitungan amal dan untuk balasan dari amal-amal mereka. Disitulah tempat yang nanti penghuni surga akan menetap di surga, dan penghuni neraka akan menetap di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi tentu juga banyak dalilnya. Yaumul akhir dikatakan sebagai hari akhir karena tidak ada lagi hari setelah itu. Ya, kalau kita sekarang ada hari Senin, besok ada hari Selasa, dan seterusnya. Kalau di akhirat nanti setelah itu sudah selesai. Makanya orang ketika meninggal dunia, dia telah terpisah dari dunia, ketika itu dia masuk hari akhir.
ketika itu telah terjadi hari kiamat pada dirinya. Kata para ulama, man mata qamat kiamatuhu, barang siapa yang telah mati berarti telah terjadi atau telah tegak hari kiamat pada dirinya. Inilah yang dinamakan dengan al-qiyamatu sughra, kiamat kecil yang menimpa masing-masing manusia itu ketika kematiannya. Adapun kiamat besar nanti di akhir zaman yang terjadi ketika hancurnya alam semesta ini. Ya, ini tentu kita wajib imani, dan dengan sebab inilah kita bersabar dalam menundukkan hawa nafsu, bersabar dalam belajar agama dan mengamalkannya, bersabar melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya untuk keselamatan kita di hari kiamat. Dan hari kiamat ini adalah hari esok kita yang sesungguhnya, masa depan kita yang sejati. Di dalam Al-Quran kan kita tahu hari kiamat disebutkan dengan kata-kata apa? Godan, artinya besok. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaknya masing-masing jiwa melihat apa yang diusahakannya hari ini untuk besoknya. Besoknya maksudnya hari kiamat, hari akhir. Jadi kalau orang bicara tentang masa depan yang sejati itu adalah hari akhir. Karena kalau kita bicarakan masa depan kita, misalnya kita ada yang mengatakan dia ingin mempersiapkan diri, mempersiapkan rumah, mempersiapkan tabungan untuk hari tuanya. Pertanyaannya, siapa yang menjamin Anda ketemu dengan hari tua? Bisa jadi Anda mati besok, atau dua hari lagi, pekan depan, bulan depan. Karena tidak ada yang tahu ajal. Tapi kalau bertemu dengan hari kiamat, itu pasti. Karena semua orang akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Ya. Masa yang akan datang 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, belum tentu kita ketemu. Tapi kalau yang namanya kematian, pasti kita jumpai. Makanya itulah hari esok yang sesungguhnya. Ya. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, pasti dia akan mempersiapkan diri untuk menghadapi sesuatu yang pasti terjadinya tersebut, yaitu ketika ajal menjemputnya. Adapun perkara yang berhubungan dengan dunia kita, dunia ini akan berakhir sebentar lagi, dan mempersiapkan untuk dunia pun tidak ada manfaatnya, karena ini bukanlah kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang sejati itu adalah kehidupan di akhirat. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW pernah menyebutkan dalam doa beliau, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sesungguhnya tidak ada kehidupan kecuali kehidupan di akhirat nanti. Itulah kehidupan yang sejati. Taip, lanjut, kita ringkas ya. Sekarang faedah yang ke 18. Yaitu antu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Wajib mengimani takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Mengimani takdir ini adalah kewajiban yang berkenaan dengan masalah iman. Mengingkari takdir Allah berarti mengingkari kemahakuasaan Allah atas segala sesuatu. Ya, kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, al-qadaru qudratullah. Takdir itu adalah qudrah, kemahakuasaan Allah, kemahamampuan Allah atas segala sesuatu. Kita wajib meyakini tidak ada satupun yang terjadi di dunia ini yang baik maupun yang buruk kecuali dengan takdir Allah. Apapun yang terjadi, semua telah ditakdirkan dan telah ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal ardu bi 50 alf sana. Allah telah menuliskan ketentuan takdir setiap makhluknya sebelum dia menciptakan langit dan bumi selama 50 ribu tahun.
Dan ini termasuk hal yang wajib kita yakini, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah telah menakdirkan segala sesuatu, ya. Cuman bersamaan dengan itu Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitabnya untuk menjelaskan petunjuk yang membimbing kepada jalan kebenaran, inilah jalannya, maka ikutilah ini. Kemudian Allah turunkan peringatan, ya, jalan yang sesat yang membawa kepada kebinasaan, membawa kepada kehancuran, inilah jalannya, jangan ikuti ini. Sehingga orang tidak bisa beralasan dengan takdir, karena takdir itu Allah tuliskan, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Ya, setelah itu Allah turunkan petunjuk dalam kitabnya, mengutus para nabi dan para rasulnya alaihissalatu wassalam untuk menjelaskan jalan yang benar dan memperingatkan dari jalan yang salah agar tidak kita ikuti. Taib. Kemudian secara ringkas, takdir Allah Subhanahu wa taala itu ada 4 tingkatan padanya. Tingkatan yang pertama yang namanya al-ilmu. Ya. Al-ilmu, yakni kita wajib meyakini Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui segala sesuatu. Ya, segala sesuatu yang belum terjadi, sedang terjadi dan akan terjadi. Karena ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Tingkatan yang kedua, al-kitabah. Ini semua ada dalilnya, saya sebutkan ringkas karena nanti kita akan ada pembahasan yang berhubungan dengan masalah ini, kita akan jelaskan lagi ya dengan lebih rinci insyaallah. Yang kedua, al-kitabah. Kita meyakini Allah telah menuliskan segala sesuatu yang akan terjadi pada makhluknya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, dinyatakan sahih oleh para ulama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Awwalu ma khalaqallahul qalam faqala lahu uktub." Pertama kali Allah itu menciptakan pena untuk menulis takdir. Dan Allah berfirman kepadanya, "Uktub, tulislah." Faqala, maka pena ini bertanya, "Wa madza aktub?" Apa yang saya tulis ya Allah? Qala, maka Allah berfirman kepadanya, "Uktub ma huwa kainun ila qiyamis saah." Tulislah segala sesuatu yang terjadi sampai hari kiamat. Jadi kita meyakini Allah telah menuliskan segala ketentuan takdir makhluknya, ya, sebelum Allah menciptakan makhluknya itu. Kemudian yang ketiga, tingkatan yang ketiga, al-masyi'ah. Al-masyi'ah, kehendak Allah. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini adalah dengan kehendak Allah. Kehendak itu artinya keinginan. Ya. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apa yang Allah tidak kehendaki, maka tidak akan terjadi. Cuma nanti ketika membahas mengenai masalah masyiah, itu para ulama membagi kehendak Allah itu ada dua. Ada kehendak Allah yang bersifat kauniyah, ya, yang artinya kehendak terhadap segala sesuatu, keinginan terhadap segala sesuatu, menciptakan segala sesuatu, menentukan takdir segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Yang kedua, ada yang namanya iroda syariah, keinginan Allah yang sesuai dengan syariat. Ini yang kita artikan dengan al-mahabbah, hal-hal yang Allah cintai. Ya, makanya Allah turunkan agama untuk menjelaskan hal-hal yang dicintainya. Inilah yang dikehendaki Allah secara syariat. Insya Allah nanti pembahasan ini akan ada pembahasan yang lebih rinci lagi. Ya, kita semua isyaratkan saja. Kemudian yang keempat, tingkatan yang keempat adalah al-khalq. Kita wajib meyakini bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk semua perbuatan manusia. Nah,
Baik. Itu faedah yang ke-18. Kemudian faedah yang ke-19. Supaya kita selesaikan faedah-faedah ini ya. Faedah yang ke-19, makna dari mengimani takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Ini perlu kita pahami dengan benar, supaya jangan terkesan berarti ada yang buruk dari perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Jawabannya jelas tidak ada. Karena Allah itu semua, nama-namanya maha indah, sifat-sifatnya maha tinggi, maha mulia, maha baik. Tidak ada keburukan padanya. Semua yang bersumber dari Allah atau semua yang merupakan perbuatan Allah adalah kebaikan. Jadi kenapa disebutkan ada takdir Allah yang baik dan takdir yang buruk? Seperti yang disebutkan dalam hadis ini, diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, maknanya adalah ini kembali kepada al-maqdur, makhluk yang Allah ciptakan. Ada yang dikatakan tidak baik karena tidak sesuai dengan keinginan manusia. Contohnya Allah menakdirkan sakit, Allah menakdirkan kematian orang yang kita sayangi, Allah menakdirkan terjadi bencana. Kan menurut kita itu buruk, tidak sesuai keinginan kita, iya kan? Tetapi perbuatan Allah sendiri yang menakdirkannya itu baik karena ada hikmah. Allah menciptakan dan menakdirkan segala sesuatu tidak lepas dari rahmat, kebaikannya atau hikmah dan keadilannya. Hikmah itu artinya wad'u syai' fi mawdhihi ala wajhil itqan. Selalu menempatkan segala sesuatu secara persis tepat pada tempatnya. Jadi inilah yang Allah takdirkan atau objek yang Allah takdirkan ada yang buruk menurut keinginan manusia, karena tidak sesuai dengan keinginan mereka. Tapi ketika Allah menakdirkannya dengan hikmah yang sempurna, contoh musibah untuk menghapuskan dosa-dosa, untuk mengingatkan manusia agar bertobat kepada Allah, dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'dal ladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan, yakni musibah, karena perbuatan tangan-tangan manusia, agar Allah menjadikan mereka merasakan akibat dari sebagian perbuatan mereka supaya mau mereka kembali kepada kebenaran. Ternyata musibah untuk memperingatkan kesalahan kita, untuk mengingatkan dosa-dosa kita agar kita segera kembali dan bertobat kepada Allah. Jadi ingat, kalau dikatakan keburukan itu keburukan kepada yang Allah takdirkan obyeknya. Karena keburukan itu tidak boleh dinisbatkan kepada Allah. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, wal khairu kulluhu fi yadaika wa syarru laisa ilaik. Ya Allah, kebaikan itu ada, semuanya ada di kedua tanganmu yang maha mulia, dan keburukan itu tidak dinisbatkan kepadamu. Taib. Kemudian yang ke-20, hari kiamat itu tidak ada yang mengetahuinya seorang pun kecuali Allah. Kenapa demikian? Karena dalam hadis ini kan malaikat Jibril ini malaikat yang paling utama, pimpinannya para malaikat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, Rasul yang paling mulia, tentang hari kiamat. Apa jawaban Nabi SAW di hadis ini? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya tentangnya lebih tahu daripada yang bertanya. Kalau dua makhluk yang paling mulia sudah tidak tahu hari kiamat, bagaimana ada makhluk lain yang bisa tahu? Maka kapan persis terjadinya hari kiamat, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan pengetahuan tentang kapan persis terjadinya hari kiamat ini tidak kita butuhkan. Seandainya kita butuhkan dalam iman kita, pasti Allah dan Rasulnya sudah menjelaskannya. Jadi yang kita diberitahu hanya tanda-tandanya saja, tanda-tanda hari kiamat. Ya. Kemudian yang ke-21, idhamus sa'ah. Ya. Hari kiamat itu adalah peristiwa besar.
Oleh karena itu disebutkan di dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis yang sahih tentang tanda-tanda kedatangan hari kiamat, supaya apa? Manusia mempersiapkan diri menghadapinya. Jadi yang paling penting, kita mempersiapkan diri. Apalagi tadi kita katakan hari kiamat ada yang kecil dan besar. Ya, hari kiamat kecil mungkin paling dekat dari hidup kita. Sebentar lagi orang bisa mati dalam keadaan mungkin dia belum siap. Na'udzubillah min dzalik. Ada hadis sahih riwayat Imam Bukhari, mungkin kita pernah dengar, ketika ada seorang Arab dusun datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Mata sa'ah ya Rasulullah. Kapankah terjadinya hari kiamat wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balik bertanya, karena pertanyaan yang tadi tidak bermanfaat. Apa kata beliau? Wa madza a'dadta laha? Apa yang kamu persiapkan dirimu untuk menghadapi hari kiamat? Orang Arab dusun ini kemudian menjawab, la syai'a illa anni uhibbullaha wa rasulah. Tidak banyak persiapanku, tetapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Ini persiapan yang luar biasa. Maka Nabi SAW ketika itu bersabda, anta ma'aman ahbabta. Berarti kamu akan dikumpulkan bersama siapa yang kamu cintai. Makanya mencintai Allah dengan selalu mempelajari nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha mulia. Kemudian mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari petunjuk beliau, mempelajari akhlak beliau yang mulia. Setelah itu mencintai orang-orang yang saleh, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ini menjadi sebab Allah akan mengumpulkan kita di surga nanti bersama orang-orang yang kita cintai. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kebaikan ini untuk kita semua dengan rahmat dan karunia-Nya. Kemudian faedah yang ke-22, innana idza kunna la na'lamu asy-syai'a fa innana natlubu ma yakunu min alamatihi. Sesuatu yang ketika tidak kita ketahui, maka kita berusaha mengetahui tanda-tandanya. Sehingga dalam hadis ini kan malaikat Jibril bertanya kepada Nabi SAW, wa akhbirni an amaratiha, sampaikan kepadaku tentang ciri-ciri atau tanda-tanda kedatangan hari kiamat. Ya, ini kita perlu pelajari, karena diterangkan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih, yang ini tentu akan menjadikan kita termotivasi untuk segera mempersiapkan diri kita menghadapi hari yang sangat dahsyat ini. Kemudian faedah yang berikutnya, ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat perumpamaan ketika menjelaskan tanda-tanda hari kiamat, antalidal amatu rabbataha, ya, seorang budak perempuan melahirkan majikannya. Ada yang mengartikan ini tanda-tanda hari kiamat, banyak orang yang durhaka kepada orang tuanya, menjadikan ibunya seperti budaknya. Ada juga yang mengartikan dengan arti yang sebenarnya seperti yang disebutkan dalam lafaz hadis ini. Kemudian Nabi SAW menceritakan berikutnya, antarul hufatal uratal alata ri'a asyai yatatawaluna fil bunyan. Kamu melihat orang-orang yang ya, al-hufat, al-urat, yang bertelanjang kaki, tidak memakai pakaian dan sangat miskin. Kemudian mereka itu penggembala kambing, lalu mereka bermegah-megahan dalam bangunan. Ya, ini orang-orang yang tadinya miskin kemudian bermewah-mewahan dalam bangunan, dalam meninggikan bangunan, dalam memperbesar bangunan, padahal tidak ada kebutuhannya, hanya untuk bangga-banggaan saja. Ini termasuk tanda-tanda hari kiamat yang diterangkan di dalam hadis Jibril ini. Kemudian berikutnya, annal malaikata yamshuna idza tahawwalu ila bashar
para malaikat itu disebutkan di hadis ini bisa datang dan pergi, ini bisa berjalan seperti manusia ketika mereka menampakkan

alimi ala talabatihi ma yukhfi alaihim. Seorang guru pengajar boleh menyampaikan kepada murid-muridnya pertanyaan untuk memancing perhatian, ya, dalam perkara-perkara yang penting untuk mereka ketahui. Seperti di sini Nabi SAW bertanya kepada Umar Ibn Khattab, ya, atadri manis sa'il, apakah kamu tahu siapa yang bertanya itu? Kemudian Nabi SAW mengatakan, hada Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu adalah malaikat Jibril yang datang untuk mengajarkan agamamu. Ini boleh. Seorang guru atau di tengah-tengah kajian kita bertanya, siapa yang tahu jawabannya ini, apa maknanya ini? Itu diperbolehkan supaya menarik perhatian dari murid-muridnya agar bisa menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian yang ke-26, anna sa'ila anil ilmi yakunu mu'alliman liman sami al-jawab. Orang bertanya tentang satu masalah itu bisa sekaligus dia mengajarkan hal tersebut kepada orang lain yang mendengar jawabannya. Ya, ini maksudnya kalau kita bertanya itu bukan karena kita tidak tahu saja. Kadang-kadang kita sudah tahu, tapi karena kita tahu orang-orang di sekitar kita belum tahu, kita sengaja bertanya supaya mereka dengarkan jawaban agar mereka juga mengetahuinya. Apalagi perkara-perkara yang kadang-kadang orang belum kerjakan, kita tahu ternyata orang ini masih salah, saya ingin tanya sama ustadz supaya ustadz dengarkan jawabannya agar dia, orang tersebut, mengetahuinya. Jadi boleh kita bertanya dengan tujuan seperti itu, bukan hanya karena ketidaktahuan kita, tapi tujuannya untuk mengajarkan ilmu kepada orang lain. Seperti di sini malaikat Jibril kan bertanya, kemudian dia membenarkan, sodakta, benar jawabannya. Berarti dia sudah tahu, tapi karena tujuannya untuk mengajarkan kepada para sahabat, bahkan semua umat Islam ini, dari jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis ini. Yang ke-27, ya, ini satu kaidah yang apa ini kurang lebih maknanya sudah kita sebutkan. Kita langsung yang ke-28 yang terakhir. Ma dzukira fi hadzal haditsi huwa ad-din, apa yang disebutkan dalam hadis ini adalah agama kita. Karena di akhir hadis ini kan Nabi SAW bersabda, hadza Jibril fa innahu Jibrilun ataakum yuallimukum dinakum. Sesungguhnya itu adalah malaikat Jibril yang datang untuk mengajarkan kepadamu tentang perkara agamamu. Makanya hadis ini pantas kalau dimasukkan di dalam hadis Arba'in Nawawiyah karena kandungan isinya mencakup semua masalah agama. Ya, oleh karena itu hadis ini pantas untuk kita pelajari dan untuk kita kaji kandungan maknanya yang sangat agung karena mencakup perkara agama kita, bagaimana menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan dalam agama kita, tingkatan Islam, tingkatan iman, dan tingkatan ihsan. Barakallahu fikum. Taib, ini penjelasan secara ringkas dari hadis yang kedua agar kita selesaikan di kesempatan kali ini, sehingga pekan depan insya Allah atau pertemuan berikutnya kita bisa lanjutkan di hadis yang ketiga. Barakallahu fikum. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji di kesempatan malam hari ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk kita semua. Ya, cukup sampai di sini apa yang bisa kita bahas dan kita teruskan dengan bertanya jawab. Mungkin setelah kita kumandangkan azan dulu ya. Ya, sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin.

0: fikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Kita jawab pertanyaan yang sampai. Adik-adik jangan ribut dulu, jangan ribut ya. Jangan bicara-bicara, kita mau jawab pertanyaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya, apabila kita sedang sholat rakaat pertama, kita ingat belum baca surat Al-Fatihah, apakah sholat kita batalkan atau kita teruskan? Sedang sholat rakaat pertama, kita ingat belum baca surat Al-Fatihah, kalau masih berdiri dibaca. Kalau kita mengingatnya pas waktu berdiri, tinggal kita baca saja. Kalau kita sholatnya berjamaah bersama imam, ya, dan itu masih berdiri, tinggal kita baca. Kalau kita sendiri juga begitu, kita baca. Kalau misalnya kita sudah ruku, baru teringat, maka kita teruskan saja. Nanti kita tambah satu rakaat, karena rakaat yang tadi kita tidak baca Al-Fatihah itu yang tidak dianggap. Jadi kita tambah satu rakaat. Terakhir nanti kita sujud sahwi dua kali, ya. Sujud sahwi dua kali. Jadi di bagian akhir nanti kita baca apa ini, tahiyat selesai, pas mau salam, sujud sahwi dulu dua kali, baru kemudian salam. Itu caranya, karena kita kelupaan, ya. Kalau sengaja ya batal sholatnya, tapi kan ini karena kelupaan, ya. Nah, itu caranya. Ada pertanyaan dari pesan WhatsApp. Izin bertanya, bagaimana menyikapi seorang yang telah dijelaskan hukum menggunakan parfum bagi wanita saat keluar rumah, dan hukum itu diketahui namun masih menggunakan parfum saat hendak keluar rumahnya? Iya, kan disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu min rihiha fahiya zaniyah. Itu hadis yang sahih. Perempuan mana saja yang memakai minyak wangi, ya, yang kemudian melewati sekelompok laki-laki supaya mereka mencium bau wangi tersebut, maka perempuan itu dikatakan zania, adalah seorang pezina. Naudzubillahi min dzalik. Ya, karena bau yang wangi itu akan mengundang nafsu laki-laki, makanya dilarang yang seperti ini. Ya, kalau dia ingin menggunakan parfum yang sekedar, yang tidak mencolok, ya, ini parfum yang hanya untuk dirinya sendiri, yang khusus bagi perempuan, itu tidak mengapa. Tapi rata-rata yang digunakan sekarang adalah parfum yang justru disengaja supaya baunya mencolok. Ini yang tidak diperbolehkan, dan ini yang kena hukum tadi, ya, dikatakan dia sebagai perempuan yang berzina. Naudzubillahi min dzalik. Berarti ini termasuk dosa besar. Ya, orang yang kita nasihati, kalau dia masih melakukan, ya, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah kepadanya. Yang jelas itu merupakan perbuatan dosa yang besar, dan tentu keburukan, ya, yang sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Naudzubillahi min dzalik. Apa boleh izin bertanya Ustaz, apa yang lebih utama ketika kajian telah dimulai, apakah sholat tahiyatul masjid atau duduk mendengarkan kajian? Kalau kita datang, makanya lebih baik, yang paling baik itu datang jangan terlambat, supaya kita masih bisa, ya, tahiyatul masjid. Bahkan kalau kita ingin berwudu dulu juga masih bisa. Itu lebih utama, jelas. Kalau kita datang terlambat, maka tetap kita laksanakan tahiyatul masjid dulu dua rakaat, tapi kita lakukan yang wajib-wajibnya saja, baca Al-Fatihah saja kemudian langsung ruku, supaya kita tidak tinggal ketinggalan dari kajian yang sedang disampaikan tersebut. Nah, ya, di Nabi SAW pernah ketika beliau sedang khutbah, ada sahabat yang masuk kemudian belum salat tahiyatul masjid. Nabi SAW menyuruhnya untuk segera tahiyatul masjid dulu, dan diringkas atau dilaksanakan yang wajib-wajibnya saja. Nah, ada sebagian orang yang berpendapat sebelumnya ya. Bagaimana cara sujud sahwi di kursi dalam keadaan sakit? Sujud sahwi maupun sujud biasa sama saja. Kalau orang duduk, orang yang sholatnya duduk, kalau dia bisa sujud di lantai, lakukan. Kalau tidak sakit misalnya punggungnya ya, dia sujud saja, sujud biasa. Nanti ketika dia ingin berdiri lagi, dia duduk lagi di kursi. Tapi kalau tidak bisa, maka dia cukup isyarat saja. Isyarat sujudnya lebih rendah dibandingkan rukuknya. Jadi tidak perlu meletakkan meja di atas kursi supaya duduk, supaya sujud di atas meja. Ini malah tidak boleh. Ini dilarang oleh para ulama. Jadi tidak perlu orang itu meletakkan sesuatu yang tinggi supaya dia sujud di situ, tidak perlu. Yang dibolehkan atau yang dicontohkan itu cukup dia isyarat saja yang sujud lebih rendah dibandingkan rukuknya. Nah, ada sebagian orang yang berpendapat merapatkan kaki ketika sholat hanya di awal saja, seterusnya boleh tidak merapatkan. Bagaimana pendapat ini? Pendapat ini keliru, tidak sesuai dengan dalil-dalil yang sahih. Ya, Rasulullah SAW ketika memerintahkan, diantara yang beliau perintahkan ketika meluruskan saf, beliau menyebutkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mencintai kita meluruskan saf seperti para malaikat yang berbaris rapi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini mereka lakukan dari awal sampai akhir. Bagaimana mungkin merapikan saf itu hanya di awal saja, kemudian setelahnya tidak merapatkan lagi? Ini berarti bukan merapatkan namanya. Ya, bukan merapatkan barisan namanya. Namanya barisan itu dirapatkan dari awal sampai selesai. Itu dalam urusan dunia, apalagi dalam sholat kita. Ya, yang bahkan kita tahu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa inna tasfiyatas shofi min tamamis shalah. Sesungguhnya meluruskan dan merapatkan shof termasuk kesempurnaan sholat berjamaah. Ya, tentu tidak kita katakan juga batal, tapi tidak sempurna keutamaan sholat berjamaah itu kalau shofnya tidak rapat dan lurus. Nah, baik, masih ada pertanyaan, silakan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Iya. Iya, barakallahu fiik, saya sudah paham pertanyaannya. Ya. Pertanyaan sangat baik sekali. Jadi kalau kondisi seperti ini, kalau memang di rumah tersebut tidak ada tempat yang khusus semacam misalnya kayak pavilion yang terpisah, kalau tidak memungkinkan maka ya sebaiknya kita tolak dengan halus saja. Karena fitnahnya akan sangat besar kan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'alal rijali minan nisa." Aku tidak meninggalkan setelahku satu fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki dibandingkan fitnah perempuan. Apalagi mereka sudah sama-sama ya. Ini dilarang dalam Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan tentang al-hammu. Al-hammu ini kerabatnya suami. Waktu beliau ditanya, "Afara'aitumul hammu ya Rasulullah, bagaimana pandanganmu tentang laki-laki yang merupakan kerabatnya suami yang bisa lalu lalang di rumah kita?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-hammu al-maut." Al-hammu itu ya bisa kita artikan ipar atau kerabat suami yang lain. Ini adalah kebinasaan. Karena apa? Dia orang dianggap orang dalam. Sudah terbiasa masuk keluarga kita, dibiarkan ketika dia misalnya berduaan dengan perempuan di rumah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah al-maut, kematian, kebinasaan. Karena kerusakan yang ditimbulkan dengan fitnah ini lebih besar lagi, karena dianggap dia orang yang sudah saling dekat sehingga tidak begitu diperhatikan lagi, tidak begitu dijaga lagi. Makanya kalau kita menganggap tidak ada yakni tempat yang cukup untuk memisahkan mereka di rumah tersebut, tidak ada tempat khusus untuk laki-laki ini, maka lebih baik jangan diterima. Karena itu akan bisa menimbulkan kerusakan dan dilarang dalam Islam. Barakallahu fikum. Ya, tapi mungkin kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tinggi at-ta'abud, kecintaan yang sampai pada tingkatan menghambakan diri atau beribadah, tunduk dan taat kepada yang dicintainya. Makanya kalau ini ditujukan kepada makhluk jadinya syirik. Inilah syirik dalam hal mahabbah, dalam kecintaan. Ya, yang pernah kita sebutkan dinyatakan dalam firman Allah di surat Al-Baqarah, wa minan nasi mayyattakhidhu min dunillahi adada yuhibbunahum ka hubbillahi walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan sekutu-sekutu, tandingan-tandingan selain Allah, yang mereka mencintai tandingan-tandingan ini seperti mencintai Allah. Padahal orang-orang yang beriman sangat kuat kecintaan mereka kepada Allah, melebihi kecintaan orang-orang pelaku syirik ini kepada berhala-berhala mereka. Jadi tingkatan inilah tingkatan cinta yang sudah sampai pada at-ta'abbud, penghambaan diri, ya, tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Al-ashiratu yang ke-10, al-khullah. Ini tingkatan yang paling tinggi, al-khullah. Ya, derajat al-khalil. Jadi diambil dari kata-kata takhallala, yakni kecintaan yang sudah masuk di sela-sela hati. Sudah menyatu di sela-sela hati. Wahiyal mahabbatul lati takhallalat ruhal muhibbi wa qalbahu, yaitu kecintaan yang telah merasuk di sela-sela jiwa orang yang mencintai, di sela-sela jiwa dan hati orang yang mencintainya, orang yang mencintai tersebut. Jadi kalau sudah sampai di sela-sela hatinya, sudah menyatu dengan hatinya, itulah yang dikatakan sebagai al-khullah. Ya. Ini tingkatan-tingkatan cinta. Ini juga seperti yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitab Raudhatul Muhibbin wa Nuzhatul Mushtaqin. Ini termasuk kitab yang sangat baik sekali ketika menjelaskan tentang makna dan definisi cinta, bagaimana penjabarannya, dan contoh-contoh dibawakan dari syair-syair orang Arab. Ya, Masya Allah, ini tulisan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kitab yang sangat bermanfaat, yang kemudian beliau membawakan penjelasan yang menggiring kita untuk menetapkan kecintaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan kecintaan kepada Allah melebihi dari kecintaan kepada apapun yang ada di dunia ini. Masya Allah, ini kitab yang sangat bermanfaat, ada juga terjemahannya, ya. Raudhatul Muhibbin wa Nuzhatul Mushtaqin. Wa qila fi tartibiha ghairu dzalik. Ada juga yang menyebutkan urutan cinta itu dengan selain ini. Wahada tartibu takribun hasan, tetapi yang disebutkan di sini, yang 10 tingkatan tadi, ini adalah takrib hasan, pendekatan tingkatan cinta yang sangat baik, yang mudah kita fahami. La ya'rifu husnaha, la ya'rifu husnahu, la yu'rafu husnuhu illa bitta'amuli fi ma'aniha, tidak akan kita ketahui kebaikannya kecuali dengan merenungkan maknanya. Ya, makanya seperti kitab yang saya sebutkan tadi, ini kalau kita baca dan kita renungkan, kita akan benar-benar merasakan, ya, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala itulah kecintaan yang sejati, kecintaan yang seharusnya mendominasi hati kita, karena itulah kecintaan yang benar-benar bermanfaat. Kecintaan yang seharusnya memang menghiasi hati manusia, dan memang itu termasuk hajat yang paling besar dalam kehidupan seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala jadikan hatinya seharusnya ditempati kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang utuh, ya. Barakallahu fikum. Baik, kita kemanakan adzan dulu baru kita selesaikan. Karena sudah masuk waktu adzan, silakan.

tertolak. Karena kita katakan sifat ini khusus bagi keagungan dan kemahabesaran Allah, tidak sama dengan makhluk, sifat-sifat yang penuh kekurangan yang ada pada makhluk. Allah sendiri yang menyebutkan dalam hadith-hadith yang sahih bahwa dia memiliki sifat tersebut. Ya, sebagaimana tadi yang kita sebutkan makna firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Tidak ada satupun yang serupa dengannya, dan dia mendengar lagi maha melihat. Allah mendengar melihat, makhluk juga mendengar melihat, tapi kita katakan sifat maha mendengar, maha melihat Allah jelas sesuai dengan kemahagungan dan kemahabesarannya, tidak sama dengan sifat yang ada pada makhluk yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Ya. Jadi kita wajib menetapkan ini dengan syarat tadi, bahwasanya itsbatun bila tamtsil. Kita menetapkan sifat-sifat Allah tanpa menyerupakan dengan makhluk. Wa tanzihun bila ta'til. Kita mensucikan Allah dari sifat-sifat kekurangan tanpa menolak atau meniadakan sifat-sifat yang ditetapkannya. Itu kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hal ini. Wa innama yusafullahu ta'ala min hadhil anwa'i bil iradati wal wuddi wal mahabbati wal khullati hasbama waradan nas. Dan hanyalah kita mensifati Allah dari jenis-jenis atau tingkatan-tingkatan cinta tadi, ya, sesuai dengan yang ada dalilnya, seperti al-wud. Ya, Allah memiliki sifat al-wud karena namanya al-wadud, al-wud, ya, yang tadi dikatakan kecintaan yang murni. Al-iradah, kehendak, Allah punya kehendak, dan sudah kita sebutkan ini banyak dalilnya. Kemudian al-mahabbah, kecintaan. Wal-khullah, kecintaan yang khusus, ini karena ada dalilnya. Hasabama warodan nas, sesuai dengan dalil yang menyebutkan tentang hal ini. Kita hanya menetapkan sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam dalil yang sahih Al-Quran atau hadith yang sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam. Wa qad ikhtulifa fi tahdidil mahabbati ala aqwalin nahwa 30 qawlan. Wala tuhaddul mahabbatu bihaddin awdaha minha. Dan para ulama juga berselisih pendapat dalam menyebutkan tahdid. Apa ini? Definisi cinta. Dalam banyak pendapat, sampai sekitar 30 pendapat. Padahal kata Syekh di sini, wala tuhaddul mahabbatu, dan tidak perlu didefinisikan kecintaan itu, tidaklah didefinisikan kecintaan itu dengan definisi yang lebih jelas daripada makna cinta itu sendiri. Ini kan sudah jelas maknanya, mencintai. Kita ketahui definisinya sudah jelas dari maknanya itu sendiri. Fal hududu la taziduha illa khafa'an. Illa khafa'an. Maka menyebutkan definisinya tidak menambah kecuali semakin menyamarkannya. Wa hadhil asya'ul wadihatu la tahtaju ila tahdid. Maka perkara-perkara yang jelas seperti ini sebenarnya tidak butuh untuk didefinisikan. Seperti alma, air. Apa artinya air? Ya sudah jelas, air itu adalah cairan yang kita kenal. Wal hawa, udara. Jelas sudah maknanya. Wat turab, tanah. Wal ju, rasa lapar, kenyang. Itu sudah jelas maknanya. Wa nahwu dzalik, dan hal-hal yang semisal dengan ini. Ya, maksudnya di sini Syekh rahimahullah taala ingin menegaskan bahwa perkara-perkara seperti ini kadang-kadang sebagian dari para ulama berusaha untuk menjelaskan definisinya, padahal kan ini perkara yang sudah kita kenal dalam kehidupan kita. Setiap orang sudah mengetahui makna dari istilah-istilah seperti ini. Barakallahu fikum. Baik. Cukup sampai di sini insyaallah kajian kita. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menambah pengetahuan kita, utamanya yang berhubungan dengan keyakinan dan akidah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan terhadap kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan, Anda persilakan. Barakallahu fikum.

0: Yapalım.
1: Mana menangkan diri kita untuk diri kita sekarang di mana sahabat mungkin kau itu mengembangkan.
0: Iya. Iya, barakallahu fiik, pertanyaan sangat baik sekali. Ada dua pertanyaan yang disampaikan oleh al-akh saudara kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan kebaikan dan keberkahan untuk beliau dan untuk kita semua. Pertama, kiat-kiat untuk bisa menumbuhkan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya. Sudah pernah kita jelaskan beberapa kali bahwa rasa cinta itu tumbuh dengan kita mengenal keindahan sesuatu dan mengenal kebaikan-kebaikan dari pihak yang kita cintai. Allah Subhanahu wa taala Maha Indah. Makanya kalau kita ingin tumbuhkan rasa cinta yang kuat di hati kita kepada Allah, maka kenalilah kemahaindahan nama-nama Allah dan kemahatinggian sifat-sifat-Nya. Karena dalam urusan dunia, sesuatu yang indah, yang menarik, sesuatu yang kita lihat sempurna, kita akan sukai. Makanya pemandangan indah kita cintai, sesuatu yang menarik kita sukai. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha Indah. Bagaimana kalau kita mengenal kemahaindahan-Nya? Kita mendalami kandungan makna nama-nama dan sifat-sifat-Nya. Itulah sebabnya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, "Man arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata." Barang siapa yang mengenal Allah dengan nama-namanya yang Maha Indah, sifat-sifat-Nya yang Maha Tinggi, dan perbuatan-perbuatan-Nya yang Maha Terpuji, maka dia akan mencintai Allah pasti. Tidak akan lepas darinya. Oleh karena itu, semakin kita mengenal Allah, kita akan semakin mencintainya. Kemudian kita mengenal keindahan syariat-Nya, keindahan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mengenal keindahan akhlak beliau untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ini akan semakin menumbuhkan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenal keindahan kesempurnaan syariat Islam, makin menjadikan kita cinta kepada syariat Islam yang agung ini. Jadi itulah cara menumbuhkannya. Kemudian yang kedua tadi, mengenal kebaikan-kebaikan. Tidak ada yang nikmat, pihak yang paling banyak memberikan kebaikan dan nikmat kepada kita melebihi Allah Subhanahu wa taala. Orang tua pun tidak bisa mencintai anaknya kalau bukan karena taufik yang Allah masukkan di hati mereka untuk mencintai anaknya. Jadi kebaikan dari manusia semua karena Allah Subhanahu wa taala yang masukkan di dalam hati mereka kasih sayang sehingga mereka berbuat baik kepada kita. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu saja karena kebaikan yang beliau berikan melebihi dari kebaikan orang tua kita. Kebaikan untuk agama, menyelamatkan kita dunia akhirat, itu tidak dimiliki orang tua kita. Makanya Allah Rasulullah SAW bersabda tentang kewajiban kita mencintai beliau SAW lebih daripada kecintaan kepada orang tua di hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya, la yuhibbu ahadukum la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidaklah beriman salah seorang di antara kamu dengan keimanan yang benar sampai dia menjadikan aku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling dicintainya melebihi anaknya, orang tuanya, dan semua manusia. Ini kita renungkan, semakin kita dalami kita akan semakin mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya lebih daripada kecintaan kita kepada kepada siapapun. Ya, oleh karena itu ini adalah kiat-kiat yang harusnya kita tumbuhkan di dalam diri kita untuk meraih kedudukan kedudukan mulia tersebut. Baik, yang kedua tadi apa? Yang kedua
1: tadi,
0: iya. Bagaimana kita mengukur diri kita? Apakah kita sudah benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala sebagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain? Kan cinta itu ada buktinya. Seperti misalnya kata orang Arab, "Man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi." Orang yang mencintai sesuatu pasti dia sering ingat sesuatu yang dicintainya. Dalam pikiran kita akan selalu teringat sesuatu yang kita senangi, sesuatu yang kita sukai, sesuatu yang kita cintai. Maka ingat, lihatlah, yang selalu dominan dalam pikiran kita adalah ingatan terhadap hal apa? Kalau terhadap hal dunia yang lebih dominan, berarti kecintaan kita kepada dunia lebih besar. Kalau dalam diri kita selalu ingat Allah, selalu berzikir kepada Allah, selalu berdoa, membaca Al-Quran, selalu memujinya, berarti yang dominan di hati kita adalah kecintaan kepada Allah. Kemudian, barang siapa yang mencintai sesuatu, seperti kata Imam Ibnu Qayyim, al-ladzatu tabi'atun lil mahabbah, keledatan itu mengikuti rasa cinta. Artinya, orang yang mencintai sesuatu pasti dia merasakan nikmat dekat dengannya. Nikmat ketika menghadapkan diri kepadanya. Kecintaan kepada Allah, kalau benar-benar kuat di hati kita, kita merasakan nikmat ketika beribadah, ketika berzikir, ketika membaca Al-Quran. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Kata Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, lau tahurat qulubuna lama syabi'at min kalamillah. Seandainya hati kita bersih, pasti dia tidak pernah merasa kenyang, tidak pernah merasa bosan untuk terus membaca firman-firman Allah. Jadi itu adalah buktinya. Maka kita bisa menilai diri kita, kalau kita merasa berbuat baik itu menyenangkan, gembira hati kita, tenang hati kita. Kemudian waktu berbuat buruk kita merasa sakit, merasa sedih, berarti ini insya Allah tanda atau bukti benarnya iman di hati kita. Dan itu ada hadis yang sahih dari Nabi SAW yang menyebutkan demikian, man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Barang siapa yang gembira ketika melakukan kebaikan dan merasakan sedih, sakit ketika melakukan keburukan, maka berarti dia orang yang beriman dengan iman yang benar. Nah, barakallahu fikum. Kita baca pertanyaan di pesan WhatsApp.

0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Pak Deni dari Bandung. Ya, barakallahu fiik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Pak Deni dan keluarganya dalam kebaikan dan juga kita semua tentunya. Saya ingin bertanya, apakah para milenial harus mengetahui dan belajar tentang bagaimana kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala agar hal ini bisa mereka cerna dalam kehidupan mereka sehari-hari? Terima kasih, jazakumullah khairan. Amin wa iyyakum. Di sini disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disingkat dengan SAW dan SWT. Allah SWT sudah kita pernah ingatkan, ini dilarang oleh sebagian dari para ulama seperti penjelasan Imam As-Suyuti dalam kitab Tadribur Rawi. Singkatan seperti ini menjadikan berkurang pujian ya untuk Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lebih bagus kita tulis semuanya lengkap atau kita ucapkan dengan lisan kita paling tidak. Ya, jawabannya jelas, semua orang, bukan kalangan milenial saja, semua orang harus mengenal tentang kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang benar yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Karena dengan inilah kita bisa meraih keutamaan yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala, kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui riwayat yang lemah, riwayat yang tidak benar, ini kan menjadikan keliru dan kurang kita menempatkan beliau sallallahu alaihi wasallam di tempat yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala tempatkan beliau dengan sebenarnya. Oleh karena itu tetap kita harus belajar petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Inilah yang akan membenarkan pemahaman kita dan menjadikan kita bisa mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang Allah janjikan bagi orang-orang yang memahami agamanya dengan benar. Barakallahu fik. Ustaz, terkait dengan al-ishq, apakah benar ini salah satu penyakit hati yang berbahaya bagi orang yang mengalaminya? Mohon nasihatnya bagi orang yang mengalaminya dan bagaimana cara mengobatinya. Ya, al-ishq tadi kan dibilang kecintaan yang berlebihan. Jelas ini penyakit. Ya, jelas ini merupakan penyakit yang harus berusaha kita hindari dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari kecintaan yang salah ini, yang keliru ini. Kemudian tadi caranya kita obati dengan petunjuk yang diterangkan dalam syariat Islam. Misalnya berhubungan dengan perempuan, ya kita tundukkan pandangan, kita jauhkan dari hubungan-hubungan yang tidak benar atau sebab-sebab yang membawa kepada hal itu, kita jauhkan semua ini. Kalau kita laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan benar, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menghindarkan kita dari hal-hal yang buruk tersebut. Ya, jadi terus kita berdoa, kita belajar agama, kita jauhkan dari sebab-sebab fitnah, apalagi fitnah perempuan, kan fitnah yang paling besar bagi laki-laki. Kemudian tadi menundukkan pandangan, ya, segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan kesalahan. Ini menjadi sebab hati kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Barakallahu fikum. Baik, cukup sampai di sini kajian kita. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه بعد. Banyak orang beramal, banyak orang beribadah, tapi di antara mereka ada orang-orang yang cerdas, beribadah yang sedikit tapi ganjarannya begitu dahsyat. Ada ibadah yang mudah, begitu dahsyat ganjaran pahalanya. Apa itu? Kita berinfak, kita mensupport berbagai macam sarana-sarana dakwah, fasilitas-fasilitas dakwah. Anda bayangkan, mungkin Anda mengeluarkan harta Anda, berapa Anda mampu? 100 ribu, 500 ribu, 1 juta, 2 juta. Anda mendukung media-media, semacam media yang ada bersama kita ini. Dan mereka menyebarkan kebaikan-kebaikan dalam Islam, membacakan kitabullah, membacakan sunnatul rasulillah. Dengan sebab infak Anda ini, kemudian disaksikan oleh ribuan, bahkan mungkin jutaan orang di seluruh penjuru tanah air maupun dunia. Subhanallah, berapa ganjaran Anda harus tuai? Begitu besarnya, begitu dahsyatnya. Wallahu tabaraka taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa sikap seorang laki-laki apabila istrinya tidak setuju untuk dipoligami? Bahkan disampaikan juga ayat Allah mengizinkan kawinlah 2, 3, atau 4. Apabila kamu tidak mampu, sebaiknya adalah 1, begitu. Tapi akhirnya ini menjadi dalil bagi perempuan. Saya tidak seperti Aisyah. Saya tidak seperti istri-istri Nabi, katanya. Nah, sehingga akhirnya banyak perilaku daripada laki-laki, kadang-kadang kawin siri yang istrinya nggak tahu. Bahkan kalau umpamanya dia masih bisa kawin siri, masih mending, kadang-kadang sembunyi-sembunyi dia bercinta di luar. Itulah sebabnya kenapa kadang-kadang handphone sampai dibawa juga ke kamar mandi. Nah, jadi bagaimana sikap, ya, baik sikap Alia, wanita, kemudian sikap laki-laki untuk menghadapi persoalan ini. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini saya keluar nanti dicegat ibu-ibu gak nih? Baiklah, alhamdulillah. Poligami pasti akan membuat laki-laki semakin bersemangat. Kalau cerita tentang itu dan ibu-ibu mulai malas mendengarnya ini. Saya akan berbicara untuk kedua-duanya, untuk laki-laki dan juga untuk wanita. Pertama, ketahuilah bahwa ini untuk kedua-duanya, untuk suami dan untuk istri. Poligami atau ta'addud adalah syariat Allah yang diturunkan oleh Allah, dan bahkan salah satu syariat yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang disyariatkan langsung dengan nas di dalam Al-Quran dan diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajib bagi setiap mukmin dan mukminah untuk meyakini bahwa pertama itu adalah syariat Allah, kemudian kedua, semua yang disyariatkan oleh Allah pasti baik untuk hambanya. Itu pasti baik. Tidak ada Allah mensyariatkan syariatnya menzalimi hambanya, tidak. Karena Allah Maha Adil, dan syariat Islam ini adalah syariat yang paling adil. Harus ada keyakinan itu. Kemudian setelah itu, setelah kita yakin bahwa itu adalah syariat Allah di dalam Al-Quran dan diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kedua, kita juga harus tahu tidak semua sahabat berpoligami, walaupun banyak di antara mereka berpoligami. Harus paham. Dan tidak semua ulama praktek poligami juga. Harus paham. Karena kita harus bisa di sini bersikap adil juga. Kok bisa seperti itu? Kok bisa ada yang tidak berpoligami di kalangan para ulama juga? Ini menunjukkan, kalau menunjukkan sesuatu, bahwa syariat Islam itu ketika disyariatkan perintah itu adalah sesuai dengan kemampuan. Kalau larangan harus kita tinggalkan. Tapi kalau untuk menjalankan perintah, syariat perintah, fattaqullaha mastata'tum. Jalankan sesuai dengan kemampuan. Nah, yang membuat seseorang itu tidak berpoligami ada beberapa hal. Ya, salah satunya tidak mampu, tidak sanggup. tidak sanggup dia karena dia merasa memang tidak sanggup atau tidak sanggup menghadapi istrinya. Nah, bisa juga. Ada cerita. Ayah, suami ini sudah kuat menggebu-gebu untuk berpoligami. Akhirnya malam itu dia cerita kepada istrinya di tempat tidur. Dek, rasanya sudah saatnya saya sampaikan. Istrinya diam saja, belum tahu kemana arahnya. Lalu diceritakannya lah, abang mau nikah lagi. Tapi istrinya diam saja. Cerita, memangnya sudah ada calonnya? Alhamdulillah sudah. Diam saja istrinya. Diam, tidak ada membantah, tidak apa, ada apa-apa. Suaminya mengira kan kalau perempuan, kalau diam kan tanda ridho ini. Senang. Besok dia berangkat kerja. Pulang kerja, perut lapar kan. Lalu biasanya ada makanan terhidang. Pulang kerja, dibuka penutup makanan, tidak ada satupun. Yang ada hanya satu buah piring kosong, di dalamnya ada pisau. Akhirnya dia berpikir, mungkin karena ini juga sedikit laki-laki yang berpoligami. Ada orang yang tidak takut dia kan. Akhirnya tidak sanggup juga namanya. Nah, ada juga ketidaksanggupan itu karena memang wanita itu belum siap, karena keimanannya belum siap. Ini harus dipahami juga oleh para suami. Jadi jangan dipaksa-paksakan, maksudnya ini ayat Allah loh, ini syariat loh, ini begini loh, wajib ini, Rasulullah begini, para sahabat begini. Kalau imannya belum kuat juga tidak akan sanggup, tidak akan bisa dia. Kita harus paham. Harus paham itu. Karena berat itu. Berat. Berat bukan bagi laki-laki. Berat bagi perempuannya, laki-lakinya berat juga, tapi berat-berat enak dia. Bagi perempuannya. Maka ketika seorang suami sudah ada niat untuk berpoligami, lalu istrinya ternyata tidak respon, tidak ini, dia harus sabar untuk memahamkan, menanamkan. Dia harus paham nih kondisi istrinya sebenarnya kenapa dia tidak sanggup ini. Barangkali selama ini memang dia belum betul, belum berhasil mendidik istrinya. Tapi dia sudah rajin mengaji ke Ustaz. Emang cukup mengaji itu kalau suami tidak mendidiknya? Tidak cukup. Tapi heran Ustaz, wanita-wanita yang biasa-biasa, mereka bisa aja nerima suaminya kalau begini-begini nikah lagi. Kok yang mengaji malah susah? Yang mengaji itu godaannya lebih besar lagi masalahnya. Jadi butuh betul-betul penanaman akidah, manhaj yang benar, pemahaman yang benar, agar istri itu siap dan bisa menerimanya. Itu pun kadang berat dan susah, tapi berat di awalnya. Anda kalau mau betul-betul mau menikah ya harus berani. Istri saya belum izin, memangnya harus izin? Jalan saja kalau memang berani. Nanti gimana kalau terjadi begini, kalau terjadi begini? Berarti Anda belum siap untuk berpoligami. Jangan bicara lagi. Iya, nanti istri saya begini Ustaz. Nanti dia pulang, nanti dia begini, nanti dia begitu. Cukup. Anda belum siap, belum dewasa untuk berpoligami. Setiap sesuatu itu semakin berat beban syariat, semakin berat konsekuensinya. Dan juga perlu diketahui dan dipahami, kenapa wanita-wanita seperti trauma mendengar kata-kata poligami? Karena banyaknya praktek-praktek poligami yang tidak sehat. Akhirnya mereka takut. Ditambah lagi banyak kompor-kompor di sekelilingnya. Nah, jangan dekat-dekat sama Ustadz itu, istrinya sekian itu.

0: baik pula, dia akan memberikan manfaat. Tetapi jika tidak, maka dia akan memberikan mafsadah. Jadi untuk Anda wahai suami yang ingin berpoligami, lihat diri Anda, sudah sanggup atau tidak? Kemudian istri Anda, apakah sudah Anda didik dan bina keimanannya sehingga dia siap untuk menerima itu? Kalau ternyata Anda khawatir jatuh ke zina dan merasa diri Anda sanggup untuk itu, istri Anda juga tidak mengizinkan, bertawakal kepada Allah. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah bertekad, bertawakal kepada Allah daripada jatuh kepada zina. Dan terus nasihati sang istri, sikapi dengan baik, dengan lembut. Karena tidak ada syaratnya harus izin. Kepada Anda wahai istri yang dipoligami oleh suami, bersabarlah, serahkan diri kepada Allah. Semakin kuat keimanan seseorang, semakin berat ujian yang Allah timpakan. Allah apabila mencintai suatu kaum atau seseorang, Allah uji dia. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, kata hadis Nabi yang sahih. Sesungguhnya Allah apabila mencintai seseorang, Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: panggilan meraih kemenangan berkumandang.
1: Hayya.
2: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa ma'lam abad. Para pendengar kumullah, di Senin malam ini atau malam Selasa, kita akan ikuti lanjutan dari pembahasan syarah hilyat talabil ilmi, perhiasan bagi para penuntut ilmu, bersama Ustaz Abu Joyriyah Mulia di LCSPDI Hafizullah. Disiarkan langsung dari studio Radio Rujak Kendari, dan Anda juga dapat menyimaknya di media sosial kami. Kepada beliau kami persilakan. Faliatafadhal maskuro.
2: Syukran jazilan barakallahu fikum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bil huda waqtafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Pemerhati Radio Roja Kendari di manapun Anda berada atau yang bergabung di kesempatan kali ini, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tabarak wa Ta'ala atas kenikmatan yang telah Allah Ta'ala berikan pada kita sekalian, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat untuk bisa bergabung di kesempatan kali ini. Dan tentunya juga masih banyak nikmat-nikmat yang lain yang tak mampu untuk kita menghitungnya. Oleh karena itu, kita hendaknya banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menjalankan perintahnya, kemudian menjauhi larangan-larangannya, dan atau serta mengikuti perintah Rasulnya juga, dan juga menjauhi apa yang Rasulnya Muhammad SAW larang. Karena hal tersebut merupakan bentuk dari kesyukuran atas nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pada hamba tersebut. Kemudian yang berikutnya, tak lupa juga kami mengingatkan untuk kita kaum muslimin bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga sekaligus untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat nantinya. Di kesempatan kali ini, pemerhati Radio Roja Kendari, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Syarhu Hilyatut Thalibil Ilm yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin rahimallahu taala, masih dalam bagian yang kedua, yaitu kafiyatu talabi wa talaqi. Dan kita masuk di poin yang ke-17 yang dibahas tentang talaqil ilmi anil asyakhi. Ya, jadi kalau diartikan talaqil ilmi anil asyakhi, ya, jadi jamak dari kata syekh. Baik. Jadi menuntut ilmu, talaqi berarti dia menuntut ilmu secara langsung, ya. Dia bertemu ya, dengan syekhnya. Talaqil ilmi anil asyakhi, menuntut ilmu dengan atau dari para masyayikh, para guru ya, atau para ulama. Nah, baik, kita bacakan dulu dari perkataan Syekh Bakar bin Zaid rahimahullah ta'ala, dan kemudian kita bacakan pula penjelasan dari Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala. Baik, beliau mengatakan, Syekh Bakar rahimahullah ta'ala, al-aslu fi talabi ayyakuna bi tariqit talqini wat talaqi anil asatidi. Bahwasanya al-aslu, secara asal, atau maksudnya hukum asalnya ya, hukum asal atau pada dasarnya fit talabi, ya ini ada alif lamnya, maksudnya adalah dalam menuntut ilmu. Secara asal hukum dari menuntut ilmu ayyakuna bi tariqit talqini wa talaqqi anil asatidi, yaitu dengan cara atau metode talqini. Talqin itu pengajaran langsung ya, biasa kita dengar talqinkan ini, maksudnya kita bacakan secara langsung. Tapi dalam hal ini menuntut ilmu berarti belajar. Nah, dalam keadaan seperti ini bitalqini diartikan pengajaran langsung. Secara asal menuntut ilmu itu bisa dengan bitoriqi talqini, pengajaran langsung, wa talaqqi ya, atau mengambil langsung ya, talaqqi anil asatidi, dari ustadz-ustadznya. Nah, dalam hal ini guru ya. Ya. Wal Musa fanati. Ya. Mushaf fanati ini diartikan mulazama ya, artinya musafana. Persamaan dari kata mulazama. Artinya ini sama juga. Dia mengambil dari ustaz-ustaznya atau guru-gurunya tapi dalam model mulazama. Mulazama itu membersamai ya, gurunya. Ya, kalau kita contohkan itu misalnya dia pondok kan, pondok. Kemudian dia tinggal di sana di pondok itu ya sampai beberapa waktu tertentu setelah apa sampai programnya itu selesai. Dan di situ mereka bersama dengan masyayikhnya, gurunya ya. Dalam tempat tersebut atau tidak jauh dari tempat itu. Intinya dia membersamai dalam menuntut ilmu bersama syekhnya. Jadi dia tidak ke sana atau balik ke tempat lain ya, tapi dia tetap tinggal situ. Kemudian lil asyakhi ya ini. Ya, jadi dia mulazama bersama syekhnya wal akhdhi min afwahihir rijal. Atau dia mengambil ilmu langsung dari afwahihir rijal, maksudnya lisannya, mulut ya, maksudnya ini lisannya dari rijal, maksudnya lisan dari para masyayikh. Ya, diambil langsung apa yang dikatakan oleh syekhnya, diambil langsung dari lisan syekhnya. La minas sufuf sufufi wa butunil kutub. Nah, di sini la artinya bukan ya. Ya, bukan dari sufuf. Jadi dari lembaran-lembaran kertas wal butunil kutub atau dari isi buku-buku. Artinya dia mengambil ilmunya ini melalui syekh, melalui ustadz, melalui pengajar sehingga sanad keilmuannya itu jelas. Ya, misalnya si A ambil dari ustadz ini ambil dari syekh ini dan seterusnya syekh ini mengambil dari ini. Jadi diketahui sanadnya. Nah, sanad keilmuannya. Wal awwalu min babil akhdhi an-nasibi 'anil nasibi an-nutqi an-natiqi wa huwa al-muallimu. Nah, ini dia. Ini kunci ya, kata kuncinya bahwasanya mengambil ilmu dari cara yang pertama ya. Awalu ya, ini cara yang pertama ibarat mengambil silsilah keturunan dari sosok yang bisa berbicara natiqi yaitu al-muallim, sang guru. Jadi diartikan ini nasab keturunan. Jadi cara yang pertama itu dia talaki atau talqin bersama syekhnya, bersama gurunya. Ya. Dia mulazama bersama gurunya, ustadznya. Ini termasuk dari, ya, dikatakan silsilah keturunan yang baik. Ya, muallim, yaitu seorang guru. Amma sani'anil kitabi fahuwa jamadun. Adapun yang model yang kedua. Yaitu dia mengambil dari lembaran-lembaran kertas, kemudian isi buku, ya tanpa ada bimbingan itu maksudnya ya. Maka ini adalah fahuwa jamadun, maka ini termasuk benda mati. Fa'ana lahu ittisalu nasabi, maka bagaimana mungkin akan ada nasab dari keturunan benda mati tadi. Ya. Intinya, seorang itu ketika dia menuntut ilmu, mesti bersama syekhnya, demikian, atau gurunya atau ustadznya. Tidak dengan dia mengambil dari buku atau menukil dari lembaran-lembaran kertas. Tapi mesti ada bimbingan. Maka kita lihat bagaimana penjelasan dari Fadilatul Syekh Muhammad bin Mas'ud al-Husain rahimahullah ta'ala terkait masalah ini. Baik, inna mimma yanbaghi li talibil ilmi mura'atuhu an yatalaqqal ilma minal asyakhi di annahu yastafidu bidalik fawaida ya iddatan. Nah, baik, sesungguhnya diantara yang wajib atau yang seharusnya, sesungguhnya diantara yang mengharuskan bagi penuntut ilmu mura'atuhu untuk dia perhatikan adalah an yatalaqqal ilma minal asyakhi, dia talaqqi ilmu, mengambil ilmu itu dari guru-gurunya, syekhnya, para ulama. Li'annahu yastafidu, karena dia akan mengambil faedah dengan hal tersebut, fawaida iddatan, banyak beberapa faedah yang banyak ya. Al faidatul ula, maka faedah yang pertama adalah ikhtisarut tariqi ya. yaitu mengefisienkan tariq, mengefisienkan cara atau mengefisienkan waktu ini mas ini. Badalan min an yadhhaba yuqallibu fi butunil kutubi wa yanzuru ma huwa al-qawlur rajihu wa ma sababu rujuhanihi. Faedah yang pertama kata beliau, ya Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, bahwa memanajemenkan waktu atau mengefisienkan waktu atau cara. Kenapa? Badalan min ini bisa kita artikan mending ya. Mendingan dari dia itu yadhab, pergi, wa yuqallib, kemudian pergi atau membolak-balik fi butunil kutub, membolak-balik apa yang ada dalam isi buku. Wa yanzuru ma huwa qawlu rajihu, dan melihat apa yang paling rajih dari perkataannya. Kemudian beliau mengatakan wa ma huwa al-qawlu ad-dha'ifu wa ma sababu dha'fihi, dan juga dia mengetahui apa perkataan yang lemah dan juga sebab dari lemahnya perkataan tersebut. Badalan min dhalika kullihi, ya ini ya, bahwa maka sang guru ya akan menyuguhkan. Badalan min dhalika yamuddu ilahil muallimu dhalika biturukin sahlin, maka dengan hal tersebut, maka seorang guru ya kalau dia menuntut ilmu dengan dia talaki, maka seorang guru itu akan memberikan cara yang mudah untuk dia. Ya, jadi kalau dia membuka buku, ya, dia akan mencari perkataan yang roji, dan dia juga akan mencari kenapa atau hal yang menyebabkan rojihnya, kuatnya perkataan ini. Atau misalnya yang kedua, perkataan tersebut lemah dan apa yang menyebabkan lemah. Dia akan apa? Kebingungan, habis waktu. Ya. Karena tidak ada yang membimbing. Tapi kalau dengan adanya guru, ikhtisarut turuq, ya, memudahkan tariq, ya tariqi, memudahkan, mengefisienkan waktu. Kenapa? Ya mudu ilahil muallim mudzalika bi tariqin sahlin. Nanti gurunya ini akan menyuguhkan atau memaparkan kepadanya kenapa bisa pendapat ini kuat dan kenapa bisa pendapat itu lemah. Wa ya'ridu lahu khilaf ahli ilmi fi masaila ala qawlaini aw salasatin aw aktsara. Bahkan nanti gurunya itu akan memberikan kepada dia atau menyuguhkan kepada dia, memaparkan kepada dia pendapat-pendapat dari para ahlul ilm dalam berbagai masalah, entah itu dua pendapat atau tiga pendapat atau lebih dari itu, ma'bayani rajihi wa dalili, bersama dengan dia menjelaskan kuatnya pendapat tadi yang kuat, wa dalil, dan juga dalilnya. Wa hadzal syak annahu nafi'un li talibil ilmi, maka metode yang seperti ini itu tidak diragukan akan memberikan manfaat bagi penuntut ilmu tadi. Jadi intinya ketika dia menuntut ilmu dengan guru talaki, ini akan ikhtisarut tariqi, mengefisienkan cara atau metode. Jadi dia tidak usah, kalau bahasa kita ya, tidak capek-capek lagi mencari kenapa ini rojih, kenapa ini doif, ya tidak. Tapi dengan cara itu maka mu'alim akan membantu dia, membimbing dia. Baik, ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, al-faedah tsaniyatu as-sur'atu fil idraki. Fattalibul ilmi idha kana yakra'u ala alimin fa'innahu yudriku bisur'atin aksarul kira'ati fil kutub. Nah, ini lagi yang kemudahan yang kedua. Kalau orang tadi itu talaki, ya. Ya, yang talaki, bahasanya dia akan, saya baca ulang ya, akan sur'atu, yaitu cepatnya dia, fil idrak, mudahnya atau cepatnya dia itu mengetahui. Ya, maksudnya dia mengetahui perkara yang atau hal yang dia hadapkan pada saat itu. Maka penuntut ilmu, apabila dia membaca kepada alim kepada ustadznya, pada gurunya, pada syekhnya, maka pada saat itu pula dia akan mengetahui dengan cepat. Jadi ini kalau ada bagusnya bimbingan, ada belajar sama syekh, dia baca, dia akan mengetahui dengan cepat, bahkan lebih cepat dari ketika dia membaca sebuah buku. Ya, kalau dia baca sendiri, dia akan bingung. Ya, karena apa yang dia baca, dia akan mengetahui, oh ini mau kemana, ini pemahamannya bagaimana. Tapi kalau ada pembimbingnya, dalam hal ini ada syekhnya, kemudian ada ustadznya, ya ada gurunya, maka dimudahkan. Ya, insya Allah Ta'ala diberikan kemudahan, karena syekhnya akan memberitahukan, apa yang kamu baca, ini maksudnya. Gitu dia, tanpa harus dia membaca semua buku dulu. Ya. Li'annahu idza qara'a fi kutub. Kenapa bisa hal demikian lebih cepat? Karena apabila penuntut ilmu tadi dia membaca buku-buku, rubbama tamuru alaihi ibarat, ya, yang mana nantinya kadang-kadang dia akan melewati ungkapan-ungkapan muskilatun wal ghamidah, yaitu ibarat-ibarat yang muskil, yang ada ungkapan-ungkapan yang memang tidak ditahu. Ya, karena seperti itu ya. Kadang karena seperti itu. Jadi ada ungkapan-ungkapan yang menyebabkan seorang penuntut ilmu itu kebingungan, apa ya yang ini, kalimatnya ini apa ya. Maka dengan adanya guru, dia akan memberitahukan, ya, dia akan memberitahukan, oh ini maknanya adalah demikian. Fayahtaju ila tadabburi wa tikraril ibarat, maka dia tentunya akan membutuhkan kepada tadabbur, ya, pemahaman yang lebih mendalam. Wa tikrar ibarat, bahkan dia akan mengulang-ulang ungkapan tadi. Mimma ya'khudhu minhul waqta wal juhda, yang mana hal tersebut itu akan mengambil waktunya dan juga ya kesungguhannya, maksudnya semangatnya habis di waktu tadi itu, karena mendapatkan ibarat-ibarat yang muskil, yaitu ungkapan-ungkapan yang sulit. Warubama fahimaha ala wajhin khata'in wa 'amala biha, bahkan kadang-kadang dia itu memahaminya ya dengan pemahaman yang keliru dan juga mengamalkannya dengan amalan yang keliru. Ya, maka jadi dengan adanya pembimbing, adanya ustadz, adanya guru, adanya syekh, ya maka ini mempermudah, mempercepat pemahaman dan mempermudah untuk memahami, mempercepat dan mempermudah. Ya, tentu ini merupakan manfaat bagi penuntut ilmu. Kemudian faedah yang ketiga. Ya, baik. Kita baca faedah yang ketiga. Apa yang bisa diperoleh penuntut ilmu ketika mereka talaqqi atau bertemu langsung pada gurunya. Aratubu baina thullabil ilmi wal ulama'ir rabbaniyyin fayakunu irtibatun baina ahlil ilmi minas sighar ilal kibar. Ini. Baik. Maka faedah yang ketiga itu menjalin hubungan, ya rob irtibat, ya robit itu maksudnya adanya hubungan yang saling mengait, ya maksudnya apa, antara guru dan murid atau antara murid guru dan pelajarannya. Bagaimana itu maksudnya, mari kita bacakan lagi ulang kata Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau mengatakan, ya, radbu baina thullabil ilmi wal ulama'i rabbaniyyin, ya, adanya terjalinnya hubungan antara penuntut ilmu dan para ulama robani. Kenapa? Fayakunu irtibatun bain ahlil ilmi minas sigar ilal kibar. Sehingga ada ikatan, dan ikatannya itu berkesinambungan antara para penuntut ilmu yang masih muda hingga penuntut ilmu yang tua. Ya, maksudnya yang umurnya lebih lanjut kepada gurunya, pada syekhnya. Mereka saling apa, ada hubungan, terjalin hubungan tersebut, karena dia berhadapan langsung dengan syekhnya, ya, berhadapan langsung. Kemudian, ya, fahadha min fawaidi talaqqil ilmi minal asyakh. Ini kata Fadilatul Syekh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam rahimahullah taala, yang berikutnya bahasanya, ini diantara faedah-faedah dari orang itu menuntut ilmu bersama gurunya langsung, ustadznya atau ulamanya atau syekhnya. Walakin sabaqo annal wajiba an yakhtaru al-insanu min ulama'i min man huwa siqatun aminun qawiyun. Akan tetapi, ya, telah terdahulu bahwasanya ada hal yang wajib untuk seorang penuntut ilmu memilih, yaitu seorang manusia itu memilih dari ulama-ulama yang mana ulama tersebut itu sikoh, terpercaya. Jadi bukan hanya ulama saja, atau sedang dikatakan ulama, tapi ada syaratnya, ulamanya itu sikoh, terpercaya, aminun, amanah, dia menyebarkan ilmu dan menyampaikan ilmu itu dengan amanah, ya, tidak ada niat-niat tertentu, amanah. Karena ulama tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, maka dia sampaikan juga demikian ilmu tersebut. Dia tidak merubah ataupun tidak melakukannya karena ada unsur-unsur tertentu yang berbau dunia. Qawiyun, kuat, ya. Terpercaya agamanya. Aminun, amanah agamanya. Qawiyun, dan kuat agamanya. Wa indahu ilmun wa idrakun, dan juga ulama tadi itu mempunyai keilmuan, wa idrak, dan pengetahuan. Laisa ilmuhu sakhtiyan, ya. Ilmunya ini bukan, ya, bukan ilmu sakhtiyan ini, kalau kita artikan yang dangkal, ya, maksudnya yang, ya, dia memiliki ilmu lah bahasa kita. Wa indahu amanatun wa indahu ibadatun fa inna taliba yaqtadi atau yuqtada atau yaqtadi bi muallimihi. Itu ilmunya itu bukan ilmu yang dangkal, ya. Tidak ada ilmunya gitu. Akan tetapi wa indahu amanatun. Dia itu memiliki amanah terhadap ilmu. Dia sampaikan yang ini yang hak-hak, benar-benar, salah-salah. Ya, tidak ada intervensi dari atau intimidasi dari yang dari luar. Jadi dia sampaikan ini syirik-syirik, ya. Ini bid'ah-bid'ah. Ya. Ini tauhid-tauhid, ini sunnah-sunnah, wajib-wajib. Ya, ini haram-haram tanpa ada hal-hal tertentu yang mempengaruhi sehingga dia merubah sebuah hukum. Amanah. Wa indahu ibadatun. Kemudian juga ulama atau ustaz atau syekhnya ini atau gurunya itu ibadatun, ya. Rajin ibadah. Diketahui, ditahu. Ya, kenapa? Fa inna taliba, karena sungguhnya penuntut ilmu tadi yaqtadi bi muallimihi, dia akan mencontohi kepada gurunya. Nah, ini luar biasa, ya. Dari tiga faedah ini, Allah Ta'ala memberikan pencerahan pada kita tentang manfaat seorang itu talaki dengan gurunya. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa yang pertama, metode menuntut ilmu itu secara asal talaki, ya, bertemu pada gurunya, itu dia. Nah, bagaimana dengan seorang belajar dengan internet, ya? Ya, walaupun masih ada khilaf para ulama, ya, tapi kondisi-kondisi tertentu itu dikatakan juga talaki. Ya, misalnya karena orangnya tidak bisa hadir di majelis ilmu karena sakit dan seterusnya, maka mesti dia melalui media, ya, media internet. Jadi intinya prinsip dasarnya bahwa belajar agama ini adalah bertatap muka atau mendengar langsung dari gurunya, bukan belajar secara otodidak, ya, atau menulis sendiri, ya, tanpa ada bimbingan. Yang kedua, kesimpulan yang kedua, belajar dari guru ini memiliki sanad keilmuan, dan tentu sanad keilmuan ini jelas, ya, karena ditahu misalnya si A ini belajar dari ustad ini belajar dari ulama ini belajar, jadi ditahu, ya, jadi ditahu ada sanad ilmu. Tentu sanad ilmu ini akan memberikan nasab keilmuan. Ya, kalau bahasa kita itu keturunan yang hidup, mana ditahu. Ketimbang dia menggunakan buku yang mana buku itu kan benda mati. Ya. Yang mana benda mati tadi itu tidak akan bisa memberikan sanad keturunan berupa ilmu. Oke. Kemudian yang ketiga, simpulan yang ketiga, pentingnya untuk seorang itu semangat belajar dan membiasakan diri menulis. Ya. Penuntut ilmu itu disarankan mencatat materi sesuai dengan kemampuan fisik dan waktunya. Dia bertemu sama ulama, dia catat. Ya, bertemu sama ustaz, ya, atau guru, dia catat. Yang terpenting, dia juga adalah semangat. Dia semangat dengan dalam hal ini kemauannya yang keras. Kemudian, kesimpulan berikutnya yang keempat adalah adanya efisiensi waktu. Ya, seorang penuntut ilmu memanfaatkan betul waktu belajar kepada gurunya, mengefisienkan, ya. Jadi gurunya itu apanya maksudnya muridnya tadi itu atau pelajar tadi itu berusaha merangkum ya, misalnya pembahasannya itu panjang ya. Kemudian kalau dibaca-baca terus ini malah bingung. Coba-coba dia berusaha mengefisienkan waktu dengan merangkum. Dia merangkum pendapat-pendapat yang kuat. Ya, misalnya pendapat yang kuat atau merangkum pendapat-pendapat yang lemah untuk dijadikan sebagai bahan. Ya, bahan pertimbangan. Kalau pendapat-pendapat yang kuat itu dalil untuk dia. Ya, pendapat-pendapat yang lemah dijadikan untuk pertimbangan dan dijelaskan kepada orang bahwa ini pendapatnya lemah demikian. Jadi dia ringkas. Ya, dia ringkas sehingga murid tersebut waktunya tidak terbuang ya, sia-sia, tetapi waktunya itu habis untuk membedah isi buku ya, membedah isi buku yang tentunya dibimbing oleh para ulama ya, sehingga murid tersebut bisa memahami sedikit demi sedikit apa yang diinginkan oleh penulis buku tersebut. Baik, kemudian yang berikutnya bahwa kesimpulan yang bisa kita ambil yang kelima adalah ya seorang itu berusaha menjalin hubungan ya, memiliki keterkaitan bersama guru. Penuntut ilmu maksudnya itu memiliki keterkaitan bersama guru. Jadi ketika dia belajar jangan dia lupakan gurunya ya. Misalnya sudah selesai ya, dia balik ke daerahnya ya atau tempatnya lah, atau di mana dia domisili, di mana dia tinggal, maka jangan lupa untuk ya mendoakan gurunya misalnya, atau ya menyapa gurunya melalui surat atau sekarang kan mudah ya, ada telepon, ada media sosial, ya internet dan seterusnya, maka dia berusaha memaksimalkan itu untuk menjalin ya hubungan kepada gurunya ya, karena mau tidak mau melalui wasilah yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari ulama tadi atau dari guru dan ustaz tadi, maka si penuntut ilmu itu bisa mengetahui mana yang hak, mana yang benar, kemudian mana yang salah, mana yang khata ya, dan mana yang batil, mana yang sunnah, mana yang muhadatsat. Maka dia harus juga berterima kasih kepada gurunya tersebut. Minimal dia menyampaikan kabar ataupun lebih dari itu dia mendoakan sambil memberikan misalnya ya apa hadiah ya, hadiah karena dia telah belajar ya, selesai belajar ya, bukan dalam keadaan masih belajar, setelah belajar ya, sebagai bentuk untuk menjalin hubungan keterkaitan antara si penuntut ilmu dan gurunya tadi. Baik, itu kurang lebih dari poin yang ke-17 terkait seorang itu dianjurkan ya secara asal untuk talaki, dan ini masih ada kaitannya dengan di awal kita katakan yaitu kaifiyatu talabil ilmi wat talaki, yaitu cara atau metode bagaimana menuntut ilmu dan memperoleh ilmu tersebut. Jadi di poin yang ke-17 ini sangat menekankan sekali secara hukum asal seorang itu belajar bersama guru, ustaz atau masyayikh. Baik, demikian apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga ini menjadikan sebab kebaikan untuk kita semuanya, baik di dunia maupun di akhirat nantinya. Akhir kata, wassallallahu wasallam ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para pendengar rahimakumullah, taklim kita di malam hari ini bersama Ustaz Abu Juwairi Mulyadi hafizahullahu taala, pembahasan lanjutan dari kitab Syarah Hilyat Thalabil Ilmi. Banyak terima kasih kepada beliau, semoga Allah berikan kebaikan kepada beliau sekeluarga dan kepada Anda semua yang telah menyimak. Sallallahu alaihi Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia. Seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Khonifuddin, azakullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yantaqqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Hammun lazim, kesedihan yang terus menerus. Wa ta'abun da'im, kelelahan yang terus menerus. Wa hasratun la tanqadi, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka. A'udzu billahi minasy syaithan.

0: Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras, dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Alhamdulillahi fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa ilayhi turja'un. Alhamdulillahi alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Thumma amma ba'd. Saudaraku se-Islam, selamat datang, selamat berjumpa dimanapun Anda berada. Kita bertemu bukan dalam persamaan darah, nasab, warna kulit dan bahasa, tetapi kita bertemu sebagai saudara se-Islam, seagama, agama yang dibawa oleh penutup para nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama yang Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan baginya kemenangan dan kejayaan, dan Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Saudaraku se-Islam, mari sejenak kita buka sebuah lembaran sejarah yang paling indah. Kita baca baris-barisnya yang akan menghembuskan aroma keikhlasan, memperlihatkan cahaya tauhid, dan menampakkan sebuah semangat yang mampu merontokkan gunung dan menundukkan berbagai macam kesulitan. Lembaran sejarah itu telah ditulis dengan darah para syuhada yang kelak pada hari kiamat akan menyebarkan bau wangi bak minyak misik. Baris-baris lembaran sejarah itu ditulis oleh tangan-tangan yang suci dan hati yang sehat nan tulus. Tapi siapakah gerangan orang yang berada di balik agama ini? Siapakah pemimpinnya? Siapakah orang yang telah mampu merubah perjalanan sejarah ini? Sungguh ini sebuah kisah yang indah untuk diketengahkan, didengarkan, dan direnungkan. Kisah tersebut secara singkat adalah sebagai berikut. Sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terdapat 360 patung di dalam Masjidil Haram mengelilingi Ka'bah yang mulia itu. Ia telah mengotori kesucian masjid dan menghalangi pelaksanaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum musyrikin menjadikan patung-patung itu sebagai Tuhan mereka. Untuknya hewan kurban disembelih dan nazar dibayar. Mereka memberikan kepada patung-patung itu ketaatan yang total. Dan adalah celaka bagi orang-orang yang berani mengganggu patung-patung itu. Di dalam suasana kesesatan semacam itu, Allah Subhanahu wa taala menghendaki terjadinya pernikahan antara Abdullah bin Abdul Muttalib Al-Qurasyi Al-Hashimi dengan Aminah binti Wahab. Dan dari pasangan ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan munculnya manusia paling agung dalam sejarah kemanusiaan. Ketika masih dalam kandungan, suatu ketika ibundanya Aminah melihat cahaya keluar dari dirinya menerangi istana Busra di negeri Syam. Ayahandanya meninggal ketika beliau masih dalam kandungan ibundanya. Dan beberapa bulan setelah itu, berbahagialah Abdul Muttalib dengan lahirnya seorang cucu yang dinamainya Muhammad. Inilah manusia paling agung dalam sejarah kemanusiaan itu. Petunjuk telah lahir dan alam pun menjadi terang bercahaya. Mulut zaman penuh puji dan senyum ceria. Muhammad kecil disusukan di kaum Bani Sa'ad untuk beberapa waktu. Kemudian kembali ke pangkuan ibundanya atas tanggungan kakeknya, Abdul Muttalib. Ketika umur beliau mencapai 6 tahun, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan untuk menjadikannya seorang yatim piatu. Ya, pada saat itulah sang ibunda wafat di Al-Abwa, sebuah desa di Madinah Munawwarah. Kemudian beliau diasuh oleh kakeknya. Tapi 2 tahun setelah itu sang kakek pun menyusul kedua orang tuanya. Dia meninggal saat Muhammad kecil berumur tepat 8 tahun. Sebelum meninggal, Abdul Muttalib telah memasrahkan cucunya ini kepada pamannya Abu Talib, yang kemudian merawatnya dengan penuh kasih sayang. Dan dalam asuhan pamannya inilah sang anak tumbuh dan besar. Anak pembawa petunjuk telah menjadi seorang pemuda berbekal kebenaran, membawa api dan cahaya. Dalam genggamannya pelita penerang dan mulutnya berisi kabar gembira. Dalam sorot matanya tampak kesungguhan nyata. Muka wajahnya memberikan janji. Dalam darahnya mengalir jiwa kepahlawanan sejati. Menantang setiap kecongkakan tak berperi. Kaum Quraisy mengenalnya dengan sebutan Al-Amin. Dan semua kabilah telah rela memilihnya dalam peletakan Hajar Aswad. Auratnya tidak pernah terbuka dan sama sekali tidak pernah menyembah patung. Ketika berita tentang sifat amanahnya ini sampai ke telinga Khadijah binti Khuwailid, dia menawarkan kepadanya untuk berdagang dengan barang dagangannya. Dan Muhammad pun menyetujuinya. Khadijah menyertakan seorang hamba sahaya yang bernama Maisarah untuk menemani Muhammad dalam perjalanan niaga itu. Dan Maisarah melihat keajaiban. Dua malaikat selalu menaungi Muhammad setiap panas menyengat. Dalam berdagang itu, Muhammad mendapatkan laba 2 kali lipat dibanding para pedagang yang lain. Maka Khadijah pun memberikan upah 2 kali lipat pula. lalu Khadijah menawarkan diri untuk dinikahi dan Muhammad pun setuju. Jadilah dia istri pertama Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Waktu terus berlalu sampai kemudian beliau mendekati umur 40 tahun. Orang-orang Yahudi dan para dukun Arab sudah mendengar dari sana sini bahwa akan muncul seorang nabi di tanah Arab. Orang-orang Yahudi itu menyangka bahwa nabi tersebut berasal dari keturunan mereka. Pada saat itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai kebiasaan beribadah di Gua Hira yang terletak di sebuah gunung dekat Mekah. Dilakukannya ibadah itu selama satu bulan setiap tahunnya. Di saat mendekati umur 40 tahun itu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai bermimpi yang dilihatnya dengan jelas. Demikian hingga ketika beliau berada di Gua Hira untuk beribadah, beliau didatangi oleh seorang makhluk yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Dialah malaikat Jibril dalam rupa aslinya. Beliau pun kaget bukan kepalang. Jibril berkata, "Bacalah." Beliau menjawab, "Aku tidak dapat membaca." Beliau lalu menceritakan sebagai berikut. Malaikat Jibril lalu mencekikku sampai aku kepayahan, lalu melepaskanku dan mengatakan, "Bacalah." Aku jawab lagi, "Aku tidak dapat membaca." Lalu aku pun dicekik lagi sampai aku kepayahan. Kemudian aku dilepaskan dan berkata, "Bacalah." Aku jawab, "Aku tidak dapat membaca." Dan aku pun dicekik lagi untuk yang ketiga kalinya sampai aku merasa kepayahan. Lalu dia melepaskanku dan berkata, "Iqra' bismillah."

0: لم يعلم.
1: Bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Rabbmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan qalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Setelah kejadian itu, beliau pulang ke rumah Khadijah dengan tubuh gemetaran. Sampainya di rumah, beliau berkata kepada Khadijah, selimutilah aku, selimutilah aku. Maka beliau pun diselimuti sampai kemudian hilang rasa takutnya itu. Dan kemudian berkata, wahai Khadijah, kenapa aku? Lalu berceritalah beliau kepadanya apa yang telah terjadi. Aku khawatir atas diriku, kata beliau lagi. Khadijah menjawab, tenanglah, sungguh Allah tidak akan menghinakanmu. Kau adalah orang yang suka menyambung persaudaraan, jujur dalam berbicara, menanggung kesusahan orang lain, memberi fakir miskin, menjamu tamu dan menolong dalam semua kebenaran. Khadijah kemudian pergi bersama beliau ke rumah seorang anak pamannya, yaitu Waraqah. Dia adalah seorang Nasrani yang bisa menulis Arab dan menulis kitab Injil dengan huruf Arab itu. Dia sudah tua dan buta. Berkatalah Khadijah kepada Waraqah, paman, coba dengarkanlah apa yang akan disampaikan oleh kemenakanmu ini. Hai kemenakanku, apa yang telah kau lihat? Kata Waraqah. Maka Rasulullah pun menceritakan semua yang telah terjadi. Waraqah lalu berkata, itu adalah malaikat Jibril yang dulu telah diutus kepada Nabi Musa alaihissalam. Oh, seandainya saat kau berdakwah nanti aku masih muda, seandainya saat kaummu mengusirmu nanti aku masih hidup, apakah mereka akan mengusirku? Tanya Rasulullah. Waraqah menjawab, ya, tidak ada seorang pun yang membawa seperti yang kau bawa itu kecuali pasti akan dimusuhi. Seandainya saat itu aku masih hidup, aku akan menolongmu sekuat tenaga. Berita dari alam gaib menyampaikan wahyu di mulut gua, membawa ke dunia ini berbagai macam rahasia. Berita kenabian menyebar nan wangi, mengumumkan kelahiran cahaya hidayah di muka bumi. Ya, malaikat Jibril telah menyuruhnya dengan berkata, Iqra. Dan itulah awal risalah, permulaan tugas menyelamatkan manusia dari menyembah berhala ke menyembah Allah semata. Awal dari perjalanan panjang yang penuh onak dan duri, yang kemudian beliau hadapi dengan penuh ketabahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dakwahnya di kalangan kerabat dekatnya, dan Khadijah pun beriman, orang pertama yang menerima dakwah beliau. Kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Abu Bakar, disusul oleh Bilal, Uthman bin Affan, Abu Ubaidah, Abdurrahman bin Auf, Al-Arqam bin Abil Arqam radhiyallahu anhum. Dakwah beliau berlangsung secara rahasia selama 3 tahun, sampai kemudian turun ayat basda'a

0: Ay adabin alim. Sungguhnya aku adalah pembawa peringatan bagi kalian sebelum datang siksaan yang amat menyakitkan. Sejak itu mulailah rentetan peperangan. Sejak Abu Lahab berkata, celakalah kamu, untuk inikah kamu kumpulkan kami, sebagai jawaban atas kalimat Rasulullah tadi. Orang-orang Quraisy melancarkan permusuhan terhadap dakwah Islamiyah di bawah pimpinan mereka, yaitu Abu Jahal, Amr bin Hisham, Abu Lahab, Utbah, Syaibah, dan gembong-gembong Quraisy lainnya. Mereka menyiksa orang-orang Muslim yang lemah seperti Bilal, Khabbab bin Al-Arad, dan keluarga Yasir. Dan bersamaan dengan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabarkan orang-orang mukmin. Misalnya beliau berkata kepada keluarga Yasir, sabarlah wahai keluarga Yasir, janji yang menunggu kalian adalah surga. Khabbab meriwayatkan, aku datang kepada Rasulullah dan beliau sedang berbantalkan pakaiannya di samping Ka'bah. Lalu aku berkata, ya Rasulullah, tidakkah engkau berdoa kepada Allah untuk kita? Rasulullah pun duduk dan wajahnya masih merah, lalu berkata, orang sebelum kalian, daging dan uratnya disisir dengan besi, tapi hal itu tidak memalingkannya dari agamanya. Dan sebuah gergaji diletakkan di atas kepalanya, lalu dibelahnya kepala itu menjadi dua. Juga hal itu tidak membuatnya berpaling dari agamanya. Sungguh Allah akan menyempurnakan agama Islam ini sampai seorang pengendara berjalan dari Son'a ke Hadramaut tidak takut kecuali kepada Allah dan kepada serigala atas kambing-kambingnya.
1: Kemudian pada tahun kelima dari umur dakwah Islamiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan orang-orang yang tertindas untuk hijrah menyelamatkan la ilaha illallah ke Habasyah. Jumlah orang yang hijrah itu adalah 11 laki-laki dan 4 perempuan. Kemudian disusul rombongan yang lain pada hijrah yang kedua. Jumlah mereka 80-an laki-laki dan 19 perempuan. Tinggallah mereka bersama Raja Habasyah yang dinyatakan oleh Rasulullah bahwa orang yang berada padanya tidak akan dizalimi. Kemudian raja ini pun masuk Islam. Itulah seorang raja yang bernama Najasyi radhiyallahu anhu. Permusuhan penduduk Makkah tambah hari tambah dahsyat sampai mereka mengepung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di sebuah celah gunung selama 3 tahun. Mereka sampai makan daun-daun pohon yang ada di situ. Setelah pengepungan itu selesai, Abu Thalib, paman Rasulullah, meninggal dunia. Orang yang selama ini membela perjuangan beliau, dan beberapa bulan kemudian meninggal pula Khadijah, istri beliau. Waktu itulah Rasulullah merasakan kesedihan yang luar biasa. Hingga tahun itu pun dikenal dengan nama Amul Huzni, tahun penuh duka cita. Rasulullah pergi ke Taif untuk menyampaikan dakwah, tapi penduduk Taif menolaknya dan menyuruh anak-anak kecil untuk melempari beliau dengan batu sampai kedua kaki beliau berdarah. Kembalilah beliau ke Makkah dan kemudian dimi'rajkan oleh Allah ke langit dari Masjidil Aqsa untuk menerima kewajiban sholat. Beliau kembali ke bumi dan permusuhan orang-orang Quraisy masih terus berlanjut. Kemudian dilaksanakan baiat Aqabah pertama dan kedua bersama sekelompok orang-orang mukmin dari Madinah. Demikian hingga akhirnya permusuhan orang-orang Quraisy itu pun mencapai puncaknya. Mereka bersepakat untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diambillah satu orang dari setiap kabilah untuk melaksanakan pembunuhan itu. Karena keadaan sudah genting semacam itu, maka Islam, agama tauhid ini pun harus diselamatkan ke tempat yang aman dan tanpa kemusyrikan. Allah mengizinkan dimulainya periode baru dari perjalanan dakwah Islamiyah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan hijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq dari Makkah ke Madinah. Orang-orang Quraisy pun mengejar. Mereka menawarkan hadiah 100 unta bagi siapa yang berhasil membawa beliau, baik dalam keadaan hidup atau mati. Rasulullah pun terpaksa bersembunyi di Gua Thaur bersama Abu Bakar selama 3 malam. Dan para pendekar Quraisy itu pun sudah sampai di bibir gua tersebut. Saat itu Rasulullah menenangkan Abu Bakar sembari berkata, apa yang kau sangka berdua, maka Allah lah yang ketiga. Itulah satu kejadian bersejarah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran dengan firman-Nya.

0: Kemudian sampailah Rasulullah di Madinah Al-Munawwarah, disambut dengan sehangat-hangatnya oleh sahabat Ansar. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada', wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'. Telah muncul sang purnama kepada kita dari perkampungan thaniyatul wada'. Karenanya kita wajib bersyukur selagi ada orang yang menyeru ke jalan Allah. Di Madinah inilah dimulai periode baru dari perjalanan dakwah Islamiyah, dan kekuatan Islam menjadi semakin kokoh sampai kaum muslimin siap menghadapi orang-orang musyrik dengan pedang dalam perang Badar pada tahun kedua Hijriah, dan kemenangan pun berada di tangan kaum muslimin. 70 orang musyrik berhasil dibunuh dan 70 orang lain ditawan. Kemudian terjadilah perang Uhud, di mana sebagian sahabat menyelisihi petunjuk Rasulullah sampai terbunuh 70 orang sahabat dan hampir saja umat Islam kalah. Kemudian terjadi perang Ahzab, di mana Allah Subhanahu wa taala memporak-porandakan kaum musyrikin dengan angin topan dan tentara dari sisinya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergerak menuju ke Bani Quraidah, golongan orang-orang Yahudi yang mengkhianati perjanjian damai. Begitulah model perjanjian mereka, dan tentara mereka dibunuh, sementara anak-anak mereka ditawan. Demikianlah terjadi perang demi perang, seperti perang Hudaybiyah, Khaybar, Mu'tah, di samping juga peperangan-peperangan yang tidak dipimpin langsung oleh Rasulullah. Dan akhirnya tibalah waktu pembukaan kota Makkah dengan 10.000 bala tentara pada tahun ke-8 Hijriah. Makkah berhasil ditaklukkan dan masuklah penduduk Makkah ke dalam agama Allah berbondong-bondong. Kekuatan musyrik berhasil ditumpas, patung-patung dihancurkan, bangunan-bangunan kuburan diratakan, dan Allah disembah dengan tanpa sekutu di Jazirah Arabia. Pada tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah melaksanakan ibadah haji, dan sekembalinya dari Makkah, Rasulullah mulai merasakan sakit. Suatu ketika pada tengah malam, beliau didampingi Abu Muwaihibah pergi ke kuburan Al-Baqi' karena beliau diperintahkan untuk memohonkan maghfirah bagi ahli kubur Al-Baqi'. Setelah beliau berdoa untuk mereka, beliau berkata kepada Abu Muwaihibah, "Wahai Abu Muwaihibah, aku telah diberi kunci kejayaan dunia dan kekal di dalamnya, kemudian surga. Aku diberi pilihan, memilih hal itu atau bertemu Rabbku dan surga." Abu Muwaihibah berkata, "Pilihlah kunci kejayaan dunia dan kekal di dalamnya, kemudian surga." Rasulullah kembali berkata, "Sungguh tidak, Abu Muwaihibah, aku telah memilih bertemu dengan Rabbku dan surga." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar sakit. Tubuhnya bertambah panas. Beliau menyuruh agar tubuhnya disiram air, kemudian keluar menemui para sahabat. Saat beliau merasa agak ringan, beliau membalut kepalanya masuk ke masjid, duduk di atas mimbar dan menyampaikan khutbah sembari bersabda, "Laknat Allah semoga atas orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka telah menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masjid." Kemudian beliau menambahkan, "Janganlah kalian menjadikan kuburku sebagai patung yang disembah." Inilah wasiat beliau yang khusus menyangkut pelarangan menjadikan kubur sebagai masjid. Setelah itu beliau berwasiat untuk mengeluarkan orang-orang Yahudi, Nasrani dan orang-orang musyrik dari Jazirah Arab. Di antara wasiat terakhir beliau adalah sabda beliau, "Aku wanti-wantikan kepada kalian masalah sholat dan budak-budak yang kalian miliki."
1: Kemudian tibalah detik-detik terakhir dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau berada di kamar Aisyah radhiyallahu anha, datanglah Abdurrahman bin Abu Bakar radhiyallahu anhuma membawa siwak, dan beliau melihatnya. Aisyah faham bahwa beliau menginginkan siwak itu. Maka diambillah siwak tersebut dan dilunakkan, lalu diberikan kepada beliau, dan beliau pun bersiwak. Ketika selesai dari bersiwak, beliau mengangkat tangan dan jari beliau. Penglihatan beliau memandang ke arah atap sambil bibir beliau bergerak. Aisyah pun mendengarkan, dan yang diucapkan beliau adalah, "Ma'alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Allahumma ar-rafiqal a'la, Allahumma ar-rafiqal a'la. Allahumma ighfirli warhamni walhiqni bir-rafiqil a'la. Allahumma ar-rafiqal a'la." Bersama orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, yaitu para nabi, para siddiqin dan para syuhada. Ya Allah, kepada Ar-Rafiqul A'la, kepada kekasih yang maha tinggi, ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, dan susurkanlah diriku kepada Ar-Rafiqul A'la. Kalimat itu beliau ulangi sampai 3 kali. Dan kalimat itulah kalimat terakhir yang diucapkan beliau. Lalu tangan beliau melemas dan beliau pun wafat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dengan telah menyampaikan risalah, telah melaksanakan amanat, menasihati umat, Beliau wafat meninggalkan kita di jalan hidayah. Beliau bersabda, taraktukum ala mithlil bayda layluha kanahariha la yazigu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas suatu yang putih, malamnya seperti siangnya. Siapa yang menyimpang darinya pasti celaka. Dengan perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama Islam dan menerangi jalan dan mewujudkan ibadah yang semata-mata untuknya tanpa sekutu baginya. Beliau wafat setelah terus-menerus memerangi kemusyrikan, melaknat setiap orang yang menjadikan kubur sebagai masjid dan berpesan agar agama ini tidak ditambah-tambah dengan sesuatu apapun. Beliau bersabda, barang siapa yang mengada-adakan suatu di dalam agama ini, maka tertolaklah ia. Dan bersabda pula, setiap suatu yang diada-adakan adalah sesat. Beliau wafat dengan meninggalkan wasiat tentang tiang agama. Sabda beliau, as-salatu was-salah wa ma malakat aymanukum. Aku wanti-wantikan kepada kalian masalah salat dan budak-budak yang kalian miliki. Dan sebelum itu beliau telah pula menegaskan batas yang ada antara kita dan orang-orang kafir adalah salat. Maka barang siapa meninggalkan salat berarti dia telah kafir. Kita bersaksi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan risalah, telah menunaikan amanat, telah menasihati umat, telah berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benarnya. Dan telah meninggalkan kita di atas ajaran yang jelas. Siapa berpaling darinya pasti celaka. Saudaraku se-Islam, marilah kita renungkan agama ini. Kita hayati pesan-pesan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, agar kita termasuk orang-orang yang beruntung, yaitu orang-orang yang beribadah kepada Allah atas dasar iman yang benar. Mereka itulah para wali Allah di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah para penghuni surga yang akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu

0: أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله.
1: Saudaraku se-Islam, Allah subhanahu wa ta'ala adalah Maha Esa. Dia telah menciptakan kita, memberi kita rizki, dan mengkaruniai kita berbagai macam kenikmatan. Lalu apa gerangan hak Allah atas kita dan kewajiban kita terhadapnya? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita renungkan firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikut ini.

0: suratil matin.
1: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Aku tidak menghendaki rizki sedikitpun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Kemudian Mu'adz bin Jabal meriwayatkan, aku berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengendarai keledai. Beliau bertanya kepadaku, "Hai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah atas hamba-hambanya dan apa hak hamba-hambanya tersebut atas Allah?"

0: Nanti mereka pasrah hanya mengandalkan itu. Ayat dan hadis di atas menjelaskan kepada kita tentang arti dan maksud diciptakannya manusia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tanpa mensekutukannya, dengan sekutu apapun. Oleh karena itu, hidup ini tidak akan tegak kecuali dengan adanya satu zat yang disembah, di mana seluruh jin dan manusia dan seluruh makhluk yang lain menjadi hambanya. Dan jika sang makhluk tidak beres dalam masalah ibadah ini dan memberikan ibadah kepada yang tidak berhak, dia tidak akan dapat menikmati seruan Rabb-nya yang berbunyi fad'uhu mukhlishina lahuddin, maka sembahlah dia dengan memurnikan ibadah kepadanya. Tetapi apakah ibadah itu terbatas pada serangkaian ibadah ritual seperti sholat, puasa, dan haji? Tidak, ibadah lebih luas dari itu. Arti ibadah mencakup setiap perkara yang disukai dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan lahir dan batin. Hakikat ini terjelma dalam kokohnya nilai ibadah kepada Allah itu dalam diri kita, yaitu kokohnya perasaan bahwa di sana ada Tuhan dan hamba, Tuhan yang disembah dan hamba yang menyembah. Di dalam alam wujud ini tidak ada lain kecuali hamba yang menyembah dan Rabb yang disembah. Tidak ada lain kecuali Rabb yang esa dan selainnya adalah hamba baginya. Beribadah berarti menghadap kepada Allah dengan semua perbuatan hati, semua perbuatan anggota badan, dan semua gerak dalam hidup ini. Semua itu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bebas dari tujuan dan maksud yang lain. Hanya Allah sajalah yang berhak kita sembah dan kita ibadahi. Tidak boleh bagi seseorang mempersembahkan ibadah kepada selain Allah sedikit apapun. Barang siapa melakukan hal itu, berarti dia telah melakukan kemungkaran besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dia mati dalam keadaan belum bertaubat, dan itulah perbuatan syirik.
1: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara isman 'azima.
0: Sesungguhnya lah Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Ketika sudah berhasil mewujudkan ibadah hanya untuk Allah dengan tanpa mensekutukannya dengan sesuatu apapun, saat itu berarti manusia sudah mengetahui bahwa dia diciptakan di dunia ini untuk melaksanakan satu tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tugas taat dan beribadah kepadanya. Tidak ada tujuan dan maksud lain kecuali taat kepadanya, dan balasannya adalah sebuah ketentraman dan ketenangan yang dirasakan di dalam hati lantaran mendapat ridha dari Allah. Kemudian di akhirat kelak akan mendapat kemuliaan, kenikmatan, dan karunia yang

orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Selanjutnya perlu diingat bahwa sesuatu yang paling menghilangkan kelezatan ibadah dan ketundukan kepada Allah adalah memberikan bentuk ibadah kepada selain Allah. Oleh karena itu harus dimengerti bahwa tidak ada sujud kecuali hanya kepada Allah, yang kepadanya bersujud sekalian makhluk di langit dan di bumi. Tidak ada ketundukan kecuali kepada Allah. Tidak ada doa yang dipanjatkan kecuali juga kepada Allah, dan seterusnya. Kita adalah orang-orang yang mengangkat dua telapak tangan memohon kepada Allah. Tapi bagaimana cara yang benar yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya agar doa dan tawasul kita diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ketahuilah saudaraku bahwa tawasul itu ada tiga macam. Pertama, tawasul yang disyariatkan, yaitu tawasul kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan asmaul husna dan sifat-sifat mulia Allah, seperti berdoa dengan lafaz di bawah ini: Allahumma inni as'aluka bi annaka antallahul ladzi la ilaha illa ant an taghfirli khati'ati wa tuslihali dini wa dunyaya. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu dengan bertawasul bahwa sesungguhnya engkaulah Allah yang tiada Tuhan selain engkau. Ampunilah dosaku dan perbaikilah untukku urusan agama dan duniaku. Dan termasuk tawasul yang disyariatkan adalah berdoa kepada Allah dengan perantara amal soleh, seperti yang dilakukan oleh tiga orang yang terperangkap di dalam gua. Yang pertama berdoa kepada Allah dengan bertawassul dengan perbuatan baiknya kepada kedua orang tuanya. Yang kedua berdoa dengan bertawassul dengan perbuatannya dalam menjaga

0: kehormatan dirinya. Dan yang ketiga, berdoa dengan bertawassul dengan sifat jujur dan adilnya. Dan pada saat itulah doa mereka diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka dapat keluar dari gua setelah berdoa dengan Allah dengan perantara amal soleh. Dan juga termasuk tawassul yang disyariatkan adalah berdoa kepada Allah dengan perantara doa orang yang soleh, yang masih hidup. Sebab para sahabat dulu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon agar beliau berdoa kepada Allah untuk mereka. Dan setelah Rasulullah wafat, mereka tidak datang ke makamnya, tetapi datang kepada orang-orang soleh yang masih hidup. Seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Beliau datang kepada Al-Abbas, memohon agar berdoa kepada Allah, memohon hujan. Beliau berkata, "Ya Allah, dulu kami memohon hujan kepadamu dengan perantara doa Nabimu. Dan sekarang dia sudah wafat. Maka sekarang kami memohon hujan kepadamu dengan perantara paman Nabimu. Berdoalah wahai Al-Abbas kepada Allah, memohonlah hujan untuk kita." Yang kedua, tawassul bid'ah, yaitu bertawassul dengan cara yang tidak terdapat dalam syariah, seperti bertawassul dengan perantara diri para nabi atau orang soleh atau dengan kehormatan mereka, seperti berdoa dengan mengatakan, "Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan perantara kehormatan nabimu," dan yang semisalnya. Doa-doa semacam ini tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah, padahal kalau doa semacam itu dibolehkan, pasti Rasulullah telah mengajarkannya kepada kita. Yang ketiga, tawassul syirik, yang menjadikan orang yang melakukannya keluar dari Islam, yaitu beribadah kepada selain Allah dan menjadikan para mayit sebagai perantara di dalam beribadah kepada Allah. Dan itu sama persis dengan syiriknya kaum musyrikin Makkah pada zaman Nabi dulu. Mereka mengatakan seperti dikutip Al-Quran, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Kami tidak menyembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Dengan demikian, tidak ada bedanya antara mereka dan kaum musyrikin Makkah tersebut. Saudaraku, seorang mayit yang ada di dalam kubur itu, rohnya sudah kembali kepada penciptanya. Dia tidak bisa memberikan manfaat apa-apa terhadap dirinya. Maka bagaimana mungkin dia dapat memberikan manfaat terhadap orang lain? Cobalah renungkan baik-baik hal itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika anak Adam mati, maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal: sedekah jariah atau ilmu yang bermanfaat atau anak soleh yang berdoa baginya."
1: Kalau mayit adalah demikian halnya, bagaimana dia didatangi dan dimintai sesuatu yang dia sendiri tidak memilikinya? Coba renungkan sekali lagi ayat Al-Quran yang berdialog dengan orang-orang yang berdoa kepada orang-orang yang sudah meninggal.

0: jika kamu menyeru mereka, mereka tiada mendengar seruanmu. Dan kalau mereka mendengar seruanmu, mereka tidak dapat memperkenankan permintaanmu. Dan di hari kiamat, mereka akan mengingkari kemusyrikanmu. Dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu sebagaimana yang diberikan oleh Yang Maha Mengetahui. Mungkin ada sementara orang yang mengatakan, saya pergi ke kuburan dan mengusap pusara kubur hanya untuk mendapatkan barokah. Jawabnya adalah, barokah adalah merupakan nikmat Allah yang dikhususkan makhluknya. Dan dalam hal ini ada dua orang yang bersikap ekstrem. Yang pertama mengatakan, tidak ada barokah dalam segala sesuatu. Yang kedua mengatakan, barokah terdapat dalam segala benda, meski tanpa dalil dari agama. Saudaraku, Nabi kita telah menjelaskan hal-hal yang mempunyai barokah, dan tidak ada barokah kecuali pada hal-hal yang telah dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah. Di antara hal yang bisa diharapkan barokahnya adalah Lailatul Qadar dan tiga masjid, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi. Barokah tiga masjid itu adalah berupa tambahan pahala bagi orang yang sholat di dalamnya, bukan dengan mengusap dinding-dindingnya atau pintunya atau batunya, kecuali dua sudut Ka'bah, Rukun Yamani dan Hajar Aswad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, sholat sekali di masjidku ini lebih baik daripada sholat 1000 kali di masjid lain selain Masjidil Haram. Hal lain yang mengandung barokah adalah air zam-zam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan bahwa air zam-zam itu penuh barokah. Dan perlu diketahui bahwa setiap perbuatan yang disyariatkan oleh agama adalah perbuatan yang diberkahi. Adapun manusia, diri tubuhnya tidak ada yang berbarokah kecuali para nabi di saat hidupnya, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh tabarruk kepada Rasulullah pada saat beliau masih hidup, yaitu bertabarruk dengan bekas diri beliau yang kelihatan, seperti rambut, keringat, dan pakaian beliau. Hanya saja, pada zaman sekarang, bekas diri beliau itu sudah tidak ada yang tersisa lagi. Adapun selain beliau, tidak boleh bertabarruk dengan dirinya, termasuk orang soleh sekalipun. Ini sudah menjadi kesepakatan para sahabat radhiyallahu anhum. Maka hati-hatilah jangan sampai menyalahi tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menganggap seorang tertentu diri tubuhnya memiliki barokah. Hati-hatilah jangan sampai menjulurkan tangan Anda untuk mengusap-usap tubuh seorang dengan anggapan dia punya barokah. Sebab hal seperti itu tidak dimiliki oleh Abu Bakar, Umar, dan para sahabat yang lain. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang derajatnya di bawah mereka? Perlu diingat juga bahwa tidak boleh mengusap atau mengecup batu atau tanah atau lainnya kecuali yang telah dibolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah tidak pernah menyebutkan adanya batu yang boleh digunakan untuk beribadah kepada Allah kecuali dua. Pertama, Hajar Aswad, dengan mengecupnya kalau mungkin. Kalau tidak, cukup dengan memberikan isyarat kepadanya dengan tangan. Yang kedua, Rukun Yamani, yaitu diusap dengan tangan kanan. Selain dua sudut Ka'bah ini, tidak boleh diusap dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, apa yang dilakukan oleh sebagian orang yaitu mengusap tiang-tiang masjid atau pintu-pintunya atau dindingnya, semua itu adalah perbuatan bid'ah yang harus dijauhi, sebab barang-barang itu sama sekali tidak dapat memberi manfaat atau madarat. Simaklah ucapan Umar bin Khattab ketika mengecup Hajar Aswad. Beliau mengatakan, demi Allah, aku tahu bahwa kamu hanyalah batu yang tidak memberi manfaat atau madarat. Dan seandainya aku tidak melihat Rasulullah mengecupmu, maka aku tidak akan mengecupmu. Dari sini juga bisa diketahui bahwa seorang Muslim tidak mengecup Hajar Aswad dan mengusap Rukun Yamani kecuali dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, barokah juga terdapat pada sebagian waktu yang telah dikhususkan oleh Allah dengan kelebihan dan keutamaan. Maka seyogianya seseorang menambah amal ibadah pada waktu-waktu itu. Sebagian waktu itu seperti bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, hari ke-10 bulan Muharram, sepertiga terakhir malam, hari Jumat, dan lain sebagainya yang telah disebutkan oleh syariat. Sedang yang tidak ada dalilnya dari syariah tidak boleh dilaksanakan seperti apa yang selama ini dilakukan oleh sebagian orang, yaitu serangkaian ibadah yang dilakukan pada peringatan Maulid atau malam Isra Mi'raj atau malam Nisfu Sya'ban. Mereka melakukan ibadah pada waktu-waktu itu seakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum menyempurnakan agama mereka, maka mereka pun menambahkan hal baru agar sempurna, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan
1: al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan.
0: Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Lebih parah lagi, mereka tidak hanya melakukan ibadah-ibadah yang disangka disyariatkan oleh agama pada waktu-waktu tersebut di atas, tapi lebih dari itu, mereka mengisinya dengan nyanyian-nyanyian dan hal-hal yang tidak berguna, bahkan kadang-kadang dengan berbagai macam joget dan tarian. Mudah-mudahan kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan mereka yang mengaku cinta nabi itu, tapi mereka menyelisihi tuntunannya. Mereka mengambil tuntunan yang lain, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa tidak senang dengan sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku.
2: Saudaraku, dalam Islam tidak ada hari raya kecuali hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Maka hati-hatilah, jangan sampai menghadiri peringatan-peringatan hari raya yang lain. Sebab kalau Anda lakukan hal itu, berarti Anda telah melakukan suatu bid'ah dan ikut menyebarkannya. Ketahuilah bahwa apa yang diturunkan oleh Allah untuk kita sudah cukup. Saudaraku, di antara hal yang dilakukan orang adalah menunaikan umrah pada bulan Rajab. Ini tidak ada dalil yang menyebutkan keutamaannya. Maka mengkhususkan bulan Rajab untuk menunaikan umrah adalah perbuatan yang mengada-ada di dalam agama. Umrah pada dasarnya merupakan ibadah agung. Pelaksanaannya di bulan Ramadan lebih utama dibanding bulan-bulan yang lain. Adapun bulan Rajab, maka tidak ada dalil yang menyebutkan keutamaan melaksanakan umrah di dalamnya. Saudaraku, manusia adalah makhluk yang lemah, seperti telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Dan manusia dijadikan bersifat lemah. Suatu saat bisa terkena penyakit dan memerlukan pengobatan dan ruqyah atau mantra dari orang lain. Rasulullah sendiri diriwayatkan pernah melakukan ruqyah untuk para sahabatnya, dan beliau sendiri pernah diruqyah oleh malaikat Jibril. Dengan demikian, berarti ruqyah itu hal yang disyariatkan oleh Islam. Hanya saja ada hal-hal yang harus diketahui berkenaan dengan ruqyah ini, yaitu sebagai berikut. Pertama, tidak boleh melakukan ruqyah kecuali dengan lafaz Al-Quran dan hadis atau doa yang baik yang tidak mengandung kalimat-kalimat syirik. Seorang sahabat suatu ketika datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadukan rasa sakit di perutnya. Maka beliau mengatakan kepadanya, "Letakkan tanganmu pada bagian tubuh yang merasakan sakit dan bacalah Bismillah 3 kali dan baca 7 kali A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir." Juga diriwayatkan bahwa Rasulullah kalau salah seorang dari keluarganya sakit, beliau meniupnya dengan membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Itulah beberapa contoh dari ruqyah. Pahami maknanya, atau mengandung kalimat-kalimat syirik, seperti minta bantuan makhluk, atau minta penyembuhan kepada Allah dengan perantara kehormatan fulan ini, fulan itu. Semua ini tidak boleh dan tidak akan bermanfaat, tapi justru akan memberikan madharat. Kedua, orang yang diruqyah tidak boleh punya keyakinan bahwa kesembuhannya berada di tangan orang yang meruqyah, tetapi hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, orang yang sakit dan memerlukan ruqyah hendaknya memilih orang yang soleh, yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dan akan lebih baik kalau bisa meruqyah dirinya sendiri. Keempat, harus diingat, jangan sampai mendatangi tukang sihir dan dukun untuk meminta kesembuhan dan terlaksananya suatu harapan. Harus diingat bahwa seorang tukang sihir tidak menjadi tukang sihir sampai dia kufur kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia adalah kafir dan perbuatannya adalah perbuatan kufur dan mendatanginya adalah suatu dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jauhilah 7 perkara yang mencelakakan," dan beliau menyebutkan salah satunya adalah sihir. Wala yuflihus sahiru haitsu ata, dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana saja ia datang. Demikian juga dukun dan tukang nujum. Mereka adalah orang-orang yang mengaku mengetahui barang gaib. Dan barang siapa mengaku mengetahui barang gaib, maka kafirlah ia. Allah SWT berfirman, Kulla ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Maka barang siapa mendatangi tukang sihir atau dukun atau tukang nujum dengan maksud bertanya tentang sesuatu yang akan terjadi di masa datang, seperti bertanya apakah bepergiannya akan menguntungkan atau tidak, hukumnya adalah jelas. Seperti yang ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabda beliau, barang siapa mendatangi seorang dukun dan mempercayai apa yang dikatakannya, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Dan sabda beliau lagi, barang siapa mendatangi seorang dukun dan bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka sholatnya tidak diterima selama 40 malam. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya tentang tamimah atau jimat. Jimat terkadang ada yang diambil dari ayat Al-Quran, kemudian digantung di leher. Hal ini, walaupun sebagian ulama ada yang memperbolehkan, tetapi sebagian besar ulama memandangnya sebagai makruh. Adapun jika diambil dari lafaz-lafaz yang lain, yang tidak syar'i, maka ini tidak boleh. Begitu juga tentang kalung atau cincin atau benang yang dipakai dengan anggapan bahwa ia bisa menangkal penyakit dan bahaya. Ini semua tidak boleh dan menunjukkan lemahnya tawakal dan kebodohannya akan hakikat tauhid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menggantungkan sesuatu barang, maka dirinya dijadikan Allah mengandalkan barang itu. Dan beliau telah mengajarkan kepada kita apa yang sayogianya kita baca untuk menjaga diri kita dari berbagai gangguan, seperti doa A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitonin wahammah wa min kulli ainin lammah. Apakah setelah adanya tuntunan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semacam ini, kita masih akan meminta perlindungan kepada benda-benda seperti cincin, kalung dan lain sebagainya? Benda-benda itu tidak dapat memberi manfaat apa-apa. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang yang di tangannya ada gelang dari tembaga. Rasulullah bertanya, "Apa ini?" Orang itu menjawab, "Untuk melindungi dari penyakit." Rasulullah berkata, "Lepaslah, ia justru akan menambah sakit. Jika kamu mati dan gelang itu masih kamu pakai, maka kamu tidak akan beruntung selama-lamanya." Dan serupa dengan takhayul yang sudah disebutkan di atas adalah tiwalah, yaitu benda yang ditaruh di tempat tertentu untuk pengasih, agar membuat suami cinta kepada istri misalnya. Demikian juga rukyah-rukyah yang diambil dari kata-kata yang tidak bisa difahami, bukan dari Al-Quran dan Hadis. Tulisan-tulisan ditaruh di air, lalu diminum. Semua itu sudah ditegaskan oleh Rasulullah bahwa hukumnya adalah syirik. Beliau bersabda, Innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun. Saudaraku, barang siapa sudah mendengar ucapan Rasulullah kemudian mencari hal yang lain, maka tersesatlah ia.
0: Saudaraku, kalau kami berulang-ulang mengingatkan Anda tentang wajibnya berpegang teguh kepada hadis yang sahih, ini karena agar Anda sampai di sumber yang jernih dan bersih. Dari Rasulullah lah kita mengambil agama Allah dan hukum-hukumnya, hukum-hukum yang kita diperintahkan untuk berpegang teguh kepadanya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun harus menerima ridha dan patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa membangkang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bala

0: Allah.
1: Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuh hati. Jadi beriman bahwa Allah sebagai satu-satunya hakim adalah bagian dari iman kepadanya sebagai Rabb dan Ilah. Tidak ada sekutu baginya dalam hukum dan perintahnya. Kalau demikian halnya, maka bisa diketahui bahwa membuat hukum baru atau berhukum dengan bukan hukum Allah, atau mengikuti selain tuntunan Rasulullah, atau mengganti sebagian dari hukum Allah dengan yang lain dengan anggapan zaman sudah berubah, semua ini adalah perbuatan kufur. Dan barang siapa menyangka bahwa ada orang boleh keluar dan lepas dari syariat Allah, maka dia telah kufur. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Saudaraku, syariat Allah berlaku bagi seluruh manusia. Tidak ada bedanya antara orang khawas dan orang awam, antara yang alim dan yang bodoh. Sebagaimana syariat Allah juga mencakup seluruh segi kehidupan, mencakup ibadah dan muamalah. Maka tidak boleh menjauhkan agama dari perekonomian atau politik. Saudaraku, seorang muslim yang hakiki adalah orang yang beribadah kepada Allah secara seimbang sesuai dengan fitrah kemanusiaannya. Dan manakala keseimbangan ini hilang, maka ia akan diombang-ambingkan oleh syaitan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Jadi harus diketahui bahwa sendi-sendi ibadah ada tiga: cinta kepada Allah, takut kepadanya, dan mengharap kepadanya. Kita harus beribadah kepada Allah dengan rasa cinta kepadanya, takut akan siksanya, serta mengharap pahala dan surganya. Tidak seperti sebagian orang yang tergelincir, yang beribadah kepada Allah hanya dengan satu sendi dan mengesampingkan sendi-sendi yang lain. Ada yang zindik, beribadah kepada Allah hanya dengan rasa cinta sambil mengatakan, selama saya sudah cinta kepada Allah, maka tidak perlu saya sholat dan puasa. Ini adalah sebuah anggapan dan pemahaman yang sesat. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Kamu tentang Tuhanmu, sementara kamu mengaku cinta padanya. Sungguh ini pemandangan yang lucu tak berharga. Jika kamu cinta padanya, tentu kepadanya kamu mengikut, sebab orang yang cinta kepada yang dicintainya akan menurut. Apakah orang yang melakukan hal itu mengaku bahwa dia mencintai Allah melebihi cintanya Rasulullah kepada Allah? Rasulullah yang selalu menjaga dan menegakkan syariat Allah yang besar maupun yang kecil. Ada lagi orang yang beribadah kepada Allah dengan mengambil satu sifat dari sifat-sifat Allah. Orang itu mengambil sifat rahmah Allah dan tidak memperdulikan bahwa pada saat yang sama dia adalah zat yang adabnya amat menyakitkan. Ia melakukan maksiat siang dan malam, baik secara sembunyi maupun terang-terangan. Kalau anda tanya dia atau anda ingkari perbuatannya, dia akan menjawab, Allah itu maha pengampun dan maha penyayang. Dan Allah sudah berfirman, aku tergantung pada sangkaan hambaku padaku. Untuk orang semacam ini, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adabi huwal adabul alim. Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa sungguhnya akulah yang maha pengampun lagi maha penyayang, dan bahwa sungguhnya adabku adalah adab yang amat pedih. Di ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, I'lamu anna Allah syadidul iqab wa anna Allah ghafurur rahim. Ketahuilah bahwa sungguhnya Allah amat berat siksanya, dan bahwa sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dengan demikian, orang yang menyepelekan larangan-larangan Allah dan menerjangnya tanpa menghargainya, berarti dia tidak berprasangka baik terhadap Allah. Sebab berprasangka baik kepada Allah itu menuntut beriman akan keluasan rahmatnya dan akan azabnya yang amat pedih sekaligus. Dan satu hal lagi, golongan ketiga, yaitu orang-orang yang menyembah Allah dengan satu sendi yang lain, yaitu takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala serta melalaikan sisi rahmatnya, sampai-sampai mereka mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar. Kita masih ingat, orang pertama dari golongan ini suatu ketika mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Berbuatlah yang adil wahai Muhammad." Rasulullah menjawab, "Siapa lagi yang bisa adil kalau saya sudah dianggap tidak adil?" Itulah golongan Khawarij yang keluar dari batas-batas Islam. Akhirnya, kami sudahi pembicaraan ini dengan perkataan para ulama tentang golongan-golongan manusia yang timpang dalam beribadah kepada Allah. Kata mereka, barang siapa beribadah kepada Allah dengan cinta saja, maka dia zindid. Dan barang siapa beribadah dengan unsur takut saja, maka dia haruri atau khawarij. Dan barang siapa beribadah kepada Allah dengan unsur mengharap saja, maka dia murjid yang tidak mempedulikan perbuatan dosa. Dan golongan yang selamat dan beruntung adalah golongan manusia yang paling baik, yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya,
0: ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihimul wasiilata ayyuhum aqrabu wa yarjuuna rahmatahu wa yaqafuuna 'adzaabahu inna 'adzaaba rabbika kaana mahdzuura.
1: Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmatnya dan takut akan adabnya? Sungguhnya adab Rabbmu adalah suatu yang harus ditakuti.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah.
3: Saudaraku se-Islam, inilah syariat Allah, inilah agama Allah yang dikehendakinya agar dengannya sajalah kita beribadah dan mendekatkan diri kepadanya. Sesuatu yang paling disukai Allah subhanahu wa ta'ala adalah beribadah kepadanya dengan apa yang telah disyariatkan olehnya. Maka jika Anda termasuk orang yang selalu bersikap dan berkata, sami'na wa ato'na, kami mendengar dan kami taat, maka bagi Anda kabar gembira dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bagi Anda kehidupan yang bahagia di dunia ini.

0: تَعْمَلُونَ
1: Barang siapa berbuat baik, laki-laki atau perempuan, dan dia beriman, maka akan kami beri ia kehidupan yang baik, dan akan kami berikan pahala mereka sebaik apa yang mereka lakukan. Berbahagialah dengan keberadaan Allah bersama Anda di saat-saat susah. Dan ketika ajal Anda tiba, berbahagialah dengan janji Allah ketika roh Anda lepas seperti menetesnya air dari mulut bejana. Berbahagialah dengan datangnya malaikat rahmah yang turun kepada Anda saat kematian itu.

0: Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabb kami adalah Allah, kemudian istiqamah, maka malaikat akan turun kepada mereka sembari berkata, janganlah kalian takut dan jangan pula sedih, berbahagialah dengan surga yang telah dijanjikan bagi kalian. Berbahagialah dengan janji Allah ketika Anda diletakkan di kubur, bahwa Allah menolong Anda dan meneguhkan iman Anda, sehingga Anda lihat tempat tinggal Anda di surga. Berbahagialah wahai orang yang istiqomah pada agama Allah dengan keamanan darinya pada hari ditiup sangkakala di mana seluruh manusia terkejut kecuali orang-orang yang beriman. Wahum min faza'i yauma idzin aminun. Mereka merasa aman dari rasa takut pada hari itu. Berbahagialah dengan janji Allah berupa kemudahan dalam hisab dan pertanggungan jawab serta ditutupinya keburukan dan kesalahan Anda. Berbahagialah bahwa pada hari di mana Anda berdiri di tepian telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Anda minum dari tangan beliau yang mulia seteguk minuman segar yang Anda tak akan haus untuk selama-lamanya. Berbahagialah pada hari diumumkan pada sekalian manusia bahwa Allah telah ridha kepada Anda dan Dia tidak akan murka kepada Anda untuk selama-lamanya. Pada saat itulah Anda masuk ke dalam surganya untuk menikmati memandang Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wassiddiqina wasyuhada wasyuhada'i wassalihina wahasuna ula'ika rafiqa. Bersama orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dari para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para orang soleh. Merekalah sebaik-baik teman bergaul. Saudaraku se-Islam, bertawakallah kepada Allah dengan istiqamah di atas agamanya dan teguh berjalan di atas jalan para nabi dan orang-orang soleh. Dan sampai jumpa saudaraku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saudaraku se-Islam, kami tunggu pendapat dan saran Anda di alamat berikut ini. Kingdom of Saudi Arabia, Al-Qasim, Buraidah, Tasjilat Mu'tah Al-Islamiyah, telepon dan fax 009-666-381-2604, PO Box 1018.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء.
1: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
4: Azkarun Naum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

berdasarkan dari ayat Al-Quran dan hadis. Satu, sebutkan pada saya tiga. Bagaimana, pertanyaan jelas, saya pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena saya pakai bahasa ngapak gak bisa. Bagaimana syaitan, manusia menjadikan syaitan sebagai musuh? Aplikasinya gimana? Berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ya. Yang pertama, kalau kita ayat maka kita itu akan membuat syaitan menangis. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk makan dengan tangan kanan karena syaitan makan dengan tangan kiri. Betul, tetapi tidak ada sedihnya di sini syaitan. Menangis. Ya, saya ingin tiga. Ah, tadi sudah satu dijawab. Tambahi antum dua, antum dapat hadiah. Maka, ya, yang beliau menjawab mungkin ibu-ibu dan saudara yang di sana tidak mendengar, masuk rumah membaca zikir kepada Allah, Bismillah, dan makan dengan membaca Bismillah, maka ini akan membuat syaitan sedih. Ah, nggak ada tempat tidur kita malam ini. Kemudian syaitan kelaparan. Satu lagi. Ketika bertasyahud maka itu akan sangat menyakitkan syaitan. Antum berdua ambil. Saya punya hadiah yang lain. Yang bisa jawab saya kasih 100.000. Jarang Ustaz bagi-bagi duit kan? Yang pertanyaan lain. Ini penting Pak masalah ini. Bapak, ibu sekalian, kalau lihat ayat-ayat suci Al-Quran di dalam komputer saya ini, laptop saya ini, ada 7 ayat yang kita harus menjadikan syaitan sebagai musuh. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhu aduan. Sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Itu sekitar ada 7 ayat yang menyebutkan bahwa kita harus bermusuhan dengan syaitan. Nah, pertanyaannya tadi timbul, bagaimana kita musuhan dengan syaitan? Banyak, seperti yang kawan-kawan sebutkan tadi. Bisa menyebutkan, diulangi yang beliau sebutkan apa? Sama-sama? Yang beliau pertama kali sebutkan apa? Apabila maka kita sujud. Ini riwayat Imam Ibnu Majah. Makanya Pak, saya pesan, banyak pesan. Sekaliber Imam Syafi'i bolehlah enggak mencatat. Imam Syafi'i itu sekali dengar apa? Puan hadis enggak mencatat. Kita tidak sekali mencatat. Nah, ini penting. Perhatikan baik-baik. Hadis idza qara'a masajidata fa zala syaitanu yabki umir ibnu adam fasajada sujud fa abaitu. Anak manusia membaca as-sajdah atau syaitan bur memojokkan diri sambil, alangkah celakanya aku. Anak manusia diperintahkan untuk sujud, maka dia sujud, maka baginya surga. Aku diperintahkan untuk sujud, kapan itu? Saat ketika diperintahkan untuk sujud kepada siapa? Nabi Adam. Maka aku enggan, maka bagiku neraka. Ini amalan pertama, bermusuhan dengan iblis. Amalan kedua yang beliau sebutkan tadi apa? Ketika mau tidur, mau makan, mau masuk rumah membaca Bismillah, maka syaitan tidak akan mempunyai tempat tinggal, dia sedih. Syaitan akan kurus karena tidak punya makan, dia sedih. Yang ketiga yang beliau sebutkan cara bermusuhan dengan syaitan apa? Ketika tahiyat maka kita jadikan jari telunjuk. Ya, berikan isyarat dengan jari telunjuk.

Dan pemberian isyarat dengan jari telunjuk itu bermacam-macam dalam mazhab fikih. Ada yang at-tahiyat langsung. Ada yang at-tahiyat sampai kepada asyhadu an la ilaha illallah. Ini mazhab Syafi'i. Boleh juga. Yang tidak boleh dan tidak ada contohnya sama sekali adalah at-tahiyat sampai selesai, sampai diteruskan, sampai meni, ini salah. Adapun mazhab Syafi'i, oh mazhab, silahkan siapa yang ingin mengamalkan itu hak dia. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah, saya ingin nambahkan amalan lain. Apa? Azan. Kalau di sambil kentut sampai tidak mendengar apa? Azan. Makanya salah satu cara meruqyah, mungkin di sini sudah pernah dijelaskan oleh Al-Ustaz Al-Fadhil, guru saya Allah Ta'ala, tentang cara meruqyah. Makanya salah satu adalah dengan mengumandangkan azan, karena syaitannya akan lari terbirit-birit. Itu sudah berapa cara bermusuhan dengan iblis dan syaitan? 4. Yang kelima, cara bermusuhan dengan iblis yang dan syaitan adalah bangun sholat subuh. Kenapa? Karena orang kalau terlambat bangunnya diapai oleh syaitan banget itu, kalah kencing syaitan telinganya. Maka ini akan membuat kencing karena gak ada tempat kencing. Iya betul. Yang keenam, ini teruhan setelah ini bermakna keluarga tanduk. Karena ketika terjadi perceraian, maka itu cara bermain dengan iblis. Maka jangan sering-sering bertengkar. Si suami jangan sering-sering kayak kamu. Dikit. Subhanallah, gimana itu? Ada cerita, Pak. Ini hanya sekedar intermezzo cerita. Ada suami yang latah mengucapin cerai, dikit-dikit cerai, dikit-dikit cerai. Maka dia mengatakan, wahai istriku, kalau kamu nganga mangap begitu di hadapan saya cerai kamu. Suatu ketika istri masak terong. Terong dalam bahasa Arab badinjan. Jadi mangap badinjan. Sang suami dengan senang hati dia bertanya kepada istrinya, wahai istriku sayang, lagi masak apa? Sang istri diem aja. Ini kalau saya jawab berarti mangap, saya kena cerai. Diem aja dia. Ditanya yang kedua, wahai istriku, masak apa? Mulai naik pitam suaminya. Diem saja. Wahai istriku, kalau saya tanya yang ketiga kamu tidak jawab, maka saya cerai kamu. Tidak jawab salah, jawab salah. Ini cerita-cerita yang seperti ini, Pak. Orang-orang suami yang sedikit-sedikit cerai, sedikit-sedikit cerai. Ini adalah kawan-kawannya iblis. Tidak bermusuhan dengan iblis. Nah, itu beberapa kiat menjadi musuh. Maka mungkin nanti ustad-ustad yang datang minta tema, ustad, kami dapat pesan untuk minta tema menjadi musuh iblis. Apa saja kiat-kiatnya? Tadi sudah saya sebutkan berapa itu? Ada 6. Taib, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit menyimpang tentang jin, iblis dan syaitan. Yang Kebumen, mungkin yang beberapa ikut yang di Purworejo sudah tahu apa perbedaan jin, iblis dan syaitan. Yang tahu saya kasih duit 100.000. Hah? Silakan, Pak. Kalau jin ada yang muslim, ada yang kafir. Taib. Kalau iblis kafir, kalau setan ada golongan jin, ada golongan manusia. Tadi perjanjian kita apa? Yang jawab dapat 100.000. Benar atau salah bukan urusan. Ini, Pak. Antum gak jeli sih. Yang jawab dapat 100.000. Namanya siapa, Pak? Pak Supri. Ya, sini, Pak. Ya, mudah-mudahan berkah, Pak, ya. Baik. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh

0: Allah Subhanahu wa taala. Jin adalah makhluk Allah yang diciptakan dari api. Makhluk Allah itu yang bernyawa ada tiga: malaikat, manusia, dan jin. Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api, manusia diciptakan dari tanah. Berarti jin adalah makhluk yang diciptakan dari apa? Dari api. Sekarang iblis. Iblis adalah makhluk dari bangsa jin. Allah berfirman kalau tidak salah dalam surat Al-Kahfi, wa kana minal jin, ya, bahwasanya iblis adalah makhluk dari bangsa jin. Ya, makhluk dari bangsa jin. Sebentar saya carikan. Ada ayat yang berbunyi, ya, illa iblis kana minal jin. Surat Al-Kahfi ayat 50, betul saya. Surat Al-Kahfi ayat 50. Kecuali iblis tidak mau sujud dan dia termasuk dari bangsa jin. Berarti iblis pengertiannya adalah makhluk dari bangsa jin yang tidak mau sujud kepada Adam. Itu dia iblis itu. Yang mendapatkan gelar apa dari Allah? Rajim. A'udzubillah minasyaitan ar-rajim. Ukhruj minha fa innaka rajim. Keluar engkau wahai iblis dari surga, sesungguhnya engkau rajim, terlaknat, terkutuk. Ini iblis. Makanya di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis-hadis Rasul, penyebutan iblis itu hanya satu. Tidak disebutkan dalam bentuk jamak, karena iblis memang makhluknya cuma satu, itu yang enggak mau sujud itu. Nah, syaitan sekarang apa? Syaitan bisa berupa sifat, bisa berupa makhluk. Zat. Kalau dia makhluk, maka syaitan adalah makhluk dari bangsa jin yang merupakan pengikut dari iblis. Itu perbedaan antara jin, iblis, dan syaitan. Nek ditakoni, kalau seandainya Ustadz, genderwo masuk mana? Hantu pocong masuk mana? Sundel bolong, kuntil anak, gombel wewe. Subhanallah. Masuk mana itu? Sedikit Pak pengetahuan. Pocong itu adalah hantu made in 100% Indonesia. Enggak ada di dunia pocong kecuali di Indonesia. Makanya ini yang saya tuju sebenarnya. Jadi saya menceritakan ini dari tujuan, meskipun di Kebumen, di Purworejo sudah saya sebutkan juga, tapi di Kebumen belum saya sebutkan, maka jelaskan. Makanya sumpah pocong itu tidak ada dalam Islam. Kenapa? Karena adanya cuma di Indonesia. Di Arab enggak ada hantu pocong. Meskipun yang mengatakan, yang melakukan sumpah pocong itu adalah orang surbanan, jubahan, enggak ada. Tidak ada ajarannya dalam Islam sumpah pocong. Yang ada adalah apa? Mubahalah. Orang kenapa kalau sumpah pocong itu lagi ngapain, Pak? Ada perseteruan, ada pertikaian. Yang ini menuduh yang ini menuduh yang ini. Tidak ada bukti. Semuanya mengklaim yang paling benar. Tidak ada bukti. Hakim tidak bisa membuktikan. Maka akhirnya melakukan sumpah pocong. Dalam Islam bukan sumpah pocong. Dalam Islam apa? Mubahalah. Caranya bagaimana? Yang ini mengatakan, kalau saya salah, maka saya dan tujuh turunan saya dapat laknat Allah. Yang ini mengatakan, kalau saya salah, maka saya dan tujuh turunan saya dapat laknat Allah. Itu namanya apa? Mubahalah. Itu gantian sumpah pocong. Ya, yang syar'inya disebut apa, Pak? Mubahalah. Itu tujuan saya. Kenapa saya menjelaskan jin, iblis, dan syaitan tadi. Taib. Kembali ke permasalahan kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ingin menyebutkan itu tadi keutamaan-keutamaan apa? Menangis karena Allah. Sekarang poin selanjutnya, ke bagaimana cara menangis karena Allah. Saya yakin setelah mendengar keutamaan-keutamaan tersebut, kita tertarik ingin menangis karena Allah. Tertarik enggak? Tertarik. Semoga bisa kita amalkan setelah ini. Dan tidak perlu menangis di hadapan orang banyak. Biarkan dia menangis hanya karena Allah. Maka poin selanjutnya ini kita akan menyebutkan kiat-kiat agar bisa menangis karena Allah. Yang pertama, atau tadi saya menyebutkan tadi keadaan-keadaan menangis ya, betul? Belum saya lanjutkan ya. Keadaan menangis yang pertama, tatkala dibacakan Al-Quran. Kita lanjutkan itu dulu, nanti baru kiat-kiat agar bisa menangis karena Allah. Keadaan yang kedua, tatkala sholat. Tatkala apa? Tatkala sholat. Kalau kita kembali kepada keadaan pertama, yaitu saya ingin menyebutkan sebuah cerita menarik. Mudah-mudahan ini juga sebagai inspirasi kita dan juga sebagai pelipur lara kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kembali kepada poin pertama, keadaan menangis karena Allah yang pertama, tatkala dibacakan Al-Quran atau tatkala membaca Al-Quran. Ada cerita menarik Pak, disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Ceritanya adalah seorang yang bernama ulama besar Al-Fudail Ibn Iyad, ulama abad keberapa? Kalau tidak salah abad kelima Hijriah. Fudail Ibn Iyad, beliau setiap kali membaca ayat surat Al-Balad ayat 17-18, silahkan cek yang bawa Al-Quran. Dan saya pesan Pak, kalau hadir di majelis ilmu ya, ini adab-adabnya, nanti panitia mohon sebelum setiap kali pengajian disebutkan adab majelis ilmu. Satu, mencatat. Yang kedua, bawa mushaf Quran. Karena itu kita akan bisa cek langsung apa yang disebutkan oleh Ustadz. Karena pengajian-pengajian ahlu sunnah, pengajian dakwah salaf, bukan pengajian tanpa dalil, sangat identik dengan dalil. Coba cek nanti, lihat kalau saya salah. Fudail Ibn Iyad rahimahullah membaca surat Al-Balad ayat 17-18. Betul enggak? Ayat 17-18. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ya, ya, bukan ayat 17-18, ayat 8-9. Lihat ayat 8-9. Allah berfirman, Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah jadikan untuk manusia dua mata, satu lisan, dua bibir? Fudail Ibn Iyad setiap malam baca ayat ini menangis sampai waktu subuh gara-gara cuma baca dua ayat ini. Alam naj'allahu ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah telah kami jadikan untuk manusia dua mata, satu lisan, dua bibir? Ketika ditanya besok paginya, ketika ditanya, wahai Fudail, kenapa engkau setiap membaca ayat surat Al-Bayat ayat 8-9 engkau menangis? Maka bapak ibu saudara saudari, Fudail Ibn Iyad mengatakan, hal bitta laylatan syakiran lillah an ja'ala laka aynaini tubsiru bihima. Wahai fulan, apakah engkau pernah melewati suatu malam bersyukur kepada Allah Lihat nih, perhatikan. Pelipur lara untuk orang-orang yang sering mengeluh dengan kehidupan ekonominya, sering mengeluh dengan musibah yang dia dapatkan, sering menuduh Allah tidak adil, sering menuduh Allah tidak kasihan terhadap dia, dengan dan sering mengatakan hal-hal yang tidak bermanfaat melalui lisannya tentang Allah. Perhatikan nih, Fudail Ibn Iyad mengatakan, apakah engkau pernah bersyukur ketika Allah telah menjadikan, apakah engkau pernah melewati suatu malam dalam keadaan bersyukur Allah telah menjadikan untukmu dua mata yang dengan dua mata tersebut kamu bisa melihat? Yang ingin saya tuju, Pak, sebagai pelipur lara, terutama orang-orang yang dalam kesempitan, keadaan ekonominya terus nyungsep menengah ke bawah, nyungsep, gak pernah naik-naik ke atas. Keadaan ekonominya cuma salam tempel doang gajinya. Hari pertama, hari kedua megang duit, hari ketiga ngutang. Kenapa? Tutup lubang, gali lubang. Keadaannya mungkin penuh dengan penyakit, musibah, dan semisalnya. Maka perhatikan baik-baik. Ketahuilah bahwa nikmat Allah bukan hanya uang, harta, duit yang perlu kita syukuri, yang perlu kita alhamdulillahi. Berdasarkan penjelasan dari Fudail Ibn Iyad rahimahullah ini, beliau ingin mengatakan kepada kita, wahai fulan, wahai kaum muslim, nikmat Allah bukan hanya sekedar harta. Matamu itu nikmat Allah. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, rubah sekarang mindset kita, pola berpikir kita, kita rubah bahwa bersyukur, mengucap alhamdulillah bukan tatkala hanya dapat uang, harta, perhiasan, enggak. Tatkala sehat badan bersyukur, tatkala iman bersyukur, tatkala dimudahkan dalam beribadah bersyukur. Bapak enggak pernah kan dapati orang yang setahun tidak pernah sholat? Saya pernah dapati orang, Pak, setahun gak pernah sholat. Bapak kan tidak pernah mendapati orang yang mengatakan, Ustadz, kayaknya syariat sholat berjamaah ini memberatkan kami. Gak pernah kan? Bapak kan tidak pernah terbesit di dalam hati untuk ninggalin sholat. Itu nikmat Allah, bukan nikmat hanya sekedar harta. Mudah beribadah, itu nikmat Allah. Nikmat Allah yang perlu disyukuri juga, jauh dari maksiat, tidak pernah diberikan kesempatan untuk bermaksiat. Itu nikmat Allah. Coba kalau seandainya Ahmad Zainuddin menggantikan Nabi Yusuf alaihissalam, apa yang terjadi? Hah, bisa menjamin? Nabi Yusuf belakang bajunya yang robek. Ahmad Zainuddin, mana belakang bajunya yang robek? Mungkin depannya yang robek. Ini menunjukkan, Pak, salah satu nikmat Allah terbesar adalah seseorang tidak diberikan kesempatan untuk bermaksiat. Mengais harta dengan cara yang haram. Bapak kan tidak pernah diceritakan, dan jangan ceritakan kepada ahli-ahli maksiat. Bapak kan tidak pernah diceritakan orang mengais rezeki dengan cara yang haram. Di tengah malam gelap gulita, jualan korek. Nama maksiatnya jualan korek. Apa itu? Dengan korek dinyalakan kita bayar setiap koreknya 1.000 rupiah. Dengan korek kita nyalakan, kemudian kita nyalakan, kemudian ternyata di hadapan kita ada perempuan telanjang. Nyari rezeki dengan cara seperti itu. Ketika kita tidak diberikan kesempatan untuk mengais rezeki dengan cara yang haram, bersyukurlah. Masih banyak nikmat Allah yang paling pantas kita untuk syukuri. Berkaitan dengan ayat ini, surat Al-Balad ayat 8. Kenapa Fudail Ibn Iyad menangis setiap malam membaca ayat ini? Setiap malam beliau menangis sampai pagi. Beliau mengatakan hal bitta lailatan syakiran lillah an ja'ala laka ainaini tubsiru bihima. Apakah engkau pernah bersyukur kepada Allah pada suatu malam yang telah menjadikan matamu dengannya kamu bisa melihat? Pak, wallahi Pak, saya yakin, dan saya yakin tanpa ada keraguan di dalamnya, kita sepakat, meskipun Bapak Ibu belum saya tanya, pasti sepakat bahwa nikmat mata lebih berharga dibandingkan rumah yang megah, mobil yang mewah, harta bertumpuk, emas kilauan dan kiloan. Sepakat Pak? Ada yang protes, ada yang tidak sepakat? Cara kita sepakat bagaimana? Kalau saya katakan kepada salah seorang dari bapak atau ibu, Bu, ya, misalkan, mohon maaf, ada yang tidak melihat, tunanetra. Saya katakan kepada bapak yang tunanetra tersebut, Pak, di depan bapak sekarang ada rumah mega, mobil mewah, harta bertumpuk, emas bertumpuk, Pak. Itu semua milik Bapak. Apa yang dikatakan oleh Pak, sang tunanetra tersebut? Mana Ustadz? Gelap. Gelap. Dan saya yakin, tadi saya katakan, saya yakin tanpa ada keraguan sedikit pun di dalamnya, bahwa nikmat mata lebih berharga dibandingkan tumpukan emas, perak, rumah megah, mobil mewah. Bapak kan tidak pernah melihat Pak ya, di Banjarmasin banyak Pak, rumah itu panjangnya setengah kilometer. Itu rumah Pak. Ya, mewah. Rumah tingkat 5, itu rumah tinggal bukan hotel. Kenapa? Karena kan di Banjarmasin tambang batu bara banyak, orang-orang kaya. Itu semua tidak ada harganya dibandingkan mata. Buktinya apa? Ini yang membuat kita sepakat. Buktinya, sini, saya congkel matamu, saya bayar kamu 100 juta triliun. Mau? Gak akan mau. Menunjukkan mata lebih berharga dibandingkan harta apapun. Betul? Lalu kenapa kita masih mengeluh? Sering sekali kita duduk, kalau duduk di samping kawan, kadang-kadang sebagian orang mengeluh. Aduh, saya belum bayar hutang. Aduh, belum bayar listrik. Aduh, belum bayar kontrakan. Aduh, yang ada aduh, seperti cerita telenovela dalam sinetron-sinetron. Ya, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering mengadukan nasibnya kepada makhluk. Ada pepatah Arab mengatakan idza syakauta ila bani adam innama tashkur rahim ila allazi la yarham. Jika engkau adukan nasibmu kepada manusia, sesungguhnya engkau telah mengadukan Allah yang Maha Pengasih kepada makhluk yang tidak mengasihi. Adukan masalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Aduh, saya belum bayar sekolah anak. Aduh, ingin nikah lagi. Ini orang tidak tahu diri. Udah banyak permasalahan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ada cerita menarik saya sampai sekarang masih ingat, diceritakan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin. Pada saat itu di majlis beliau, beliau bercerita tentang mengadu-ngadu nasib kepada manusia. Ada orang sukanya minta-minta, ngemis-ngemis kepada manusia. Maka seluruh orang kampung sepakat, kalau dia datang ke kampung kita, maka kita tunjukkan tuh, minta saja kepada orang kaya. Akhirnya datang, minta-minta. Maka semuanya sepakat, tuh orang kaya, mintain aja orang kaya. Datanglah dia ke pintu rumah orang kaya. Kata yang di dalam rumah orang kaya tersebut, si fulan sang kaya tidak ada di tempat, silahkan pergi ke masjid, dia di sana ada di masjid, di pojokan sebelah kanan. Datanglah dia ke masjid dengan semangatnya. Lalu orang tersebut masuk ke dalam masjid, melihat sebelah kanan ada orang. Baru mau ngomong minta, mengadukan nasib kepada si kaya tadi, dia gak bisa ngomong. Kenapa? Karena si kayanya begini, ya Allah,
1: berikan saya rezeki yang luas, ya Allah.
0: Dalam hati dia, saya mau minta kepada peminta juga. Minta sama Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Jika minta, mintalah kepada Allah.
1: Jangan suka-suka ngadu kepada nasib, kepada makhluk. Itu namanya mengadukan Allah yang Maha Pengasih kepada makhluk yang tidak mengasihi.
0: Nah, ini perkara yang menarik tadi, membaca Al-Qur'an bisa menimbulkan menangis. Dan itu cerita tadi adalah cerita pelipur lara untuk orang-orang yang menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keadaan menangis yang kedua yaitu menangis tatkala salat. Menangis tatkala salat. Dan bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Battal rahimahullahu taala berkata, ajazal ulama al-buka'u fi shalah min khaufillahi azza wa jal, wahtajju bi hadithi Aisyah radhiyallahu anha wa bi fi'li Umar radhiyallahu anhu. Para ulama bersepakat memperbolehkan menangis di dalam salat karena takut kepada Allah. Mereka berdalil dengan hadisnya Aisyah dan juga perbuatan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, saya akan sebutkan dulu perkataan-perkataan para ulama tentang menangis di dalam salat. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, la ba'sa bihi illa an yakuna kalaman mafhuman. Tidak mengapa menangis tatkala salat asalkan yang dibaca dari bacaan Al-Qur'an bisa dipahami. Nah, ini berarti boleh menangis tatkala salat, bukan tercela. Bahkan Rasulullah SAW melakukan itu dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sahabat yang bernama Mutarrif bin Abdullah. Mutarrif ini beliau mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli wa li jawfihi azizun ka azizil mirjal, ya'ni yabki." Aku mendatangi Rasulullah SAW dalam keadaan sholat. Ternyata, ya, keadaan beliau aziz, keazizil mirjal. Artinya beliau tersedu-sedu. Sebagaimana tersedu-sedunya sesuatu yang tersedu-sedu. Kemudian itu menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis. Ini menunjukkan bahwasanya keadaan salat yaitu bisa merupakan keadaan menangis. Taib, yang ketiga, keadaan yang ketiga agar bisa seseorang menangis yaitu karena takut kepada Allah. Seseorang bisa menangis karena dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, dalilnya yaitu yang saya sebutkan tadi, hadis riwayat Tirmidzi, la yalijin nara rajulun baka min khasyatillah hatta ya'udal labanu fidh-dhara'. Artinya tidak akan masuk neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah sampai susu masuk ke dalam putingnya. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, dalil yang lain tentang tujuh orang yang dinaungi oleh Allah pada naungan, pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah pada hari itu. Rajulun dzakarallaha khalian fa fadhat 'aina. Seseorang yang menyebut nama Allah secara sendirian, maka air matanya berlinang. Ini berarti maksud dari hadis tersebut menangis tatkala berzikir karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, keadaan yang keempat, saya percepat karena waktu, habis ini pertanyaan saat ya, jam 11 pertanyaan, betul? Iya. Saya percepat karena waktu. Keadaan yang keberapa? Yang keempat, seseorang bisa menangis karena Allah yaitu menangis karena bertaubat. Keadaan tatkala taubat. tatkala taubat, mengakui kesalahan, mengakui dosa, takut akan siksa. Ini semua proses-proses taubat yang bisa seseorang dengannya menangis karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian keadaan yang kelima, yang terakhir dan bukan yang paling akhir karena waktu tidak cukup, yaitu keadaan seorang menangis karena Allah adalah ketika tatkala melihat kuburan. Sebagaimana yang terjadi kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, melihat kuburan. Utsman bin Affan dikatakan oleh para sahabatnya, tadhkurul jannata wan nar falam tabqi wa tabki min hadha. Wahai Utsman, engkau mengingatkan kita tentang surga dan neraka, engkau tidak nangis, tetapi kok bisa nangis karena melihat kuburan? Maka beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah tempat singgah pertama dari tempat singgah akhirat. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, ma ra'aitu manzaran qattu afdha'a minal qabr. Aku tidak pernah melihat. Ini perhatikan Pak, orang kalau sudah mikir kubur itu dunia terasa hina, dunia terasa ringan, musibah yang dia dapatkan terasa tidak ada apa-apanya. Rasulullah SAW bersabda, ma ra'aitu manzaran qattu afdha'a minal qabr. Aku tidak pernah melihat pemandangan yang paling buruk dibandingkan kuburan. Kenapa Pak? Karena kuburan adalah sesuatu yang menakutkan. Orang dimasukkan ke dalam kubur, ditanyai oleh malaikat, satu yang menakutkan. Yang kedua, kemudian disempitkan sesempit-sempitnya, bahkan sampai tulang belulang menjadi satu. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keadaan-keadaan yang membuat seseorang menangis karena Allah. Saya minta waktu 5 menit, saya ingin menyebutkan bagaimana orang bisa menangis karena Allah. Dan menangis karena Allah itu bisa terjadi ketika dia mendapatkan surga dunia. Ustadz, apa maksudnya? Perhatikan baik-baik. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia terdapat surga, yang belum pernah melihat masuk ke dalam surga dunia maka tidak akan pernah masuk ke dalam surga akhirat. Apa surga dunia? Surga dunia adalah lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan seseorang mendapatkan lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Satu, perhatikan baik-baik Pak. Dia meninggalkan yang haram hanya karena Allah. Meninggalkan yang haram hanya karena Allah. Meninggalkan harta riba hanya karena Allah. Saya sering mendapati orang-orang seperti ini. Bekerja di perusahaan riba, lalu dia berhenti. Tidak ada yang mengajak dia berhenti, hanya karena Allah. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, orang tersebut saya tanya, Pak, kenapa berani meninggalkan kerja di bank konvensional? Beliau mengatakan,
1: takut Allah Ustaz. Takut dilaknat Allah Ustaz. Kemudian saya korek beliau, Pak, bukankah Bapak kalau kerja di bank konvensional riba, Bapak setiap bulan dapat gaji mungkin 5 juta, 10 juta atau belasan juta. Kemudian beliau mengatakan, iya Ustaz. Tapi kan riba Ustaz, dapat laknat Allah. Lihat, ini orang-orang hebat. Orang-orang hebat, orang-orang kokoh. Dan itu bisa menimbulkan air mata. Kemudian beliau dengan menahan menangisnya beliau mengatakan, Ustaz, memang tatkala saya kerja di perbankan konvensional ribawi, saya dapat gaji. Setiap bulan ada yang jamin saya. Tapi Ustaz, itu kan dosa. Sekarang saya bergantung bukan hanya terhadap kantor saya. Saya bergantung kepada yang memiliki langit dan bumi. Ini yang bisa membuat orang menangis karena dia merasakan lezatnya meninggalkan sesuatu karena Allah. Padahal besok dia tidak tahu mau makan apa. Kalau ada yang sakit dijamin oleh siapa tidak tahu dia. Dia hanya berspekulasi dengan Allah. Ini yang membuat orang kadang-kadang teguh dan menangis karena Allah. Karena dia bersandar hanya kepada Allah. Kemudian contoh yang lain, surga dunia yang lain Pak. Yaitu beribadah kepada Allah walau dalam keadaan sulit. Bersedekah kepada Allah di jalan Allah walau dalam keadaan keterbatasan harta. Kalau saya sedekahkan gak tahu nanti malam saya makan apa, tapi sedekah aja deh. Semakin sulit, semakin penuh perjuangan, dia keluarkan sedekah tersebut, maka itu surga dunia yang bisa mendatangkan air mata. Contoh yang ketiga, berjuang ikhlas hanya karena Allah. Ini surga-surga dunia. Tidak menginginkan hadiah, tidak menginginkan pujian, hanya karena Allah. Bahkan kadang-kadang dia dicela, dihina, tidak bekerja, tidak beramal, padahal dia yang paling banyak amalnya, tidak dikenal orang ibadahnya. Maka ini berjuang untuk menegakkan agama Allah, ikhlas karenanya, maka ini adalah surga dunia yang bisa mendatangkan air mata. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, itulah kiat-kiat sedikit, karena waktu yang tidak cukup, kiat-kiat sedikit tentang menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat, dan segala yang buruk itu hanya dari syaitan dan dari saya pribadi. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan kepada Ustaz Nur Hakim untuk memimpin sesi tanya jawab. Naam.
2: Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Ahmad Zainuddin Asyhabitullah yang telah menyampaikan materinya yang sangat mengena bagi kita semuanya. Semoga kita bisa mengambil faedahnya. Kemudian untuk sesi berikutnya, yaitu untuk tanya jawab, bagi yang ingin menanyakan yang terkaitan dengan materi silahkan ditulis di kertas, atau sekarang bisa langsung untuk 3 orang itu ya, Dad. Silahkan.
1: Ya, langsung.
2: Yang langsung dulu silakan kalau ada.
1: Ada yang langsung ingin bertanya?
2: Kalau enggak.
1: Kalau enggak ada, kita tutup selesai kajiannya. Hah, ada yang langsung atau lewat kertas saja? Ini dari laki-laki dulu. Ya. Pertanyaan pertama, bagaimana hukumnya apabila seorang istri yang diberi nasihat oleh suami, sang istri malah meminta cerai kepada suami, dan itu berulang-ulang setiap diberi nasihat, apakah syaitan senang dengan perlakuan sang istri? Maka jawabannya, jika memang Jika memang, ini kan pertanyaan dari laki-laki. Kadang-kadang laki-laki membela diri dalam pertanyaannya. Makanya saya katakan, jika memang kejadiannya seperti itu, sang istri yang keliru dan yang dinasihati, yang menasihati adalah suami, kemudian sang istri tidak terima bahkan malah mencak-mencak minta cerai, maka sang istri pada saat ini telah berkawan dengan syaitan, telah menjadikan pintu-pintu syaitan masuk ke dalam keluarganya. Subhanallah, menarik Pak, masalah perceraian ini. Kita tahu ada iblis, ada syaitan, ada murid-murid iblis dan syaitan. Siapa itu? Para dukun. Makanya disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 102, ilmu yang paling pertama kali dipelajari oleh iblis dan syaitan, oleh para dukun adalah apa? Ilmu memisahkan antara suami dan istri. Kenapa? Karena itu memang target operasinya syaitan, untuk memisahkan hubungan yang sah. Maka saya pesan kepada istri yang seperti ini, terimalah nasihat suami. Ini kalau seandainya memang kesalahannya ada pada sang istri. Ya, pertanyaan dari ibu-ibu kita selang-seling saja. Apakah dalam Al-Quran atau hadis ada penjelasan tentang alam barzakh? Maka ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Firaun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyan wa yauma taqumu as-sa'ah adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adzab." Surat Ghafir ayat 46. Artinya, api dipanaskan pada waktu pagi hari dan sore hari. Maka lihat tafsiran dari Imam Ibnu Katsir, bahwasanya para ulama sepakat dengan ayat ini, bahwa ayat ini menunjukkan adanya alam barzakh dan adanya siksa kubur. Kenapa? Karena setelah itu, dan hari tatkala dibangkitkan hari kiamat. Berarti api yang dinyalakan pagi dan siang itu di alam barzakh. Tatkala dibangkitkan hari kiamat, maka masukkanlah pengikut-pengikut Fir'aun kepada siksa yang pedih. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Adapun dalam hadis begitu banyak adanya alam barzakh. Hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Abu Daud dari Al-Bara ibn Azif, yang menunjukkan bahwasanya ruh orang beriman akan dinaikkan ke langit ketujuh, kemudian dikembalikan kepada jasadnya di alam barzakh. Ini semuanya ada. Kemudian Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Bukhari menjelaskan bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bercerita, Nabi melewati dua kuburan, yang mana dua kuburan tersebut penghuninya disiksa di alam barzakh. Jadi banyak ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW tentang adanya alam barzakh dan siksa atau nikmat kubur. Yang sangat ironis sekali, di Indonesia ini ada grup pergerakan Islam yang mereka mengusung khilafah. Khilafah, tetapi salah satunya tidak percaya tentang hadis tentang siksa kubur. Wallahu alam. Ya, silakan.
3: Maaf, tunggu sebentar. Kepada Bapak Mahfudin, diminta ke RB Siti Khadijah karena anaknya jatuh. Jadi sekali lagi, kepada Bapak Mahfudin, diminta ke RB Siti Khadijah. Jadi anaknya posisinya sekarang di RB Siti Khadijah karena anaknya jatuh dari atas, ya. Demikian pengumuman dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada suaminya, ada bapaknya itu? Sudah keluar? Ya. Semoga cepat sembuh laba astahur insyaallah. Pertanyaan selanjutnya, kita lanjutkan, apakah orang-orang biasa seperti saya ini bisa masuk surga tanpa harus mencicipi neraka? Ini pertanyaan agung, Pak. Iya, ini pertanyaan agung. Pertanyaan yang sering disebutkan oleh para sahabat. Dan semestinya seorang muslim sering-sering bertanya seperti ini. Kita sering mendengar kaum muslim sebagian bertanya kepada para ustaz, para kiai, para habib, ya guru agama, cuma permasalahan seputar dunia. Ustaz, tolong dong amalannya agar bisa saya cepat bayar hutang. Tolong dong amalannya agar saya lancar rezeki. Tolong dong amalannya agar saya cepat dapat jodoh. Seputar itu saja permintaannya. Lihat pertanyaan para sahabat persis seperti ini kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, tunjukkan aku amalan yang memasukkanku ke dalam surga, menjauhkanku dari api neraka. Maka saya menjawab, Bapak Ibu Saudara Saudari, surga adalah untuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Mau dia biasa, maksud mungkin biasa ini bukan berilmu, atau orang yang berilmu. Surga bagi orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga bukan hanya untuk orang-orang yang diluaskan rezekinya. Surga untuk semua Allah, semua orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya? Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, amalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Is'alu idza sa'altumullaha fas'alul firdaus. Jika kalian minta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Surga yang paling tinggi. Dan ingat, ini gaya hidupnya para sahabat. Yaitu kalau untuk urusan akhirat, mau yang paling sempurna, jangan mau yang paling rendah. Minta surga yang paling tinggi. Ini Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah surga Firdaus. Kenapa? Fa innaha a'lal jannah. Sesungguhnya dia adalah surga Firdaus. Bahkan minta kepada Allah masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Bukan hanya sekedar masuk surga. Minta kepada Allah masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tetapi Pak, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad sa'alta an 'adzim." Ketika beliau ditanya, "Wahai Rasulullah, apa amalan yang memasukkanku ke dalam surga, menjauhkanku dari api neraka?" Maka beliau bersabda, "Laqad sa'alta an 'adzim." Sungguh engkau telah bertanya tentang perkara yang besar, agung. Enggak mudah, Pak, masuk surga. Bukan dengan angan-angan. Bukan dengan dosa. Bukan dengan maksiat. Harus meninggalkan sesuatu yang kita kadang-kadang sukai. Hawa nafsu kita menginginkannya. Dalam hadis riwayat Bukhari, riwayat Muslim, huffatil jannatu bil makarih. Surga diliputi dengan sesuatu yang dibenci. Harus, Pak, meninggalkan hal yang kadang-kadang kita syahwati dan itu diharamkan oleh Allah. Berat, kata Rasulullah SAW, surga. Tetapi wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah. Tetapi dia mudah bagi siapa yang dimudahkan oleh Allah. Wallahi, Pak, kalau kita berhadapan dengan Allah dengan dosa-dosa ini, tidak akan pernah kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena rahmatnya, maka mintalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amal kita enggak cukup, Pak, menutup dosa yang kita lakukan, enggak cukup. Kalau bukan karena rahmat Allah, disitulah benar-benar murni mutlak kuasa Allah terhadap surga. Mintalah selalu rahmatnya, mintalah selalu karunianya agar dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa pengertian keji dan mungkar? Keji di sini maksudnya adalah fahsya, itu zina, atau seluruh yang menghantarkan kepada perbuatan zina. Mungkar di sinilah dosa. Dosa yang dikerjakan baik dengan terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi, itu namanya mungkar. Ketika Allah berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya wal mungkar," salat mencegah dari perbuatan fahsya, itu keji. Maka maksudnya adalah

itu ada jalan raya ya. Kalau ada anak-anak jalan ke jalan raya, maka sang ibu akan menghampiri anak tersebut meskipun anak tersebut sudah di tengah jalan raya mau ditabrak truk. Kenapa? Karena saking sayangnya sang ibu terhadap anak tersebut. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha." Allah lebih penyayang terhadap hambanya dibandingkan ibu tersebut terhadap anaknya. Allah lebih penyayang, Pak, terhadap hambanya kita-kita dibandingkan ibu tersebut sayangnya terhadap anaknya. Kurang apa Allah Subhanahu wa taala? Allah itu sangat penyayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Sesungguhnya rahmatku telah mendahului dibandingkan kemurkaanku. Wallahi, Pak, rahmat Allah sangat luas. Kasih sayang Allah sangat luas. Maka kita ketika Anda melakukan dosa, ingin bertobat, yakinlah Anda berhadapan dengan zat yang rahmatuhu wasi'at kulla syai. Rahmatnya mencakup seluruh hal. Maka jangan pernah putus asa dari minta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apapun dosa Anda, tadahkan tangan, cepat-cepat bertobat. Anda berhadapan dengan zat yang tidak pernah tidak mengasihi, zat yang sangat mengasihi, Arhamur Rahimin. Bapak Ibu saudara-saudari, saking pengasihnya subhanallah, saking pengasihnya Allah, orang-orang musyrik yang mencirikan Allah Subhanahu wa taala, yang durhaka kepada Allah, yang kurang ajar terhadap Allah Subhanahu wa taala, masih dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrik, kurang apa rahmatnya? Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, lihat rahmat Allah yang sangat luar biasa, dan ini disebutkan oleh para ulama. Termasuk tanda rahmat Allah sampai orang musyrik diberikan rahmat oleh Allah. Allah berfirman, "Fa idza rakibu fil fulk da'awallaha mukhlishina lahuddin." Jika mereka di tengah lautan terombang-ambing, tidak ada yang menyelamatkan kecuali Allah, maka Allah jadikan mereka berdoa kepada Allah secara ikhlas. Mereka tinggalkan berhala, mereka tinggalkan jimat, mereka tinggalkan hal-hal yang mensyirikkan Allah. Mereka beribadah ikhlas hanya karena Allah. Untuk apa, Pak? Agar Allah bisa menyelamatkan mereka. Kurang apa Allah Subhanahu wa taala? Maka saya katakan, Surat Az-Zumar ayat 53 kepada orang-orang yang ingin bertobat. Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Katakan wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku, lihat ayat ini. Ayat ini merupakan bukti nyata rahmat Allah terhadap hambanya. Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, padahal hambanya bermaksiat, padahal hambanya menuduhnya tidak adil, masih Allah panggil, wahai hamba-hambaku, panggilan dengan penuh rasa kasih sayang. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah. Lalu Allah pun kasih rahmatnya. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Kurang apa, Pak? Seperti yang saya ucapkan, kita berhadapan dengan zat yang luar rahmatnya meliputi segala hal. Kita bukan berhadapan dengan sembarangan zat. Salah satu rahmat Allah yang sangat luar biasa, Pak, Allah Subhanahu wa taala

menutupi dosa. Allah subhanahu wa ta'ala menutupi dosa-dosa kita, Pak. Kalau seandainya Allah membuka aib kita, niscaya tidak akan pernah Bapak bisa duduk di hadapan saya. Saking buruknya dosa yang kita kerjakan. Bukankah Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, ketika seorang hamba berdua-duaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menutup semua pandangan yang ada hanya Allah dengan hamba tersebut. Lihat, rahmat Allah yang luar biasa. Ketika Allah mengatakan, wahai fulan, ata'arifu dhamba kadha? Wahai fulan, tahu enggak ini dosamu? Ini dosamu. Ini dosamu. Kata Allah terhadap hamba tersebut. Hamba tersebut mengatakan, bala ya Rabb. Iya wahai Rabbku, itu dosaku. Hatta idza qarrarahu bidzunubih. Sampai tatkala orang tersebut mengakui seluruh dosanya. Wa ra'a nafsahu annahu halak, dan dia mengira bahwasanya dirinya binasa, ini pasti celaka. Semua dosaku diungkap oleh Allah, pasti celaka. Tapi apa yang dikatakan oleh Allah? Ya, rahmatnya luar biasa. Makanya sungguh sangat aneh ketika ada orang mengatakan Allah tidak adil. Wallahi itu zalim, perkataan paling zalim yang pernah saya dengar di dunia.

Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman kepada hamba tersebut setelah mengungkap seluruh kesalahannya, kata Allah, laqad satartuha 'alaika fid dunya, wahai fulan, dosamu itu sudah kututupi tatkala engkau hidup di dunia, tidak ada yang tahu. Bukankah kalau dibongkar oleh Allah kita malu? Wallahi Pak, kalau seandainya dosa saya itu ada baunya nih, saya Bapak tidak akan pernah bisa duduk di hadapan saya. Hanya karena rahmat Allah yang menutup dosa tersebut. Kemudian setelah itu Allah mengatakan, wa ana aghfiru lak al-yawm. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku ampuni dosa itu, subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, salah satu nikmat Allah yang sangat luar biasa dan jarang orang merasakan nikmat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini termasuk rahmat Allah terhadap hamba-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Huwal ladzi ja'alal arda qararan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan bumi ini tetap. Saya ulangi ayatnya, surat Ghafir ayat 64. Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qararan. Dialah Allah yang telah menjadikan bagi kalian bumi ini tetap. Wallahi Pak, ini nikmat terbesar. Coba kalau seandainya bumi yang berputar ini tidak tetap, tidak kita rasakan tetap, niscaya rumah kita tidak akan kisah bila bangun. Nikmat Allah sangat luar biasa. Jadi bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, ketika ditanya tadi tentang taubat, maka seluruh dosa-dosa bisa ditaubati, asalkan dengan beberapa syarat, diantaranya mengumpulkan syarat-syarat taubat dan juga tepat pada waktunya serta ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apakah boleh menangis di tengah-tengah sholat karena ingat anak yang berbuat maksiat? Yang jelas, seorang tatkala menangis karena Allah di dalam sholat adalah karena dia khusyuk membaca apa yang dia baca, khusyuk memahami apa yang dia baca, itu yang membuat dia menangis. Mungkin bisa saja terjadi seperti itu. Dia ingat rahmat Allah, dia ingat petunjuk hanya dari Allah, maka pada saat itu kemudian dia menangis agar anaknya mendapatkan petunjuk tatkala dia sholat. Wallahu a'lam. Tentang mubahalah, seperti tadi yang dijelaskan bahwa ketika mubahalah yang ia bersumpah jika salah maka ia dilaknat sampai keturunannya. Bagaimana jika ternyata keturunannya saleh? Maka jawabannya sesuai dengan mubahalahnya. Ya, sesuai dengan mubahalahnya tadi. Jadi kalau seandainya ada orang bermubahalah kemudian dia salah, maka dia akan sesuai dengan mubahalahnya. Meskipun orang keturunannya adalah keturunan yang saleh. Makanya hati-hati dalam proses mubahalah, jangan sampai bermudah-mudah. Wallahu alam. Apakah yang dimaksud hati? Apakah hati itu organ liver, jantung? Yang dimaksud hati adalah jantung. Yang dimaksud hati adalah jantung. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa hiyal qalb." Artinya, sesungguhnya di dalam seonggok daging, dalam tubuh manusia ada seonggok daging. Jika daging itu baik, maka
seluruh anggota tubuh akan baik. Jika daging itu buruk, maka seluruh anggota tubuh akan buruk. Itu biasa diartikan dengan hati ataupun jantung. Tapi yang dimaksud di sini adalah jantung. Wallahu alam. Dan lebih condong lagi kepada perkara perasaan. Wallahu alam. Wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, demikian juga sebaiknya. Tapi kenapa Fir'aun beristrikan istri yang saleh, bahkan dijamin masuk surga? Nabi Lut dan Nabi Nuh yang saleh beristrikan istri yang ingkar. Di zaman sekarang pun banyak yang seperti itu. Mohon penjelasannya. Seseorang akan bersama orang yang dicintainya. Apa maksud dari hadis ini? Mohon penjelasan. Ini dua pertanyaan. Maka jawabannya, asal hukumnya ya seperti itu. Littayyibina wa at-tayyibuna lit-tayyibat wat-tayyibatu lit-tayyibin. Laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik, wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Asal hukumnya seperti itu. Adapun yang terjadi kepada Fir'aun dan Asia, terjadi kepada Nabi Nuh dan Nabi Lut, maka di situ adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa saya sampaikan sekarang. Ya, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang akan bersama yang dia cintai. Maksudnya, kalau dia mencintai seseorang, di akhirat dia akan bersama orang yang dia cintai tersebut. Klip seperti orang dalam hadis tersebut dijelaskan, apa yang kamu siapkan untuk akhirat? Dia mengatakan hubbullahi wa rasuluh. Cinta terhadap Allah dan Rasulnya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-mar'u ma'a man ahab. Kalau begitu seseorang akan bersama yang ia cintai. Itu lengkapnya hadisnya seperti itu. Jadi yang dimaksud seseorang bersama yang dicintai adalah di akhirat. Ketika dia mencintai seseorang, maka di akhirat dia akan bersama orang tersebut. Wallahu a'lam. Menangis karena takut mati, karena merasa banyak dosa dan masih punya tanggungan hutang, tanggungan keluarga, maka ini termasuk menangis karena Allah Subhanahu wa taala, takut dosa. Menangis apa harus mengeluarkan air mata? Ada yang menangis tanpa air mata? Ya. Ya, biasaan orang menangis dengan air mata. Cukup ini. Lagi? Gimana? 5 menit ya. Pertanyaan selanjutnya, bila seorang wanita dia sudah sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, dia juga menjaga kehormatan dan mentaati suaminya, dia dipersilahkan masuk surga dari pintu yang diinginkan. Mengapa dalam hadis ini tidak disebutkan kewajiban zakat infak bagi seorang wanita? Mohon penjelasan. Maka jawabannya, karena infak dan zakat itu tidak semua wanita diwajibkan. Infak dan zakat hanya bagi orang-orang yang apa? Yang mampu. Karena zakat itu diwajibkan atas setiap muslim baligh, setiap muslim berakal, mempunyai harta yang sampai nisab, melalui satu haul dan kepemilikan terhadap harta tersebut dengan kepemilikan yang sempurna. Itu syarat dari zakat harta. Maka tidak semua wanita mempunyai syarat ini. Maka tidak disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis tersebut. Jadi hadisnya memang sahih, hadis riwayat Imam Ahmad. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin idza shallatil mar'atu khamsah wa shamat syahraha wa hasanat farajaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhil jannata min haitsu abwabil jannati thamaniyati syi'ti. Jika seorang perempuan sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, taat kepada suami, menjaga kemaluan, maka disebutkan kepada wanita tersebut, silahkan kamu pilih masuk surga dari pintu surga yang ke-8 tersebut, silahkan pilih. Nah, wanita ini, ibu-ibu ini bertanya, kenapa tidak disebutkan zakat? Karena jawabannya, zakat hanya tidak semua wanita wajib apa? Wajib zakat. Wallahu a'lam. Katakan, kalau membangun masjid yang dipakai oleh ahli bid'ah, apakah akan diangkat derajatnya? Kalau kita tahu itu masjid akan digunakan untuk melakukan perbuatan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah, maka tidak boleh kita ikut membangunnya.
Ya, kalau kita tahu. Tapi kalau seandainya kita tidak tahu dan asal hukum masjid digunakan untuk beribadah kepada Allah dengan ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka silahkan kita untuk membantunya, membangunnya. Dan itu semua akan dibangunkan rumah di dalam surga. Terakhir, saya suka menangis apabila mendengar kisah-kisah perjalanan dakwah dan Rasul dan para sahabat. Ini bagus. Dan subhanallah, kalau orang baca, lihat ya, baca sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memang berat, Pak. Jadi kita sekarang beragama Islam 14 abad setelah kepeninggalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ternyata Islam itu sampai kepada kita tidak mudah. Rasul sallallahu alaihi wasallam berjuang untuk Islam itu tidak mudah. Saya berikan contohnya ya, Pak. Dan ini termasuk nanti lihat, mudah-mudahan bisa diamalkan. Silahkan baca sejarah Rasul dari A sampai Z ya. Sekarang sudah banyak kitab-kitab kecil yang sudah diterjemahkan. Baca sejarah Rasul. Minimal yang hal-hal yang paling penting. Di antaranya misalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam minta bantuan kepada orang-orang Taif. Lihat perjuangan beliau. Minta bantuan kepada orang-orang Taif. Kemudian minta bantuan kenapa? Karena agar tidak disakiti oleh orang-orang Mekah, kafir Quraisy Mekah. Ternyata sampai di Taif, tentunya beliau ketika minta bantuan kepada pemuka-pemuka orang-orang Taif. Datanglah ke rumah tiga pemuka orang-orang Taif. Ketika mendatangi tersebut, maka pemuka ini mengatakan, lihat, kalau kita dibegitukan bagaimana, Pak? Rasulullah SAW ketika minta bantuan, beliau dikatakan kepada beliau oleh pemuka Taif tersebut, "Hei Muhammad," bahasa kita begitu ya, "Hei Muhammad, kenapa sih yang jadi nabi kamu, enggak ada yang lain apa?" Itu bahasanya begitu. Berat, Pak. Penuh perjuangan, harta, nyawa, perasaan. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah saya sedih? Apakah saya sedih tidak berarti apa? Apakah sedihnya saya Allah catat satu amalan atau satu pahala? Enggak paham artinya. Pertanyaannya kurang begitu saya pahami. Ya cukup kiranya Ustaz. Ini yang bisa saya sampaikan. Dan ini kajian terakhir saya, kunjungan di Purworejo dengan Kebumen. Mudah-mudahan yang disampaikan tadi menjadi ilmu yang bermanfaat. Kalau seandainya pada kesempatan yang lain kita bertemu, maka semoga kita dimudahkan bertemu di dunia. Kalau tidak bisa bertemu di dunia, maka saya ucapkan sampai jumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, syahdu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فالحمد لله puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman, wa in ta'udtum ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Alhamdulillah, di malam yang semoga Allah Jalla wa'ala memberkahi ini dengan berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik darinya, kita dapat berkumpul bertemu di rumah Allah Jalla wa'ala yang mulia ini. Maka kita memohon kepada Allah yang telah mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini, di kesempatan yang mulia ini, agar kembali mengumpulkan kita di tempatnya yang paling mulia, syurga Firdaus, yang di hari kiamat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang saling kunjung mengunjungi, saling duduk dan saling cinta mencintai karena Allah Jalla wa'ala. Karena Nabi SAW bersabda sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu fima yarwihi 'an rabbih, bahwa Allah berfirman, yang disebut dengan hadis qudsi, bahwa Allah berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya, sungguh wajib, pasti kecintaanku untuk mereka orang-orang yang saling cinta mencintai karenaku. Mereka orang-orang yang mutajalisin, saling duduk sesama mereka karenaku. Wal mutazamirina fiha, dan mereka saling kunjung mengunjungi karenaku. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, anna rajulan زار أخا له في قرية فأرصد الله على مدرجته ملكا فقال يا فلان أين تريد؟ قال أريد زيارة أخي لي في هذه القرية. قال هل من نعمة تردها عليه؟ قال لا، غير أنني أحببته في الله. قال فإني رسول الله إليك، فإن الله قد أحبك بما أحببته فيه. نبي صلى الله عليه وسلم يبتكن bahwa ada seseorang menempuh sebuah perjalanan tujuannya untuk ziarah mengunjungi saudaranya. Di sini saya ingin ingatkan sebuah faedah, bedakan kunjungan kepada orang yang ada kaitan nasab dengan kita dengan kunjungan kita kepada saudara kita seiman. Kalau kunjungan kepada orang yang ada kaitan nasabnya, itu namanya silaturahim. Sedangkan kalau tidak ada hubungan antara kita dengan mereka dari sisi nasab, itu disebut dengan ziarah. Dan dua istilah ini hendaknya dibedakan karena memiliki hukum yang berbeda. Karena seringnya orang kita Indonesia menyebutkan kalimat silaturahim itu terlalu luas, sehingga dia terkadang berkata kepada kawannya yang tidak ada hubungan nasab, suatu saat saya akan silaturahmi ke rumah kamu. Ini kurang tepat karena tidak ada hubungan nasab. Silaturahim itu adalah menyambung hubungan sesama orang yang ada hubungan rahim, hubungan nasab. Dan hukumnya fardhu ain di dalam Islam. Silaturahim di dalam Islam hukumnya wajib, baik kepada nasab kita yang dia satu agama dengan kita ataukah beda agama dengan kita.
Dan yang memutus silaturahmi, Nabi sebutkan la yadkhulul jannata qati'. Tidak akan masuk syurga orang yang memutus silaturahim. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sedangkan ziarah itu hukumnya sunnah. Jadi dua kalimat ini dibedakan. Ini istilah yang ilmiah, dini, yang hendaknya dipakai masing-masing darinya pada tempatnya, karena memiliki hukum yang berbeda. Jelas ya? Nabi menyebutkan bahwa ada seseorang yang menempuh sebuah perjalanan, tujuannya mengunjungi saudaranya. Di tengah perjalanannya, Allah mengutus seorang malaikat kepadanya, menyatakan, hendak kemana engkau, hai fulan? Maka dia pun menjawab, uridu ziyarata akhili fi hadhil qaryah. Saya ingin mengunjungi saudara saya di daerah ini. Kemudian malaikat tersebut menyatakan, hal min ni'matin tarubbuha alaih. Apakah ada sebuah nikmat dunia, keuntungan duniawiyah yang engkau harapkan di balik kunjungan ini? Dia pun menjawab, la. Ghaira annani ahbabtuhu fillah. Sama sekali tidak. Semata-mata karena saya cinta kepadanya karena Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata karena undang-undang dasar radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Maka malaikat tersebut pun menyatakan, fa inni rasulullah ilaika fa inna Allah qad ahabbaka bima ahbabtahu fihi. Sesungguhnya aku adalah malaikat yang diutus oleh Allah kepadamu, dan Allah telah cinta kepadamu karena engkau mencintai hamba Allah tersebut karena Allah. Juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yadhilluhum Allah yawma la dhilla illa dhilluh. Ada tujuh golongan di hari kiamat yang akan mendapatkan naungan Allah Jalla wa'ala pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Di antara mereka Nabi

minta dan kita memohon kepada Allah bahwa pertemuan dan perkumpulan kita di malam yang mulia ini semata-mata karena Allah. Kebanyakan di antara kita tidak ada hubungan nasab. Bukan suatu partai politik yang menghubung antara kita malam ini. Tidak ada pula proyek yang sedang dipasang tendernya malam ini di masjid ini. Tidak ada pula amplop yang dibagi-bagikan. Tidak ada pula perkara-perkara dunia yang dijanjikan dan dibagi-bagikan di sini. Tetapi insya Allah Ta'ala semua jamaah pada malam hari ini, ibu bapak, ikhwanil kiram wa akhwatil kirimah, datang ke sini dengan mengeluarkan apa yang telah ia keluarkan dari waktu, tenaga dan hartanya, semata-mata ingin mendengar qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala salafun salih. Semata-mata tujuannya ini. Maka apabila tujuan kita adalah ini, dan apabila tujuan antum datang ke rumah Allah ini adalah yang kita sebutkan di atas tadi, maka berbahagialah dengan sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Wa ma jatama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarusunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah." وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Dan barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya akan Allah mudahkan baginya jalan menuju syurga. Subhanallah. Adakah jalan yang lebih sulit daripada jalan menuju syurga jemaah? Adakah jalan yang lebih berharga, yang lebih mulia, yang lebih bernilai selain daripada jalan menuju syurga Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya tidak ada. Apabila jalan menuju syurga saja Allah mudahkan kepada mereka orang-orang yang mengangkat langkahnya untuk menghadiri majlis ilmu agama, mungkinkah Allah akan menutup pintu atau Allah akan memutuskan di hadapannya jalan-jalan yang hanya menyampaikan mereka kepada kesenangan yang semu? Kemudian Nabi menyatakan, "Wa man jatama'a qaumun fi baitin min buyutillah," dan tidaklah ada suatu kaum yang berkumpul di rumah Allah membacakan ayat-ayat Allah dan mempelajarinya sesama mereka. Mereka berkumpul mempelajari agama Allah, maka nazalat 'alaihimus sakinah, turun kepada mereka sakinah, ketenangan ilahi. Subhanallah. Dan ini kita rasakan jemaah. Kita tidak merasakan ketenangan melebihi ketenangan yang kita peroleh ketika kita beribadah kepada Allah, yang diantaranya adalah majelis ilmu agama. Walaupun terkadang kita berada di dalam sebuah bangunan yang sangat mewah, berada di sebuah apartemen yang sangat-sangat mewah dengan fasilitas yang cukup sempurna, adapun sakinah ilahi, ketenangan jiwa, tidak akan pernah kita memperolehnya melebihi ketenangan jiwa kita, hati kita, ketika kita berada di majelis ilmu agama. Sakinah ilahiyah yang seperti ini tidak pernah bisa dibeli dengan dunia beserta isinya. Sampai-sampai Abdullah ibn al-Mubarak, seorang ulama salaf di masa Imam Syafi'i, menyatakan, "Law 'alimal muluk wa abnal muluk ala ma nahnu 'alaihi min ar-rah la jaladuna 'alaihi." Andai kata mereka para raja dan anak-anak raja mengetahui bagaimana kenyamanan sakinah ilahi yang kita dapatkan ketika hadir di majelis ilmu agama, niscaya mereka akan mencambuk kita karena cemburu dan iri. Di antara bukti yang lainnya, sakinah ilahiyah di majelis ilmu agama, terkadang kita sebelum berangkat hati kita berada di dalam kesedihan, kegundah gulanaan, dan seterusnya, dikarenakan perkara-perkara dunia yang telah menyesakkan dada kita. Begitu hadir di majelis ilmu agama, kita tenang, nyaman. Begitu keluar dari majelis ilmu agama, baru ingat, rupanya malam ini akan ditagih hutangnya. Ya.

Baik. Di antara bukti sakinah yang lainnya, tetapi ini kurang tepat tempatnya, di mana sebagian mereka majelis ilmu agama, kajian baru berlangsung 10 menit, kepalanya sudah menunduk ke bawah, menundukkan kepalanya ke bawah sebagai pertanda ketawaduan alias ngantuk dan tidur. Ya, subhanallah. Ini sakinah yang bukan pada tempatnya. Karena kata para ulama, tidur yang itu nikmat diantaranya adalah tidur di medan perang. Itu baru nikmat. Itu dari Allah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Anfal, idghashikumun nu'asa amanatan minhu wa yunzilu 'alaykum minas sama'i ma'a liyutahhirakum bihi wa yuthiba 'ankum rijza syaitani wa liyaghbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam. Perang Badar, peperangan yang sangat mengerikan, jumlah kaum muslimin hanya 300 orang sedangkan musuh seribuan dengan senjata yang lengkap, para sahabat bisa tertidur sehingga ketika bangun mereka merasakan kesegaran. Nah, ini nikmat dari Allah. Tetapi ngantuk di majelis ilmu agama, kata para ulama, minasyaitan. Ya, berarti yang mengambil sakinah tersebut, saya tidak bilang setan, tapi ngambil setan diri. Baik, ya. Ini yang pertama. Kedua, kata Nabi SAW, wa wasyiatumur rahmah, tercurahkan kepada mereka rahmat. Wa hafatumul malaikah, malaikat-malaikat Allah ikut duduk meliputi mereka. Adakah yang lebih mulia daripada majelis yang seperti ini, jamaah? Kita memang tidak melihat dengan kasat mata kita bahwa sekarang ada malaikat duduk meliputi para penuntut ilmu agama. Tetapi kita yakin seyakin-yakinnya, karena yang memberitakannya adalah seorang hamba, seorang rasul yang diberitakan oleh Allah tentangnya. Wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak berbicara dengan hawa nafsu melainkan dengan wahyu yang diwahyukan. Kemudian Nabi menyebutkan wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dan nama-nama mereka Allah sebut-sebut di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Ya subhanallah. Inilah popularitas yang sesungguhnya, jamaah. Bukan sekedar di media tingkat provinsi. Bukan pula hanya di beberapa televisi nama dia disebutkan. Tetapi nama dia disebutkan oleh Rabbul Alamin, yang Maha Agung, Sang Pencipta, di hadapan makhluk-makhluk sucinya yang memiliki sifat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan senantiasa menjalankan perintah-perintahnya, yaitu malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Berapa jumlah malaikat yang ada di sisi Allah di langit? Sebutkan oleh Imam Nasa'i sebuah riwayat dengan sanadnya dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Ma min arba'ati asabi'in fis sama' illa wa fihi malakun qa'imun aw raki'un aw sajidun lillah." Tidaklah ada jarak 4 jari jemari di langit sana melainkan di situ ada malaikat yang sedang berdiri, yang sedang ruku atau sedang sujud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lainnya Nabi menyebutkan bahwa setiap hari ada malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur sebanyak 70.000 malaikat. Setiap harinya masuk 70.000 malaikat-malaikat baru yang telah masuk tidak akan kembali lagi. Itu terjadi sampai hari kiamat. Makanya sungguh bahagia seorang yang dia populer di sisi penduduk langit, sekalipun dia tidak dikenal oleh penduduk bumi. Tetapi aduhai ruginya orang-orang yang populer, orang-orang yang terkenal di muka bumi tetapi tidak dikenal oleh penghuni langit. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Inna Allah idza ahabba 'abdan nada Jibril faqala ya Jibril inni uhibbu fulanan fa'ahibbah." Fa ahabbahu Jibril. ثم نادى جبريل أهل السماء فقال إن الله يحب فلانا فأحبه فأحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض وإن الله إذا أبغض عبدا نادى جبريل فقال يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه
فأبغضه جبريل ثم نادى جبريل أهل السماء فقال إن الله يبغض فلانا فأبغضوه فأبغضه أهل السماء ثم توضع له البغضاء في الأرض. Sesungguhnya Allah jika mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil malaikat yang paling mulia, Jibril alaihi salam. Menyatakan, wahai Jibril, aku telah cinta kepada fulan, cintailah olehmu hamba tersebut. Kemudian Jibril memanggil, menyuruh seluruh penduduk langit, sesungguhnya Allah telah mencintai si fulan dengan menyebutkan namanya. Karena fulan adalah kalimah yang ma'rifah. Maka cintailah oleh kalian fulan ini. Maka seluruh penduduk langit mencintai fulan. Kemudian Allah menjadikan bumi ini menerima orang tersebut. Tidak ada yang mengusir kecuali orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah akan memberikan kecintaan untuk mereka. Demikian pula sebaliknya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika Allah murka kepada seorang hamba, maka majelis ilmu agama adalah salah satu pintu besar bagi seorang hamba untuk memperoleh cinta Allah, memperoleh popularitas di sisi malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kita lihat di dunia ini orang-orang mengeluarkan harta mereka, menghabiskan waktu mereka, dan bahkan mengorbankan kesehatan mereka, tujuannya hanya satu, mendapatkan popularitas. Walaupun mungkin setelah itu dia tidak mendapatkan gaji, gak ada keuntungan duniawiah lain yang dia dapatkan selain popularitas. Tetapi sebagian mereka siap menghabiskan hartanya, ya, mengorbankan tenaganya demi memperoleh popularitas yang semu lagi menipu jemaah. Karena Allah menyatakan, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tetapi majelis ilmu agama jemaah, berapa ratus juta habis uang untuk menghadiri majelis ilmu malam ini? Berapa ratus juta? Hah? Ada habis 100 juta? Hah? Berapa puluh jam perjalanan antum ke masjid ini? Hah? Jelas. Andai kata $1 triliun Amerika antum habiskan untuk majelis ilmu agama malam ini, itu belum seberapa dengan keutamaan-keutamaan yang ada di majelis ilmu agama jemaah. Andai kata cuma hadis tadi sebagai dasar atau referensi tentang keutamaan menuntut ilmu agama, maka sudah cukup untuk kita jemaah. Memudahkan jalan menuju syurga. Sakinah, turun rahmat, malaikat ikut duduk bersama, dan nama-nama mereka disebut-sebut oleh Allah di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Bahkan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan, dan ini obat penting, obat yang sangat bagus buat orang-orang yang terkadang terkena syubhat, dan lebih parah lagi dia memberi syubhat itu kepada orang lain. Apa syubhatnya? Dan ini seringnya menimpa sebagian orang yang udah lama ngajinya. Apa syubhatnya jemaah? Alah, kajian itu lagi. Susah lasa lagi. Awal-awal ngaji dulu susah lasa juga. Aduh, kitab arba'in lagi. Gua udah 3 kali selesai al-arba'in. Masya Allah. Apa kata sahabat Abdullah bin Mas'ud? Mudzakaratul ilmi sa'atan khairun min ihya'il laili kulli. Mengulang-ulang ilmu agama, yang namanya mengulang apa? Mendengar, membaca ulang, menghafal ulang sesuatu yang telah diketahui, yang telah dihafal, yang telah difahami, pahalanya lebih besar daripada salat satu malam penuh. Ada yang berkata, kira-kira menurut antum ada gak yang berkata, maaf, saya untuk sekarang ini gak terlalu semangat lagi untuk menjaga salat sunnah rawatib, karena 10 tahun pertama saya ngaji, saya udah sering salat rawatib. Sekarang saya udah senior, biarlah orang-orang baru yang semangat sholat rawatib. Ada? Hah? Yang berkata demikian? Ya. Secara lisanul hal dan lisanul maqal tidak ada, ya kan? Tetapi ungkapan sebagian orang, saya udah lama, saya udah selesai kitab itu. Ya, biar yang baru-barulah
yang semangat mengaji. Ada yang berkata, secara lisanul maqal mungkin enggak pernah kita dengar, tetapi secara lisanul hal, sikap dia bermakna demikian. Sikap dia bermakna demikian. Padahal majelis ilmu agama, andai kata yang kita pelajari atas ya yang lama, maklumat-maklumat itu yang telah kita pelajari sebelumnya, tetap keutamaannya seperti yang disebutkan oleh hadis Nabi. Nabi tidak menyatakan keutamaan-keutamaan ilmu agama itu khusus untuk orang-orang yang baru belajar. Apabila dia adalah orang yang telah mengetahuinya, maka dia tidak mendapatkan keutamaan itu lagi. Enggak kan? Tidak jamaah. Abu Bakar 13 tahun bersama Rasulullah di Mekah. Apakah setelah di Madinah beliau berkata, saya kan udah senior, dulu saya panitianya malah. Kalian inilah yang baru-baru ini, adik-adik ini semangat-semangat, kami ini udah tua-tua, dulu kami panitianya. 13 tahun ujian kami luar biasa di Mekah. Madinah istirahat dulu lah, biar anak-anak muda aja sekarang. Demikian? Enggak. Rupanya Abu Bakar orang yang paling senior, beliau orang yang paling sering hadir di majelis Rasulullah. Kalau alasannya faedahnya itu-itu aja, memang ilmu agama itu-itu aja. Ada yang baru? Kalau kita mendatangkan ilmu baru sekarang, murtad kita. Ya kan? Karena ilmu agama tidak akan pernah lebih dari 30 juz Al-Quran. Al-Quran 30 juz dari semenjak Nabi diwafatkan tidak akan pernah bertambah sampai hari kiamat. Walaupun dia belajar udah dapat S17. Bukan S3 lagi, udah S17 titelnya. Tetap kalau membahas agama gak akan mungkin dia membahas dengan sebuah pengetahuan yang belum pernah diketahui oleh ulama sebelumnya. Gak akan mungkin. Dan Imam Syafi'i menyatakan hadis Nabi yang telah beliau sabdakan tidak akan pernah bertambah dan tidak akan pernah berkurang sampai tegak hari kiamat. Walaupun kita menuntut ilmu agama ke negeri Cina, ilmu kita tidak akan pernah baru. Semuanya barang lama. Dari Al-Quran, dari hadis Nabi, dengan pemahaman para sahabat Nabi. Kalau kita keluar dari situ, kemana kita? Yang ada hanyalah kasus, yang baru itu hanya kasus. Di zaman dulu khamar dari anggur, sekarang dari apa diantaranya? Nama khamar? Siapa? Apa? Stafe. Kok tahu antum? Stafe. Kok tahu? Hah? Dia yang bilang. Masya Allah. Baik. Iya. Yeah. Yang baru hanya kasus. Ketika ingin diambil dalil untuk menerangkan hukumnya, kemana larinya? Kembali tetap ke ilmu lama, Al-Quran, hadis. Cabang dari itu ijma dan qiyas yang sahih. Tidak ada yang baru, jemaah. Itu syubhat dari syaitan untuk membuat kita malas hadir di majelis ilmu agama. Sehingga habis waktu itu hal yang sia-sia, bahkan kepada sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyatakan, "Inna awwala talbisi iblis 'ala bani Adam sadduhu 'anil 'ilmi wa ahli." Merupakan jeratan iblis yang paling berbahaya terhadap anak Adam adalah menjauhkan dia dari ilmu dan dari orang yang berilmu. Terkadang kita tidak terasa. Syaitan menjauhkan kita dari majelis ilmu agama dengan perkara-perkara yang sebenarnya itu hanyalah menunjukkan, hanyalah dikarenakan hati kita yang kurang bersih. Dikarenakan ujub, sakit hati, benci, hasad, masalah-masalah pribadi, kemudian diindah-indahkan oleh syaitan bahwa itu alasan yang syar'i. Alasan yang syar'i. Alasan yang indah, yang terpuji, padahal pada hakikatnya itu adalah upaya syaitan menjauhkan kita dari ilmu dan majelis ilmu serta orang-orang yang berilmu, jemaah. Maka masya Allah, utaman ilmu yang luar biasa. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Hanzalah yang mencatat wahyu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Ansari. Suatu ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu bertemu dengan beliau di jalan Madinah. Tiba-tiba terdengar dari Hanzalah ucapan nafaqah Hanzalah, nafaqah Hanzalah. Hanzalah ini sudah munafik. Hanzalah ini sudah munafik. Kaget Abu Bakar. Kok bisa nih orang menyatakan dirinya munafik? Maka Abu Bakar bertanya, "Wahai Hanzalah, ada apa?
Kenapa kamu berkata demikian? Maka Handallah menjawab, ya Aba Bakrin, idza jalasna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yadhkuruna bil jannati wan nar fa ka'anna ra'yal 'ain. Falamma 'afasna al azwaj wal aulad wad dhay'at nasina dhalika kathira. Wahai Abu Bakar, ketika kita berada di majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengingatkan kita tentang syurga, tentang neraka, seakan-akan syurga dan neraka itu berada di depan kedua mata kita. Tetapi begitu kita keluar dari majlis beliau, kita mulai berinteraksi dengan anak istri kita dan pekerjaan kita, kita sering melupakan apa yang telah beliau ingatkan. Siapa yang berkata demikian, jemaah? Hah? Handallah. Di masa siapa? Di masa Rasulullah. Zaman wahyu masih turun. Nabi masih hidup. Belum ada mall di masa itu. Gak ada mall. Belum ada Facebook. Belum ada Twitter. Belum ada WhatsApp. Belum ada YouTube. Gak ada konser di masa itu, gak ada. Tetapi beliau berkata demikian. Lihat bagaimana kejujuran hati mereka para sahabat. Mereka sadar dan mereka tahu dirinya sedang lalai. Kita gak sadar dirinya sedang lalai, bahkan menyangka dirinya sedang taat. Tipu daya syaitan. Ini Handallah menyatakan kalau kita keluar dari majelisnya Rasulullah, kita lupa, sering lupa apa yang diingatkan oleh Rasulullah kepada kita tentang syurga dan neraka. Padahal di masa mereka lingkungan masih terjaga. Mereka keluar di majlisnya Rasulullah, mereka melihat Abu Bakar, melihat Umar, Uthman, Ali, sahabat-sahabat yang lainnya di depan mereka Masjid Nabawi. Satu salat di Masjid Nabawi seperti 1000 salat di tempat yang lain selain Masjidil Haram. Tapi mereka berkata demikian. Betapa seriusnya mereka menjaga hati mereka dari kelalaian. Padahal kalau mereka berpisah dari Rasulullah, yang mereka lakukan adalah aktivitas duniawiyah yang mubah, itu paling ringannya. Dan itu pun bukanlah hal yang Allah haramkan, karena mereka adalah orang-orang pilihan. Demikian kata Handallah. Akhirnya Abu Bakar berkata, saya juga merasakan demikian. Lihat nih, tawadhu'nya Abu Bakar. Mungkin kalau kita menjawab, makanya lu sering-sering ikut kajian. Ya kan? Sering-sering main mabuah biar gua nasihat-nasihati nanti. Telepon nanti saya nasihati kalau lagi ini. Bukan introspeksi diri, malah promosi diri. Nih, gua hijrah ini percobaan luar biasa, perjuangan gua hijrah ini luar biasa. Seakan-akan dia menyatakan inilah hijrah percontohan. Lihat ini Abu Bakar, orang number wahid dari umat ini. Pasti masuk surga orang nomor satu dalam Islam setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Saya juga merasa demikian. Ini Abu Bakar jamaah menyatakan demikian. Padahal suatu ketika Rasulullah menyatakan, siapa di antara hari ini, di antara kalian hari ini telah memerdekakan budak? Abu Bakar menjawab, saya. Kemudian Rasulullah bertanya, siapa di antara kalian yang telah bersedekah hari ini? Abu Bakar menjawab, saya. Siapa di antara kalian yang berpuasa hari ini? Rasulullah Abu Bakar menjawab, saya. Siapa di antara kalian yang mengantar jenazah hari ini? Abu Bakar menjawab, saya. Semuanya Abu Bakar. Maka Nabi menyatakan, barang siapa yang kriteria ini berkumpul baginya, padanya, maka dia selamat dari neraka Allah. Ketika Umar bin Khattab membawa setengah hartanya untuk beliau infakkan, beliau berharap dengan infak tersebut beliau telah mengalahkan Abu Bakar. Rupanya begitu beliau sampai kepada Rasulullah, beliau mendapati Abu Bakar telah menginfakkan seluruh hartanya. Abu Bakar jamaah. Yang kata Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Muslim, "Idza qara' al-Qur'an akhadahul buka." Wahai Rasulullah, jangan Anda minta Abu Bakar menjadi imam salat, karena kalau dia baca Al-Qur'an pasti menangis. Ini Abu Bakar. Ketika Handallah menyatakan, "Wahai Abu Bakar, Handallah sudah munafik ya Handallah. Handallah ini sudah munafik wahai Abu Bakar." Kemudian Abu Bakar bertanya, kenapa demikian? Handallah pun menceritakan bahwa ketika kita berada di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ingatkan kita tentang syurga dan neraka, beliau ingatkan kita tentang kematian, dahsyatnya alam barzah, dahsyatnya padang mahsyar. Seakan-akan syurga dan neraka itu berada di depan kedua mata kita. Tetapi begitu kita keluar dari majelis beliau, berinteraksi dengan anak istri kita, pada anak istri mereka adalah orang-orang soleh, bukan seperti kita.
Ya, tadi suami istri dengar kajian nangis, masya Allah, histeris luar biasa, luar biasa bang ya. Tadi kan ya begitu keluar masjid, bang belanja yuk. Ya, ngopi dulu bang di kafe nih. Ya. Handphone udah pecah setengah bang, udah bisa ganti nih. Tadi pas dengar kajian seakan-akan, masya Allah. Ya, sendalnya aja nggak tahu lagi seakan-akan di mana dia taruh. Rupanya begitu dia keluar. Shopping dulu bang, lumayan ini daripada balik lagi nanti sedang di mall. Kita manfaatkan waktu bang supaya nggak mubazir waktunya. Ini kalau istri kita zaman sekarang, ini istri-istri para sahabat yang sudah pasti masuk surga. Kata Alhamdulillah ketika kita berinteraksi dengan anak istri kita, para anak istri mereka juga para sahabat, orang-orang yang taat kepada Allah. Alhamdulillah menyatakan kita banyak lupa. Maka Abu Bakar pun menjawab, saya juga merasakan demikian. Pada siapa anaknya Abu Bakar? Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, wanita terbaik dalam Islam setelah Khadijah dan paling berilmu secara mutlak di dalam Islam dari wanita Islam. Dari sisi ilmu beliau lebih berilmu dan lebih berjasa daripada Khadijah dari sisi ilmu. Ini anaknya Abu Bakar. Menantu beliau siapa jemaah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga menjawab, saya juga merasakan demikian. Padahal beliau mertuanya Rasulullah, anak beliau siapa? Istri Rasulullah, Aisyah. Mungkin kalau kita baru sekedar mertuanya ustaz bilang, makanya kalau punya anak nanti cari yang ustaz, kayak saya menantu saya ustaz. Makanya saya alhamdulillah ya, jarang lupa. Alhamdulillah sering ingatlah, enggak kayak ginilah. Jadi kalau kita akan jawab begitu kan, rujuk. Nih, lihat ini Abu Bakar, padahal beliau mertuanya Rasulullah. Putri beliau siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Dan di mana Rasulullah ada, di situ ada Abu Bakar. Beliau menjawab, oh, alhamdulillah, saya juga merasa demikian. Maka mereka berdua pergi kepada Rasulullah. Sampai di Rasulullah, setiba mereka di hadapan Rasulullah, Abu Hanzalah kembali menyatakan, nafaqah Hanzalah ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, Hanzalah udah munafik. Ucap Hanzalah. Maka Rasulullah bertanya, wahai Hanzalah, apa yang terjadi? Karena ini ucapan besar. Ya kan? Menyatakan diri munafik, mengkhawatirkan diri yang munafik. Maka Rasulullah bertanya, Hanzalah pun menceritakan, menyampaikan hal yang sama. Sebagaimana yang telah beliau sampaikan kepada Abu Bakar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Law kuntum tadumuna ala ma indi la safahatkumul malaika fi turuqikum wa fi furushikum, walakin ya Hanzalah sa'ah sa'ah." Kalau kalian mampu memiliki kondisi hati seperti ketika kalian berada, hati kalian berada di dalam majelisku, niscaya malaikat-malaikat Allah akan musafahah, akan berjabat tangan. Sebagai ulama menyatakan hadis ini diterjemahkan sebagaimana zahirnya dan Allah yang Maha tahu. Malaikat-malaikat akan musafahah, akan berjabat tangan dengan kalian, akan menyalami kalian di jalan-jalan kalian dan di tempat-tempat tidur kalian. Tetapi wa hamdalah sa'ah-sa'ah. Artinya tidak tercela seorang muslim, seorang hamba hatinya itu tidak sehati ketika dia keluar dari majelis ilmu agama, tidak sama dengan hati dia yang berada ketika berada di majelis ilmu agama. Selama ketika dia di luar majelis ilmu agama tidak melanggar hukum-hukum Allah. Tapi jadi masalahnya kalau di dalam majelisnya ilmu agama, dia seakan-akan sesosok Abu Bakar. Begitu keluar dari majelis ilmu agama, mulai lagi jadi Abu Lahab dan Abu Jahal. Nah, ini bermasalah. Lihat bagaimana pentingnya majelis ilmu agama. Dan bahwa ketika orang berada di luar majelis ilmu agama, dia bisa sering lupa. Yang merasakan demikian siapa? Jamu Abu Bakar, Hanzalah, yang mereka hidup di zaman wahyu. Di zaman wahyu, belum ada musik, nggak ada tempat prostitusi, nggak ada mall, nggak ada media massa, media sosial seperti zaman kita ini. Kita zaman kita jangankan di luar majelis ilmu agama, yang sedang di majelis ilmu agamanya lalai. Orang lihat dia khusyuk, kata rupanya lagi balas-balasan WhatsApp. Lagi buka media. Yang sifatnya sia-sia. Mana lebih layak
untuk berkata demikian? Kita ataukah para sahabat Nabi? Kita jemaah. Subhanallah. Azan ya? Baik. Berapa menit lagi? 2 menit lagi. Dan dengan majlis ilmu agama jemaah yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, kita akan selalu semangat, hati kita terhibur dan diingatkan untuk semangat beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Maka insyaAllah ta'ala, ba'dal insya nanti sedikit akan saya sebutkan beberapa sifat yang mesti ada pada seorang mukmin agar perjalanannya itu istiqamah, agar dia selalu berada di dalam semangat beribadah kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya, sehingga dia memperoleh dan meraih akan janji-janji Allah yang telah Allah janjikan di dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Kiranya ini yang kita sampai, yang dapat kita sampaikan di sesi pertama ini, dan kita lanjutkan sebagaimana yang disampaikan oleh panitia tadi. Lanjut lagi ba'da isya ya. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi ba'da isya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu liikum fil Qur'anil Azim wa ja'alallahu wa ja'alanallahu wa iyyakum mimman istaqama 'ala dinihi wa minas sabitin wa zahirin 'ala al-haq wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu 'ala rasulillah wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira amma ba'd. Sebelum kita mulai, sampai jam berapa kajian kita? Jamaah bebas sampai jam 1 malam. Cuma isinya belum tentu ada isi atau enggak. Kalau kuat duduk kuat sampai jam 1, tapi belum tentu ada isinya. Baik, sepakat jam berapa nih kita selesai? Hah? Jam berapa? Jam 9. Baik. Hah? 8:30. Baik. Ada yang bilang 9:30, ada 3 mazhab nih dalam satu masjid. Khilaf yang menunjukkan semangat ya. Tapi yang isi belum tentu punya ilmu. Baik, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat yang saya cintai dan saya muliakan. Rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surat Ar-Ra'd, Allah Jalla wa'ala berfirman, ya ayuhan nas, inna wa'adallahi haqq, fala taghurrannakum al-hayatud dunya, wala yaghurrannakum billahi al-ghurur. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar adanya. Janji Allah itu benar adanya. Nikmat yang ada di alam barzakh, janji-janji Allah di padang mahsyar, yang dimasukkannya sebagian mereka ke dalam telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan naungan di padang mahsyar dan seterusnya sampai ke dalam syurga, itu benar-benar adanya. Kenapa Allah mengingatkan demikian jemaah? Padahal ayat ini berada di mana jemaah? Dalam Al-Qur'an. Kitab suci kita yang mengimani akan adanya syurga dan neraka. Di dalam surat Al-Ankabut Allah menyatakan, afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian itu untuk hal yang sia-sia, dan apakah kalian mengira bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Ini ayat berada dalam Al-Qur'an. Bukan dalam Taurat dan bukan dalam Injil, tetapi di dalam Al-Qur'an. Kitab suci ya kaum muslimin. Padahal kaum muslimin tidak memiliki keyakinan demikian, ya kan? Seluruh mukmin mengimani dan yakin seyakin-yakinnya bahwa di alam barzah ada nikmat, ada azab. Di padang mahsyar ada nikmat, ada azab. Bahwa sebaik ujungnya ada syurga dan ada neraka. Hanyalah mereka orang-orang kafir yang tidak mengimaninya. Tetapi ayat ini ada di dalam kitab kita jemaah.
Ayat ini ada di dalam kitab suci kita. Bukan dalam kitab Yahudi dan Nasrani. Tetapi berada di dalam kitab suci kita. Kenapa jemaah? Karena sebagian orang yang dia menyatakan, yang dia mengimani akan perjalanan dia yang masih sangat panjang setelah kematian, dia mengimani adanya alam barzah, nikmat dan azab di alam barzah, perjalanan yang sangat genting dan sangat mengerikan di padang mahsyar, kondisi yang menakutkan di padang mahsyar. Dia mengimani adanya qantarah, adanya al-a'raf, adanya syurga dan neraka. Tetapi perbuatan dia, tingkah laku dia sehari-hari di dunia ini, seakan-akan dia tidak mengimani adanya kematian. Tingkah lakunya sehari-hari di dunia, seakan-akan dia tidak mengimani adanya nikmat atau azab di alam barzakh. Tingkah lakunya sehari-hari mengesankan, seakan-akan dia tidak mengimani adanya padang mahsyar. Seakan-akan dia ingin menyatakan bahwa tidak ada hisab. Perbuatan dan tingkah lakunya seakan-akan menyatakan dengan lisanul maqalnya, dengan lisanul halnya, bahwa tidak ada mizan, tidak ada as-sirat, tidak ada al-qantara, tidak ada al-a'raf, tidak ada syurga dan neraka. Ini yang terkesan dari tingkah laku sebagian orang-orang yang mengaku mukmin. Maka Allah ingatkan kita, fahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Kemudian dalam ayat yang pertama tadi Allah menyatakan, ya ayuhan nas, inna wa'adallahi haq. Sesungguhnya janji Allah itu benar-benar ada. Jangan kalian lupakan. Kenapa jamaah? Karena kita berada di sebuah negeri di dunia ini yang seringkali membuat kita lalai dan lupa kepada Allah dan janji-janjinya. Sehingga pada akhir ayat ini Allah menyatakan, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Maka jangan sampai dunia itu membuat kalian terlena, terbuai. Allah tidak melarang kita menjadi orang kaya. Islam tidak pernah mencela kekayaan. Sebagaimana Islam tidak pernah menyuruh kita hidup miskin. Islam hanya meminta kita untuk bertakwa kepada Allah. Apakah kita sedang kaya atau sedang miskin? Kita diminta untuk bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Kemudian Allah menyatakan, wala yaghurrannakum billahil gharur. Dan jangan sampai al-gharur dapat menipu kalian. Apa al-gharur di sini? Sebagian ulama tafsir menyatakan adalah iblis dan bala tentaranya. Ada pula di antara ulama tafsir menyatakan al-gharur ini di sini maknanya umum. Sebagaimana yang ditunjuk oleh keumuman kalimat tersebut. Al-gharur sesuatu yang menipu, sesuatu yang melalaikan. Mencakup syaitan dan apa saja yang dapat melalaikan seorang dari Allah. Allah ingatkan kita jemaah. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Jalla wa ala, ikhwanil kiram wa akhwatil karimat yang saya cintai dan rahimani wa rahimakumullah. Perjalanan kita masih sangat-sangat panjang jemaah. Masih sangat-sangat panjang. Dan kita tidak tahu kapan nyawa kita dicabut. Yang jelas kematian itu sesuatu yang pasti selalu menghantui dan tidak dapat diprediksi. Dia tidak menunggu kita siap. Dia tidak menunggu kita taubat. Bisa jadi kajian ini belum selesai, Allah ciptakan gempa, semua di bangunan ini meninggal. Siapa yang bisa memprediksi jemaah? Gempa pernah terjadi di sepertiga akhir malam. Ya, di daerah saya terjadi sepertiga akhir malam sebelum waktu subuh di Pidijaya. Terkadang azab Allah datang di waktu duha wa hum yal'abun dan mereka sedang sia-sia, sedang lalai. Dan setelah kematian, perjalanan kita masih jauh lebih panjang daripada perjalanan yang telah kita tempuh di dunia ini. Di alam barzakh, bisa jadi kita 1000 tahun atau lebih. Tidak ada yang bisa memastikannya. Orang-orang yang telah meninggal, dari semenjak mereka meninggal dan mati, mereka sedang diberikan nikmat atau sedang diazab sampai kapan? Sampai tegaknya hari kiamat. Fir'aun dan bala tentaranya Allah menyatakan, النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Alam barzah jamaah. Kita di dalamnya
akan merasakan nikmat atau akan mendapatkan azab. Tidak ada kondisi yang ketiga. Diazab atau mendapatkan nikmat. Sedangkan azab di alam barzah, di sebagian hadis disebutkan sebagian mereka ada yang diisikan kalajengking dan ular ke dalam perutnya. Karena ketika di dunia suka memakan harta haram, di antaranya riba. Di antara mereka ada yang dirobek mulutnya oleh malaikat-malaikat penyiksa. Karena ketika di dunia yuftiruna qabla tahillati, membuka puasa sebelum waktu boleh berbuka. Sebab mereka ada yang dipukul dengan palu oleh malaikat Allah sehingga seluruh tulangnya hancur, kemudian disempurnakan lagi, kemudian dipukul kembali. Dan panasnya api neraka Allah selalu mengalir kepada mereka. Sehingga setiap hari dia menyatakan, ya Rabb, la tuqimis sa'ah, la tuqimis sa'ah. Ya Allah, jangan engkau tegakkan hari kiamat. Karena dia tahu kalau sekarang diazab, maka setelahnya akan lebih parah lagi. Oleh karena itu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim, ketika beliau berada di alam barzakh, maaf, pemakaman, di kuburan, beliau menangis hatta tabulla lihyatuh. Beliau menangis sampai basah jenggot beliau. Sehingga ada yang berkata kepada beliau, wahai Utsman, kami tidak melihat engkau menangis seperti ini ketika disebutkan syurga dan neraka. Kenapa ketika engkau berada di tengah-tengah kuburan, engkau menangis seperti ini? Maka beliau menjawab, laqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna hadhihi al-qubur awwalu manazilil akhirah, fa in naja minha fama ba'dahu aysaru min. Sesungguhnya alam barzah ini adalah jenjang pertama dari jenjang akhirat. Kalau dia bisa selamat lolos di alam barzah, maka yang akan datang setelahnya itu akan lebih mudah. Subhanallah. Ini sahabat Utsman jemaah. Siapa beliau? Menantu Rasulullah yang telah menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sebutkan malaikat saja malu kepada beliau. Amirul Mukminin, Khulafa' ar-Rasyidin. Yang ketiga, beliau adalah orang yang telah menginfakkan 600 ekor unta untuk kaum muslimin yang akan berangkat jihad. Berapa aja mah? 600 ekor unta. Yang rata-rata unta itu harganya 20 hingga 25 juta. Kali 600 ekor unta, berapa uang jemaah? Hah? Berapa? Banyak, saya udah tahu banyak. Ya, jumlahnya berapa? Hah? 12 miliar. Hah? Al-muhim banyak, jawaban yang lebih selamat. Ya. Alhasil sangat banyak. Ini beliau sekali infak jemaah. Ya. Kalau kita bahasakan bahasa sekarang, 600 mobil. Kita enggak mampu seperti itu karena memang enggak punya segitu hartanya. Walaupun mungkin punya seperti itu, berat jemaah, ya kan? Mau dipinjam mobil aja sama ustaz dawah, aduh. Ini kalau ustaz nabrak asuransi enggak ada. Ini kalau ustaznya pakai oli pasti enggak diganti. Banyak pertimbangan. Ini kalau tabrak kita nggak ada asuransi mobilnya. Situ dulu deh ingat. Perjalanan sekian jauh, wah, oli harus diganti nih. Berat ya mah, 600 ekor unta. Infak yang luar biasa. Dan ketika Nabi SAW berdakwah ke Taif dan Nabi diusir oleh masyarakat Taif, dilempari batu, dihujani dengan batu oleh orang-orang tua, anak-anak muda dan anak-anak kecil. Dari orang tua ya, anak-anak kecilnya semua melempar Nabi dengan batu. Tiga berdakwah. Yang pagar betis adalah Utsman bin Affan. Lihat bagaimana setia para sahabatnya. Beliau langsung melakukan pagar betis dan berdiri di depan Nabi sehingga batu yang dilemparkan ke arah Nabi mengenai beliau jemaah. Sehingga seluruh tubuh beliau berlumuran darah. Ketika di kuburan beliau menangis hatta tabulla lihyatuh. Sampai basah jenggot kita. Lah sebagian kita, kalau orang awam mungkin kita maklumi, ini udah ngaji, ngantar jenazah di pemakaman malah ketawa ketiwi. Jenggotnya udah panjang-panjang. Berpakaian agamis. Ngantar jenazah di tempat kuburan ketawa ketiwi, bercanda lagi. Ya subhanallah. Ini Utsman bin Affan. Ketika melihat kuburan, mengantar jenazah, beliau menangis sampai basah jenggot beliau.
Siapa beliau? Orang yang sudah pasti masuk surga. Dari 7 lapis langit Allah wahyukan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam bahwa Utsman pasti masuk surga. Menangis. Kemudian beliau menyampaikan hadis Nabi yang telah kita dengarkan bersama tadi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ra'aitu manzar afdha' min hadhihi al-qubur." Sungguh di dunia ini tidak ada pemandangan yang lebih mengerikan, yang lebih menakutkan daripada pemandangan kuburan. Daripada pemandangan kuburan, pemakaman, itu adalah pemandangan yang paling mengerikan di dunia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mengingatkan kita akan azab-azab yang ada di dalamnya. Subhanallah. Setelah alam barzah jamaah, masih lebih panjang lagi. Kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, "Yuhsyarun nasu hufatan uratan ghurla." Manusia dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak disunat dan tidak berpakaian sehelai benang pun. Dan Nabi menyebutkan yang pertama kali memakai pakaian adalah Ibrahim alaihissalam. Semua dalam keadaan, mohon maaf, telanjang bulat. Tidak berpakaian sehelai benang pun. Yang pertama kali diberikan pakaian adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena beliau pernah ditelanjangi di dunia di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana ujian mereka para nabi. Siapa pernah jadi ustaz gara-gara berdakwah ditangkap, ditelanjangi dia? Ada? Hah? Belum ada. Itu aja udah galau kita. Apa salah saya? Memang salah kok. Emang kalau udah ustaz sunnah gak akan ada salahnya? Bisa jadi salah. Ya kan? Itu teguran dari Allah. Mungkin akhlak kita yang kurang dan seterusnya. Dosa kita yang banyak. Sehingga Allah kuasakan saudara-saudara kita sendiri terhadap diri kita sendiri. Subhanallah. Nabi Ibrahim ditelanjangi jamaah. Ada bapaknya, diam aja bapaknya, enggak mau bantu. Bahkan bapaknya yang berkata, "La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya." Wahai Ibrahim, kalau kamu tidak berhenti berdakwah, kamu saya rajam dan kamu saya usir, pergi selama-lamanya. Siapa yang berkata demikian kepada Nabi Ibrahim? Bapak beliau sendiri yang telah melahirkan beliau. Setelah itu beliau ditangkap, ditelanjangi dan dilempar ke dalam api. Apa yang pertama kali beliau lakukan jamaah? Apakah nelpon relasi sana, relasi sini? Enggak. Bahkan malaikat menawarkan bantuannya kepada beliau. Tapi beliau menggantungkan segala urusan yang hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah. Dan yang beliau ucapkan terakhir kali adalah hasbi Allah wa ni'mal wakil. Maka Allah pun berfirman, "Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, mendinginlah kamu dan selamatkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api. Apinya enggak panas. Enggak terbakar. Dan beliau keluar dalam keadaan selamat. Secara akal enggak masuk akal. Tetapi innama amru idza arada li syai'in an yaqula lahu kun fayakun. Dilempar ke dalam api jemaah. Allah yang Maha Kuasa. Bisa jadi orang yang mengancam kita, kamu saya tembak, kamu saya bunuh. Rupanya setelah dia intimidasi kita, nyawanya dicabut oleh malaikat maut. Orang-orang yang punya rencana untuk menghancurkan Islam. Sebelum dia melaksanakan, sebelum datangnya waktu tersebut, nyawanya Allah cabut. Apa perlu kita khawatirkan? Yang perlu kita khawatirkan, kita mati tidak istiqamah. Kalau masalah mati, kita pasti akan mati. Dibunuh ataukah bukan? Sakit atau sedang sehat? Ada orang sehat, keluar dari kamar mandi, jatuh, mati. Ada orang yang aktivitasnya sehari-hari perang, tapi malah matinya di tempat tidur. Khalid ibn Walid meminta kepada Allah untuk mati di medan perang. Dan dari ujung kaki sampai ujung rambut, badan beliau berbekas perang. Meninggal di mana jamaah? Di atas tempat tidur. Bukan di medan perang. Maka ini pelajaran besar buat kita agar kita benar-benar tawakal, yakin terhadap penjagaan Allah. Oleh karena itu sangat penting kita menjaga zikir-zikir, zikir pagi petang, zikir keluar rumah, zikir naik kendaraan, zikir safar, zikir masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, zikir-zikir yang dianjurkan oleh Rasulullah, karena zikir adalah penjagaan yang paling utama bagi kita. Itu adalah penjagaan yang paling utama. Dan hati kita akan nyaman.
Tatkala kita membacakan zikir yang kita bacakan dan kita tahu artinya, kemudian kita resapi arti dan maknanya. Ketika kita naik pesawat, jamaah, kondisi di atas pesawat mengerikan kan? Bahkan ketika awal-awal penerbangan seakan-akan pesawat hampir jatuh. Tetapi kalau ketika kita menaik di atas pesawat, kita mengucapkan bismillah subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrin wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nyaman hati kita. Artinya kita tahu, kita resapi. Kita kembali berdoa, Allahumma inna nas'alukal birra wa taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawin alayna safarana hadha wa tuya'anna bu'da. Allahumma anta khairu sahibi fi safar wal khalifati fil ahli wal mali. Allahumma inna na'udhu bika min wasa'i safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi fil ahli wal mali. Artinya kita resapi. Tenang kita. Nyaman kita. Terserahkan segala urusan yang kepada Allah dan Nabi Muhammad. Ditelanjangi jamaah dakwahnya. Ditelanjangi di mana jamaah? Di hadapan halayak ramai. Setelah itu dilempar ke dalam api. Pernah ada usah-usah gara-gara dakwah ditangkap ditelanjangi? Ada. Mungkin tapi telanjanginya di mana? Di Facebook. Ditelanjangi dia, auratnya maksudnya. Karakternya dibunuh. Cuma sekedar di medsos. Nabi dilempar dengan batu, kita dilempar juga, tetapi di medsos dilemparnya. Pakai medsos dilemparnya, enggak sakit. Ya kan? Cuma sakitnya di sini, di hati aja. Kalau Nabi dengan Nabi Ibrahim tadi, sakitnya di sini dan di seluruh anggota badan. Yang mengancam beliau untuk merajam beliau, bapaknya sendiri. Nabi kembali lagi kepada padang mahsyar tadi, ya, bahwa yang pertama kali diberikan pakaian oleh Allah adalah Nabi Ibrahim, karena beliau pernah ditelanjangi di jalan Allah ketika di dunia. Al jaza min jinsil amal. Balasan Allah kepada kita sesuai dengan perbuatan kita, jemaah. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Jika Allah cinta kepada suatu kaum, Allah akan menguji mereka. Faman radhiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhut. Siapa yang ridha, maka Allah akan ridho kepadanya. Tapi barang siapa yang murka, maka Allah akan murka kepadanya. Ini kondisi kita ketika di padang mahsyar. Tidak beralas kaki, tidak disunat, dan tidak berpakaian. Mendengar demikian Aisyah terkejut. Dan melemparkan sebuah pertanyaan yang lumrah, yang manusiawi. Beliau menyatakan, ar-rijalu wan nisaa ala yanzuru ba'dhuhum ila ba'd. Ya Rasulullah, kalau kondisi mereka seperti itu, tidak akan membuat kaum wanita melihat kepada aurat lelaki. Dan kaum lelaki melihat kepada aurat wanita. Ini kan pertanyaan yang lumrah, manusiawi. Karena memang Allah telah menciptakan lelaki condong kepada wanita. Bahkan Nabi bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adhar 'ala rijali minan nisa." Tidaklah aku meninggalkan suatu cobaan, godaan yang paling besar terhadap kaum lelaki selain daripada godaan wanita. Demikian juga Allah menciptakan kaum wanita condong kepada kaum lelaki. Kalau ada yang berkata, oh saya gak condong Ustaz. Betul, karena gak normal. Karena tidak normal. Kalau normal, condong. Bahkan Nabi SAW telah bersabda, Hubbiba ilayya minad dunya attibu wan nisa wa ju'ilat qurratu aini fis salah. Dalam perkara dunia ini, Allah berikan kecintaan di dalam hatiku terhadap kaum wanita. Nabi ya cinta wanita, tapi cinta yang syariah. Loh, Ustaz ada cinta syariah? Ada. Cinta syariah yang tidak melanggar hukum-hukum Allah. Jangan salah tafsir. Bayangin anak muda. Adalah cinta kepada wanita dan wewangian. Kok kamu datang, saya enggak ada kecintaan buat wanita. Kan enggak normal. Maka Aisyah bertanya demikian. Ya Rasulullah, kalau kondisi demikian, apakah kaum wanita tidak akan melihat kepada aurat kaum lelaki dan sebaliknya? Apa yang dijawab oleh Rasulullah? Nabi menjawab, ya Aisyah, al-amru asyaddu min dhalik. Wahai Aisyah, kondisi di padang mahsyar itu sangat genting, sangat mengerikan. Mereka tidak lagi memikirkan demikian. Tidak lagi memikirkan demikian. Kemudian saking dahsyatnya padang mahsyar jamaah, disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Miqdad Ibn al-Aswad radhiyallahu anhu, tudna syamsu yawm al-qiyamati minan nasi qadra al-mil fayakunu an-nasu fil 'araq biqadri a'malihim
فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى كَعْبِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى رُكْبَتِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى حِقْوَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُ الْعَرَقُ إِلْجَامًا. Matahari didekatkan pada hari kiamat dari manusia sejarak 1 mil, jemaah. Sejarak 1 mil. Sehingga mereka berkeringat sesuai dengan ibadah yang mereka lakukan di dunia, sesuai dengan dosa yang mereka lakukan di dunia. Sebagian mereka ada yang keringatnya sudah sampai ke di kedua mata kakinya. Sebagian mereka keringatnya sudah sampai ke lututnya. Sebagian mereka keringatnya sudah sampai ke pinggangnya. Dan sebagian mereka sudah tenggelam dengan keringatnya karena banyaknya dosa yang ia lakukan. Dan saking dahsyatnya pada mahsyar jamaah, disebutkan di dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang disebut dengan hadis syafa'atul uzma, sampai-sampai kita di saat itu mendatangi Nabi Adam menyatakan innaka abul bashar, wahai Adam, anda adalah bapak manusia, memohonlah kepada Allah agar menyegerakan hisab. Manusia meminta untuk disegerakan hisab bukan karena mereka merasa akan lebih aman setelah hisab, tetapi karena dahsyatnya kondisi di padang mahsyar, sampai-sampai membuat mereka meminta. Padahal kalau meminta untuk disegerakan, maknanya apa? Meminta untuk segera masuk ke dalam neraka kalau dia ahlinya neraka. Tetapi karena dahsyatnya pada mahsyar, manusia meminta kepada para nabi untuk memohon kepada Allah agar Allah menyegerakan hisab, jemaah. Maka setelah itu mereka dihisab. Hisab-hisab itu terbagi menjadi dua. Yang pertama hisabul aruf, yang kedua hisabul niqash. Hisabul aruf, Allah memaparkan dosa-dosa seorang hamba ketika dia sudah pesimis, takut kepada Allah karena banyaknya dosa yang telah Allah paparkan di hadapannya, maka Allah berfirman sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim. Allah menyatakan qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yawm. Ketika di dunia telah kami tutupi maksiat ini. Ini peringatan buat kita jamaah. Allah lah yang menutupi dosa-dosa kita, sehingga sahabat-sahabat kita bergaul sama kita karena menyangka kita orang soleh, karena menyangka kita orang berilmu. Padahal kalau mereka tahu bagaimana hakikat kita dan dosa itu punya bau, punya aroma, nggak ada yang mau duduk sama kita, jamaah. Yang berkata demikian siapa, jamaah? Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi, ahli tafsir. Beliau menyatakan andai kata dosa itu ada baunya, ada aromanya, nggak akan ada orang yang duduk bersama saya. Lihat bagaimana tawadhu'nya mereka, ulama salaf, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Abu Bakar ketika ada yang memuji beliau, apa beliau jawab, ya mah? Mungkin kalau kita jawab, iya, karena saya dulu pas di sana orang-orang yang terpilih lulus pendaftaran hanya beberapa orang, saya salah satunya. Mungkin kalau kita akan menjawab demikian, iya, memang saya dulu, saya dari awal, dari tadi, dari sampai saya. Abu Bakar ketika dipuji, apa yang beliau katakan? Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yadhunnun waghfir li ma la ya'lamun. Ya Allah, jangan engkau perkarakan saya karena ucapan mereka ini, yaitu pujian mereka. Jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka duga, dan ampunilah dosa-dosaku yang tidak mereka ketahui. Ini doa Abu Bakar. Jangan malah ketika dipuji, jazakallah khairan. Ya, bahkan ditambah lah, tapi dengan cara yang seakan-akan tawadhu. Ya sebenarnya sih ya, memang ya dulu saya, nah, mulailah syaitan bermain. Ya. Abu Bakar ketika dipuji menyatakan Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yadhunnun waghfir li ma la ya'lamun. Ya Allah, jangan engkau perkarakan aku karena pujian mereka. Ya Allah, jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka puji. Karena untuk apa kita baik menurut orang sehingga orang memuji kita, padahal kita riya, jamaah. Padahal kita munafik, padahal kita ujub, padahal yang kita sampaikan bukan dari hasil pembahasan kita, hanya sekedar menukil dari pembahasan ulama. Kita kesankan seakan-akan itu hasil pembahasan ilmiah kita. Maka Abu Bakar berdoa, ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada sangkan mereka. Jangan sampai kita baik di sisi manusia, tetapi kita buruk di sisi Allah. Karena baik di sisi manusia enggak ada manfaatnya kalau tidak baik di sisi Allah.
Kemudian yang terakhir beliau berdoa kepada Allah, waghfirli ma la ya'lamun, dan ampunilah dosa-dosaku yang tidak mereka tahu ya Allah. Maka hisab yang pertama adalah hisabul arad, Allah paparkan dosanya. Maka ketika seorang mukmin sudah pesimis, Allah katakan ketika di dunia telah saya tutup dosa-dosa kamu ini, pada hari ini akan aku ampuni. Karena dia berhadapan dengan Allah tidak membawa dosa syirik. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis qudsi, Allah berfirman, ya bani Adam la ataitani biqarabil ardi khataaya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la

seluas Jakarta atau Blok M. Dosa dia seluas dunia, itu dosanya. Tetapi menghadap kepada Allah membawa nilai tauhid, dia tidak membawa dosa syirik, maka Allah katakan, akan aku berikan pula untukmu ampunan seluas dunia pula. Utamaan tauhid jemaah. Oleh karena itu syaitan tidak akan pernah membiarkan dakwah tauhid itu. Berbagai upaya dari syayatinul insi, syaitan-syaitan dari kalangan manusia dan dari kalangan jin, memerangi dengan berbagai cara, beraneka ragam, dengan cara yang beraneka ragam, supaya dakwah tauhid tidak tegak. Karena dakwah tauhid adalah dakwah, adalah yang akan menyelamatkan manusia dari kekekalan di dalam neraka Allah. Dan iblis tidak menginginkan itu. Subhanallah. Dosa seluas dunia. Dalam riwayat

Dakwah tauhid adalah dakwah, adalah yang akan menyelamatkan manusia dari kekekalan di dalam neraka Allah. Dan iblis tidak menginginkan itu. Subhanallah. Dosa seluas dunia. Dalam riwayat dosa sejauh mata memandang, maka dikeluarkan untuknya al-bitaqah, sebuah kartu yang berisi la ilaha illallah, simbol tauhid. Dia mati tidak membawa dosa syirik. Famalat bihinna la ilaha illallah, ketika ditimbang rupanya anak timbangan yang berisi satu kartu yang bernilai la ilaha, bernilai tauhid, rupanya lebih berat daripada anak timbangan yang berisi 99 gulungan yang setiap gulungan yang berisi dosa sejauh mata memandang. Ini pentingnya dan utamanya tauhid. Oleh karena itu berbagai upaya syaitan membuat manusia jauh dari pemahaman terhadap tauhid. Di antara jeratan syaitan dan upaya syaitan agar manusia lemah tauhidnya, dia tanamkan rasa aman dari syirik, sehingga dia enggak mengkhawatirkan diri yang jatuh ke dalam syirik. Padahal Nabi Ibrahim sendiri yang telah menghancurkan berhala-berhala di masa beliau, beliau malah berdoa wajinubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Siapa beliau? Khalilur Rahman, kekasih Allah yang telah menghancurkan berhala-berhala di masa beliau, tetapi masih mengkhawatirkan akan syirikan. Sehingga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi dalam kitab beliau yang sangat berfaedah, Kitabu Tauhid, setelah menukilkan ayat ini, beliau mengomentari, "Faman ya'manul bala' ba'da Ibrahim?" Siapa yang merasa aman dari kesyirikan setelah Nabi Ibrahim? Dan di antara upaya syaitan pula agar kita lemah tauhidnya, kalau belajar kitab tauhid, sakinahnya betul-betul diresapi oleh para jamaah. Tidur ngantuk. Bab tauhid ngantuk, bab fikih semangat, bab poligami lebih semangat lagi. Itu dibahas masalah poligami, masya Allah. Langsung buka catatan ngidik faedah hari ini. Masya Allah. Pas bagian poligami ditulis faedahnya, dia sampaikan ke istrinya. Pas bagian tauhid paling pojok duduknya, nunggu sakinah di depan pintu masjid. Subhanallah. Ini upaya sunnah. Dan ini terjadi di majlisnya ulama. Bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang pelajaran beliau itu mayoritasnya adalah tauhid. Satu saat murid-muridnya berkata, "Wah Syekh, kami pengin pelajaran yang lain." Artinya ada juga fikih, tapi kebanyakannya tauhid. Tauhid. Mereka menyatakan, "Ya Syekh, tauhid terus. Kami sudah mantap tauhidnya. Minta pelajaran yang lain, maksimalkan yang lain." Ini murid siapa jemaah? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Memang benar-benar orang yang kokoh di atas tauhid. Syekh berkata, ketika mereka berkata demikian, suatu ketika Syekh membawa sebuah cerita. Ada sebuah cerita, sebuah tempat, ada sebuah kejadian seorang anak menzinai ibu kandungnya sendiri. Maka semua di majelis mengingkari perbuatan tersebut, dan ekspresi mereka benar-benar terkejut dan benar-benar mengingkari perbuatan tersebut. Setelah itu beliau membawakan cerita. Di sebuah tempat ada seorang begitu selesai membangun rumah baru, dia menyembelih agar rumah itu terjaga dari gangguan jin. Tidak ada di antara mereka pengingkaran seperti pengingkaran mereka tadi terhadap orang yang menyetubuhi ibu kandungnya sendiri. Maka dengan itu, seketika itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyatakan, "Mana pengakuan kalian bahwa kalian sudah mantap tauhidnya? Mana lebih besar di sisi Allah, dosa syirik atau dosa zina? Ini menyembelih untuk jin agar dijaga rumahnya, sedangkan ini berzina dengan ibu kandungnya sendiri yang masih di bawah syirik. Menunjukkan tauhid kalian masih lemah," kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Maka ulama menyatakan, barang siapa yang bosan belajar kitab tauhid, pelajaran tauhid bosan, faqad dha'afa tauhidu, dan merasa kuat tauhidnya, menunjukkan tauhid dia sedang bermasalah. Menunjukkan tauhid dia itu lemah. Coba lihat jemaah, sekaliber Syekh Shalih Fauzan kalau turun ke Madinah, turun ke Mekah, pelajaran yang dibuka apa jemaah? Usul Salatatul Usul, Al-Qawaidul Arba'. Itu pelajaran SD di Saudi. SMP udah belajar itu. Beliau seorang dokter.

Seorang ulama besar bimbas zaman ini yang hadir di majelis beliau, rektor-rektor, dekan-dekan, dosen-dosen ikut duduk belajar usul falsafa, masalah tauhid, karena mereka memahami pentingnya mengkaji tauhid. Karena orang yang sudah kuat tauhidnya, akidahnya mantap, dia berprinsip, dia orangnya berprinsip, tidak mudah membeo, tidak mudah terbawa dengan ombak fitnah, tidak mudah diterbangkan oleh angin kesana dan kesini. Tapi kalau tauhidnya lemah, mudah dibawa oleh ombak fitnah, mudah dia diterbangkan oleh angin. Dan rata-rata orang yang lemah akidahnya, kurang pelajaran tauhidnya, kalau berbicara lebay, alay, lebay alay. Maka mengkuatkan ilmu tauhid itu sangat penting, jamaah. Tidak ada ilmu yang lebih penting daripada ilmu tauhid. Mengkaji kitab tauhid itu sangat penting, sangat-sangat penting. Walaupun sudah tamat, ngantuk, wudhu, kalau pas belajar tauhid. Lihat di sini, hamba ini memiliki dosa 99 gulungan, jamaah. Setiap gulungannya berisi dosa sejauh mata memandang. Allah maafkan karena nilai tauhid. Dan dalam hadis tadi yang sahih, Nabi memiliki hak untuk memberi syafaat kepada umat-umatnya pelaku dosa besar yang masih di bawah syirik. Tapi kalau mati bawa syirik, selesai, jemaah. Allah menyatakan dalam surat At-Taubah, setelah Allah terangkan menyebutkan beberapa para nabi dan para rasul, Allah akhiri dengan firman-Nya, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'mal. Kalau mereka, siapa? Para nabi dan para rasul, berbuat syirik sekali saja, hangus seluruh ibadah yang telah mereka lakukan seumur hidup. Ibadah ikhlas, mutaba'ah sesuai dengan sunnah nabi, puluhan tahun, sekali buat syirik besar, kemudian dia mati, belum bertobat dari syirik tersebut, hangus semuanya, ibadah yang dia lakukan seumur hidupnya. Siapa yang menyatakan demikian? Allah dalam surat At-Taubah dan di dalam surat Az-Zumar. Walaqad uhiya ilayka wa ila alladziina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan telah diwahyukan kepada engkau dan kepada para rasul, para nabi sebelum engkau, kalau engkau berbuat syirik sekali saja, seluruh amalan kamu hangus. Ini ancaman Allah kepada mereka, para nabi dan para rasul, yang sebelum mereka diangkat menjadi nabi dan rasul, mereka Allah sucikan, Allah jaga, dan Allah jauhkan dari kesyirikan. Adapun sebagian orang yang berkata bahwa Nabi Ibrahim sebelumnya enggak kenal Tuhan, beliau menyatakan bintang Tuhan, kemudian beliau menyatakan bulan adalah Tuhan, kemudian hilang bulan, terbit matahari yang lebih besar, kemudian beliau menyatakan Tuhan, sehingga dia mengambil kesimpulan berarti Nabi Ibrahim sebelumnya tidak kenal Tuhan. Ini ucapan ahli filsafat dan ahli kalam yang tidak memahami tafsirnya dengan tafsir ulama Islam. Nabi Ibrahim Allah katakan walam yakum minal musyrikin. Ibrahim tidak pernah melakukan dosa syirik sebelumnya. Wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim belum pernah berbuat syirik. Lalu bagaimana pemahaman dengan mengucapkan Nabi Ibrahim yang Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf? Ini awalnya menyatakan bintang adalah Tuhanku, setelah bintang hilang muncul bulan, belum menyatakan ini lebih besar berarti ini adalah Tuhanku. Hilang bulan kemudian muncul matahari yang lebih besar, maka beliau menyatakan ini adalah Tuhanku. Ini maksudnya, kata para ulama, beliau ingin mengajak kaumnya berpikir sehat, yang menyembah bintang, menyembah bulan, dan menyembah matahari. Andai kata itu Tuhan, gak mungkin hilang dari hambanya. Ini maksudnya, bukan karena beliau belum kenal Tuhan. Bahkan beliau di dalam siyak konteks cerita tersebut sedang mendakwahi kaumnya. Adapun beliau, Allah terangkan dengan jelas dalam ayat yang muhkamat, walam yakum minal musyrikin, belum pernah berbuat syirik. Wa ma kana minal musyrikin, belum pernah jatuh ke dalam syirik. Ini bahayanya ketika tafsir ditafsirkan bukan melalui jalur yang muktabar. Apa jalur muktabar? Al-Qur'an tafsir dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an tafsir dengan hadis. Al-Qur'an tafsir dengan ucapan para sahabat Nabi. Al-Qur'an ditafsir dengan ucapan para tabi'in. Ucapan ditafsir dengan kalimat bahasa Arab itu sendiri secara konteks, ya. Ini tertib tafsir Al-Quran.
Betapa banyak penyimpangan muncul dari seseorang yang dalilnya Al-Quran, karena pemahaman bukan pemahaman para sahabat Nabi. Sebagai contoh jamaah, munculnya paham terorisme, paham khawarij kalau bahasa akidah. Ya. Apa sebabnya? Di antaranya cara dia mendoktrin orang menjadi calon pengantin. Tahu antum cari arti calon pengantin? Ini istilah untuk orang-orang yang akan melakukan apa? Amalan, melakukan jalan pintas masuk surga. Karena dia mungkin punya orang dalam. Mau masuk surga melalui jalan pintas apa itu? Bom bunuh diri. Padahal kalau dia berpikir andai kata bom bunuh diri aja di jalan pintas, pasti yang pertama kali melakukannya orang yang menyatakannya, kan gitu. Ya kan? Kalau dia pakai akal ya dikit. Ya kan? Apa di antara doktrin mereka? Firman Allah dalam surat Al-Baqarah. Allah berfirman, waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum. Bunuhlah orang-orang kafir dimanapun kamu mendapatinya. Tanpa dijelaskan rincian kafir. Setelah itu doktrin berikutnya apa? Supaya saudara-saudara kita dari aparat TNI dan Polri menjadi sasarannya, dibawakan ayat Allah dalam surat Al-Maidah. Wa man lam yahkum bima anzalallahi fa ulaika humul kafirun. Yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dia kafir. Kalau kafir, Allah menyatakan waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum, bunuhlah orang-orang kafir dimanapun kamu mendapatinya. Sehingga dia tunjuk, lihat TNI Polri pakai hukum apa? Selain hukum Allah, hukum Belanda, kafir. Kalau Sundanya kafir. Kalau dia orang Sunda, kafir. Kalau kafir berarti dibunuh dimanapun kamu mendapatinya. Sehingga terjadilah bom Bali 1, bom Bali 2, bom Mariot dan seterusnya. Itu doktrinnya. Nah kalau anak muda yang gak paham agama, mudah gak menerimanya, sangat masuk. Ya kan? Ayat kok yang dibawa, masa salah? Ayat jelas Al-Baqarah ayat sekian, Al-Ma'idah ayat sekian. Ini anak muda gak punya background agama. Dan dia udah putus asa dalam kehidupan. Awal-awalnya ditakut-takuti. Kamu ini udah banyak kali dosanya. Kamu pezina, kamu perampok, kamu penjudi, kamu ini, kamu ini. Kamu ini sangat ngeri kalau mati. Neraka tempat kamu. Akhirnya ini ada jalan pintas masuk surga. Kayak kamu ini harus melakukan amalan-amalan yang masuk surga melalui jalan pintas. Apa jalan pintas? Jihad. Bawakan keutamaan-keutamaan jihad. Ayat, hadis, ayat, hadis, ayat, hadis, ayat, hadis. Mana jihadnya? Nah, di sini baru doktrin tadi. Yang disasarkan, yang jadi sasaran siapa? Pak Presiden dan jajarannya. Polri, TNI. Kenapa? Karena doktrin tadi. Para kalau dia bahas tafsir melalui dengan pemahaman hadis, di sana ada hadis tadi Nabi yang merinci kepada yang memberikan rincian kepada kita tentang orang-orang kafir. Ada empat jenis kafir itu. Ada kafir mu'ahad yang telah terjadi perjanjian untuk hidup damai antara negara kita dengan negara mereka. Kafir yang seperti ini kata Nabi, man qatala mu'ahadan lam yajid 'urfal jannah wa inna rihaha la tujadu masirata 40 'ama. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, dia enggak akan mencium bau surga. Kita mengingkari bom di gereja Prancis. Bukan karena kita cinta sama orang masuk gereja, bukan. Tapi yang dia lakukan tidak dibenarkan dalam Islam. Karena negara Islam ya, sekarang melakukan perjanjian untuk hidup damai dengan negara-negara yang non-Islam. Ini kalau kafir mu'ahad. Ada kafir musta'min. Boleh juga dibaca musta'man. Yang masuk ke dalam negeri Islam karena ada jaminan keamanan dari pemerintahnya atau dari individu muslim. Dalam riwayat Imam Muslim dari Ummu Hanik, ketika Ummu Hanik seorang wanita di masa Nabi memberi jaminan kepada salah satu musyrik Mekah untuk masuk ke Madinah. Tiba-tiba sebagian sahabat Nabi ingin membunuhnya. Kenapa tidak jamaah? Karena mereka dahulunya luar biasa menyiksa para sahabat ketika di Mekah. Tiba-tiba ini nongol di Madinah, kesempatan lek. Ya kan? Habisin lek. Ya. Sikat. Kan begitu. Ini orang nongol depan kita, ini orang nyiksa kita tuh. Maka Ummu Hanik lapor ke Nabi, "Ya Rasulullah, saya menjamin keamanan untuk salah satu musyrik masuk ke Madinah. Beberapa sahabatmu ingin membunuh." Maka Rasulullah langsung marah dan menyatakan, "Laqad ajarna man ajarti ya Ummu Hanik." "Wahai Ummu Hanik, saya jamin keamanan untuk musyrik yang telah kamu jamin." Kemudian Nabi bergegas dan berkhutbah marah menyatakan, "Inna yadal muslimina wahida."
jaminan kaum muslimin itu satu. Apabila salah satu dari orang yang paling rendah di antara mereka memberi jaminan, yang lain harus menghargai. Wa in ahadu minal musyrikin astajaraka fa ajirhu hatta yasma' kalam Allah. Dalam surah At-Taubah. Apabila ada individu non muslim memohon perlindungan, lindungi dia. Biar dia tinggal ke muslim, mudah-mudahan dia mendengar ayat-ayat Al-Qur'an. Betapa banyak orang masuk dalam Islam karena melihat indahnya Islam. Saya punya teman, ya, nama hijrahnya Abu Ibrahim. Tidak bisa saya sebutkan secara rinci. Dia tentara elit sebuah negara. Tentara elit sebuah negara. Dan dari Kanada bertugas di perbatasan Saudi Arabia. Dia masuk Islam. Dia masuk Islam apa sebabnya, jamaah? Dia enggak sanggup pikir. Kok bisa begitu indahnya Islam? Dia lihat Masjidil Haram. Yang sholat di situ puluhan ribu, bahkan jutaan. Bisa rapi hanya dengan ucapan imam, istau shufufakum. Setelah itu imam sholat, enggak lihat lagi sama mereka. Tapi enggak ada yang main-main. Bisa rapi seperti itu, tidak ada yang main-main. Sedangkan kami tentara-tentara elit, kalau puluhan ribu, lagi apel, lagi apa namanya berdiri. Itu di dalam barisan ada yang joget-joget, ada yang main-main. Yang di depan ya, hop. Yang di dalam ada yang joget, ada yang main-main. Lah ini kok bisa? Gak ada yang pantau ya? Gak ada pihak pemantau. Kok bisa seperti ini? Indah sekali Islam. Karena mulai dia berpikir mengkaji. Masuk Islam ya. Melihat indahnya Islam. Tapi lihat ketika mereka diberikan jaminan keamanan, kemudian dibom, apa kata mereka? Jahat sekali orang Islam. Mereka berikan visa untuk turis-turis kita. Sampai di sana dibom oleh mereka. Rumah yang Islam itu pengkhianat. Islam itu teroris. Padahal yang melakukannya apa? Oknum. Kalau ada yang berkata, lah Ustadz, mereka masuk ke negeri kita untuk bermaksiat. Yang bertanggung jawab di hadapan Allah adalah mereka yang mengeluarkan visa. Adapun kita terikat dengan hukum Allah, mereka tidak boleh dibunuh. Harta mereka harus dijaga, kehormatan mereka harus dijaga. Yang ketiga, kafir din. Zimmi, kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin karena membayar pajak, membayar upeti. Allah menyatakan hatta yu'til jizyata ayyadi wa hum saghirun. Kecuali mereka sudah membayar pajak upeti, biarkan mereka tinggal dalam keadaan rendah, patuh, taat kepada peraturan kaum muslimin. Yang keempat baru halal, kafir harbi di medan tempur, jihad yang syar'i. Jangan pula demo dibilang jihad. Demo yang dilempar pakai batu, Polri, TNI, Muslim. Allahu Akbar. Yang dilempar Muslim, apanya Allahu Akbar? Masih mending maling bebek. Enggak ada maling bebek. Tangkap bebek, Allahu Akbar. Enggak ada. Tahu dia salah. Ini lempar TNI, Polri, Muslim. Pakai batu, Allahu Akbar. Apanya Allahu Akbar? Muslim dilempar. Siapa yang senang? Siapa yang tertawa? Siapa yang untung? Lebih mending orang yang maling. Gak ada maling motor, Allahu Akbar, menilai curanmor. Ada. Tahu dia itu salah. Lah ini lempar muslim. Ketika terjadi demo, rata-rata pihak polisi dan TNI yang menjaga muslim bukan? Muslim. Walaupun dia bukan muslim, dia termasuk mu'ahad, zimmi atau musta'min. Dan rata-rata yang musta'min atau zimmi. Sambil mengucapkan Allahu Akbar. Apanya Allah Akbar jemaah? Yang dilempar muslim. Kafir yang hal cuma satu, kafir harbi di medan tempur jihad yang syar'i. Itu pun anak kecilnya ditangkap, ditawan. Enggak boleh dibunuh. Semampunya dijauhi. Anak-anak kaum wanita, kakek-kakek yang tua ditangkap, ditawan dan harus diberi makan. Tidak boleh dibiarkan lapar. Ini yang dimaksud oleh Allah waqtuluhum haitsu thaqif. Tumuhu, bunuhlah orang-orang kafir dimanapun kamu mendapatinya. Apa sebab terjadi demikian? Karena memahami Al-Quran bukan dengan hadis-hadis Nabi dan pemahaman para sahabat Nabi. Maka yang Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fa sayakfikahumullah wa huwa as-sami'ul 'alim. Maka jika mereka beriman seperti iman kalian, kalian ketika ayat ini turun adalah mereka para sahabat Nabi, maka mereka akan berada di atas hidayah. Dan kalau mereka berpaling, pasti mereka celaka, sesat, kata Allah.
Dan salah satu contoh ketika seorang memahami agama bukan dengan pemahaman yang telah direkomendasikan oleh Rasulullah, itu pemahaman para salaf. Segitu jauhnya. Segitu jauhnya jamaah. Maka kita kembali lagi kepada permasalahan hisab tadi. Hisab yang pertama hisab araf. Yang kedua hisabun niqash. Hisab yang sifatnya diskusi dari Allah. Allah bertanya kepada dia, kamu kenapa melakukan dosa ini? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Orang yang seperti ini, kata Rasulullah, manuqisya'udzib. Barang siapa yang didiskusi oleh Allah ketika hisab, ditanyakan kenapa kamu berbuat ini, kenapa kamu berbuat itu, dia pasti binasa, pasti diazab setelah itu. Subhanallah. Di dalam sebuah riwayat jamaah, sebagian mereka lama hisabnya seperti 400 tahun di dunia ini. Dia berdiri di hadapan Allah dihisab jamaah. 400 tahun. 400 tahun. Kita satu jam saya berdiri udah luar biasa capeknya jemaah. Walaupun ngantri mau beli sesuatu, capek juga. Jangan ngantri beli sesuatu, duduk di majelis ilmu saja baru 20-30 menit, matanya betar-betar lihat ke jam. Jam berapa? Jam berapa? Emangnya ustaznya enggak tahu ada jam di depannya? Capek kita. Ya kan? Ini bagaimana dengan orang yang berdiri di hadapan Allah 400 tahun dihisab oleh Allah. Anggota badannya menjadi saksi. Tangan berbicara, ya Allah, tangan ini yang mencuri, ya Allah. Kaki juga, ya Allah, kaki ini yang bergerak ke situ, kaki ini yang nendang. Mulut ini yang makan harta haram, ya Allah. Anggota badan menjadi saksi, berbicara semuanya. Dan sebagian kaum mukminin hisabnya lama, hisabnya seperti antara sholat zuhur dan asar. Setelah itu ada mizan jamaah. Setelah itu ada perintah mengambil catatan amalan. Setelah itu ada as-sirat. Ya kata sahabat, Jabir adaq minasy'ar wa ahad minasyif. Lebih tajam daripada pedang dan lebih tipis daripada rambut. Di atasnya ada duri-duri akan menyambar. Di bawahnya api neraka jahannam. Terbentang di atas neraka jahannam. Siapa yang bisa jamaah? Siapa yang bisa melewatinya? Kalau bukan karena pertolongan Allah, secara logika enggak mampu kita pikirkan. Jembatan lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Allah bentangkan di atas neraka jahannam. Di atasnya ada duri-duri yang akan menyambar siapa saja yang Allah perintahkan. Sebab mereka melewatinya secepat kilat dan secepat mata. Neraka Allah jemaah. Karena satu hari dalam neraka Allah paling pendeknya seperti 1000 tahun di dunia. Penghuni neraka yang paling ringan siksaannya adalah seorang hamba yang diletakkan 2 bara api di bawah kakinya lantas mendidih dan meleleh otaknya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Nu'man bin Bashir. Minuman penghuni neraka sebagiannya mimma'in sadid yatajarra'u wa la yakadu yusighu. Nanah penghuni neraka. Kaghalil hamim, minuman yang kedua minyak yang mendidih. Minuman yang ketiga wasuquma an hamima fa qata'a am'a'ahum, air yang mendidih ketika dia minum langsung hangus dan putus-putus isi perutnya. Yang ketiga falyadhuqu hamimu wa ghassaq, air yang dingin yang mematikan. Ini jemaah. Siapa yang berani bermain dengan neraka Allah jalla wa ala? Satu hari dalam api neraka Allah paling pendeknya seperti 1000 tahun, sebagian hari yang lainnya khamsin alfasana, seperti 50 ribu tahun di dunia. Maka jangan pernah kita lupa akan janji Allah jemaah. Akan janji Allah kepada orang-orang yang istiqamah di atas agamanya. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu an la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fid dunya wa fil akhirah. Orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, dia mengikuti aturan Allah dan istiqamah di atasnya, ketika itu malaikat turun kepadanya. Dalam tafsir disebutkan oleh ulama tafsir, ketika menjelang wafatnya, ketika dia sudah sakaratul maut, malaikat-malaikat dari langit turun menemani dia ketika dicabut oleh nyawa. Bukan istri dan anak yang kita butuhkan ketika sakaratul maut jamaah.
Kita ditemani oleh anak dan istri. Walaupun di negeri orang gak ada anak, gak ada istri, tapi kita istiqamah di atas agama Allah. Ketika nyawa kita dicabut, jamaah yang menemani kita, malaikat-malaikat yang turun khusus dari langit, perintah Allah. Ini kemuliaan istiqamah jamaah. Mati di negeri gak ada muslim, tapi dia bertakwa dan istiqamah di atas agama Allah. Gak ada istri, gak ada anak, gak ada ustaz, gak ada teman. Mati di situ dikarenakan suatu kondisi. Dia berada di situ. Siapa yang menemani dia jemaah? Tatanazzalu alaihimul malaikat. Malaikat-malaikat Allah turun. Menyatakan Allah takhafu, enggak usah takut terhadap apa yang akan terjadi. Wala tahzanu, dan tidak usah bersedih terhadap apa yang telah berlalu. Berbahagialah engkau terhadap syurga yang telah dijanjikan. Dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis kursi, Allah berfirman, "A'dadtu li'ibadi ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar." Telah aku siapkan, telah aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh nikmat-nikmat yang belum pernah terlihat oleh mata mereka, terdengar oleh telinga mereka, dan terbesit oleh hati mereka. Mudah-mudahan kajian kita di malam hari ini bermanfaat. Dan saya kira sampai di sini. Ada hal yang mau disampaikan? Di sini masya Allah banyak pertanyaan jemaah. Ya, tetapi saya tidak layak menjawabnya, karena saya melihat di masjid ini ada jadwal kajian rutin asatidzah, ustadz-ustadz yang mereka jauh berilmu dari saya, dan saya sekarang sekedar tamu yang sedang menyampaikan ceramah, bukan karena lebih berilmu. Saya melihat di sini banyak kajian-kajian rutin yang diisi oleh ustadz-ustadz yang afadil, yang masya Allah ilmu mereka, di antara mereka adalah guru kami Al Ustadz Abdul Bar. Orang yang sangat cerdas, orang yang berilmu, dan beberapa guru saya di Yaman mengakui kecerdasan beliau. Ya, maka mereka lebih berhak menjawab pertanyaan ini. Saya tamu yang sedang mampir di ibu kota dan berceramah bukan karena lebih berilmu, tetapi seperti yang dikatakan oleh penyair, mukrohun akhaka la batal, karena terpaksa. Bukan sebagai pahlawan. Kalau ada yang menyatakan dai karbitan, inilah saya salah satunya. Ya, maka pertanyaan ini dijawab oleh ustaz-ustaz yang berilmu yang layak menjawabnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita memohon kepada Allah yang telah mengumpulkan kita di rumahnya ini pada kegiatan yang mulia ini, agar kembali mengumpulkan kita di dalam syurga firdausnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang yang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, ikhwan dan akhwat yang saya muliakan. Marilah kita awali majelis yang mulia ini dengan bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung. Nikmat yang senantiasa menyapa setiap derap langkah kita. Dan Allah meminta kita untuk bersyukur kepadanya. Dan nikmat yang harus kita syukuri secara khusus adalah nikmat iman, nikmat Islam. Dua nikmat yang merupakan kunci kebahagiaan di dunia kita dan di akhirat kita. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala secara khusus karena berkat hidayah, berkat taufik yang Allah berikan kepada kita pagi hari ini. Kita diberikan kesempatan untuk meraih pahala ibadah haji. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ilal masjid." Barang siapa yang berangkat ke masjid atau ke majelis ta'lim, "La yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allima." Dia tidak punya motif, tidak ada tujuan kecuali mempelajari kebaikan di dunia maupun di akhirat. Kecuali mempelajari kebaikan yang bersumber dari Al-Quranul Karim dan hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kana lahu ka'ajri hajin tamman hajjatu. Maka dia akan mendapatkan pahala ibadah haji dengan haji yang sempurna. Subhanallah. Tidak ada yang lebih membahagiakan kita kecuali kita mendapatkan pahala ketika kita pulang dari tempat ini. Kita mendapatkan oleh-oleh ilmu yang bermanfaat untuk kesuksesan dunia kita dan akhirat kita. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jemaah sekalian, selanjutnya marilah kita hanturkan salawat kita dan salam kita kepada kedua kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada pagi menjelang siang kali ini kita akan berbicara tentang sebuah fenomena yang sangat booming di tengah-tengah kita. Fenomena yang tidak memandang segmen dan batas usia. Tua muda, miskin kaya, anak muda, bapak-bapak, ibu rumah tangga menggandrungi fenomena ini. Kita akan berbicara tentang adab dan hukum yang berkaitan dengan sosial media.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kamus bahasa Indonesia, media itu berarti alat atau sarana komunikasi, perantara, penghubung, dan sosial artinya berkenaan dengan masyarakat. Oleh karena itu, kalau dari sisi bahasa di atas, medsos atau media sosial bermakna sarana berkomunikasi dan berbagi. Makanya hampir media atau hampir medsos-medsos tersebut memiliki istilah sharing yang mereka tawarkan. Karena memang itulah makna dasar dari dunia yang akan kita bahas sebentar lagi. Dan istilah lain dari media sosial adalah jejaring sosial, yaitu jaringan atau jalinan hubungan secara online di internet. Jadi yang kita gunakan adalah media yang berbasis internet. Itu jejaring sosial. Makanya Wikipedia mengatakan bahwa media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya atau usernya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi atau sharing, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dunia virtual. Dan blog atau jejaring sosial atau wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Dan ini definisi yang digunakan oleh BIN. Dan nanti ada kaitannya dengan Undang-Undang 27 ITE. Kan begitu ya. Antum bosan gak baca dengerin tadi? Bosan ya? Saya juga bosan bacanya. Tapi itu amanat ilmiah. Memang benar kata para ulama itu, minal wuduh taudihul wadi. Salah satu yang ribet itu menjelaskan yang sudah jelas gitu loh. Kan lebih enak sosmed itu apa sih? Facebook, Twitter, WA, BBM, YouTube. Tapi kalau kita baca definisinya, rasanya kita kurang tertarik untuk mendengarkan. Tapi penting untuk kita mendudukkan masalah. Kenapa demikian? Karena kalau kita baca definisi di atas, maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fenomena sosmed ini itu semakin membuat kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Benar loh. Jadi fenomena sosmed itu harusnya membuat seorang mukmin semakin rajin ke masjid. Semakin semangat mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semakin sami'na wa ata'na. Semakin gak bantah kalau dikasih perintah atau dikasih larangan dari Allah dan Rasulnya. Semakin gak suka mendebat firman-firman Allah dan hadith-hadith Nabi SAW. Kenapa demikian? Karena 15 abad yang lalu, dalam hadith riwayat Imam Ahmad, Nabi menjelaskan salah satu tanda-tanda hari kiamat, fenomena yang menunjukkan kiamat semakin dekat. Lu menyatakan inna baina yadai sa'ah, sesungguhnya hal-hal yang akan terjadi di hadapan hari kiamat, ketika hari kiamat berada cukup dekat dengan kita, zuhurul qalam, secara letterlock kita terjemahkan tersebarnya pena, tampilnya pena. Ulama menjelaskan bahwa media komunikasi dan tulisan itu tersebar dengan masif sebelum hari kiamat datang. Dan salah satunya medsos yang sedang kita bahas dan sedang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. 15 abad yang lalu, hadirin, Nabi mengatakan bahwa fenomena medsos ini pasti akan terjadi. Tapi dengan bahasa Nabi, dengan bahasa klasik 15 abad yang lalu. Nabi gak mengatakan ada sosmed loh, enggak. Pokoknya nanti antum-antum pakai WhatsApp, enggak.
atau punya akun di Facebook, enggak. Tapi Nabi menggunakan dengan bahasa klasik dan substansinya sama. Zuhurul qalam, pena itu akan tampil, akan terbesar, akan tersebar. Artinya tulisan-tulisan, artikel-artikel, komen-komen, itu cepat banget tersebarnya di tengah-tengah dunia ini. Benar enggak? Antum pasang status detik ini di Blok Times Square, teman antum di New York tahu enggak? Tulisan. Bahkan yang enggak bisa ngomong kalau berhadapan, itu enggak bisa diem kalau udah di Facebooknya. Ada beberapa teman dulu saya, itu kalau dulu waktu SMA tuh diem, kalem aja. Tapi kalau lihat komennya di sosmed tuh serem sekali hadirin. Tulisan tersebar tanpa batas sekarang, secara masif. Dan Nabi mengatakan 15 abad yang lalu, zuhurul qalam, pena dan tulisan itu akan tersebar dan tampil dan menguasai dunia. 15 abad yang lalu, dan yang berbicara ummi, tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Shadaqar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi saya katakan, orang yang mengerti hadis di atas dan fenomena yang tersebar pada hari ini, dia harus semakin beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tepat dalam menjelaskan fenomena sosmed ini, maka Nabi pasti tepat ketika berbicara tentang adab kubur. Kalau Nabi kalau ucapan Nabi terbukti ketika berbicara tentang pena dan tulisan akan berkembang dan akan tersebar sebelum terjadinya hari kiamat, maka ketika beliau berbicara tentang fitnah kubur, maka itu akan terjadi. Ketika Nabi berbicara tentang pertanyaan dalam kubur, maka itu pasti akan terjadi. Ketika Nabi katakan bahwa kita akan dibangkitkan dalam kondisi telanjang bulat, maka itu akan terjadi. Ketika Nabi SAW mengatakan bahwa kita akan berhadapan dengan Allah tanpa penerjemah, tanpa tim legal atau pengacara, maka itu pasti akan terjadi. Ketika Nabi SAW mengatakan la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yusal an arba, kaki seorang hamba tidak akan beranjak dari sisi Allah sampai dia ditanya tentang empat perkara, maka pasti itu akan terjadi. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu oleh-oleh pertama ketika nanti kita pulang ke rumah. Iman kita kepada Rasulullah SAW harus bertambah, karena sosok ini gak pernah bohong. Ketika beliau mengatakan neraka, pasti ada neraka itu, sebagaimana beliau menjelaskan tentang tanda-tanda hari

apa-apa. Tiba-tiba mengatakan bahwa pena itu akan tersebar. Dan sekarang kita buktikan sendiri, shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum saya lanjutkan materi ini yang menjelaskan mengapa Allah mengatakan wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang-orang beriman itu kalau dibacakan ayat Allah, kalau datang ke pengajian, kalau belajar ilmu agama, itu imannya akan naik. Ini salah satunya karena kebuka lagi. Makanya kalau kita mau istiqomah harus duduk di majelis taklim, enggak bisa enggak. Lalu kita perhatikan betapa tepatnya seluruh firman Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang miss, satu saja tidak ada yang miss. Kenapa demikian? Karena Allah berfirman dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4, "Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Nabi tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya, namun wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Ini wahyu hadirin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ulama besar pada hari ini, salah satu ulama tercerdas yang masih hidup, Syekh Shalih Al-Syeikh, ketika beliau menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat, beliau menjelaskan bahwa tidak semua tanda-tanda hari kiamat itu negatif. Oke, Dajjal negatif, Ya'juj wa Ma'juj negatif, durhaka kepada orang tua negatif, banyaknya kasus pembunuhan negatif, tapi gak semuanya negatif. Dan salah satunya yang netral adalah fenomena yang sedang kita alami pada hari ini. Sebagaimana definisinya, ini adalah media. Sebagaimana pisau adalah media atau alat untuk memotong, maka sosmed adalah media yang bisa membawa kita ke surga atau membawa kita ke neraka, yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan nikmat kubur atau kita gunakan untuk mendapatkan azab kubur. Sosmed adalah pedang bermata dua. Oleh karena itu, seorang muslim yang hidupnya saat ini tidak bisa dipisahkan dengan media sosial, dia harus tahu adab dan hukum yang berkaitan dengan media yang satu ini. Kita akan bahas dengan penuh keterbatasan karena keterbatasannya waktu dan ilmu yang sedang berbicara. Namun semoga yang sedikit ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menggunakan sosmed. Ini semua punya akun di Facebook-nya nih. Twitter. Enggak juga. WA. Enggak. Terus antum kenapa datang ke sini? Saya jadi bingung nih. Semuanya enggak punya. Oke. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita gunakan media-media tersebut, sebelum kita berinteraksi, sebelum kita memainkan gadget kita, poin yang pertama, hendaknya kita pahami bahwa Islam menuntut kita membagi waktu dengan proporsional. Menggunakan gadget atau menggunakan sosmed itu boleh selama positif,

Kita harus tahu waktunya, karena kita dituntut untuk membagi waktu secara proporsional. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inna li rabbika alaika haqqa, sesungguhnya Rabbmu punya hak yang harus engkau tunaikan. Wa li nafsika alaika haqqa, dan dirimu itu punya hak yang harus engkau tunaikan. Wa li ahlika, wa anna li ahlika alaika haqqa, dan keluargamu, istri kita, anak-anak kita, atau yang ibu-ibu suaminya, anak-anaknya, itu punya hak yang harus kita tunaikan. Fa'ati kulladhi haqqin haqqah, maka berikanlah setiap orang dan semua pihak haknya masing-masing. Ini salah satu penyakit sosmed yang paling parah pada hari ini. Waktu kita habis. Suami pulang, istri masih asik saja dengan Facebooknya atau tweetnya. Oh, papa udah pulang dari 3 jam yang lalu, ma. Ya Allah, 3 jam yang lalu dia baru sadar. Allahu Akbar. Dan itu real. Tapi bukan pengalaman pribadi, tenang aja. Hadirin, Nabi yang mengatakan Rob kita punya hak. Silakan berteman di jejaring sosial, tapi ingat Allah punya hak, istri punya hak, suami punya hak, anak-anak punya hak, semua punya hak yang harus kita tunaikan. Antum tahu tidak, hadis Bukhari ini itu Nabi sampaikan kepada siapa? Pertama kali Nabi sampaikan hadis ini itu kepada siapa sih? Abu Darda, masya Allah. Ada apa dengan Abu Darda? Apakah beliau punya Facebook? Enggak. Beliau over dalam beribadah. Istrinya enggak pernah disentuh. Siang puasa, malam Qiyamul Lail dari bada isya sampai menjelang subuh, dari bada isya sampai menjelang subuh. Abu Darda akhirnya dinasihati sama Salman. Abu Darda nggak terima, lapor kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi mengatakan sadaqa Salman, yang benar tuh Salman. Lalu Nabi mengatakan hadis di atas, inna li rabbika alaika haqqa, sesungguhnya Rabbmu punya hak wahai Abu Darda. Ya bagus, selalu semangat ibadah itu bagus, tapi jangan lupa wa inna li nafsika alaika haqqa, tubuhmu itu juga punya hak, harus tidur. Gak bisa qiyamul lail dari bada isya sampai subuh tiap hari itu gak bisa, harus tidur. Wa inna li ahlika alaika haqqa, dan istrimu, anak-anakmu punya hak. Punya hak, punya hak disapa, dibelai, diajak bicara, bercanda, main sama anak, itu punya hak. Jangan hanya sholat terus. Fa'ati kulladhi haqqin haqqa, maka berikanlah setiap pihak haknya masing-masing. Itu yang dikritik yang keranjingan sholat lail. Gimana kalau Nabi melihat bagaimana kita berinteraksi dengan gadget kita? Saya ingin tanya, kalau kita evaluasi diri, yang paling sering kita pegang gadget kita atau tangan istri kita? Antum terakhir pegang tangan istri bulan apa? Jangan-jangan nikah bertahun-tahun gak pernah gandengan tangan nih. Ibu-ibu gimana bu? Jangan-jangan gadgetnya yang sering pegang. Itu baru istri loh, kita belum bicara mushaf. Kita belum bilang kitab Sahih Bukhari. Kita belum bicara kitab Sahih Muslim. Kita belum bicara kitab Tauhid. Mayoritas orang lebih asik dengan gadgetnya.
Mana yang lebih sering, kita pegang gadget kita atau kita pegang tangan mungil anak kita? Itu semua punya hak. Abu Darda dikritik Nabi SAW. Kalau sholat saja tidak bisa dijadikan alat untuk menjustifikasi seseorang yang tidak menunaikan hak keluarga, gimana sosmed yang ada di tengah-tengah kita sekarang? Maka ketika suami pulang, itu sosmed sudah harus off. Gak boleh. Makanya kadang-kadang saya tuh agak heran juga kalau ada saya WA atau BBM-an dengan sebagian orang, begitu assalamualaikum, waalaikumsalam, cepet banget, berarti dia ngapain ya? Berarti itu gadget tuh di tangannya dia. Saya baru assalamualaikum, waalaikumsalam, apa kabar, alhamdulillah baik, subhanallah. Saya tuh ya gak seutuh sih, tapi saya kagum aja kok bisa gitu ya. Berarti aktivitasnya apa nih orang? Coba ya, kalau kita kalau bacaannya Al-Quran gitu, nih Quran, kalau ting-tong gitu kan, kan masa kita langsung lihat situ kan, tetap lanjutkan kan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, baru lihat, ada kan paling gak 5 detik lah, 6 detik itu aja. Kalau langsung lihat gadget itu masalah gitu lah. Harusnya kan Anda lanjutkan dulu bacaan Quran. Itu beberapa pihak, assalamualaikum, waalaikumsalam, gimana kabar antum, baik, bagaimana dengan Ustaz? Alhamdulillah baik. Hebat banget. Dan berapa kali begitu terus? Luar biasa. Tapi kita husnudzon. Mungkin itu servis dan adab kepada guru mungkin, insya Allah. Jadi hadirin, coba kita renungkan, kita tuh ngapain sih hidup ini? Apakah kita pegang mushaf seperti kita pegang gadget kita? Pembagian waktu itu penting. Karena kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan bersosial dengan media-media yang ada, tapi jangan lupakan sholat. Jangan lupakan menuntut ilmu. Bayangkan di kajian masih sempat-sempat posting. Gila. Ini nih kadang-kadang kalau ustaznya lagi bicara masih sempat tuh. Blok M Square 956 IM with Ustaz Nuzul. Berarti kan dia enggak nyatet. Ngapain dia itu semalam? Harusnya kan nyatet, nggak sempat. Antum ada di mana? Ini kajian udah mulai gitu loh. Harusnya kan ditaruh, disimak, ditulis gitu loh. Ngapain balas-balas WA lagi? Ini kan tanda tanya besar. Dan itu terjadi real. Waktu ini penting. Al waktu kasif in lam taqta'hu qata'aka. Waktu itu ibarat pedang. Kalau Anda tidak tebas, jadi yang akan tebas Anda. Kita akan ditanya oleh Allah. Tadi hadisnya sudah kita bacakan, kaki ini tidak akan beranjak dari sisi Allah sampai kita ditanya tentang 4 perkara. Waktu kita habiskan untuk apa? Lalu dalam riwayat, masa muda kita habiskan untuk apa? Ini kan pengulangan dan penekanan, karena masa muda bagian dari waktu hidup kita. Itu ditanya sama Allah. Dan istri kita akan nuntut pada hari kiamat, suami kita akan nuntut pada hari kiamat. Anak-anak ketika kurang perhatian, papanya sibuk dengan gadgetnya, mamanya sibuk dengan gadgetnya, akan tuntut kita pada hari kiamat kelak. Maka gunakan semestinya. Silakan antum punya grup, tapi jangan terlalu banyak aktif di grup, dan juga enggak jelas. Ketika dicek cuman ha ha hi hi ha hi hi ha ha. Untuk apa? Padahal Nabi SAW mengatakan wala tukthiru dhahik, jangan terlalu banyak ketawa. Fa inna kathratad dhahik tumitul qalba, karena banyak ketawa itu mematikan hati. Ustaz, tapi kan yang ketawa jempol saya mingkem kok ketika bahaya. Tetap aja waktu habis. Nabi kan mengatakan dalam hadis Tirmidzi, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu tanda baiknya Islam seseorang,
Salah satu ciri kualitas agama kita itu bagus, kita meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi kalau sudah obrol di grup gak jelas, apalagi cenderung haram, cut, selesai. Cut. Kalau cuman kasih jempol doang, buat apa habis-habisin waktu? Kalau kecuali kalau kita kontak langsung ya. Jangan habiskan waktu. Salah satu tanda kebaikan seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi akhiratnya atau bagi dunianya. Mayoritas orang habis 1 jam, 2 jam hanya untuk di grup 1, di grup 2, di grup 3, di grup 4. Antum di gadget antum ada punya berapa grup? Hah? Yang hanya punya 1 grup siapa, angkat tangan? Gak ada. Yang hanya punya 2 grup? Gak ada juga. Yang hanya punya 3 grup? Gak ada juga. Yang hanya punya 4 grup? Oh iya, tadi kan antum bilang gak punya WA sama BBM ya. Salah saya ya, tapi gak apa-apa lah, kita kaji terus. Ada yang punya 8 grup, 9 grup, 10 grup. Dan itu aktif semua tuh kadang-kadang. Kadang-kadang boleh, tapi lihat proporsional enggak. Hasan al-Basri itu pernah mengatakan, min alamati iradillahi anil abdi an yaj'ala syuglahu fima la ya'ni. Salah satu tanda Allah berpaling dari seseorang, Allah berpaling dari kita, Allah akan biarkan kita sibuk ngurusin hal-hal yang gak bermanfaat bagi kita. Jadi kalau pekan ini kita evaluasi waktu kita, kebanyakan yang gak bermanfaat dan mayoritas habis buat sosmed, maka itu menunjukkan Allah berpaling dari kita. Kita ditinggalkan oleh Allah, kita tidak diberikan hidayah oleh Allah, kita tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Min alamati iradillahi 'anil 'abdi an yaj'ala syughlahu fi ma la ya'ni. Salah satu tanda, salah satu bukti Allah tinggalkan seorang hamba, Allah enggak berikan bimbingan, Allah tidak berikan petunjuk, Allah tidak berikan hidayah, Allah biarkan dia sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Walaupun sudah ngaji, walaupun penampilannya mengikuti sunnah Nabi SAW, tapi kan masalahnya bukan hanya penampilan. Penampilan adalah satu bagian dari sunnah secara keseluruhan. Hadirin, ulama benar-benar menjaga waktu dan gak suka membahas hal-hal yang gak bermanfaat. Sampai-sampai ada seseorang bertanya kepada Imam Malik, kam sinnuk, wahai Imam Malik, usiamu berapa? Apa jawaban Imam Malik? Akbil ala sya'nik, urus diri anda sendiri. Apa gunanya anda tahu umur saya? Gak ada gunanya. Ini kan belajar ngaji aja deh gitu, daripada nanya umur-umur orang. Kecuali kalau petugas sensus. Iya. Ini kan kita nih kepunya kebangetan kadang-kadang kalau di sosmed, semua ditanya, ini ditanya. Ada isu-isu menarik dibahas. Kan begitu. Semua dikaji. Antum membahas politik nasional, dibahas di grup 3 jam, ada gunanya enggak? Hah? Misalnya lagi update nih apa? Kasus papa minta saham, antum bahas di grup antum 3 jam tuh analisa, kira-kira apa manfaatnya? Enggak ada. Gak ada manfaatnya. Oh, papa minta saham, mama minta saham, anak minta saham, gak ada manfaatnya. Di waktu yang sama Iqra 3 aja belum tamat-tamat. Ya Allah, papa minta saham, belajar Iqra dulu. Itu yang ditanya oleh Allah. La ilaha illallah aja gak paham, udah ngurus si A, si B. Allahu Akbar. Itu alasan kenapa Hasan al-Basri mengatakan itu tanda Allah menelantarkan anda. Jadi Allah menelantarkan kita bukan Allah miskinkan kita, bukan. Kaya miskin itu ujian. Abu Hurairah miskin, Bilal miskin, tapi mereka tidak melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Waktu mereka padat, waktu itu mahal.
sebagian para ulama ketika kajian seperti ini, bolpennya habis, lagi kajiannya bolpennya habis, nyatet, oh kok habis nih, lalu langsung dia bersuara, siapa yang bisa siapa yang mau menjualkan bolpennya kepada diriku 2 dinar biar cepat dapat bolpen. 2 dinar atau tahu berapa? 1 dinar 4,25 gram emas. Lalu 2 dinar? Hah? 1 gram berapa? 500 ribu. Kali 4. 2 juta. Kali lagi. 4 jutaan deh. 4 juta. Ketika ditanya, mahal banget. Harta itu lebih murah daripada saya harus turun ke bawah atau nyari warung untuk beli bolpen. Waktu itu mahal. Bagi saya kehilangan 4 juta asal dapat waktu, bisa dapat kajian seperti ini, gak ketinggalan mencatat, gak melewati penjelasan sang syekh, itu lebih mahal. Waktunya mahalnya minta ampun. Lalu kita habiskan untuk grup sana, grup sini, kasih like atau dislike, atau buka-buka semuanya laman-laman tersebut. Gak ada manfaatnya untuk iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah alasannya ketika ada orang bertanya kepada Imam Malik, berapa umur Anda? Imam Malik mengatakan, akbil ala sya'nik, urus diri Anda sendiri. Masih banyak hal yang perlu Anda tanyakan, jangan nanya umur saya. Tanya gimana cara sholat, tanya gimana cara wudhu, tanya bagaimana cara beribadah kepada Allah, tanya tentang tauhid, jangan tanya masalah ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, bagi waktu kita, semua harus dapat. Pokoknya kalau udah sama, apalagi kita orang Jakarta, itu kuantitas waktu ketemu istri itu hanya beberapa jam, ketemu anak-anak beberapa jam. Lalu ketika kita pulang, kita masih sibuk dengan sosmed kita. Kita harus ciptakan kualitas waktu yang bagus untuk anak-anak kita. Kan kita bukan hanya berkewajiban untuk mencari nafkah, tapi kita harus didik, kita harus kasih perhatian. Ini yang perlu kita camkan. Yang kedua, adab dan hukum yang berkaitan dengan sosmed yang kedua, sebelum kita memberikan komen, memposting sebuah gambar atau mengupload sebuah video atau men-share sebuah artikel atau mungkin copy paste, maka camkan bahwa setiap yang kita tulis, gambar yang kita posting, video yang kita upload akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan dihisap semuanya tanpa terkecuali, sehuruf-hurufnya akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Dalam surat Qaf ayat 18. Dan apapun yang meluncur dari lisan Anda, apapun yang Anda katakan, dan dikiaskan apapun yang Anda katakan di sosmed tersebut, illa ladayhi raqibun atid, akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Semuanya akan dicatat dan akan dihisap oleh Allah. Allah akan tanya semua artikel yang kita tulis, artikel yang kita copy paste, yang kita share, yang kita berikan kepada pihak lain. Kalau kita komen, komen kita akan dihisap oleh Allah. Kalau kita membahas sebuah masalah di grup kita, masalah dakwah, masalah politik, masalah ekonomi pada saat ini, semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua akan tercatat rapi di buku para malaikat. Bukankah Allah berfirman dalam surat Al-Infitar ayat 12, ya'lamuna ma taf'alun. Para malaikat-malaikat itu tahu apa yang Anda ucapkan, tahu apa yang Anda posting, tahu apa yang Anda upload, tahu apa yang Anda sampaikan kepada pihak lain. Walaupun mungkin tidak pakai nama kita, tapi malaikat tahu. Kita pakai nama samaran, lalu kita serang orang, kita jelek-jelekan, kita buat rusuh, malaikat tahu.
camkan baik-baik, pikirkan matang-matang. Makanya Imam Nawawi, jangan komen kecuali kita tahu ini bermanfaat bagi kita. Kalau kita ragu, diam. Nabi mengatakan man samata naja, barang siapa yang berbicara, barang siapa yang diam, dia akan selamat. Diam, apalagi ini zaman fitnah. Semakin banyak komen, semakin banyak hisab kita pada hari kiamat kelak. Semakin banyak kita aktif, apalagi gak ada manfaatnya sekali, sama sekali, semakin banyak pertanyaan-pertanyaan Allah kepada kita. Maka camkan baik-baik, semua akan dihisab, semuanya tanpa terkecuali. Simbol-simbol yang kita berikan akan dihisab. Kalau ada orang yang sakit hati gara-gara ucapan kita di sosmed, kita akan dihisab oleh Allah. Apabila ada kesalahan yang kita berikan, kita akan dihisab oleh Allah. Ada data yang tidak valid, kita akan dihisab oleh Allah. Ini beresiko, hadirin sekalian. Gak ada yang gratis di sosmed. Sampai hisabnya diperhitungkan. Walaupun antum dapat wifi gratis, semua ucapan antum tidak ada gratisnya. Semua dihitung sama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hati-hati masalah ini. Semua kita, membernya, adminnya, pemegang kuncinya, atau yang punya Facebook, dan semakin banyak followers kita, tanggung jawab kita semakin besar di hadapan Allah. Semua dihisap. Ada orang punya followers di Twitter misalnya 500 ribu orang atau 2 juta orang, begitu dia salah dan itu diimani atau diyakini atau diterima oleh 2 juta, semuanya akan menyalahkan dia pada hari kiamat kelak. Semua akan dihisap oleh Allah. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, poin yang ketiga tentu saja niat, hadirin sekali ini. Niat, ketika kita masuk ke dunia ini, niatkan karena Allah. Niatkan untuk menjalin silaturahim. Jadi ketika kita buat grup keluarga, niatnya silaturahim, itu dapat pahala tuh. Al-wasail ahkamul maqasid. Kaidah fikih mengatakan sarana dihukumi sama dengan tujuan. Jadi ketika kita buat grup keluarga atau kita berteman di Facebook kita dengan keluarga besar, niatnya silaturahim, dapat pahala silaturahim. Ketika kita buat grup tujuannya untuk menjaga ukhuwah Islamiyah, karena Allah berfirman innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya umat Islam itu saling bersaudara, maka kita dapat pahala ukhuwah Islamiyah. Niat, niat itu penting. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal ibadah itu tergantung niatnya. Jadi hadirkan niat. Niatkan untuk dakwah. Saya gak bisa ceramah Ustaz, saya gak punya ilmu, saya gak bisa buat artikel, tapi saya bisa men-share tulisan-tulisan Ustaz-Ustaz yang mengajarkan sunnah Nabi SAW kepada beberapa grup yang saya buat. Itu niatnya. Tapi kalau niatnya hanya cuman seru-seruan, ngumpul-ngumpul aja, lalu nanti kopdar setiap berapa bulan sekali, dan di kopdar pun tidak ada unsur ibadah, unsur taqarrub, tidak ada suasana amal soleh, maka gak ada manfaatnya sama sekali. Dan ingat, kita akan dihisap oleh Allah. Kita akan dihisap oleh Allah. Dan sekali lagi, ini fatal loh. Karena kalau di dunia nyata, saya berbicara dengan satu orang antum, oke, satu orang antum, tapi kalau sudah pakai medsos, dia akan copy paste ucapan saya dan dia akan sebar lagi ke 10 orang, 20 orang, 15 orang, 30 orang, 100 orang. Kalau benar, kalau salah. Kan sekarang main copy paste, copy paste, copy paste, copy paste. Hati-hati, ngeri. Pembicaraan kita difoto, lalu dikirim lagi ke beberapa grup, nih kan, Fulan bilang begini,
Akhirnya banyak yang marah, dosa kita banyak sekali, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kita lagi ngomong begini, saya salah ngomong, itu 5 menit kemudian minta maaf selesai, atau merevisi selesai, mohon maaf itu yang saya omongkan tadi tolong dihapus ya. Tapi kalau saya masukkan sebuah foto di sebuah grup atau di Facebook, itu 1 menit kemudian itu bisa ada di Dubai, bisa ada di New York, bisa ada di Sydney, bisa ada di Surabaya, bisa ada di Irian Jaya. Itu gak terkontrol, gak bisa, sudah antum keluarkan, siap-siap ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja udah, antum lempar, siap-siap ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi sekarang wanita-wanita yang terbuka auratnya ketika dia selfie, lalu dia masukkan ke Facebooknya, lalu tahun depan dia taubat, fotonya masih ada gak? Itu bisa beredar terus fotonya. Itu ngerinya. Pikirlah 1000 kali untuk taruh sesuatu di media tersebut. Ini gak mudah loh. Bisa jadi sholat kita, puasa kita, zikir kita hancur gara-gara medsos yang kita gandrungi selama ini. Makanya niat yang benar. Setiap ada apa, niat saya ikhlas apa enggak? Setiap kasih komen, niat saya ikhlas apa enggak? Setiap copy paste, niat saya ikhlas apa enggak? Setiap buat grup, niat saya ikhlas apa tidak? Setiap mencantumkan artikel atau kata-kata mutiara, niat kita ikhlas apa tidak? Ketika misalnya kita membuat status, niat kita ikhlas atau tidak? Innamal a'malu binniyat. Kalau niat kita ikhlas, ini lumbung pahala yang begitu luar biasa. Lumbung pahala. Tapi kalau keliru, habis kita. Itu yang ketiga. Yang keempat. Atau yang keberapa? Benar ya? Antum harus tahu kaedah komen dan berbicara yang dijelaskan para ulama fikih. Para ulama fikih mengatakan, Anda tidak boleh bicara, baik secara langsung atau melalui media, di dunia nyata atau dunia maya, kecuali dengan 3 syarat. Dan 3 syarat ini harus kita pikirkan sebelum kita luncurkan, sebelum kita ucapkan. Yang pertama, niat. Sekali lagi kata para ulama, yang pertama niat harus karena Allah. Tadi kita katakan, dalam rangka berdakwah, dalam rangka silaturahim, dalam rangka ukhuwah Islamiyah, dalam rangka membantu, kita buat penggalangan dana beberapa grup untuk membantu kegiatan sosial orang-orang yang terkena bencana atau kegiatan dakwah yang lain. Camkan baik-baik niat tersebut. Setelah niat sudah dipastikan, yang kedua, yang kita sampaikan benar. Benar dari segi konten, dari segi isi, dan benar dari sisi cara penyampaian. Jadi benar dari sisi isi, dari sisi materi, dari sisi ucapan kita, dan cara penyampaiannya, itu harus benar. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, budaya copy paste atau copy paste, copy paste, copy paste tanpa dibaca, tanpa di cross check, ini fatal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kefasikan atau sesuatu yang fasik membawa berita, maka tabayyun dulu, jangan ditelan mentah-mentah, apalagi di paste, apalagi diposting di grup-grup kita. Tabayyun, cross check,
Kenapa demikian? Antusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Karena kalian bisa memiliki opini yang keliru kepada pihak lain. Karena kebodohan kalian, dan kalian akan menyesal pada hari kiamat nanti. Hadirin, setiap kita dapat berita, info, cross check terlebih dahulu. Jangan telan mentah-mentah. Apa saja, pastikan ini valid. Kecuali kita dapat dari sumbernya, tapi yang memang mengeluarkan secara resmi. Tapi kalau perlu dicek, cross check. Info kajian lah, atau artikel yang mencantumkan nama seorang ustadz ini benar apa enggak. Pastikan dulu, tolong yang kasih ini pastikan ini ucapan ustadz tersebut. Karena saya ingin tanya, misalnya di dunia BBM atau WhatsApp, hadirin, kalau saya misalnya dapat artikel seorang ustadz, bisa nggak saya ganti-ganti dengan mudah? Bisa, terus saya kirim lagi atas nama dia. Ini penting. Dan itu kan bisa menghancurkan nama baik orang. Di artikel itu ada 3 ayat, saya rubah-rubah aja tuh ayat. Lalu saya kirim lagi. Lalu ada yang cerdas, dia cek, kok ayatnya salah semua? Ini ustadznya nggak bener nih. Kan bisa sekarang. Cross check itu penting. Ada berita tentang seorang saudara yang sakit atau penggalangan dana yang berkaitan dengan sebuah acara, sebuah baksos. Cross check, jangan telan mentah-mentah langsung kirim ke rekening fulan. Itu benar apa enggak? Lalu kita dapat berita ada yang sakit, ada seorang tokoh atau guru kita di opname, cross check ini benar apa enggak? Cross-check. Dan tahun lalu waktu saya kecelakaan, itu sudah pengalaman yang ini banget lah. Itu mayoritas salah semua, dari semua sisi. Dari tempat kejadian, ada yang bilang di tol dalam kota, ada yang bilang di Jagorawi. Jadi khilaf. Lokasi saya kecelakaan khilaf. Lalu mobil yang digunakan, pendapat pertama Vios, pendapat kedua Avanza, khilaf lagi. Lalu jumlah orang yang ada di mobil, ada yang mengatakan sendiri, ada yang mengatakan saya bersama teman, khilaf lagi. Lalu korban, ada yang mengatakan teman saya meninggal dunia, lalu saya luka-luka. Subhanallah. Lalu tempat opnamenya, ada yang bilang saya opname di rumah sakit daerah Menteng. Padahal saya ada di rumah. Ini luar biasa deh. Dan itu kan yang udah ngaji tuh, gitu loh. Yang udah belajar. Itu aja demikian. Makanya cross check. Apalagi namanya berita. Berita itu kalau sudah ada di masyarakat, itu berbanding terbalik dengan duit. Kalau duit tuh di tangan orang-orang, bertambah atau berkurang? Berkurang. Kalau berita, nambah. Itu udah kaedah sudah. Nambah. Coba aja antum main bisik-bisik gitu yang dari ujung kanan sampai ujung kiri. Kira-kira masih sama gak di sini? Beda. Ini yang saf pertama ngaji nih, gitu loh. Artinya itu manusia, bukan merendahkan siapapun, itu manusia. Jadi jangan telan mentah-mentah. Cross check. Allah mengatakan, in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada sesuatu yang fasik, memberikan berita, cross check. Catat baik-baik apa arti fasik dalam ayat ini. Yang pertama, sumber beritanya fasik, informanya fasik. Jadi teman kita yang menginfokan itu orang fasik misalnya. Arti orang fasik itu apa sih? Orang fasik itu apa artinya? Hah?
orang bodoh? Bukan. Orang fasik adalah pelaku dosa-dosa besar. Itu fasik. Jadi kalau kita punya teman atau kita punya saudara, kita tahu dia pelaku dosa-dosa besar, lalu dia kasih berita, maka beritanya gak boleh ditelan mentah-mentah, tapi harus di cross-check. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, makna yang kedua, beritanya fasik. Beritanya fasik. Jadi kalau makna yang pertama tadi, siapanya fasik? Orangnya, pembawa beritanya fasik. Tapi kasus, makna yang kedua, beritanya fasik. Dan berita fasik bisa jadi disampaikan oleh orang soleh, orang yang taat kepada Allah, orang yang beriman, orang baik. Ustaz, saya masih belum paham, kok orang soleh bisa bawa berita fasik? Saya ingin tanya sama antum, orang soleh bisa lupa gak? Bisa. Pelakunya Ahmad, dia lupa katanya Muhammad. Benar atau salah? Salah. Dia sengaja ingin berbohong? Enggak, dia lupa. Ini Ahmad atau Muhammad? Oh, Muhammad aja deh. Muhammad pelakunya. Ternyata si Ahmad lupa. Oke, dia soleh. Tapi dia bukan sumber informasi yang pertama. Dia dengar dari pihak lain. Saya ingin tanya, apakah seluruh orang soleh selektif dalam menerima berita? Enggak, dia bagus. Tapi sumber sebelumnya yang bermasalah. Cross-check, cross-check, cross-check. Dan ini sering terjadi. Ustadz, kan ayatnya itu orang fasik. Yang ngirim ini teman-teman pengajian. Hadirin, baca lagi tafsirnya. Baca penjelasan para ulama. Fasik di sini bisa dari orang yang membawakan berita tersebut, dan bisa dari beritanya. Maka enggak ada alasan untuk tidak cross check. Ada apapun cross check. Berita meninggal cross check. Jadi ini hal yang penting. Ada beberapa 1-2 tahun yang lalu salah satu ustadz kita itu tertimpa musibah. Ayah beliau meninggal dunia. Yang tersebar di lingkungan om saya itu beliaunya yang meninggal. Padahal yang benar bapaknya kehapus. Jadi ustadznya meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu real, dan udah banyak kasus masalah ini deh. Banyak kasus. Cross check. Kalau kita gak bisa cross check, jangan telan mentah-mentah, jangan dipercaya. Tapi tidak kita dustakan, kita pending aja dulu. Dan Allah mengatakan, kalau kita enggak cross check, antusibu qauman bijahala, kalian akan salah paham gara-gara kebodohan kalian, dan kalian akan menyesal nanti karena Anda salah tuduh, Anda salah buat opini, Anda salah buat kesimpulan, Anda akan menyesal pada hari kiamat karena Anda akan ditanya oleh Allah. Maka camkan baik-baik. Ulama membuat sebuah kaidah, hanya orang-orang yang bodoh dan menyesal pada hari kiamat yang tidak cross check. Itu kaidah para ulama. Jadi orang yang begitu dapat berita langsung diposting, langsung diberikan, langsung itu tanda-tanda kebodohan, dan dia akan menyesal pada hari kiamat kelak. Itu tanda-tanda kebodohan. Karena Allah mengatakan bijahalah wa nadimin, bodoh dan menyesal. Pokoknya orang yang enggak cross check, seberapa lama dia ngaji, bertahun-tahun dia ngaji, tapi kalau begitu gayanya, maka bodoh, menyesal. Bodoh, menyesal. Udah dua sifat yang tidak bisa dipisahkan bagi orang-orang yang tidak cross-check terlebih dahulu ketika menerima berita. Apalagi di dunia yang begitu rentan seperti sosmed ini. Karena kalau antum salah, klarifikasinya susahnya minta ampun. Udah terlanjur disebar. Isu yang antum gulirkan tadi yang salah dibaca, klarifikasi antum pasti dibaca lagi apa enggak? Belum tentu. Cross check. Sehingga yang kita sampaikan
yang kita berikan atau kalau kita mau copy paste, itu adalah berita yang valid. Karena kaidah yang kedua, kita jangan memposting, jangan berkomentar kecuali benar dari segi konten atau materi. Yang kedua dari segi apa? Loh, kok bingung? Enggak. Kaidah berbicara. Kita enggak boleh berbicara atau kita tidak boleh masuk ke dunia sosmed, ke grup sebelum kita pahami tiga syarat. Syarat yang pertama apa? Niat yang ikhlas. Sekali lagi, niat yang ikhlas. Jadi tujuan kita kasih komen ngebully atau karena Allah? Nyerang atau karena Allah? Benci sama dia atau karena Allah? Yang kedua tadi apa? Beritanya atau materinya benar. Benar dari segi konten, materi, substansi. Dan yang kedua benar dari sisi penyampaiannya. Tadi kita sudah jelaskan dari sisi materi. Dan kita tekankan metode cross-check. Karena bisa jadi materi keliru itu datang dari orang-orang soleh. Lalu pastikan cara penyampaian kita benar. Bagaimana cara penyampaian? Allah sebutkan dalam surat Al-Isra ayat 53. Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan innasyaitana yanzagu bainahum innasyaitana kana lil insani aduwwan mubina. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, sampaikan kepada hamba-hambaku, kalau mereka mau berbicara, kalau dia mau posting, kalau dia mau komen, kalau dia mau menyampaikan sebuah artikel, billati hiya ahsan, dia harus gunakan bahasa yang terbaik. Ahsan dalam ayat ini adalah, kalau pakai istilah bahasa ini, superlatif, bukan komparatif. Jadi bukan yang lebih baik, tapi yang terbaik. Jadi bilang ke hamba-hambaku, yang merasa hamba Allah aja, kata Allah, bilang kepada hamba-hambaku, kalau mereka mau bicara, gunakan bahasa yang terbaik. Kenapa? Inna syaitana yanzagu bainahum. Karena syaitan akan mengadu domba mereka. Dan sesungguhnya syaitan adalah musuh kalian yang nyata. Gunakan bahasa yang terbaik. Tapi Pak Ustadz, saya ini begini ini. Ya udah diam, gak usah bicara. Anda harus diam. Kalau mau bicara, gunakan bahasa yang terbaik. Apalagi di sosmed. Karena ketika kita masuk ke grup, atau di Facebook, atau di tweet, atau kita mention sesuatu, kita tidak memberikan ekspresi. Lalu tidak ada intonasi. Jadi secara umum, tidak ada ekspresi, tidak ada intonasi. Tapi kan ada emotikon, Pak Ustaz. Oke. Tapi berapa persen yang pakai itu? Jadi rentang salah pahamnya kuat. Dan Allah katakan, syaitan itu akan adu domba loh. Jadi ini kata kunci, inna syaitana yanzagu bainahum. Ingat, syaitan ada di mana-mana. Begitu antum keluarkan kata tersebut, maka misi dia buat orang miss dengan bahasa antum. Makanya gunakan bahasa yang terbaik. Antum balas sambil senyum, dia pikir antum cemberut. Itu sering terjadi. Banyak sekali miss di grup. Makanya kalau hal-hal sensitif, jangan gunakan sosmed, telepon langsung. Ini gara-gara dikit-dikit sosmed, semua sosmed. Bicara masalah-masalah sensitif, itu telepon. Kalau mau pakai sosmed, pastikan ada pembukaan dan ditutup pintu-pintu miskomunikasi. Diawali dengan doa misalnya, biar dia tahu bahwa kita ini pengen yang terbaik untuk dia.
Tapi kalau enggak, bicara via telepon lebih nyaman, lebih jelas, karena di situ ada intonasi, di situ lebih bebas. Kalau kita mau sukses, gunakan bahasa yang terbaik. Jangan membuat masalah bahasa yang ambigu, yang membuat orang salah tafsir, yang membuat orang miss, membuat orang tersinggung padahal kita gak ada maksud kesana. Gunakan bahasa yang terbaik. Jangan lupa salam. Salam itu penting. Itu salah satu metode yang terbaik. Salam dulu sebelum antum masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam qobla al-kalam, kata Nabi. Salam dulu sebelum bicara. Dan itu menunjukkan bahwa kita ingin kebaikan kepada dia. Semoga keselamatan meliputi dirimu. Itu kan keinginan kebaikan. Orang kan paham, oh iya, ini orang baik. Tapi kalau tiba-tiba langsung dikritik, langsung diserang, dan seterusnya, ini akan menimbulkan masalah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi gunakan bahasa yang terbaik. Kalau gak bisa, belajar. Kita harus belajar seni komunikasi Nabi SAW. Dan bisa kok. Bisa, kenapa gak bisa? Pilih gaya bahasa terbaik. Belajar dengan orang-orang yang bahasanya bagus, bahasanya santun, bahasanya lembut. Gunakan bahasa-bahasa yang lembut di sosmed. Apalagi kalau kita misinya untuk berdakwah kepada member-member grup tersebut. Jangan kasar, pakai bahasa yang lembut. Allah berfirman, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. Kalau bukan karena rahmat Allah, atau فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, karena rahmat Allah lah engkau lembut dengan mereka. Kalau saja engkau kasar, hatimu keras, mereka akan bubar dari hadapanmu. Ali Imran ayat 159. Saya ingin tanya, siapa engkau dalam ayat ini? Engkau dalam ayat ini itu siapa? Rasul. Mereka dalam ayat ini siapa? Sahabat. Jadi Allah mengatakan, karena rahmat Allah, engkau wahai Muhammad lembut dengan para sahabatmu. Kalau engkau kasar dan hatimu keras, mereka akan bubar. Allahu Akbar. Abu Bakar gak bisa dikerasin, hadirin. Umar tidak bisa dikerasin. Uthman tidak bisa dikerasin. Ali tidak bisa dikerasin. Abdurrahman bin Auf gak bisa dikerasin. Itu manusia-manusia terbaik, terbening, terbersih hati mereka. Kalau metode Nabi kasar, keras, langsung nyerang sana, langsung vonis sini, mereka gak bisa, mereka gak betah, mereka akan menghindar. Kata para ulama, anggota grup antum itu bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Uthman, bukan Ali, dan anda bukan Muhammad bin Abdullah. Kalau Nabi saja menggunakan bahasa kasar, bahasa keras, lalu mereka bubar, bagaimana dengan kita? Tapi ya saya begini ini Pak Ustaz, ya udah nggak usah jadi admin, kan nggak ada kewajiban harus jadi admin. Ada dalil ya ayyuhalladzina amanu kunu adminan, wa orang-orang beriman jadilah admin, kan nggak ada. Nggak ada dalil. Kalau anda nggak mampu, nggak usah jadi admin lah. Wajib mal ajaz, kada fikih mengatakan tidak ada kewajiban kalau anda nggak mampu. Kalau anda mau terjun di dunia ini, anda harus tahu SOP dan kriteria-kriterianya. Dan belajar dulu. Jangan sampai dakwah itu tercemar gara-gara kita. Gara-gara kita keras atau kasar di sosmed, akhirnya dakwah yang rusak. Nabi bersabda dalam hadis Bukhari, inna minkum munafirin. Di antara kalian ada orang-orang yang kerjaannya membuat orang lari dari sunnah, lari dari Islam, lari dari akidah yang benar. Salah satu caranya gara-gara sikap dan tutur kata kita. Itu syarat yang kedua, benar dari segi konten dan cara penyampaian. Syarat yang ketiga, kalau kita mau bicara, dan ini kaidah, terapkan di setiap bidang. Syarat yang ketiga, efeknya positif atau bisa menekan kemudharatan yang ada pada saat itu. Itu syarat ketiga.
Jadi kita harus memperhatikan, kalau saya masuk ke diskusi yang ada di grup, efeknya gimana nih? Positif atau negatif? Kalau saya kasih tanggapan, kira-kira bisa meredakan atau membuat bola menjadi liar? Kalau saat kita bicara justru akan memperburuk suasana, walaupun isinya benar, maka Imam Nawawi mengatakan tidak boleh kita bicara. Ada manfaatnya enggak? Ini penjelasan saya Sulaiman Ruhaili. Kita harus berpikir, ketika kita masukkan postingan di grup keluarga misalnya, lihat efeknya gimana? Efeknya seperti apa? Kalau tumbuh memperparah, akhirnya pecah, jangan kirim pada saat itu. Bukan jangan berdakwah, tapi jangan kirim pada saat itu, cari waktu lain. Atau cari media lain. Ini penting. Jangan asal bicara, terus kita cuci tangan. Kalau kita ingin bicara, pastikan efek dari pembicaraan kita positif. Atau bisa menekan kemudharatan yang sudah ada. Kalau justru memperparah atau menimbulkan masalah baru yang tidak kalah parahnya dengan masalah yang sebelumnya, jangan bicara, jangan masuk, jangan bergabung, jangan komen, jangan posting. Dar'ul mafasid muqaddam 'alal jalbi masalih. Kaidah fikih mengatakan menghindar dari keburukan yang besar atau yang selevel itu lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Jadi ini penting. Sekali lagi hadirin yang dirahmati oleh Allah, orang yang cerdas dia harus tahu dan dia harus perhitungkan apa yang terjadi kalau saya kasih komentar. Salah satu istilah dalam dunia fikih kontemporer ini namanya fikul ma'alat, kemampuan seorang dalam memprediksi apa efek dari perbuatan saya, dan itu harus diperhatikan. Makanya Nabi SAW tetap bersikap baik dengan orang munafik, tidak menunjukkan permusuhan. Kenapa demikian? Ditanyakan para sahabat, ya Rasulullah, kenapa kita gak perangi saja orang-orang munafik? Kenapa Anda tetap melibatkan Abdullah bin Ubay bin Salul? Nabi mengatakan, khasyitu an yakulan nasu anna Muhammadan qatala ashabah. Aku khawatir akan terbentuk opini di tengah-tengah manusia bahwa Muhammad hobinya memerangi dan membunuhi sahabat-sahabatnya sendiri. Karena munafik casingnya mukmin atau kafir? Mukmin. Orang munafik itu penampilannya mukmin. Dan mayoritas manusia enggak ngerti kekufuran yang ada di dalam hati-hati mereka. Kalau Nabi perangi, kan aslinya mereka kafir nih. Tapi mereka kan enggak memperlihatkan kekafiran mereka. Maka kalau Nabi perangi, Nabi menggunakan bahasa yang tegas-tegasan dengan mereka, maka manusia enggak ngerti, akan berpikir Muhammad itu suka memerangi sahabatnya. Kalau gitu jangan masuk Islam. Karena kita masuk Islam pun kita bisa diperangi sama nabinya sendiri. Maka Nabi menggunakan bahasa yang lembut dan tidak menggunakan komunikasi yang tegas-tegasan dengan orang-orang munafik. Ini fikih. Beliau mempertimbangkan efek dari sikap dan gaya komunikasi yang akan beliau sampaikan. Dan ini yang harus kita pikirkan. Jangan main asal bicara. Lalu Ustaz, pokoknya kalau keadaannya ribut ya saya tinggal lift dari grup. Gak bisa. Kita harus bermain cantik dalam masalah ini. Wallahu ta'ala bisawab. Itulah tiga kaidah. Dan praktekkan dimanapun. Ketika kita berhadapan dengan orang baik dan ketika kita berhadapan dengan orang buruk, antum dicaci maki, sebelum antum balas, antum tanya, saya balas ini niatnya karena Allah atau bukan? Saya niatnya karena Allah atau ingin melampiaskan dendam saya? Kalau niatnya bukan karena Allah, diam. Ketika kita ketemu orang lalu kita berkata yang baik, tanya kepada diri kita, saya ini baik karena Allah atau cuma basa-basi aja? Saya ini bicara yang santun karena Allah atau
hanya ingin dikenal sebagai orang yang lembut. Itu harus kita pakai terus konsep ini. Lalu yang kedua, pastikan kontennya benar dan cara penyampaiannya benar. Dan yang ketiga, lihat efeknya. Kalau efeknya negatif, diam. Karena kita pasti akan dihisab oleh Allah Subhanahu

kalau kita mau terjun di ranah sosmed atau di dunia nyata, kita harus membedakan antara ranah publik dan ranah private atau privat. Mana yang bisa di-share dan mana yang tidak boleh di-share. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, "Idza haddatha ar-rajulu bil haditsi tsumma iltafata fahiyal amanah." Ini hadis dilupakan oleh banyak kita pada hari ini. Apabila ada seseorang yang mengajak bicara, dia mengajak bicara kita. Sebelum berbicara, dia nengok kanan kiri dulu. Ada orang enggak ya? Ketika aman, baru dia bicara. Kata Nabi, itu rahasia. Enggak boleh Anda sebarkan. Itu rahasia. Itu amanah. Kalau Anda cerita-cerita, Anda khianat. Dan salah satu tanda orang munafik, wa idza tumina khan, ketika Anda diberikan amanat Anda khianati. Itu salah satu tanda munafik. Walaupun dia enggak bilang, ustaz kan dia enggak bilang itu rahasia. Udah ngelirik-ngelirik itu tuh tanda. Ngelirik sana, ngelirik sini. Begitu ada orang datang tiba-tiba dialihkan pembicaraan, itu udah merupakan indikator bahwa itu rahasia pembicaraan empat mata. Kita jangan terlalu polos gitu loh. Kata para ulama, innal labiba bil isyarati yafhamu. Orang yang cerdas itu akan paham hanya dengan membaca indikasi-indikasi yang ada. Enggak perlu terang-terangan dibilang gitu loh. Itu orang yang cerdas. Jadi sekali lagi, kalau ada orang mau bicara sama kita, lalu kata Nabi, dia nengok ke kanan, dia nengok ke kiri dulu, aman gak nih? Ada orang yang nguping gak? Ada orang yang mau datangi tidak? Baru dia bicarakan sesuatu, maka itu sifatnya apa? Itu rahasia, itu ranah private. Kalau kita cerita, Pak Fulan tadi lucu loh sebelum bicara sama saya, ngeliat kanan, ngeliat kiri, ternyata dia bicarakan, dia mau cerai sama istrinya, khianat Anda. Itu bukan lucu, itu rahasia mas. Anda ini terlalu polos banget. Ini menunjukkan seorang mukmin lagi-lagi harus bisa membaca indikator, indikasi-indikasi di lapangan. Karena orang gak setiap saat bicara terang-terangan. Nah begitu juga kalau antum ada rapat tertutup dengan seseorang, maka antum gak boleh share di grup. Gak boleh, hukum asalnya haram. Kalau ada orang, bisa saya bicara empat mata dengan Anda, berarti itu gak boleh di-share, gak boleh disampaikan. Tadi siang saya ketemu dengan Ustadz A, dia ngomong begini-begini, haram hukumnya. Walaupun dia tidak mengatakan ini rahasia loh, gak boleh, hukumnya haram. Dan itu salah satu tanda orang munafik. Kalau misalnya ada orang, saya hanya mau bicara dengan Anda, itu berarti rahasia. Ustadz, kita bisa bicara sekarang, nanti aja ketika orang sudah pada pulang, itu artinya rahasia. Kalau terbuka, ngapain tunggu orang pada pulang? Itu indikasi rahasia, itu isyarat. Gak boleh kita buka, haram hukumnya buka. Kita harus paham. Nah kalau di sosmed gimana? Kalau ada orang yang japri kita, dia ada di grup nih, dia ada di grup, terus tiba-tiba dia japri, kita foto japriannya masukin ke grup, ini gimana sih? Itu rahasia. Japri kan japri jaringan pribadi, kenapa dimasukin ke grup? Itu gak perlu dikasih tahu lagi. Anda harus paham. Kalau kita masukkan, khianat kita. Dan ini sering terjadi apa enggak? Sering. Ada seseorang japri-japrian dengan seorang ustadz atau seorang ini dimasukin ke grupnya. Tadi Ustadz A bilang seperti ini. Persis.

persis dikasih, kata-katanya tetap dikasih. Ini gak boleh, hukumnya haram di dalam Islam. Atau ketika misalnya kita berbicara secara tertutup, tidak boleh merekam, hukumnya haram. Harus sebagian pihak direkam, kecuali minta izin. Tidak boleh merekam tanpa sepengetahuan si pembicara, karena itu ranah private. Karena dia juga punya handphone kan, dia punya gadget, kalau merekam dia aja yang merekam. Gak boleh kita merekam tanpa izin. Tidak boleh merekam tanpa izin, karena itu ranah privasi, rahasia, bukan ranah publik. Dan ini fatal. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita lanjutkan. Maka poin yang berikutnya, kita harus tahu tidak semua yang kita dengar kita sampaikan atau kita share. Ingat, filter dulu. Gak semua yang masuk ke handphone kita, kita bisa posting dengan enaknya ke grup-grup yang lain, atau ke Facebook kita, ke tweet kita, dan lain sebagainya. Masih ingat hadis Muslim? Cukuplah seseorang dikatakan pendusta kalau dia apa? An yuhadditha bi kulli ma sami'a. Kalau dia menceritakan setiap yang dia dengar, itu pendusta, kata Nabi. Cukuplah seseorang dikatakan pendusta kalau dia sampaikan setiap yang dia dengar. Cukuplah kita dikatakan pendusta kalau setiap ada artikel masuk langsung kita share. Iya gak sih? Iya kan, itu sabda Nabi. Setiap yang kita dengar kita share, itu pendusta. Gak boleh. Karena itu tadi ada ranah private, ada yang gak cocok. Kita harus tahu fikihnya. Gak bisa setiap dengar share, setiap dengar share, setiap dengar share, setiap dengar disampaikan. Kata Nabi, cukuplah orang itu dikatakan pendusta. Dan dusta, dosa besar, dosa kecil. Dosa besar, dosa besar. Oleh karena itu kita filter dulu, kita lihat ada maslahatnya. Itu tadi, terapkan konsep yang tiga. Ini gimana nih, ikhlas niatnya gimana, terus benar gak, cocok gak cara penyampaiannya, lalu yang berikutnya efeknya seperti apa. Jangan dikit-dikit share, itu dikatakan pendusta. Poin yang berikutnya, hadirin yang dirahmati oleh Allah, poin yang keberapa? 7. Hati-hati dengan gibah di sosmed. Bersihkan grup kita dari gibah. Bersihkan Facebook kita dari gibah. Bersihkan Twitter kita dari gibah. Gibah perboden di sosmed kita, gak boleh masuk. Ini harga mati. Karena sekali lagi, menggibah di sosmed lebih fatal daripada menggibah di dunia nyata. Karena bisa langsung disebar, bisa langsung difoto, dan banyak orang yang tahu. Hati-hati dengan gibah. Ustadz, tapi ini fakta loh Pak Ustadz. Ya itu gibah mas. Gibah itu kalau fakta. Dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau membicarakan saudaramu di belakang dia, yang kalau dia dengar dia gak suka. Lalu ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau benar? Faqadiktarta, kata Nabi. Itu yang namanya gibah. Dan kalau salah, faqadbahatta. Anda baru saja memfitnahnya. Dan fitnah lebih parah daripada gibah. Jangan bicarakan orang di sosmed kita. Jangan, sekali-sekali jangan. Fatal. Itu ibadah kita bisa hancur. Masih ingat hadis Muslim tentang muflis? Atadruna manil muflis? Tahu gak kalian siapa orang yang bangkrut pada hari kiamat? Al-muflisu fina ma la dirhama lahu wa la mata'. Ya Rasulullah, orang yang muflis, orang yang bangkrut menurut kami, adalah orang yang tidak punya harta dan tidak punya aset. Lalu kata Nabi, bukan mereka.
Al-muflis fi ummati, orang yang bangkrut dari tengah-tengah umatku, yaitu orang-orang yang membawa pahala salat, membawa pahala puasa, membawa pahala infak, zakat, dan sedekah, dan ibadah-ibadah yang lain. Al-qad syatama hadza. Tapi dia bawa dosa mencela orang, menggibahi orang, menyakiti orang, makan uang orang, maka pahalanya diambil oleh korban-korbannya pada hari kiamat. Lalu ketika dia tidak punya apapun lagi, soal pahala sholatnya sudah habis, pahala puasanya sudah habis, pahala zikirnya sudah habis, dan korbannya masih ngantri, masih nuntut dia, maka dosa-dosa korbannya itu ditransfer ke dia, dan masuklah dia ke dalam api neraka. Hati-hati, ghibah di sosmed ini sangat masif dan yang dengar sangat banyak. Pastikan tidak ada ghibah, dan ghibah akan membuat kita terkena firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 12, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kalian senang memakan bangkai saudara kalian yang kalian benci tersebut? Ghibah itu seperti apa? Makan apa? Bangkai. Dan itu real, bukan analogi. Real. Sebagaimana hadis yang sahih dihasankan Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa Nabi SAW mengatakan, hadis Ibnu Abbas ya, bahwa orang yang menggibah pada hari kiamat akan diberikan bangkai manusia, lalu dia harus habiskan bangkai itu sampai selesai. Jadi kalau antum selama hidup, gak usah antum, kita semua lah yang berbicara dan yang mendengarkan, kalau kita selama hidup menggibahi 10 orang, maka 10 bangkai di depan kita, kita gak boleh beranjak sampai kita habisi 10 bangkai tersebut. Itu kalau 10. Bagaimana kalau 100 orang kita gibahi? Gimana kalau 500 orang kita gibahi? Bagaimana kalau 1000 orang kita gibahi? Gimana kalau satu suku kita gibahi? Orang kan ngomong satu suku. Dasar Jawa nih, emang begini Jawa. Jumlah orang Jawa di Indonesia itu berapa? Itu nyerang kita pada hari kiamat. Ini Batak nih, begini Batak. Jumlah orang Batak itu berapa? Anda gibahi semua. Ini Madura nih. Jumlah orang Madura berapa hadir? Dan semua suku kan wajar, ada yang baik, ada yang tidak baik. Tapi kan kalau kita ghibah langsung satu paket gitu, sukunya semua dihabisin, itu berapa? Itu nuntut semua loh. Nuntut. Terus kita bicara di sosmed begitu. 500 bangkai, 1000 bangkai Allah sediakan. Makanan kesukaan antum apa? Apa makanan kesukaan? Sop buntut, suka sop buntut. Kepala kakap. Antum dikasih sop buntut, tapi antum harus habiskan 17 mangkok sop buntut. Kira-kira mangkok yang ke-16 enak gak? Muntah. Antum suka martabak manis, antum dikasih 17 piring martabak manis, kira-kira makan yang ke-17 enak gak? Muntah. Itu martabak tuh. Antum hobi bakso nih, dikasih 30 mangkok, kira-kira perasaan antum gimana? Mangkok pertama oke, mangkok kedua oke lah, ketiga tuh udah mikir, gak ada enak-enaknya. Itu bakso, ini bangkai. Antum harus makan matanya, antum harus seruput-seruput
tulang iganya, lalu telan lidahnya yang udah ada uget-uget, udah ada ulat, udah dilalerin, terus ada limpah di sana, semuanya tanpa dimasak, bangkai manusia. Antum harus isep-isep jempol kakinya. Lah, jempol kaki. Itu bukan satu orang, 50 orang, 70 orang. Ini real. Bukan analogi. Real. Real. Hati-hati. Jangan sampai kita menggibah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian semuanya. Ini tantangan bapak-bapak masalah politik nih. Udah politik habis semuanya. Hati-hati. Kalau dia masih muslim dan dia belum tentu bersalah misalnya, masih tersangka. Dalam konsep Islam apa? Asas praduga gak bersalah. Terus udah dihabiskan di sosmed-sosmed kita. Hati-hati hadirin sekalian. Ini ngeri. Sosmed kita harus steril dari hal-hal seperti itu. Yang berikutnya, waspada dengan fitnah di sosmed kita. Apa bedanya fitnah dengan ghibah? Fitnah bohong. Kalau ghibah benar. Atau fitnah skandal yang belum jelas, isu yang masih jadi bola panas, jangan masukkan itu ke sosmed kita. Apalagi kita penuntut ilmu. Nabi mengatakan as-sa'idu laman junibal fitan. Orang yang bahagia adalah orang-orang yang menjauh dari fitnah. Jangan masuk ke dunia fitnah. Urus diri kita. Urus kekhusyuan sholat kita. Kita nih masih banyak kekurangan. Kita semuanya, saya dan antum semua. Sholat masih banyak yang belum tahu. Zikir masih banyak yang belum hafal. Jangan urus masalah fitnah. Fitnah serahkan saja kepada ahlinya, bukan urusan kita. Ada yang bicarakan si A, si B, gak usah diurusin. Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 41, 42, Allah berfirman, وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ. Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 41, 42, dan orang-orang yang Allah ingin memfitnah mereka, Allah ingin hancurkan dia di dalam fitnah, maka engkau wahai Muhammad tidak akan bisa menasihati dia, tidak akan bisa memberikan hidayah kepada dia. Jadi kalau dia, orang-orang yang Allah kasih fitnah itu duduk di majelis Nabi, gak akan dapat hidayah, gak akan dapat manfaat sama sekali. Jadi kalau ustadznya langsung Nabi Muhammad SAW, gak ada manfaat. Siapa mereka? Allah lanjutkan, ulaikal ladzina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum. Mereka adalah orang-orang yang Allah, mereka adalah orang-orang yang Allah tidak ingin hati mereka suci. Jadi Allah kotorkan terus hati mereka. Lahum fid dunya khizyun, mereka akan terhina di dunia. Walahum fil akhirati adzabun adzim, dan mereka akan diazab dengan azab yang pedih di akhirat. Siapa mereka? Apa tanda-tanda mereka? Sampai detik ini kita masih bingung nih. Ciri-cirinya kayak apa Pak Ustaz? Awal ayat ke-42, sama'una lil kadzib. Mereka adalah orang yang hobi mendengarkan berita-berita bohong. Mereka adalah orang yang hobi mengikuti skandal-skandal yang sedang tersebar.
Mereka adalah orang yang hobi mengikuti fitnah. Mau fitnah dakwah, fitnah di lingkungan sekitar. Pokoknya kerjanya itu deh. Pokoknya udah fitnah, udah isu, udah skandal, udah keponya luar biasa. Pengen tahu aja, pengen dengar. Ini kuping gatel kalau kita gak dengar hal-hal tersebut. Sama'un, mereka tuh hobi dengar berita-berita demikian. Akaluna lisuhat, dan mereka pemakan harta-harta yang haram. Itu yang Allah fitnah. Allah berikan fitnah kepada mereka. Jadi orang yang hobi mendengar berita-berita fitnah, sebenarnya mereka yang terfitnah. Karena Allah mengatakan, "Wa man yuridillahu fitnatahu," dan barang siapa yang Allah ingin memfitnahnya. Jadi yang terfitnah itu Anda, bukan objek di mana Anda memfitnah dia. Yang terfitnah itu Anda. Buka Al-Maidah ayat 41 dan 42. Orang-orang yang hobi mendengarkan berita-berita seperti itu, dia masukkan ke grupnya, dia masukkan ke FB-nya, belum tentu benar. Ingat kan, belum tentu benar kan bohong. Sama'una lil kadzib. Mereka hobi mendengarkan berita-berita fitnah atau bohong. Masih ingat tadi hadis Muslim, cukuplah orang dikatakan pembohong kalau dia menyampaikan apa yang dia dengar tanpa difilter, tanpa disensor, pokoknya ngikutin aja. Itu gak akan dapat hidayah walaupun diajarkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu para penuntut ilmu, jangan ikuti berita-berita tentang fitnah. Sibukkan diri, dan itu nasihat para ulama besar. Itu nasihat para ulama besar. Beberapa bulan yang lalu ketika khutbah Jumat di kampus, itu salah satu syekh kami yang khutbah Jumat itu mengatakan, "Kak, saya nasihati kalian, wahai para penuntut ilmu, jangan mengikuti fitnah yang berkembang. Kalau ada keraguan, tanya kepada para ulama." Lalu beliau tanya kepada Syekh Shalih Fauzan, tanya kepada Syekh Shalih Luhai, dan para ulama besar yang berada di Riyadh pada saat ini. "Kalian jangan ikut-ikutan, jangan bicarakan orang, jangan sebutkan aib-aib orang, jangan gampang memvonis orang. Itu bukan ranah kalian. Kalau kalian ini, tanya kepada para ulama. Kalau ulama sudah memvonis, silakan. Tapi jangan isu itu berkembang di masyarakat. Kalau ahli ilmu sudah bicara, gak ada masalah. Tapi kalian jangan ikut-ikutan." Itu dibicarakan di hadapan mahasiswa-mahasiswa S1 Fakultas Syariah, mahasiswa S1 Fakultas Akidah, mahasiswa S2. Itu saja kita diingatkan terus oleh para ulama, jangan masuk ke dalam masalah fitnah. As-sa'id laman junibal fitan. Orang yang bahagia, orang yang menghindar dari fitnah. Fitnah itu dihindari, bukan didatangi, bukan dimasukkan ke grup, bukan dibahas di grup, dihilangkan. Begitu ada yang bahas masalah-masalah seperti itu, cut. Kalau mau tanya itu ke ustaz aja, ini grup bukan masalah-masalah demikian. Sama'unal, kalau kita hobi dengar skandal, hobi dengar isu, dengar fitnah, dengar berita-berita bohong, kita tidak akan dapat hidayah. Kita akan terfitnah dan kita akan hina di dunia dan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Karena waktu akan berjalan terus. Waktu kita habis hanya ngurus si A, si B, si C, sedangkan akidah kita belum benar. Konsep tentang iman kepada malaikat aja kita belum tahu. Konsep iman kepada takdir saja masih bingung. Itu aja deh yang diurusin. Gak usah urusin orang. Ini yang perlu kita camkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang berikutnya, hati-hati memberikan komentar di sosmed. Hati-hati memberikan komentar. Dan ini saya tekankan, apalagi kita sudah belajar, hati-hati dengan komen. Walaupun orang itu jelas-jelas bersalah, apalagi sudah taubat, dan kita tidak tahu kapan dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ditakutkan para ulama, gampang memberikan komentar kepada saudaranya. Ibrahim An-Nakhai, ulama besar, beliau mengatakan, "Inni
La ara syai'a akrahu fama yamna'uni an atakallama fi illa makhafata an ubtiliya bimithlih. Aku melihat sesuatu yang aku enggak suka. Aku melihat sebuah kemungkaran. Aku enggak nyaman nih sama dia. Kok dia begitu sih dan seterusnya. Tidak ada yang menahanku untuk berkomentar dan membicarakan dirinya kecuali karena aku khawatir aku yang akan ditimpakan masalahnya di kemudian hari. Misalnya ada jamaah pengajian berzina, na'udzubillah. Kalau itu terjadi di masa Ibrahim An-Nakhi, itu gak ada yang membuat beliau tidak berkomentar kecuali beliau khawatir beliau jatuh ke dalam zina tersebut. Dan itu real. Dan ini konsep para sahabat, konsep para tabi'in. Hasan Al-Basri menyatakan, kanu yaqulun man rama akhahu bi dhanbin qad taba minhu lam yamut hatta yabtaliyahu Allah bi. Dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya As-Samt, Hasan Al-Basri mengatakan, para sahabat, para tabi'in tidak berani mencela saudaranya karena dosa yang dia kerjakan. Dan dia sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Para sahabat dan tabi'in memiliki konsep, barang siapa yang mencela saudaranya karena dosa-dosanya, sedangkan saudaranya itu sudah bertobat kepada Allah, maka ya si pencela tidak akan meninggal dunia kecuali dia akan mengalami dosa saudaranya tersebut. Antum tahu teman pengajian antum terfitnah dengan wanita. Dia pacaran atau dia jalin hubungan, bahkan mungkin selingkuh. Lalu antum ceritakan, antum cela, gimana sih udah jenggotan, udah cingkrangan, masih juga pacaran, masih juga selingkuh. Maka kata para sahabat, Anda tidak akan meninggal kecuali Anda terlibat perselingkuhan.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwatul iman dan pendengar serta pemerhati Radio Rojak Kendari, makumullah. Tentunya kita banyak bersyukur kepada Allah taala di kesempatan hari ini. Allah taala masih memberikan kepada kita kehidupan, tentunya keistiqomahan dan keimanan yang semoga Allah taala senantiasa memberikan kebaikannya kepada kita semuanya. Kita berdoa semoga Allah senantiasa menjadikan kehidupan kita berada di bawah petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan keistiqomahan sampai di akhir kehidupan kita semuanya. Allahumma amin. Dan seperti biasa ikhwat taliban, di kesempatan pagi hari ini, awal pagi ini akan kami hadirkan kumandang azan solat subuh bagi kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah solat subuh. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah menyebutkan bahwasanya orang-orang yang berjalan di kegelapan malam solat, Allah akan berikan kabar gembira berupa cahaya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum. Wa ahsanallahu ilaikum.

عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات

أيمانهم يقولون ربنا

0: ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.
1: Assalamualaikum Ustaz, mungkin yeah. Sebagai closing Ustaz ya, mungkin ada nasihat dari Ustaz kepada kita semuanya bagi penuntut ilmu dan kaum muslimin secara umum, bagaimana kita bisa memanfaatkan media-media sunnah, karena ini kan saat ini kita hidup di zaman di mana setelah taufik dari Allah, peranan media di dalam memberikan hidayah kepada masyarakat ini sangat penting Ustaz ya, tentang misalnya Radio Roja, kami alhamdulillah di Kota Kendari sudah ada Radio Roja Kendari. Mungkin ada pesan dan nasihat Ustaz kepada kita kaum muslimin untuk memanfaatkan media seperti ini, tafadhol Ustaz.
2: Ya, pesan saya utama pertama kepada media dan awaknya untuk tetap istiqomah, sabar dengan berbagai macam tantangan yang ada. Kemudian yang tidaklah kepentingnya adalah mengedepankan tema-tema tentang mahasinul Islam, keindahan Islam. Ya, tentang masalah usuluddin, rukun iman, rukun Islam, ini kita pahamkan dengan baik kepada masyarakat. Sebelum kita mengangkat masalah-masalah polemik, masalah-masalah perbedaan, kita kasihkan dasar-dasar dulu. Yang utama pertama adalah kita jelaskan mahasinul Islam, indahnya Islam. Terus kemudian tentang masalah usuluddin, dari mulai rukun iman, rukun Islam.

0: والله خبير بما تعملون.
1: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Allah mengatakan afala yatadabbarunal Quran, apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, ataukah hati mereka ada gembok-gemboknya? Coba tadaburi Al-Quran. Coba gimana caranya, Pak? Al-Quran itu sesuatu yang paling indah yang kita baca, Pak. Lebih nikmat baca Quran daripada baca koran. Gimana caranya? Ini butuh perjuangan. Wallahi, kita tidak akan merasakan kenikmatan kalau kita tidak membiasakan. Dan kita tidak akan bisa membiasakan kalau kita tidak berjuang. Sekali antum baca Quran, antum belum merasakan kenikmatan. Dua kali, tiga kali, empat kali, setelah ada perjuangan, Allah melihat dan Allah itu syakur. Allah itu maha berterima kasih. Maka siapa yang berusaha beribadah kepada Allah, berjuang, maka sebagai rasa terima kasih Allah kepada kita makhluknya, dan Allah tidak butuh kepada amal kita, maka Allah berikan kenikmatan dalam ibadah tersebut. Dan siapa, kata Ibn Taymiyah, yang tidak merasakan kenikmatan dalam ibadahnya, tuduhlah hatinya, karena bisa jadi ibadahnya dimasuki sesuatu itu. Kenapa? Karena Rabb kita maha berterima kasih kepada hamba-hambanya. Nah, saudaraku sekalian, ada sebuah pertanyaan yang hendaknya kita tanyakan kepada diri kita. Rasulullah bertanya kepada Bilal. Apa kata Bilal? Ya Bilal, akhbirni bi arja amalin amiltahu fil Islam. Hai Bilal, kabarkan kepadaku amalan yang paling kamu harapkan dalam Islam apa? Apa amal yang paling kamu harapkan dalam Islam, hai Bilal? Apa kata Bilal? Ya Rasulullah, ma ahdathu hadasan qat illa tawaddatu indah wa sallaitu rak'atain. Ya Rasulullah, amalan yang paling aku harapkan dalam Islam itu, yaitu aku setiap kali berhadas aku wudu, lalu aku sholat dua rakaat. Nah, sekarang tanyakan ini kepada diri kita. Apa amalan yang paling kita harapkan dalam Islam? Apa amalan yang paling kita andalkan? Kita harus punya ada amalan andalan. Andalan amalan kita apa? Harus ada. Coba ingat-ingat, apa yang kita andalkan dari amalan soleh, Bapak? Baca Quran enggak, sholat sunnah enggak, puasa sunnah juga enggak, sedekah juga enggak, terus ngapain? Wallahi musibah. Coba kita punya andalan, ada amalan yang kita andalkan, yang kita harapkan sekali dalam Islam. Nah ini saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Nah ini ya. Nah di situ akan muncul rasa cinta. Ketika antum sudah mencintai amalan saleh, disitulah antum akan semangat. Imam Syafi'i ditanya, bagaimana keadaan hatimu dalam ketika menuntut ilmu? Bagaimana keadaanmu ketika menuntut ilmu? Kata Imam Syafi'i apa? Seperti seorang ibu yang kehilangan anak satu-satunya, dia akan cari kemanapun juga. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan begitu, Pak? Karena cinta ilmu itu sudah betul-betul menghunjam di dada beliau. Karena cinta ilmu itu sudah sangat luar biasa di hati beliau, tidak ada yang paling nikmat dalam hidup beliau dari menuntut ilmu Allah. Kita selama ini ngaku cinta Allah, cinta Allah. Saya cinta Allah, saya cinta Allah. Zikirnya aja jarang. Sementara kata para ulama, tanda cinta itu banyak ingat. Antum kalau cinta kepada sesuatu, pasti antum akan ingat kepada sesuatu itu. Banyak ingat itu. Ya, seperti seorang pemuda yang lagi jatuh cinta sama akhwat. Sampai-sampai saking cintanya selalu ingat si dia. Kenapa? Karena itu memang tanda cinta. Kita cinta kepada Allah, tapi kita jarang berzikir kepada Allah, itu dipertanyakan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini saudaraku, ya. Demikian pula berharap kepada Allah dengan cara apa, Pak? Dengan cara kita membaca tentang bagaimana kenikmatan surga. Coba baca Quran, bagaimana Allah menceritakan dalam Al-Quran tentang surga. Baca dalam hadis-hadis bagaimana kenikmatan surga yang luar biasa. Lalu renungkan dan bandingkan antara kehidupan akhirat dengan kehidupan dunia. Mana yang lebih baik? Ini akal Islam. Dengan seperti itu akan muncul rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam, ini ya. Yang jelas setiap kita berusaha, Pak. Jangan ridho loh, Pak. Harapan kita kepada amalan soleh ternyata lemah. Jangan ridho, Pak. Jangan pernah ridho. Antum menuntut ilmu dari dulu-dulu enggak pernah naik kelas. Jangan ridho. Berarti antum harapannya terhadap ilmu dan cintanya kepada ilmu lemah. Maaf, lemah. Ada ikhwan 10 tahun ngaji, 20 tahun ngaji, pasti tanya apa syarat sah jual beli. Wallahu a'lam. Ditanya apa syarat sah, apa syarat wajibnya zakat. Wallahu a'lam. Subhanallah, selama 20 tahun antum ngaji, enggak ada sama sekali perkembangan. Di mana rasa cinta antum kepada ilmu? Ya, saya ngaji. Masya Allah, bagus. Hadir kita di majlis ta'lim, kita suka ke majlis ta'lim, tapi belum tentu, Pak, rasa cinta kita kepada ilmu ketika duduk di majlis ta'lim itu ada di hati. Kita sebatas cinta di majlis ta'lim, tapi rasa cinta kepada ilmunya kurang. Nah, kita naikkan. Gimana caranya saya lebih mencintai ilmu? Bagaimana ilmu itu menjadi lezat di hati saya? Kalau para ulama terdahulu, kalau ngantuk baca buku langsung hilang ngantuknya. Kalau kita gak bisa tidur baca buku langsung ngantuk. Yeah. Bagaimana jika ada seorang da'i masih merokok dan mendengarkan musik, tapi dia mengajarkan manhaj salaf, Ustaz? Boleh enggak mengambil ilmu darinya? Kalau dia memang ngajarin manhaj salaf, seharusnya dia tidak merokok dan tidak musik-musikan, Bang. Merokok jelas haramnya, Pak. Coba tanya kepada ahli kesehatan, dokter. Apa manfaat rokok? Ada enggak? Ada? Ada. Antum pernah enggak baca puisinya Taufik Ismail? Puisinya Taufik Ismail tentang rokok. Ajib, Pak. Masya Allah. Ya, yang saya ingat begini. Arak memiliki 30 lebih mudarat sama dengan haram. Judi memiliki 20 lebih mudarat sama dengan haram. Zina memiliki 40 lebih mudarat sama dengan haram. Rokok mengandung 4000 racun. Masa cuman makruh? Puisinya Taufik Ismail bagus banget tentang masalah rokok itu, Bro. Iya. Makanya lihat, bukti yang paling agung yang menunjukkan rokok itu bahaya, buktinya di kantong rokoknya udah tertulis. Kalau dulu masih mending, rokok menyebabkan impotensi, kanker, ini. Sekarang gak basa-basi lagi, Pak. Rokok membunuhmu. Dah. Ajibnya gak pernah dijadikan apa? Kalau misalnya ini statusnya ustaz, la haula wala quwata illa billah. Dalam ilmu hadis, syarat seorang perawi itu harus adil. Apa itu definisi adil? Adil adalah pertama muslim, yang kedua balig, yang ketiga berakal, yang keempat salimun min asbabil fusuq, selamat dari kefasikan. Yang kelima salimun min khawarimil muru'ah, selamat dari adab-adab yang tidak Islam. Dalam Islam, yang boleh menjadi saksi, baik saksi nikah, saksi jual beli, saksi dalam masalah berbagai macam, ya, hukuman had, itu hanya orang yang adil. Adapun orang yang fasik dalam Islam tidak boleh jadi saksi. Sampai Imam Al-Qurtubi mengatakan, orang yang terbiasa melakukan yang makruh saja, sakopot syahadatuhu, gak boleh jadi saksi. Ini ngerokok, main musik lagi. La haula wala quwata illa billah. Yang sudah jelas keharamannya, saudaraku sekalian. Maka yang seperti ini tertolak menjadi saksi. Kalau jadi saksi aja enggak boleh, apalagi jadi ustaz. Lebih tidak layak lagi, saudara. Iya. Kalaulah yang dia ajarkan selain manhaj salaf, mungkin kita senang-senang, biarin aja lah, terserah dia. Nah ini ngajari manhaj salaf, apa itu tidak menjadi fitnah untuk dakwah salaf? Ya, salaf itu agung, salaf itu nama untuk generasi yang mulia, pasal sahabat, tabiin, tabiun, tabiin. Ya, walaupun memang kita tidak mengeluarkan pelaku dosa dari lingkaran ahlussunnah, betul. Pelaku dosa kita tidak keluarkan dari ahlussunnah wal jamaah. Iya. Karena kata para ulama, seseorang disebut ahlussunnah atau bukan itu bukan dalam masalah ini, tapi dalam masalah akidah. Maka ahlussunnah ada orang-orang fasiknya, ada. Iya. Tapi aib banget, Pak, tercela banget kalau itu yang melakukannya seorang ustaz. Al-Imam Ibnu Qudamah ketika menyebutkan bahwa dosa kecil bisa berubah menjadi dosa besar, kapan? Yang pertama, ketika dia anggap remeh dosa kecil, berubah menjadi dosa besar. Yang ketiga, ketika yang melakukannya seorang yang dipandang, seorang ustaz misalnya, seorang ajengan, seorang kiai, ketika dia yang melakukannya, maka itu menjadi besar di sisi Allah, bukan kecil, Pak. Sebab dia akan menjadi panutan. Dia akan menjadi apa? Panutan. Nah ini saudaraku, maka kalau antum melihat ada ustadz seperti itu, nasihatin dia. Kasih tahu ustadz, tidak layak antum berbuat seperti itu. Antum kan sudah tahu hukumnya ustadz, kenapa masih dilakukan? Apa tidak takut antum kepada Allah? Tidak takut kepada api neraka? Antum jadi panutan manusia. Iya. Bagaimana mensikapi perselisihan yang terjadi antar jamaah di masing-masing majelis ilmu ustaz? Apa cukup bersikap netral? Kita lihat nih jenis perselisihannya apa. Karena tidak setiap perselisihan harus kita sikapi dengan tegas, Pak. Ada perselisihan yang sifatnya ijtihadiyah, yang memang tidak ada nasnya. Ustadz satu berijtihad berpendapat seperti ini, ustadz yang lain berijtihad berpendapat seperti ini. Maka yang seperti ini tidak boleh menyebabkan perselisihan. Tidak boleh menyebabkan apa? Perselisihan. Hanya karena antum ngebela ustadz ini, kemudian antum ngefans sama ustadz ini, gara-gara itu jadi berantem. Wallahi, ini bukan manhaj salaf dan bukan manhaj ahlussunnah wal jamaah. Lihat para ulama, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, padahal Imam Syafi'i murid gurunya Imam Ahmad, seringkali Imam Ahmad menyelisih Imam Syafi'i. Bahkan terkadang terjadi dialog di antara mereka. Seperti Imam Syafi'i pernah berdebat dengan Imam Ahmad tentang masalah hukum orang yang meninggalkan sholat. Kata Imam Syafi'i, "Hai Ahmad, sampai kepadaku bahwa engkau mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat." Kata Imam Ahmad, "Betul." Lalu bagaimana dia bersyahadatnya ketika dia mau masuk Islam? Iya. Sementara di bukankah waktu apa namanya sholat itu dia tetap melakukan dua kalimat syahadat? Itu ya dialog ini masyhur. Tapi apakah kemudian gara-gara itu Imam Syafi'i sama Imam Ahmad jadi bermusuhan? Enggak. Imam Syafi'i padahal muridnya Imam Malik, Pak. Tapi Imam Syafi'i seringkali menyelisih pendapat gurunya Imam Malik. Tapi apakah menyebabkan Imam Syafi'i benci kepada gurunya, kepada Imam Malik, atau memberikan permusuhan kepada murid-muridnya yang lain? Tidak. Yang jadi masalah dada kita sempit masalahnya, Pak. Kita ini kalau sudah ngaji sama seorang ustadz, maaf ya, kalau sudah ngefans sama seorang ustadz, kebiasaan kita kalau sudah ngefans, ucapan itu ustadz udah kayak ucapan nabi, Pak. Pokoknya siapa yang menyelisih ustadz saya, dia hizbi. Siapa yang sesuai dengan ustadz saya, dia teman saya, salafi. Ini standar, bukan standar salafi, bukan standar ahlus sunnah seperti ini. Makanya kata para ulama, sebelum kamu menuntut ilmu kepada seorang ustad, yajibu an yuwattim nafsahu, wajib dia yakini dulu bahwa ustadmu bukan nabi, ustadmu manusia. Maka jangan sampai menjadikan pendapat ustadz bagaikan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam masalah vonis memvonis, Pak, ustadz satu mentahdir ustadz yang lain, saling tahdir begitu, terjadi nggak, Pak? Terjadi?
3: Terjadi.
2: Syekhul Islam Taimiyah jauh-jauh hari sudah memberikan kepada kita dua bitnya. Di jilid di Majmu' Fatawa di jilid 28 beliau berkata, "Idza hakama al-ustadzu bihajri syakhsin." Apabila seorang ustaz menghukumi untuk menghajar ustaz lain, menghajar itu maksudnya meninggalkan, jangan ngaji sama dia. "Wajaba alaihi an yanzur." Maka wajib dilihat alasannya dulu. Kalau alasannya memang syar'i, buktinya memang kuat, maka dihajar sesuai dengan tingkat kesalahannya saja. Nggak boleh lebih. Nggak boleh apa? Dihukumi sesuai dengan tingkat kesalahannya saja, jangan lebih, selesai. Sebab ketika kita tahu misalnya yang dihukumi itu tersebut, yang di tahzir sama ustadz itu ternyata enggak benar tahzirnya, Pak. Ternyata orangnya masya Allah akidahnya bagus, di ahlus sunnah dan yang lainnya. Kita tetap saja ngikutin ustadz untuk mentahzir dia. Kata beliau apa, Pak? Maka orang ini sama tidak ada bedanya dengan pengikut Cengiz Khan. mengikuti Genghis Khan membabi buta. Tak boleh seperti itu. Makanya lihat, pernah terjadi di zaman dulu, Pak. Imam Bukhari ditahdir sama Imam Yahya Adz-Dzuhli. Imam Bukhari ditahdir oleh siapa? Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhli. Kata Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhli, Bukhari Jahmi. Siapa yang masih ngaji sama Bukhari, silahkan tinggalkan majlis saya. Berdiri Imam Muslim. Pergi Imam Muslim dari majlisnya Imam Yahya Adz-Dzuhli. Karena Imam Muslim tahu Imam Bukhari tidak salah. Dan tuduhan itu enggak benar. Iya. Tapi subhanallah, salutnya kita kepada Imam Bukhari apa, Pak? Beliau tidak membalas tahdiran dengan tahdiran. Ada orang berkata, kamu jangan samakan Imam Yahya Adz-Dzuhli dengan Ustadz zaman sekarang. Kita tidak sedang menyamakan orang per orang, bukan. Tapi kita sedang menyamakan sisi perbuatannya yang sama-sama serampangan dalam mentahdir. Imam Yahya Adz-Dzuhli mentahdir Imam Bukhari tanpa tabayun dulu. Langsung ditahdir begitu saja. Tapi subhanallah, Imam Bukhari tidak membalas tahdirnya. Bahkan Imam Bukhari, walaupun beliau ditahdir sama Yahya Adz-Dzuhli, Pak, beliau tetap mengeluarkan hadis-hadis Yahya Adz-Dzuhli dalam Sahih Bukhari. Imam Muslim, beliau membela Imam Bukhari dalam hal ini. Karena tahu kalau gurunya tidak salah. Akhirnya Imam Muslim mengikuti Imam Bukhari kemana saja beliau pergi. Sampai detik ini pun Bukhari Muslim tidak pernah pisah. Air Bukhari Muslim, Bukhari Muslim, selalu disandingkan Bukhari Muslim. Allah harumkan namanya sampai hari ini. Masya Allah. Jadi gimana dong sikapnya, Ustaz? Sikap kita, Pak, tabayun, tabayun, tabayun. Biasakan tuh, Pak. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Biasakan tabayun. Ada ustaz mengatakan gini-gini, tabayun, tabayun. Kalau misalnya ustaznya berantem dan kita tahu dua-duanya ahlus sunnah, antum muridnya jangan ikut berantem. Itu urusan ustadz-ustadznya, udah. Dan kelak mereka akan ditanya oleh Allah nanti pada hari kiamat. Ikhwatul Islam. Bagaimana membedakan antara gelisah sebagai penghapus dosa kita dan gelisah yang merupakan bentuk dosa akibat lemahnya iman? Dua macam gelisah ini tetap dua-duanya menggugurkan dosa. Karena hadis yang menyebutkannya sifatnya mutlak dan tidak boleh diikat dan dikhususkan kecuali dengan dalil. Rasulullah bersabda, ma asaba, ya, man ma min musibatin tusibul mu'min min hammin au hazanin au ghammin au maradin illa kafarallahu bi khataya. Tidak ada satupun musibah yang menimpa seorang mukmin berupa apa? Kesedihan, kegelisahan, kegalauan, kesakitan, kelelahan, kecuali Allah gugurkan dengannya dosa-dosa apa? Dia. Gelisah itu biasanya kata Ibnu Taimiyah apa? Akibat daripada kita pernah menginginkan dosa, Pak. karena kita menginginkan dosa, ada keinginan dan berpikir tentang dosa, sebagai sanksi Allah kepada dia, Allah jadikan hatinya itu gelisah, enggak tenang. Tapi gelisah itu sendiri sudah menggugurkan apa? Dosa bagi seorang mukmin. Alhamdulillah. Makanya ketika kita berbuat dosa kemudian langsung dikasih sama Allah sanksi, alhamdulillah banget, Pak. Itu artinya kita masih diinginkan kebaikan oleh Allah, Pak. Di zaman Nabi pernah ada seorang sahabat, ketika berjalan ketemu seorang sahabiat, dan sahabat ini tahu sahabiat ini dulu pelacur waktu masa jahiliyahnya. Rupanya dia lupa, dia goda itu sahabat tersebut. Lalu sahabiat ini berkata, "Mah, enggak boleh seperti itu. Allah sudah datangkan kita ke ya Allah sudah datangkan kepada kita Islam. Kita bukan jahiliyah lagi." Langsung sahabat itu sadar. Pergilah wanita itu, tapi sahabat ini masih aja ngeliatin. Sambil jalan, tahu-tahu pas nengok tembok jedot. Wah. Pergilah ke Rasulullah cerita. "Ya Rasulullah, aku tadi begini. Sampai akhirnya kepalaku kejedot." Apa kata Rasulullah? "Anta mimman aradallahu bika khairan." Kamu masih Allah inginkan kebaikan buat kamu. "Fa inna Allah idza arada bi 'abdin khairan ajjala lahu al-'uqubata fid dunya." Sebab kalau Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah percepat sanksinya di dunia. Dan apabila Allah menginginkan keburukan kepada seorang hamba, Allah biarkan ia dengan dosanya sampai Allah balas nanti semuanya nanti di mana? Di akhirat. Antum pergi ke pantai, lihat-lihat turis telanjang. Pulang sampai rumah pusing, aduh kok pusing ya. Alhamdulillah Allah masih gugurkan dosa antum. Yang musibah itu antum habis maksiat langsung dikasih nikmat sama Allah. Waduh, Pak, itu istidraj itu, Pak. Istidraj itu diulur sama Allah. Bagaimana ciri-ciri ibadahnya orang sufi, Ustaz? Antum sudah paham belum ciri-ciri ibadah yang sesuai sunnah? Hah? Sudah paham belum ciri-ciri ibadah yang sesuai dengan apa? Sunnah. Kalau antum sudah paham, antum akan paham ciri ibadah yang enggak sesuai sunnah. Selesai. Baik itu ibadah sufi ataupun ibadah yang lain, yang terpenting adalah kita pahami dulu ibadah yang sesuai dengan apa? Sunnah. Itu yang harus kita betul-betul pelajari, Pak. Sebab kalau kita sudah paham itu, insya Allah kita akan paham bahwa yang tidak sesuai sunnah itulah yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Saya pernah diberi masukan salah seorang teman, ibadah itu harus dari hati saja tanpa harus menggunakan dalil. Apakah itu benar, Ustaz? Ada sebuah hadis yang disalahpahami oleh orang sufi, Pak. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, namanya Wabisah bin Ma'bad. Lalu Rasulullah bersabda, "Jita tas'alu anil bir?" Kamu datang ke sini mau bertanya tentang kebaikan ya? Apa kata sahabat ini? "Benar sekali ya Rasulullah." Rasulullah udah tahu duluan, Pak, pertanyaan yang akan diajukan oleh sahabat ini. Karena Rasulullah diberikan wahyu oleh Allah. "Kamu datang kemari mau bertanya tentang kebaikan kan?
3: Betul.
2: Apa kata Rasulullah? Istafti qalbak, coba kamu minta fatwa kepada hatimu. Fa innal bir matma'anna ilahil qalb wa matma'atnat ilahil nafs. Karena kebaikan itu tandanya yang membuat hatimu tentram, jiwamu tenang. Wal ithmu mahaka fis sadr, ya, wa taraddada fil qalb wa in aftakan nas wa aftauk. Dan dosa itu tandanya yang membuat hatimu tidak tentram, gelisah, walaupun orang-orang berfatwa begini dan begitu. Nah, dijadikan dalil, hadis ini sahih, Pak. Dijadikan dalil orang-orang sufi. Berarti kita beribadah itu cukup tanya hati. Dasarnya apa? Hadis tadi. Apa jawaban kita, Pak? Jawaban kita pertama, jangan ambil dalil sebagian, buang sebagian. Kenapa? Karena dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis mewajibkan kita untuk menaati Rasul, tidak? Rasul bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada dasarnya, tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Dalil-dalil ini tegas, harus ada dalil. Lalu bagaimana mengkompromikan dua hadis ini? Para ulama sudah menjelaskan dalam kitab-kitab mereka. Selama masih ada dalil, wajib kita ambil dalil. Jangan nanya ke hati. Karena kebenaran itu yang berasal dari Allah dan Rasulnya. Kalau ternyata, Pak, qadarullah terjadi ikhtilaf para ulama. Yang ini yang mengatakan haram, yang ini mengatakan boleh. Dan antum sudah nanya kepada ulama, masih saja bingung. Ternyata dalil-dalilnya sama-sama kuat. Sudah kita berusaha lihat dalil-dalilnya juga masih bingung. Maka saat itu boleh kita melihat mana yang lebih menenteramkan hati kita. Baru amalkan. Sambil terus kita pelajari lagi, perdalam lagi, mana yang paling kuat dalilnya. Makanya kata para ulama, Pak, jangan samakan hatinya sahabat dengan hatinya kita. Kalau para sahabat hatinya bening, Pak. Kebeningan hati itu, Pak, yang menyebabkan apa, Pak? Sangat mudah mendeteksi kebenaran dan mudah mendeteksi dosa. Orang yang hatinya bersih, dia akan mendeteksi dosa dan merasakan dosa, sehingga menimbulkan ketidaktentraman dalam hatinya. Coba bayangkan, Pak, kalau hadis tadi, mintalah fatwa kepada hatimu, diamalkan oleh orang yang suka berbuat dosa. Saya sudah, menurut hati saya, kok saya tenang-tenang aja berbuat dosa ya? Ya karena dia saking terbiasanya dengan dosa, dia sudah tidak lagi merasakan apa? Sakitnya dosa. Ada seorang bintang film, murtad dari agama Islam. Apa kata dia, Pak? Setelah saya murtad, kok hati saya lebih tentram ya? Waduh, coba. Apa jawaban orang sufi tadi itu? Tanya hatinya. Dia sudah bertanya kepada hatinya. Katanya kalau setelah murtad lebih tentram hatinya. Berarti benar dong dia. Iya. Nah inilah saudaraku. Makanya kita di dalam mendudukan hadis itu, jangan ambil sebagian buang yang lain. Kumpulkan semua dalil, kumpulkan perkataan para ulama. Bahaya. Belum apa-apa udah nanya hati kita dulu. Padahal kan kewajiban kita cari dalil dulu. Cari dalil. Ini belum cari dalil udah nanya hati. kira-kira enak gak ya? Ya kalau kita kan maunya yang enak-enak aja, Pak. Kayaknya berzina enak deh. Nah lo, kalau saya hati saya tenang-tenang aja ya dengan zina. Kalau sudah seperti ini patokannya, akan hancur agama kita, Pak. Hancur agama kita.
3: Untuk jamak sholat, apakah sah jika baru diniatkan setelah sholat yang pertama? Ikhwatul Islam, kalau kita sebelumnya tidak ada niat menjamak, setelah selesai sholat duhur, kepikiran, saya kan mau safar, kemudian baru niat untuk menjamak, boleh? Boleh. Tidak ada di dalil yang menunjukkan bahwa diharuskan dari awal niat jamak. Ya, maka kalau keadaannya seperti tadi, antum sholat zuhur kemudian baru ingat saya mau safar, ya, maka langsung antum jamak dengan asar boleh, tidak apa-apa. Bagaimana sikap kita ketika ada orang yang menuduh kita sesat karena hanya tidak ikut tahlilan dan tidak ikut merayakan maulid Nabi? Sabar, Pak. Sikap antum sabar. Kalau ada yang mengatakan antum sesat gara-gara tidak mau apa? Tahlilan. Justru tanyakan sama dia, Mas. Emang tahlilan Rasulullah dahulu melakukan enggak? Apa ada dalilnya Rasulullah tahlilan? Apa ada Rasulullah SAW setelah kematian seseorang Khadijah misalnya tahlilan? Apakah ada Rasulullah SAW ketika kematian anaknya Ruqayyah dan Ummu Kulthum tahlilan? Apa ada riwayatnya ketika ya para sahabat kehilangan meninggal keluarganya mereka tahlilan? Gak ada. Mana riwayatnya? Kemudian maulid Nabi. Apakah ada para sahabat yang merayakan kelahiran Rasulullah padahal mereka orang yang paling mencintai Rasulullah SAW? Tidak ada. Apa ada para tabi'in? Tidak ada. Tabi'ut tabi'in? Tidak ada. Imam madhab yang empat pun tidak ada mereka melakukan. Yang pertama kali melakukannya justru siapa, Pak? Orang Syiah dari Banu Fatimiyah. Nah ini saudaraku sekalian. Cuma masalahnya, Kak, Pak, di masyarakat ini seakan itu sebagai sebuah apa? Perkara agama.
1: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
4: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Tetaplah bersama kami Dak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Barakallahu fikum para pendengar rahimakumullah, kami hadirkan di ruang Anda sebuah kajian dari Roja TV disiarkan langsung dari Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib Surabaya Jawa Timur bersama Ustaz Mubarak Bamu Alim LCMHI Hafizahullah. Pembahasan lanjutan dari kitab Shahih At-Targhib wa Tarhib. Barakallahu fikum wa sallallahu alaikum.

0: pendengar Radio Roja, Roja TV.
1: Jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang
2: dan
1: telah
2: lagi kami hadirkan untuk Anda program acara yang ini secara langsung.
3: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
4: Mubarak Bamualim LC MHI Hafizahullah Ta'ala. Dan kembali kita akan membahas kitab penuh manfaat, kitab Riyadus Salihin karya Al-Imam An-Nawawi Rahimahullah Ta'ala. Saudaraku seiman dan seakidah, Anda dapat mengikuti kajian pagi hari ini kurang lebih 90 menit ke depan, dan Anda dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat di nomor 0819896543 atau melalui line telepon di nomor 0218236543. Insyaallah setelah uraian nasihat dari Al-Ustaz, kita akan coba angkat pertanyaan-pertanyaan Anda. Baiklah saudaraku seiman dan seakidah, kita akan sambungkan Anda dengan studio di STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya bersama Al-Ustaz Mubarak Bamualim LCMHI Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustaz, falyatafaddal maskura.
5: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan semoga semua aktivitas Anda diberi pertolongan oleh Allah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Riyadus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam karya al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah taala. Pembahasan kita yang terakhir adalah

masih pada bab tentang al-amr bil muhafadzah ala salawat al-maktubat wan nahi al-akid wal wa'id asy-syadid fi tarkihinna. Bab tentang perintah untuk menjaga dan memelihara salat yang wajib, yaitu salat lima waktu, serta larangan yang sangat kuat bagi orang yang meninggalkan salat lima waktu. Dan sudah kami jelaskan pada pertemuan yang lalu tentang kewajiban kita sebagai seorang muslim, muslimah, untuk menjaga salat yang lima waktu tersebut. Kemudian hadis yang akan kita bahas pada kesempatan yang baik ini adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa anhu, dan juga dari beliau, yaitu dari Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku diperintahkan, yakni oleh Allah, beliau adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, rasul yang terakhir yang diutus oleh Allah azza wa jalla kepada seluruh umat manusia. Umirtu an uqatila an-nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Hatta yashhadu an la ilaha illallah, hingga mereka memberikan persaksian bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah rasul utusan Allah. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah, dan agar mereka menegakkan salat, menunaikan zakat, menegakkan salat dan menunaikan zakat. Fa in fa'alu dzalika, jika mereka telah melaksanakan hal tersebut, asamu minni dima'ahum, maka berarti mereka telah menjaga, memelihara darah-darah mereka, wa amwalahum, dan harta-harta mereka dari aku. Illa bihaqqil Islam, kecuali yang berkaitan dengan hak Islam. Wa hisabuhum 'alallah, sedangkan hisab mereka dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Karena di sini pernah dibahas sebelumnya, yaitu tentang Ar-Rasul alaihi salatu wassalam yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyebarkan Islam. Ketika beliau pertama kali menyebarkan Islam di kota Mekah, beliau mengajarkan akidah selama lebih kurang 13 tahun. Beliau menetap di Mekah, menyebarkan akidah, menyebarkan tauhid, menyeru manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yakni kepada keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga beliau pun mendapat tantangan yang luar biasa beratnya dan besarnya. Namun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sabar, orang yang tabah dalam menghadapi semua tantangan itu, yang mana pada akhirnya setelah 13 tahun berdakwah, menyeru kaumnya di kota Mekah, kemudian beliau diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk hijrah ke kota Madinah. Di sana kemudian beliau dengan ditolong atau dibantu oleh kaum Ansar, penduduk asli Madinah yang telah banyak memeluk Islam, kemudian beliau memulai menyebarkan atau mengajarkan Islam, dan di sana kemudian disyariatkannya jihad fi sabilillah, syariatkannya peperangan dalam rangka menyebarkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Namun yang perlu dipahami bahwa peperangan yang disebutkan adalah peperangan yang tentu diawali dengan menawarkan kepada mereka orang yang didatangi untuk memeluk Islam.
Jadi Rasul alaihissalam kalau mengutus satu pasukan, maka beliau memerintahkan mereka kepada pemimpin pasukan itu untuk apa? Untuk untuk menawarkan Islam kepada orang-orang yang mereka tuju. Kalau orang-orang itu mau memeluk Islam, selesai masalah. Tidak ada peperangan dan yang lain. Yang ada hanya mereka sebagai kaum muslimin telah memeluk Islam dengan tawaran yang pertama itu. Namun terkadang ada sebagian kabilah yang mereka tidak mau memeluk Islam, sehingga ditawarkan yang kedua, yaitu adalah membayar jizyah. Jizyah semacam upeti, yang mana manfaat dari jizyah itu juga kembali kepada mereka. Orang-orang yang membayar jizyah itu, mereka dilindungi, mereka dijaga, mereka tidak boleh diganggu. Dia membayar upeti walaupun mereka tidak memeluk Islam. Ini namanya al-jizyah. Ya. Miqdarun ma'lum minal mali yu'khadhu min ghairil muslimin. Ya. Itu adalah bilangan tertentu yang telah ditentukan oleh syariat, diambil dari orang-orang bukan muslim dalam rangka menjaga mereka, memelihara mereka, dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi pilihan kedua adalah membayar jizyah. Kalau dua pilihan ini ditolak, ditawarkan memeluk Islam, mereka tidak mau, ditawarkan membayar jizyah, juga tidak mau, baru kemudian terjadi dari situ peperangan. Nah, dalam peperangan itu kalau mereka mengalah, ya menyerah, ya mereka dimaafkan dengan catatan mereka memeluk Islam atau jadi tawanan perang. Nah, ini sejarah perjalanan atau perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau dalam menyebarkan Islam. Jadi memang Allah perintahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyeru manusia kepada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Memang diperintahkan oleh Allah. Tetapi peperangan itu adalah yang terakhir. Sebelum peperangan, yaitu tadi yang saya sebutkan, diantaranya adalah menawarkan Islam. Kalau mereka mau memeluk Islam, selesai masalahnya. Kemudian yang kedua, kalau mereka menolak Islam, ditawarkan pada mereka yang kedua adalah membayar jizyah. Ya. Kalau mereka membayar jizyah, maka juga aman. Mereka tidak diperangi. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau dua pilihan tadi ditolak, baru situ terjadi peperangan. Jadi intinya bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita misi yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tauhid. Menyeru manusia kepada tauhid agar betul-betul mereka menyembah hanya kepada Allah. Mereka bergantung hanya kepada Allah. Mereka memohon hanya kepada Allah. Ya, mereka bertawakal hanya kepada Allah. Inilah hakikat tauhid. Ya. Nah, ini yang ditanamkan oleh Islam kepada seluruh umatnya agar mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dalam semua amal-amal yang mereka lakukan. Dari amal-amal kebaikan, amal saleh yang disyariatkan Allah kepada kaum muslimin. Agar betul-betul dilakukan semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah contoh teladan. Beliau yang mengajarkan kepada umat ini bagaimana mereka beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah makna dari wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Karena aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah sallallahu, yaitu dengan mengikuti beliau, menjadikan beliau sebagai kudwah, suri teladan yang baik. Ya, ini yang harus kita pahami. Makanya pernah saya katakan tentang rukun Islam yang lima. Yang pertama adalah mengucapkan dua kalimat syahadat, syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian yang kedua menegakkan salat.
menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan mengerjakan ibadah haji. Semua rukun yang empat ini, setelah dua kalimat syahadat, harus merujuk kepada dua kalimat syahadat. Seorang salat harus karena asyhadu an la ilaha illallah. Tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Jadi beribadah, salat karena karena Allah. Kemudian bagaimana cara salat? Yaitu dengan mewujudkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa saya Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Menjadikan beliau sebagai contoh teladan. Mengikuti bagaimana beliau salat. Ya, dan beliau telah mengajarkan kepada kita. Jadi kita mengikuti beliau. Demikian pula dalam hal berkaitan dengan puasa. Betul-betul ikhlas karena Allah. Ya, kemudian mengikuti bagaimana cara berpuasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zakat pun demikian. Seorang mengeluarkan zakat ya bukan karena siapa-siapa, tetapi hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dia mengikuti tuntunan yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Tuntunan tentang masalah zakat, berapa ukurannya. Karena di dalam Al-Quranul Karim, itu tidak ada ketentuan tentang zakat. Ini ketentuan minimal maksimal, itu tidak ada ketentuannya. Yang ada hanya perintah secara umum. Waqimus sholah wa atuz zakah. Tegakkanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Nah, zakat ini harta apa saja yang dizakati, berapa ukurannya, itu semua adalah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seorang mengeluarkan zakat juga harus karena Allah dan mengikuti ketentuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Puasa pun demikian, ibadah haji pun demikian. Makanya semua amal-amal ibadah yang kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu semua kembali kepada dua kalimat syahadat ini, agar kita mengerjakannya karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengerjakannya sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita mengakui, yang kita memberikan persaksian bahwasanya beliau adalah Rasul utusan Allah. Ya. Dan itu kita tidak dibenarkan membuat yakni ibadah-ibadah yang tidak ada ketentuannya, tidak ada ajarannya, tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itulah yang dinamakan bid'ah dalam masalah agama ini. Adapun bid'ah ini hal-hal yang baru dalam masalah duniawi, itu adalah nikmat dari Allah taala. Ya, nikmat dari Allah taala. Ditemukannya pesawat terbang, ditemukannya kendaraan, mobil, kapal, dan yang lainnya. Dari penemuan-penemuan ilmu pengetahuan yang juga ini dari sisi bahasa dinamakan bid'ah, ini adalah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Betapa banyak kemudahan-kemudahan yang kita dapati dalam melaksanakan agama Allah ini dengan penemuan-penemuan tersebut. Sangat banyak kemudahan. Nah, yang dilarang adalah di dalam agama ini kita tidak dibenarkan yang membuat cara-cara baru, cara-cara tersendiri ya dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Apa kurang Rasulullah SAW mengajarkan pada kita? Ya. Wallahi tidak. Beliau telah menyampaikan agama Allah secara menyeluruh. Tidak ada yang beliau sembunyikan sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah seyogyanya kita betul-betul memahami masalah ini. Kalau kita mengikuti jalan beliau sallallahu alaihi wasallam, itu adalah keselamatan bagi kita, kebaikan bagi kita. Sebaliknya kalau kita menyimpang dari jalan beliau sallallahu alaihi wasallam, dampak dan akibatnya juga akan kembali kepada kita. Ya. Maka dari itu dakwah kita, dakwah tauhid, dakwah sunnah, menyeru umat Islam, kaum muslimin, ya, untuk betul-betul memahami agama Allah ini dengan secara benar. Kemudian laksanakan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar umat betul-betul kembali kepada jalan yang benar, jalan yang lurus yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah mengatakan dalam hadis sahih riwayat Imam Ibnu Majah, ya, taraktukum ala
al-baydha laynuha kana hariha la yazigu anha illa halikun. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, taraktukum ala al-baydha, aku telah meninggalkan kalian di atas cahaya yang terang benderang. Ya. Semua jelas dalam masalah agama ini. Ketika beliau meninggal, umatnya, para sahabat beliau berada di atas cahaya yang terang benderang. Tidak ada kekaburan sama sekali. Ya. Lailuha kana hariha. Kemudian beliau memberikan perumpamaan. Terangnya agama yang beliau ajarkan kepada umat beliau ketika beliau meninggal itu ibarat apa? Malamnya sama dengan siangnya. Artinya ajaran Rasulullah SAW ini selalu terang benderang, jelas, tidak ada yang tertutup. Semua kebaikan telah diajarkan, sudah dikerjakan oleh umat ini. Semua yang dilarang, yang membawa kepada neraka, jahannam, juga telah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lailuha kana hariha, malamnya sama dengan siangnya. Artinya ajaran agama Allah ini tidak pernah mengalami malam hari, yang mana malam itu ditandai dengan gelap gulita. Ya. Ajaran Nabi Alaihi Wasallam ini terang benderang, dalilnya jelas, contohnya jelas dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Lailuha kana hariha, la yazighu anha illa halikun. Tidak ada yang menyimpang dari jalan yang terang benderang ini kecuali orang yang memang binasa. Ya, orang yang binasa. Dia meninggalkan ajaran yang ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, yang terang benderang. Maka disinilah pentingnya belajar, pentingnya menuntut ilmu. Banyak hal-hal kita dahulu tidak paham, kemudian kita belajar, kita membaca kitab-kitab para ulama, kita menjadi paham tentang hal-hal yang dulu kita kurang memahaminya, bahkan mungkin tidak mengetahuinya. Maka ini adalah nikmat dari Allah Azza wa Jalla, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nikmat ilmu yang dengannya bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Ya, mana hawa nafsu, mana mengikuti yang benar. Ya. Mana yang halal, mana yang haram. Itu dengan ilmu dan seterusnya. Kemudian Allah memerintahkan Nabi kita Muhammad SAW untuk memerangi manusia hingga mereka menegakkan salat. Ini kembali pada pembahasan yang pertama tadi. Jadi yang disebutkan di sini dua kalimat syahadat, menegakkan salat, menunaikan zakat. Ya, menunaikan zakat. Kalau mereka orang muslim sudah mengerjakan hal ini, ya, yaitu mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka menegakkan salat, mereka menunaikan zakat, maka asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Berarti mereka telah menjaga diri mereka, menjaga harta mereka dan darah-darah mereka dari peperangan. Artinya mereka tidak akan diperangi. Jika mereka telah mengucapkan dua kalimat syahadat, menegakkan salat dan menunaikan zakat. Ya. Itu artinya mereka telah melindungi diri mereka. Ya. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Ya. Hak Islam artinya misalnya seorang membunuh. Ya. Dalam mahkamah Islam, orang yang membunuh itu setelah dibuktikan betul, ya, bahwa dia yang membunuh, kemudian diselidiki apa alasannya membunuh dan seterusnya, ya, diputuskan oleh pengadilan orang ini misalnya harus dibunuh karena dia telah membunuh, maka balasannya qisas. Nah, qisas itu adalah membunuh secara hak, karena itu perintah Allah untuk menegakkan melaksanakan qisas. Ya. Kemudian pula masalah zakat. Ada orang tidak mau mengeluarkan zakat, dia tangi, diambil hartanya,
yakni zakatnya. Ya. Ini juga haknya Islam. Ya, jadi kecuali hak dengan hak Islam. Kemudian selebihnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hisab mereka di hari kiamat kelak dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menghisab manusia itu di hari kiamat kelak. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Mu'adz radhiyallahu anhu qaal, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu beliau berkata, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Yaman fa qaal, aku pernah diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke negeri Yaman. Lalu beliau berkata, beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum yang mereka adalah dari golongan ahlul kitab, orang-orang yang pernah menerima kitab dahulu, al-Yahudi atau Nasara atau Nasrani. Innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab, sesungguhnya engkau mendatangi kaum dari golongan ahlul kitab, fad'uhum ila syahadat an la ilaha illallah, maka serulah mereka, ajaklah mereka kepada memberikan persaksian bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, wa anni Rasulullah, dan bahwasanya aku, yaitu Muhammad, adalah Rasul utusan Allah. Fa in ata'u lidzalika, kalau mereka sudah menaati kamu wahai Mu'ad, mereka mendengar, mereka beriman, ya, bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasul utusan Allah, kalau mereka sudah menerima itu semuanya, fa'alimhum anna Allah ta'ala iftaradu alaihim khamsa salawat, maka beritahukan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan mereka salat lima waktu fi kulli yawmin wa laylatin, setiap hari dan malam. Karena ada salat-salat di siang hari, ada salat-salat di malam hari. Jadi salat yang lima waktu ini. Jadi apabila mereka telah beriman kepada Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad SAW, beritahukan mereka bahwasanya Allah mewajibkan mereka salat lima waktu setiap hari dan malam. Fa inhum ata'u lidzalika, kalau mereka taat melaksanakan itu salat lima waktu, fa'alimhum anna Allah ta'ala iftaradu alaihim sadaqatan, maka beritahukan mereka, berikan informasi pada mereka bahwasanya Allah ta'ala mewajibkan atas mereka untuk membayar sedekah, yaitu zakat. Sadaqah di sini artinya zakat, untuk membayar zakat atau menunaikan zakat. Tuqadu bin agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim, yang mana zakat itu diambil dari orang-orang yang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Ya, itu zakat. Beritahukan mereka bahwa Allah mewajibkan mereka mengeluarkan zakat, yaitu sejumlah harta dan ketentuan-ketentuan yang diambil dari orang-orang kaya diberikan kepada orang-orang fuqara mereka. Kemudian fa inhum ata'u lidzalika, kalau mereka sudah taat padamu, mereka melaksanakan menunaikan zakat, kata Nabi alaihi salatu wasalam kepada Mu'ad bin Jabal, fa iyyaka wa karaima amwalihim, maka hati-hati, waspada engkau, ya, hati-hati kamu dengan harta-harta yang berharga milik mereka. Yani jangan kamu mengambilnya. Ya. Wattaqi da'watal mazlum, dan takutlah kamu terhadap doanya orang-orang yang terzalimi. Hati-hati, jangan sampai kamu menzalimi mereka dan mengambil harta mereka yang berharga. Ya. Karena ini termasuk perbuatan kezaliman. Maka takutlah kamu terhadap doanya orang yang teraniaya. Fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijab, karena sungguhnya tidak ada hijab, tidak ada pembatas antara doa orang yang terzalimi
dengan Allah Subhanahu wa taala. Yani Allah langsung menerima doa orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang terzalimi. Ya, ini pedoman Nabi alaihi wasallam kepada seorang dai yang beliau tugaskan untuk berdakwah di satu negeri, di satu tempat. Beliau memberikan pesanan-pesanan tersebut, ya, pesan-pesan yang disebutkan dalam hadis yang baru kita dengar. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, hadis ini adalah salah satu pedoman dalam kita berdakwah, menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali adalah kepada dua kalimat syahadat, agar mereka betul-betul memahami tentang dua kalimat syahadat ini, ya. Dan juga kita melihat dalam hadis ini bahwa Nabi alaihi salatu wasalam ketika beliau menugaskan Mu'ad bin Jabal untuk berdakwah di negeri Yaman, beliau memberikan informasi kepada Mu'ad bin Jabal tentang kondisi perihal orang-orang yang akan didatangi, yang akan didatangi, didakwai oleh Mu'ad. Bahwa mereka adalah kaum Ahlul Kitab. Mereka pernah mendapatkan kitab dahulu. Ya, ini dari Nabi yang sebelumnya. Mereka adalah orang-orang yang ikut beriman kepada kitab Allah sebelumnya. Yang dimaksud di sini adalah yang di sana itu adalah orang-orang Yahudi, ada juga orang-orang Nasrani, dan mereka Ahlul Kitab, sudah pernah mendapatkan kitab, ya. Nah, ini untuk mengetahui kondisi orang-orang yang didakwai. Nah, ini salah satu pelajaran penting bagi setiap dai mubaligh, ya, yang menyeru manusia kepada Allah Ta'ala. Mereka ditugaskan di satu tempat, satu negeri, satu kota atau satu desa, hendaknya mengetahui keadaan orang-orang yang akan didakwai, ya. Harus mengetahui agar lebih mudah untuk menyampaikannya, agar lebih mengetahui, lebih tepat dalam mengenai sasaran dakwah tersebut. Jadi metode ini sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mengetahui perihal orang-orang yang akan didakwai kepada agama Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang berikutnya bahwa setelah diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau ada sebagai Rasul yang terakhir, ya, yang menghapus seluruh syariat-syariat sebelumnya dan diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka manusia wajib beriman kepada beliau. Beliau menyeru mereka kepada Allah, berdakwah, ya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang khutuat, langkah-langkah dalam berdakwah. Yang pertama disampaikan adalah tentang yang masalah yang paling penting, yaitu tauhid dan risalah. Tentang tauhid, penyembahannya kepada Allah. Kemudian yang kedua tentang risalah Nabi SAW, bahwa beliau adalah Rasul yang terakhir yang diutus oleh Allah Ta'ala kepada seluruh umat manusia. Dan ini menunjukkan bahwa mendakwai Ahlul Kitab adalah bagian dari dakwah, ya, bagian dari dakwah yang harus disampaikan kepada mereka agar mereka juga beriman kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul yang terakhir. Ya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang langkah-langkah dalam berdakwah, ya, yaitu menyampaikan yang paling pokok. Kemudian yang berikutnya, yang paling pokok adalah tauhid. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah salat, salat 5 waktu. Kemudian zakat dan seterusnya. Ya, jadi ada
khutuwatnya. Ya. Kemudian hadis ini menjelaskan pula kepada kita tentang manfaat zakat. Ya. Di antara manfaat zakat adalah ini untuk pemerataan harta. Pada hakikatnya juga untuk menjadikan orang-orang yang tidak berharta merasakan nikmatnya harta itu. Yang diambil dari orang-orang kaya diberikan kepada mereka. Ya. Dan ini manfaatnya besar. Ketika perhatian orang kaya kepada orang-orang miskin dan memberikan harta mereka atau sebagian dari harta mereka kepada orang-orang miskin itu, ini akan menimbulkan apa? Akan berakibat baik. Ya. Tidak akan timbul kecemburuan sosial. Ya. Orang-orang miskin akan senang mereka. Karena orang-orang kaya pun memberikan sebagian dari harta mereka kepada orang-orang miskin itu. Maka mereka tentu ikut bersyukur, ikut menjaga harta orang-orang kaya itu. Tetapi kalau orang kaya itu pelit, tidak mengeluarkan zakat, ya, tidak peduli kepada para fuqara, nah ini akan timbul kecemburuan sosial, kesenjangan sosial yang dapat menimbulkan apa? Yaitu kekacauan, kejahatan, ya, perampokan, pencurian, dan kejahatan-kejahatan lainnya. Karena orang-orang fuqara ini tidak diperhatikan. Nah, jadi demikian Islam di dalam mengatur sebuah komunitas, ya, agar menjadi komunitas yang saling mengisi satu dengan yang lainnya, saling bantu satu dengan yang lainnya, itu ada dalam Islam, ya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang tidak boleh mengambil hak orang lain. Dalam hal ini contohnya adalah harta. Harta-harta yang berharga. Harta-harta yang bernilai. Ya. Karena ya ada sebagian orang, apalagi kalau mereka adalah orang-orang yang mempunyai kedudukan, yang mempunyai jabatan. Terkadang mereka itu kalau misalnya mengunjungi satu tempat, mereka mengambil dari tempat yang dikunjungi itu apa yang dimaui. Ya. Orang yang dikunjungi punya apa misalnya? Punya kuda yang bagus. Ya diminta, ya diminta atau dibeli dengan harga yang murah. Nah ini termasuk kezaliman. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada Mu'adz bin Jabal, ya hati-hati, waspada kamu, jangan sampai mengambil harta-harta yang berharga milik orang-orang Muslimin itu, jangan sampai. Karena itu termasuk perbuatan kezaliman. Nah. Kemudian beliau ingatkan bahwa doanya orang yang terzalimi itu adalah doa yang terkabul. Meskipun orang itu orang yang tidak baik. Kalau dia dizalimi, maka doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seorang meskipun orang itu jahat, orang itu tidak baik, ya, tapi kalau dia dizalimi dan dia berdoa pada Allah Ta'ala, Allah menerima dan mengabulkan permohonannya. Kalau dia mohon kejelekan pada orang yang zalim ini, akan terkena. Akan terkena. Ini di antara pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis ini. Kemudian kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qol, dan dari Jabir radhiyallahu anhu beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas salat. Sesungguhnya pemisah, yakni antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran itu adalah salat. Kalau dia salat, dia adalah seorang mukmin, ya. Dia seorang beriman. Tetapi kalau dia tidak mengerjakan sholat, artinya dia seorang musyrik. Atau seorang yang kafir. Makanya dalam masalah ini, ya, menunjukkan tentang betapa pentingnya masalah sholat ini. Oleh karena itu,
dalam masalah berkaitan dengan hukum orang yang meninggalkan sholat, ya, dengan sengaja, ya, ini ada dua pendapat ulama. Ya, ini ada yang mengafirkan, atau bahkan dalam masalah ini, kalau ada orang yang dia seorang muslim, dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia tahu bahwa hukum sholat itu wajib, ya, tapi dia tidak mau mengerjakannya, ya, dia tidak mau mengerjakannya, tapi dia tahu bahwa itu hukum yang wajib, dan dia mengakui itu hukum yang wajib. Maka di sini ada dua pendapat ulama. Sebagian ulama mengatakan dia ini kafir, sebagian mengatakan tidak, ya. Tapi kalau dia mengingkari kewajiban sholat, dia mengatakan sholat tidak wajib, sholat itu olahraga, kalau saya sudah olahraga sudah cukup, tak perlu sholat, dan ini kafir namanya, ya, murtad dari Islam. Dan itu buahnya disebutkan dalam kitab-kitab para ulama, terutama dalam kitab-kitab fikih misalnya, tentang masalah hukum tarik sholat, hukum orang-orang meninggalkan sholat, juga dalam kitab-kitab akidah, ya, disebutkan tentang hukum orang-orang yang meninggalkan sholat. Karena orang meninggalkan sholat itu ada banyak halnya. Ada orang meninggalkan sholat karena malas, tapi dia tetap mengakui bahwa sholat itu hukumnya wajib, dan aku ketika meninggalkan sholat aku berdosa. Dia mengakui itu semuanya. Ada orang yang meninggalkan sholat karena meremehkan. Apa sih sholat itu? Ya, itu lain lagi tingkatannya. Ada orang yang sholat tidak wajib. Ya, aku tidak mau sholat karena sholat tidak wajib. Nah, ini semua ada perihalnya orang-orang itu, hukumnya sesuai dengan keadaan mereka. Ya. Jadi kalau kita membahas masalah ini pembahasan yang khusus tentang apa hukum orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat lima waktu itu ada latar belakangnya. Ya. Kenapa dia meninggalkan sholat? Karena malas, atau karena tidak mengakui bahwa sholat itu wajib, atau mungkin dia tidak tahu bahwa sholat itu wajib, bisa saja. Tidak mustahil ada orang muslim tidak tahu hukumnya wajib, hukum sholat wajib. Nah, itu dilihat, dipelajari, kemudian diingatkan orang itu. Jadi intinya bahwa sholat adalah salah satu dari rukun Islam. Bahkan rukun Islam setelah dua kalimat syahadat adalah sholat lima waktu. Makanya dia dijadikan sebagai standar. Orang ini musyrik atau mukmin, kafir atau mukmin, dilihat dari sholatnya itu. Ya. Ini dalam hadis Buraidah, ada hadis Jabir bin Abdullah, inna baina ar-rajuli wa baina syirki wal kufri tarka shalah. Sesungguhnya antara seorang yang kesyirikan dan kekafiran itu adalah kalau dia meninggalkan sholat. Kalau dia meninggalkan sholat, artinya dia menyeberang kepada kesyirikan dan kekufuran. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Buraidah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Buraidah al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, perjanjian antara kami dan mereka adalah salat. Antara orang muslim dan orang kafir, muslim dan musyrik, pemisahnya, perjanjiannya adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Maka pada siapa yang meninggalkan salat, berarti dia telah kufur. Ya. Hadis Rasulullah SAW, riwayat Imam Tirmidzi. Ya. Kemudian hadis yang lain, wa an Syaqiq bin Abdullah At-Tabi'i, ya, al-muttafaq ala jalalati rahimahullah ta'ala, dari Syaqiq bin Abdullah, salah seorang tabi'i, salah seorang tabi'in, ya, yang mana beliau diakui kemuliaannya, keilmuannya, ketakwaannya, beliau mengatakan, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, adalah para sahabat
Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'ra.